Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan mengugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna. Jam 7 pagi lebih 8 menit ya. Beberapa cuaca dikabarkan juga sudah mulai terik, sudah mulai panas. Kira-kira rutinitas apa yang Anda lakukan untuk di Kamis pagi kali ini? Apakah Anda sudah menyempatkan waktu berolahraga sejenak di pagi kali ini? Tentunya Anda bisa kabarkan melalui 0852-9001-1061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya dipanggil Bu Swakut, nama aslinya Baturia. Alamat Kukum Kerajaan nomor RT25 RW08, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Saya dulu pernah sakit lambung karena saya disuruh names, saya nggak mau. Saya sakitnya lambung itu ada 2 tahunan, tapi nyeri hilang gitu. Yang kambuh kemarin itu sampai parah weh, sampai katanya names, saya nggak mau. Waktu sakitnya perut tetok, makan itu nggak bisa. Makan sedikit itu mual. Terus ada yang nyarankan disuruh beli Naria. Terus saya beli, ternyata kok ada hasilnya. Alhamdulillah sampai sekarang saya ngonsumsi CA dan Gester. Awalnya 3 tetes 2 hari. Terus kok agak mendingan. Terus saya tambah lagi 5 tetes. Terus lama-lama saya kan bekerja keras. Kok gak bisa enteng, saya kasih 7. Akhirnya enak, makan enak, kerja enak gitu. Sekarang alhamdulillah emang sembuh. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Untuk di Kamis pagi kali ini jam 7 lebih 11 menit ya, saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Erika, silakan.
1: Ya, jadi adanya perayaan HUT ke-99 Persebaya semalam ini pun juga ada beberapa titik yang dilakukan penyekatan. 7 akses masuk ke kota Surabaya itu disekat sejak jam 8 malam ya Intan ya. Okay. Dilakukan di batas kota seperti di Bundaran Waru atau Cito, kemudian Simpang 4 Kedung Cowek, Mer Gunung Anyar, Romo Kalisari, Terminal Benowo, dan juga Jembatan Baru Karangpilang. Jadi penyekatan itu dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Surabaya jelang peringatan HUT ke-99 Persebaya semalam. Dan hingga pagi ini ternyata kondisinya juga masih cukup ramai di wilayah Surabaya. Harap hati-hati yang akan masuk ke wilayah Surabaya. Dan untuk puncak HUT itu sudah sedari tengah malam nanti ya, jam 12 malam seluruh supporter Persebaya berkumpul di Gelora 10 November Surabaya yang berlokasi di Tambak Sari. Bahkan dalam pengamanan tersebut ada lebih dari 2.000 personil ya yang dikerahkan seperti itu. Jadi harap diperhatikan ada keramaian ya, cukup ramai di wilayah Surabaya karena ada HUT ke-99 Persebaya. Kemudian saya juga terima informasi terkait dengan stok darah dari UTD PMI Kabupaten Kediri yang ada di Jalan Dr. Wahidin S nomor 2 Pare Kediri. Untuk stok darah hari ini golongan A 13 kantong, B 36, O32, AB1, dan jumlahnya ada 82 kantong. Sehingga untuk Anda yang mungkin ingin donor darah ya, bisa langsung ke UTD PMI Kabupaten Kediri, atau mungkin butuh layanan permintaan darah juga bisa langsung saja ke sana karena stoknya juga bisa berubah-ubah seperti itu. Jadi bisa langsung ke kantor UTD PMI Kabupaten Kediri. Sementara itu Kang Zen pagi ini juga olahraga di TPW, kemudian bergeser ke Pasang Rengkat. Okay. Tadi ada titipan buat beli polo sama jinten. Okay. Kira-kira bentuknya seperti apa?
0: Pasar ini jadi ya.
1: Ke pasar. Ini berarti pesanan dari Nyonya.
0: Disuruh beli polo sama jinten.
1: Jangan salah loh ya ini ya. Jangan salah loh ya, polo dan jinten. Betul. Bukannya keduanya ini sama ya? Beda ya.
0: Beda apa sama ya? Polo dan jinten itu.
1: Beda. Kalau polo itu berasal dari biji pohon pala yang dikeringkan seperti itu. Namun kalau jinten ini berupa biji kecil lonjong, sekilas mirip adas namun ukurannya lebih kecil dan bergaris, dan ada rasanya itu cenderung pedas, hangat, sedikit pahit, dan ada apa ya, rasa rempahnya itu kuat sekali, kuat gitu ya, loh ya. Okay. Meskipun polo itu juga aromanya kuat ya, juga memberikan sensasi hangat, namun ternyata ada sedikit rasa manisnya. Okay. Itu kalau polo ya. Kalau jinten ini lagi. Iya, rempah berat gitu, rempah katanya berat ya. Okay. Rempah berat. Ini jangan sampai salah loh Kang Zen ini ya.
0: Soalnya nanti bentuknya juga sudah beda, rasanya apalagi. Sudah beda.
1: Betul, suasana Pasang Rengkat arus lalu lintasnya ramai, kadang sampai macet, harap hati-hati dan juga waspada. Sudah sampai di sana saja ini ternyata Kang Zen ya, mengirimkan sebuah video kondisi arus lalu lintas di sekitar Pasang Rengkat pada dengan anak-anak berangkat sekolah, Intan.
0: Oke, baik, dari Erika saya geser ke Lilin, silakan.
2: Mas Taufik ini tadi juga mengabarkan untuk wilayah Ngawi ya, Kamis Manis
0: manis katanya. Kamis okay, legi.
2: Kamis manis. Oke.
0: Kamis manis. Cuacanya cerah di Ngawi, Mbak Intan. Okay. Terima kasih ya, Mas Taufik untuk informasinya, dikirimkan videonya. Rutinitas seperti biasa, Mas Taufik pagi hari ini. Bapak Sudarmawan ini juga mengirimkan sebuah video. Ini saya buka, ternyata masih cukup loading ya.
2: Oke. Okay.
0: Nah, ini
2: perjalanan kah?
0: Lagi perjalanan. Oke, informasinya ada sebuah truk yang mengalami error atau trouble begitu ya di simpang Mengkreng Kediri, Intan. Ini kalau dari video yang kami terima dari Bapak Sudarmawan, truknya berwarna hijau, kemudian bermuatan ditutup terpal begitu ya. Ini untuk kondisinya itu benar-benar ada di tengah jalan, Intan. Jadi untuk sedulur cakra yang melintas di simpang Mengkreng Kediri, harap hati-hati ya. Ini okay. Untuk lokasinya itu sebelum simpang Mengkreng, sebenarnya masih agak jauh, cuma okay. Memang lokasinya itu ada di tengah jalan begitu ya, sedulur cakra. Harap hati-hati, pelankan laju kendaraan Anda. Saat ini sepertinya kalau dari arah depan ya, Intan, saya amati itu masih belum ada penandanya begitu. Tapi kita tidak tahu kalau yang dari arah belakang sudah ada penandanya atau belum. Ini kita coba tanyakan dulu ya dengan Bapak Sudarmawan, siapa tahu ini tadi beliau melintas di sana sudah ada penandanya begitu ya. Harap hati-hati saja sedulur cakra. Kemudian ada Mbak Ayu juga mengabarkan untuk situasi terkini di jalur Kediri yang akan menuju ke Tulungagung, masih cukup ramai di sekitaran Keras Kediri, tidak ada hambatan, antrean kendaraan di traffic light juga tidak terlalu panjang. Bapak Yongki Frida Effendi tadi juga mengabarkan untuk stok darah hari ini ya di UTD PMI Kabupaten Kediri, untuk golongan darah A 13 kantong, golongan darah B 36 kantong, golongan darah O 32 kantong, golongan darah AB 1 kantong, dan total keseluruhan ada 82 kantong. Hari ini tidak ada jadwal donor darah.

0: clocknya itu loh, intannya nggak bisa dibohongi itu.
1: Iya, nggak bisa dibohongi ya jamnya kan.
0: Jamnya itu loh ya. Jadi ini banyak yang balapan begitu. Pagi hari ini Pak Riono ngopi, waduh mantap sekali. Ini ditemani sama apa aja, ini depannya banyak sekali ya. Sarapannya nanti kayak gitu ya, nunggu kita aja Pak, nanti kita sarapan bareng.
1: Ya, betul, ya kan?
0: Bener. Kemudian satu informasi lagi, ada Bu Sri Hani. Beliau mengabarkan juga untuk situasi terkini di Kota Kediri. Lalu lintasnya cukup ramai, tidak ada hambatan juga. Untuk antrean kendaraan juga masih aman. Di Jalan Ayani tidak ada penumpukan kendaraan, Intan.
1: Oke, baik. Terima kasih, Lilin Bayu. Sebelumnya ada Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Pagi hari ini saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Sudarmawan. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Intan.
0: Nggih, gimana kabarnya Pak? Pagi hari ini jenengan sehat nggih?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah sehat. Kamis pagi semangat ya, Pak Sudarmawan.
1: Iya. Semangat supaya mendapat rezeki yang sangat manis, Mbak.
0: Amin, amin, amin. Semangat pagi ya, Pak Sudarmawan. Rute mana ya, Pak ini nanti?
1: Iya, ini menambahi keterangan yang keterangan truk yang trouble tadi.
0: Iya, iya, boleh monggo.
1: Itu dari arah Jombang, Mbak.
0: Jadi sebelum Mengkreng ya?
1: Ya, belum Mengkreng, sebelum jembatan, Pak. Itu kan sebelum Mengkreng kan ada jembatan kecil tuh, Mbak. Nah, itu sebelumnya, Pak. Terus untuk penandanya hanya ini, Pak. Menempelkan daun di bodi mobil dan lampu hazard.
0: Oh, gitu. Jadi untuk di bagian sisi belakang saja ya, ada daun
1: ya,
0: yang di.
1: Ya, tapi tapi sekilas, Mbak, sekilas itu nggak tahu kalau mobil trouble seperti yang saya alami tadi, itu saya kira lagi antri nunggu kereta api lewat.
0: Oh gitu, oke oke. Karena memang
1: iya, biasanya posisinya kan kalau trouble itu kan jarak sekian kurang berapa meter, berapa meter sebelumnya kan sudah dikasih tanda biasanya, Mbak.
0: Okay.
1: Ini enggak, jadi tandanya ditempelkan di kendaraan.
0: Oke, okay, jadi tidak begitu terlihat jelas gitu ya Pak Sudarmawan ya.
1: Ya, jadi enggak harus teliti ya. Saya tadi kaget diteriaki sama Pak Ogar gitu. Pak, itu mogok, Pak. Ya langsung.
0: Oh, gitu.
1: Langsung banting kiri.
0: Oh, iya ya. Jadi sebelumnya itu jenengan sebenarnya menunggu ngonten toh, Pak?
1: Iya, kurang lebih jarak 5 meteran tak tunggu, Pak. Tak kirain nunggu kereta lewat.
0: Iya, oh ternyata ada tuh trouble ngonten nggih. Oh, ya ampun.
1: Iya, makanya terus diteriaki tuh, Pak, itu mogok tuh, Pak, ambil kiri.
0: Oke, okay, makanya langsung tekuk kiri ngonten nggih, Pak, jenengan.
1: Iya. Makanya untuk pengendara yang lain mohon hati-hati menjelang simpang Mengkreng dari arah Jombang.
0: Oke, baik-baik. Ini ya.
1: Ini sudah belok kiri, Mbak. Sudah belok kiri arah Kediri, sudah melewati Purwakri. Lalu lintas lancar, dominan mobil besar, Mbak.
0: Oke, baik. Ini tadi berangkatnya dari mana, Pak Jenengan? Surabaya?
1: Dari Surabaya jam 2:30 tadi, Mbak.
0: Dini hari ya, Pak ya. Tujuan
1: ya,
0: akhirnya Kediri.
1: Berhenti. Tujuan ke Gampeng Rejo.
0: Oh, Gampeng Rejo. Oh, Kediri sini saja. Ya,
1: selatannya Polsek Gampeng Rejo.
0: Oh, selatannya Polsek Gampeng Rejo itu. Ya mau ya. Nyampe ini, Pak ya.
1: Tadi ya, tadi sempat berhenti sebentar. Waktu subuhan tadi di Tunggorono, Mbak.
0: Di Tunggorono Jombang ya.
1: Ya, jam terus jam 6, jam 7 kurang setelah ngopi berangkat lagi.
0: Berangkat lagi nyantai ngonten ya Pak ya. Tapi jalanan jalur utama aman ya Pak ya?
1: Aman Mbak, ya itu tadi kendalanya cuma yang di itu tadi menjelang Mengkreng dari arah Jombang. Ini yang ke arah Kediri ke selatan ya lumayan ramai, dominasi mobil besar, Pak.
0: Oke baik. Cuaca aman ya Pak Sudarmawan?
1: Cuaca cerah Mbak, tapi angin masih cenderung agak dingin.
0: Oke, iya betul. Sudah memasuki musim kemarau beneran deh ini Pak ya.
1: Ya, nanti tinggal tunggu ini Mbak. Tunggu apa? Mangga berbuah.
0: Oh,
1: kalau
0: iya.
1: Mangga mau mulai kembang, Mbak, mulai ada kembangnya itu kan biasanya tambah dingin, Mbak.
0: Tambah dingin. Sudah petanda memang benar-benar ya, musim kayaknya kemarau ya. Puncaknya ngonten nggih Pak Sudarmawan ya.
1: Iya, Mbak.
0: Baik. Sudah sarapan ini tadi Pak? Apa ngopi saja dulu tadi?
1: Sementara ngopi dulu,
0: oh,
1: Mbak,
0: ngopi
1: karena
0: dulu.
1: Perutnya, ya karena perutnya belum dikuras, Mbak.
0: Oh, gitu. Tapi memang tidak terbiasa makan pagi, kah?
1: Tergantung situasi dan kondisi, Mbak. Jadi kalau malam nggak makan, kalau malam nggak makan, biasanya jam 6, 7 gitu, sudah mulai cari sarapan.
0: Okay.
1: Tapi kalau malamnya makan, ya makan kan malamnya jam 6, jam 7, ya. Itu biasanya sarapannya agak siang, Mbak. Antara jam 8, 9, 10 biasanya.
0: Oh gitu, jadi memang tergantung situasi gitu ya, Pak Sudarmawan?
1: Ya, kalau misalnya malamnya makan, paginya kepingin sarapan, ya sarapan lah.
0: Oke, tergantung itu ya, mood juga ya.
1: Ya, kadang gitu kalau misalnya di tempat bongkar malam nggak makan, di tempat bongkar nggak ada warung ya. Terpaksa mbak, cuma nanti setelah bongkar baru cari makan. Dan bongkarnya pun gak tahu selesai jam berapa.
0: Biasanya estimasinya berapa lama pak bongkar itu?
1: Tergantung antrian mbak. Kalau untuk eksekusinya juga. Ya kalau bongkar, kalau kegiatan bongkarnya sih paling lama 1.5 jam mbak.
0: Maksimal itu ya pak ya?
1: Ya tergantung juga.
0: Oh, tergantung juga
1: kondisinya, ya. Kondisinya, kondisi gudangnya penuh apa enggak, paletnya tersedia apa enggak.
0: Oke, okay. Paling lama berapa Pak Indo yang pernah jenengan alami?
1: Pak, kalau saya cerita mungkin bentar enggak percaya. Saya tuh pernah sekirin di Indomaret, gudang Indomaret Malang, Pak.
0: Iya.
1: Masuk di loading dock jam 2 siang.
0: Jam 2 siang, oke. Okay.
1: Setelah saya bongkar semua beri jam 11 malam.
0: Lama sekali Pak Niko.
1: Nah, itu kendalanya gudangnya, gudangnya penuh, paletnya habis.
0: Overload nganten nggih.
1: Iya, soalnya kan Indomaret kan harus nyetok barang terus, Mbak.
0: 2 siang sampai 11 malam, Pak. Ya ampun, itu baru keluar gudang jadinya.
1: Iya. Baru keluar gudang, baru selesai keluar jalan itu,
0: Pak. Ya menangis no, Pak. Lama di sana.
1: Ya, selama nunggu itu dekat dengan warung.
0: Oh, gitu.
1: Terus ya ruang tunggunya ada fasilitas ngecas HP, kamar mandi, tenang, Mbak.
0: Oke, aman ya jadi ya.
1: Ya, kalau misalnya kita ada kebutuhan tentang badan mandi, buang air apa kan enak, Mbak.
0: Oh, enak tersedia nah. Karena ya fasilitasnya lengkap.
1: Iya. Kita butuh ngecas HP kan kalau mobil parkir dicas pakai di mobil kan juga takutnya nanti gak kuat dihidupkan Pak mobilnya.
0: Oh iya betul, karena kan akinya ya Pak ya.
1: Iya akinya, kan itu kan kalau ada ruang tunggunya ada colokan listriknya ya udah tenang.
0: Tenang, tinggal scroll sambil tiduran kan aman ya.
1: Iya,
0: Pak
1: sambil,
0: ya.
1: Sambil ini Pak gabiskan kuota.
0: Betul, oke.
1: Ya itu. Nah, ada resikonya kuotanya ini.
0: Kuotanya yang boros ya Pak ya.
1: Iya. Kalau misalnya capek ya, capek main HP ya baru tidur katanya.
0: Atau mungkin tanya WiFi di sana Pak, ada nggak?
1: Saya tuh jarang Pak. Kalau biasanya kalau WiFi di ruang tunggu jarang. Adanya di warung.
0: Oh gitu. Oke. Ya. Baik. Siap. Ada tambahan lagi?
1: Oke, baiklah. Ini kan dulu infonya. Nanti kalau misalnya terusnya bongkar, cara mengkrek lagi, saya videokan lagi kondisinya.
0: Oke, baik siap.
1: Ini juga menjelang ini Mbak, mau masuk perempatan Papar, kondisi masih ramai lancar.
0: Oke, baik siap, hati-hati di jalan Pak Sudarmawan ya.
1: Oke. Selamat pagi, Assalamualaikum, tetap semangat, salam buat semua penyiar Mbak, sama kru.
0: Baik, terima kasih Pak Sudarmawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja bergabung Pak Sudarmawan, perjalanannya dari Surabaya arah ke Gampeng Rejo Kediri. Tadi disampaikan sedulur cakra ada satu kewaspadaan sebelum mengkreng ya. Ada truk yang mengalami trouble dari arah timur akan ke barat, sehingga Anda yang melintas di jalur tersebut agar waspada dan berhati-hati, karena mengingat tadi informasinya untuk petandanya tidak begitu jelas ya, sehingga yang dari arah timur itu kalau tidak hati-hati itu taunya untuk kendaraannya sedang mengantri ketika ada kereta yang melintas, padahal itu untuk truk mengalami trouble posisi berada di timur mengkreng. 0852 9001061.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Sedulur Cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan keriduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta rupiah. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
0: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
1: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
0: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
1: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Cek informasi ke gatekeeper Erika, silakan.
1: Dari Mbak Mimin ya, ini tadi wilayah Madiun, okay. Cuaca di sekitar wilayah Madiun tempat tinggal Mbak Mimin agak mendung, okay. Dan masih terasa dingin untuk di jam 7:30 pagi kali ini. Mendengarkan Cakra Krishna sambil masak-masak besar ini.
0: Waduh, masak-masak apa ini?
1: Masak-masak besar. Masak-masak besar, dari fotonya masak ayam, kemudian okay. Juga ada apem. Apem atau apa ini Mbak Mimin? Syukuran. Okay. Ada buat selamatan nanti ya, semoga lancar sampai nanti selesai, amin, terima kasih. Jadi kita ikut ini ya, pladen.
0: Iya, kita pladennya online ini ya.
1: Pladennya online karena masak-masak sambil mendengarkan siaran Radio Cakra Krishna pagi hari ini Mbak Mimin di wilayah Madiun. Kemudian saya juga terima informasi disampaikan oleh Mbak Ana di Pandantoyo Kertosono. Cuacanya cerah untuk pagi hari ini, secerah hati Kakak Cakra Krishna, katanya gitu ya. Tahu aja kita hatinya sedang cerah semua karena kan hari Kamis ya.
0: Kamis manis ya.
1: Yes, betul. Jadi
0: bersama orang termanis.
1: Cerah ceria, betul. Nah, arus lalu lintas ramai sekali Pandantoyo Kertosono, saya selalu. Terima kasih Mbak Ana ya yang ada di wilayah Kertosono. Pak Yitno di wilayah Jombang ini juga sudah menyapa. Jombang Kota pagi ini cuacanya cerah. Okay. Kemudian suasananya juga sejuk. Belum gerah ya. Biasanya gerah, Pak Yitno kan ini
0: cuma gerah
1: ini
0: gitu.
1: Ya gitu. Cuma kota gerah sekali alhamdulillah pagi ini, meskipun cuacanya cerah tapi sejuk ya untuk suasananya. Kemudian dari Mas Taufik ya, tadi sudah berkabar untuk wilayah Ngawi, cuaca pagi hari ini juga cerah ya. Saya lihat dari kiriman videonya yang hampir 2 menit ini lama sekali ya, dari radio
0: sekali.
1: Keluar rumah ya, ambil video langit sekitar tempat tinggal Mas Taufik, semuanya masih kondusif, aman saja, terlihat asri sekali di desanya Mas Taufik ya, atau di lingkungan rumahnya Mas Taufik. Ini enak sekali karena mungkin pagi ini banyak yang direpotkan dengan aktivitasnya masing-masing, jadi tidak terlalu ramai. Kemudian saya juga terima informasi disampaikan oleh Bapak Riono yang saat ini juga sudah menyapa selamat pagi. Di Pujon cuacanya cerah, harus lalu lintasnya pun ramai. Balapan lomba ini pagi ini buru-buru betul. Ini minum kopi sarapannya nanti.
0: Gitu,
1: minum kopi
0: dulu.
1: Sarapannya
0: kopi
1: nanti.
0: Dulu, ya?
1: Betul, kopi dulu yang penting ini biar melek ya sebelum aktivitas. Terima kasih Pak Riono ya yang ada di Pujon Malang. Kemudian juga ditambahkan informasi oleh Bapak Wijaya, ini tadi melintas di sekitar Kediri Kota ya, kondisi arus lalu lintas pagi ini juga cukup ramai, namun tidak sepadat jam 6:30 pagi ya. Kalau jam 7:30 pagi ini ramai lancar, cuaca pun juga cerah sekali. Ditambahkan informasi dari Bapak Kabianto, beliau merupakan Humas Unit Donor Darah PMI Kota Blitar. Terkait dengan stok darah hari ini, hari Kamis 18 Juni 2026 untuk stok darah golongan A 34 kantong, kemudian B 39, O 33, AB 9. Jadi jumlahnya ada 115 kantong darah yang tersedia di PMI Kota Blitar. Layanan permintaan darah buka setiap hari, silakan ke PMI Kota Blitar karena stok darah ini dapat berubah setiap saat. Sementara layanan donor darah di PMI buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Hari Minggu atau tanggal merah tetap buka ya Seru Cakra. Jadi aman saja bagi Anda yang mungkin akan donor darah di hari Minggu maupun juga di tanggal merah. Sementara itu Pak Bima ini tadi melintas di jembatan Kedondongan Juk ya. Kondisi arus lalu lintas disampaikan juga ramai lancar, cuaca pun cerah, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Rika Dwi di Gatekeeper.
2: yang Anda dengarkan.
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Pagi kali ini kira-kira sudah melintas di jalur mana saja sedulur cakra? Mengingat beberapa titik dikabarkan juga masih aman dan lancar saja, namun perlu Anda waspadai jalur sebelum mengkreng ya, yang dari arah Jombang itu ada truk muatan yang mengalami trouble berada di sisi kiri jalan kalau kita dari arah timur. Tentunya Anda yang melintas di jalur tersebut juga bisa menambahkan apakah untuk truk yang mengalami trouble sudah dilakukan evakuasi atau masih berada di sana. Kabarkan melalui 0852-9000-1061. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Ibu Titin. Selamat pagi, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Gimana kabarnya Ibu Titin, sehat ya?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Kalau boleh tahu ini aktivitas apa atau perjalanan untuk pagi kali ini?
4: Iya, tadi saya perjalanan dari Kediri menuju Madiun, sudah sampai Madiun. Untuk informasi trek yang ada di Wilangan kemarin, tadi itu juga belum dievakuasi karena bahan-bahan kayak padi ya tadi itu.
0: Oh, itu terus, yang mana, Bu Titin?
4: Yang di Wilangan itu loh.
0: Oh, yang di Wilangan.
4: Yang jalan jalur Cudua.
0: Itu ada truk mengalami trouble juga ya?
4: Iya, di situ.
0: Oke,
4: Limpang gitu. Terus kalau yang saya lihat tadi itu kan saya dengarkan radio waktu di jalan itu tadi ada info seorang ibu-ibu keluar dari rumah di tengah malam hari.
0: Iya
4: kan,
0: betul.
4: Pakai gamis kuning toh.
0: Iya betul, gamis
4: terus
0: kuning.
4: Tapi yang saya lihat tadi itu pakai sepedanya kok biru di sampingnya gitu kan, beliaunya kan duduk di pinggir jalan dekat perempatan setelah rel 10 masuk Madiun gitu Mbak.
0: Okay.
4: Kota. Dia duduk kayak orang linglung terus pakai gamis kuning, udungnya itu kayak ya ada apa ya, coksu ya kayak gitu loh.
0: Iya coklat nut gitu ya.
4: Cuman saya nggak sempat foto, kira-kira usia berapa tuh ibu yang disebutkan keluar dari rumah itu?
0: Untuk usianya sebentar ya Bu ya. Ini tadi dengan ciri-cirinya memakai baju gamis kuning kan?
4: Gamis kuning.
0: Kelahiran 91. Kurang lebihnya ini umurnya 35, Bu.
4: Saya posisi di kanan jalan dan beliau itu duduk di kiri jalan.
0: Oke. Okay. Gitu. Oh, duduknya di kiri jalan ngonten nggih. Sepedanya warnanya nopo, Bu?
4: Biru.
0: Warnanya biru ya, sepeda kayu da itu
4: ontel.
0: Kan ya.
4: Ontel.
0: Oke, baik.
4: Coba nanti kalau masih, saya kan nanti habis ini kan balik lagi ke Kediri kan selesai pekerjaan saya.
0: Okay.
4: Coba kalau masih ada nanti tak berhenti tak fotokan barangkali ya.
0: Oh iya, iya. Bisa dibantu fotokan dokumentasi ya Bu ya. Soalnya kalau ya, Mas Joni tadi suaminya nginfonya itu sepedanya warnanya merah sih Bu. Tapi namun bajunya kok sama
4: itu,
0: ya.
4: Bajunya kuning, gamisnya makanya saya tadi dengar itu gamisnya kuning.
0: Iya,
4: cuma
0: betul.
4: Info sepedanya saya kurang paham.
0: Sepedanya kok warnanya kok merah tapi tadi. Coba nanti jadikan foto dulu nggih Bu.
4: Iya, nanti kalau saya putar balik nanti.
0: Oh,
4: kan kalau belumnya masih ada di situ.
0: Nggih, baik Bu Titin, terima kasih nggih untuk informasinya.
4: Sama-sama Kak.
0: Nggih, selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Kunyit yang juga dikenal sebagai nama ilmiah kurkuma longa adalah rempah-rempah yang sering digunakan sebagai ramuan obat dan pewarna makanan. Kunyit biasanya digunakan dalam masakan di negara-negara Asia, seperti bumbu dalam masakan sejenis gulai, dan juga digunakan untuk memberi warna kuning pada masakan atau sebagai pengawet. Banyak orang juga memanfaatkan kunyit sebagai bahan obat tradisional. Produk farmasi berbahan baku kunyit ternyata diketahui mampu bersaing dengan berbagai obat paten, misalnya untuk peradangan sendi dan suplemen makanan, vitamin.

106,1 Radio Cakra Krisna. Sementara itu, kemarin pagi kita juga dapat informasi adanya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk box dan sepeda motor Honda PCE yang terjadi di Jalan Raya Nganjuk, Surabaya, tepatnya di wilayah Dusun Ngerajek, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Kecelakaan terjadi sekitar jam 7 pagi lebih 15 menit, mengakibatkan pengendara sepeda motor mengalami luka di bagian kepala dan tidak sadarkan diri. Korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Kandid Gakum Satlantas Polres Nganjuk Ibda Wahbi Irfan Izzuddin juga menyampaikan kecelakaan melibatkan truk box Mitsubishi dengan nomor polisi AE8537SU dan sepeda motor Honda PCE dengan nomor polisi AG3787ECW. Truk tersebut dikemudikan oleh WCP, seorang laki-laki yang berumur 25 tahun, warga Desa Menggare, Kecamatan Selahung, Kabupaten Ponorogo. Sementara untuk pengendara sepeda motor Honda PCE dikendarai oleh MBRA, seorang laki-laki yang berumur 25 tahun, warga Desa Sidomulyo, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, truk box melaju dari arah barat menuju timur di Jalan Raya Nganjuk, Surabaya. Saat memasuki lokasi kejadian, pengemudi truk box berusaha mendahului kendaraan yang melaju di depannya. Ketika melakukan manuver tersebut, truk box diduga melaju terlalu ke kanan hingga memasuki jalur berlawanan. Pada saat bersamaan, dari arah timur menuju ke barat, melaju sepeda motor Honda PCE yang dikendarai oleh MBRA. Karena jarak kedua kendaraan sudah terlalu dekat, maka dari itu tabrakan pun tidak dapat dihindari. A0852-9001061 tentunya untuk di pagi kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa. Apakah kondisi jalanan pagi kali ini jalur utama ataupun jalur dalam kota juga masih aman, cukup lancar, atau mungkin sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Lalu update cuaca ya, beberapa daerah dikabarkan juga pagi kali ini sudah mulai terik, sudah mulai panas. Anda yang saat ini sedang melakukan aktivitas di luar ruangan juga bisa menambahkan aktivitas apa yang Anda lakukan. Pagi kali ini waktu tidak terasa sudah memasuki jam 8 pagi. Saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Ya, selamat pagi Seru Cakra, semangat pagi di hari ini ya. Lepas dari jam 8 pagi bersama dengan saya, Erika, dibantu gatekeeper, Lilin Bayu, serta Intana Graini. Kabarkan dengan kami ya, Seru Cakra, untuk kondisi di wilayah Anda Kamis pagi ini seperti apa? Arus lalu lintas, cuaca, ataupun kewaspadaan yang Anda temui. 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9001. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Pare Kediri, juga bisa mendapatkan herbal nariah di Wiata Herbal Nariah Pare Kediri. Lokasinya ada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Untuk sasarannya, dari pertigaan Pasar Sapi, Anda bisa ke timur kurang lebih 200 meter utara jalan.

0: Baik, Seru Cakra, di menit ke 8, lepas dari jam 8 pagi, saya cek informasi ke Lilin.
1: Dikabarkan sama Pak Kabianto untuk stok darah hari ini di tanggal 18 Juni 2026 ya. Untuk golongan darah A 34 kantong, golongan darah B 39, untuk golongan darah O 33 kantong, dan golongan darah AB ini jumlahnya yang paling sedikit ya. Hanya ada 9 kantong kalau di unit donor darah PMI Kota Blitar, dengan total keseluruhan ada 115 kantong. Untuk Sedulur Cakra yang biasanya donor darah ya, jangan lupa jadwalnya 2-3 bulan sekali, itu kan juga melakukan donor darah begitu. Dan kalau di unit donor darah PMI Kota Blitar, Erika, ini bukanya setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam, hari Minggu maupun tanggal merah juga tetap buka seperti itu. Kalau layanan permintaan darah buka setiap hari ya, layanannya 24 jam Sedulur Cakra. Dan kemudian kita beralih ke informasi lain. Ini Mas Taufik aktivitasnya hari ini riding katanya. Riding aktivitasnya Mas riding ya. Ini apa riding? Riding kah? Kamis manis ini di sawah, Erika. Baru tanam ini kalau sawahnya Mas Taufik.
0: Baru tanam.
1: Baru tanam. Kayaknya sekitar umur 40 hari setelah tanam ya, atau gimana
0: sekitar
1: Mas Taufik?
0: Sekitar 40 harian ya.
1: Ini kayaknya juga baru ditanam begitu setelah dilakukan pembibitan ya. Luar biasa sekali. Semoga subur ya Mas Taufik untuk tanaman nya dan kita akan melakukan swasembada padi ini. Swasembada pangan ya.
0: Swasembada pangan.
1: Luar biasa sekali, Mas Taufik juga salah satu pelakunya ya. Petani muda kalau Mas Taufik ini, luar biasa sekali. Kita beralih ke wilayah Jombang. Jombang Kota pagi hari ini cuacanya cerah dan sejuk, disampaikan sama Pak Yitno tadi. Semoga untuk Sedulur Cakra yang lagi aktivitas juga selalu merasa bahagia dan aktivitasnya juga lancar ya. Kemudian Sedulur Cakra yang menuju ke wilayah Nganjuk maupun juga Kediri dari arah Jombang ya, ini harap hati-hati karena hari ini, Erika, tadi kabarnya dari Bapak Sudarmawan ada truk yang mengalami mogok di tengah jalan ya. Itu ada di kawasan Mengkreng, Kabupaten Kediri begitu. Dari jam 7.04 tadi hingga saat ini, dan tidak ada petugas kepolisian maupun juga rambu lalu lintas yang ada di sana. Namun untuk truk tersebut sudah menggunakan lampu hazard ya. Lampu hazardnya dinyalakan begitu sebagai tanda kondisi darurat, Sedulur Cakra. Ini bisa diperhatikan bagi Anda yang melintas di sana. Diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, kurangi kecepatan, dan ingat tetap jaga jarak aman karena memang posisi truk tersebut berada tepat di tengah badan jalan begitu ya. Jadi harap diperhatikan. Ada informasi lagi, Kang Dul mengabarkan untuk sekitaran wilayah Badas Kediri, situasi lalu lintasnya juga dikabarkan masih cukup aman, tidak ada hambatan. Kalau dominasi pagi hari ini dilaporkan masih kendaraan pribadi roda 4. Cuacanya juga cerah untuk di pagi hari ini, Intan. Erika.
0: Terima kasih Lilin, Bayu, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, Seru Cakra, harap hati-hati dan juga waspada ya untuk Anda yang berkendara pagi hari ini. Salah satu informasi yang kami terima dari pendengar Radio Cakra Krishna yang sudah berkabar, yakni situasi di sekitar Pasang Rengkat Sukomoro Nganjuk pagi ini cukup ramai kondisinya, harap diperhatikan. Tadi ramainya dengan anak-anak berangkat ke sekolah, Seru Cakra. Sekarang sudah lepas dari jam 8 pagi, harusnya sudah cenderung lancar, kemudian juga lengang ya, karena kan anak-anak sekolah sudah sampai sekolahnya masing-masing, berangkat kerja juga sudah sampai ke tempat kerjanya masing-masing. Penjual yang biasanya di pinggir-pinggir jalan ya, tidak di dalam pasarnya juga sudah mulai berkurang. Itu yang membuat arus lalu lintas juga semakin aman dan juga lancar. Melintas di Pasar Ngerengkat Sukomoro Nganjuk pagi hari ini, bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami. Cek informasi dulu ke Lilin.
1: Informasi masuk kita terima, disampaikan baru saja sama Mbak Yulia, beliau wilayah Kediri ya. Situasi lalu lintasnya masih cukup ramai, di Badas tidak ada hambatan, dominasi juga masih kendaraan roda 2. Kemudian Erika, kemarin okay, kita juga terima informasi ya, adanya insiden laka lantas adu banteng ini. Lokasinya itu ada di Jalan Raya Ponorogo Pacitan, tepatnya di wilayah Desa Madusari Kecamatan Siman. Ini sudah masuk wilayah Ponorogo. Kejadiannya itu Rabu sore kemarin, 17 Juni 2020. 26. Sebuah mobil Honda Brio, Erika, diduga kehilangan

0: perbatasan Desa Madusari sebelum simpang Dengok, mobil tersebut tiba-tiba mengambil lajur kanan hingga masuk ke lajur berlawanan begitu. Dan disampaikan oleh anggota unit Gakum Satlantas Polres Ponorogo Aibda Arif, ia pun juga menuturkan kalau bus Harapan Jaya tersebut dikemudikan oleh Haryanto, di mana pada saat itu membawa 17 penumpang dan ada 2 kru. Bus melaju dari arah utara menuju ke selatan dan pada saat itu akan masuk ke terminal setelah perjalanan dari wilayah Tulungagung begitu. Dan saat melihat kendaraan dari arah berlawanan masuk ke lajur bus tersebut, sopir ini juga berupaya untuk menghindari dengan melakukan pengereman begitu ya Herika. Namun karena memang jaraknya yang sudah dekat sehingga insiden tabrakan tersebut tidak bisa dihindari oleh kedua pengemudi tersebut. Dari kecelakaan tersebut, pengemudi Honda Brio yang diketahui bernama Unan Dika Dewi 33 tahun yang merupakan warga Sukorejo mengalami luka ringan dan harus mendapatkan perawatan sementara di IGD RSUD Dr. Harjono Ponorogo begitu. Sementara itu untuk seluruh penumpang bus selamat meski memang sempat mengalami shock begitu ya Herika akibat benturan keras tersebut. Jadi Seduluh Cakra tetap berhati-hati apabila Anda berkendara dimanapun jalur Anda, nanti juga bisa ditambahkan ya. Semoga perjalanan Anda menyenangkan dan aman bagi semua pengemudi maupun juga pengguna jalan. Mas Asril, sekitaran perempatan Taman, informasinya untuk wilayah Jombang masih aman, cuacanya juga cuerah Erika. Ini bukan cuma cerah saja, tapi cuerah
1: sekali ya.
0: Ini Mas Azril, aduh sudah perjalanan ya, nanti rutenya kemana Mas Azril nanti juga bisa ditambahkan. Nampaknya lalu lintas juga tidak terlalu padat ya, lengang saja, tapi ada beberapa kendaraan yang juga terparkir di pinggir jalan, tetap berhati-hati saja. Kemudian ada Bapak Sudarmawan juga mengabarkan Desa Minggiran itu ada truk tronton warnanya hijau sepertinya mengalami trouble Erika karena dipasangi daun begitu ya atau dikasih penanda daun. Tadi Pak Sudarmawan tidak sempat mengambil foto ataupun juga videonya. Jadi Sedulur Cakra yang melintas di Desa Minggiran yang mengetahui adanya truk tronton warna hijau yang mengalami trouble sepertinya ya, nanti juga bisa turut ditambahkan untuk dokumentasinya. Dan bagi Anda yang melintas di sana juga harus tetap berhati-hati Erika.
1: Terima kasih Lilin Bayu Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Tetap konsentrasi saat berkendara maupun mengemudi ya, Seru Cakra, dirasa lelah, mengantuk, istirahat dulu sebentar karena cukup membahayakan bagi diri Anda sendiri maupun juga orang lain.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA, dan sederajat atau lulusan SMP negeri dan swasta atau mungkin MTS yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
5: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut

0: hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
1: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, Seru Cakra, tadi ada kendaraan truk dilaporkan mengalami kendala di tengah jalan raya Jombang Kediri, tepatnya masuk kawasan Mengkreng, Kabupaten Kediri. Jam 7 pagian tadi ya, Seru Cakra, hingga saat ini kabarnya masih berada di lokasi. Untuk Anda yang melintas di sana atau berpapasan dengan kendaraan tersebut, harap diperhatikan tetap jaga jarak aman. Truk juga telah menyalakan lampu hazard sebagai tanda kondisi darurat. Tadi foto video yang kami terima di menit ke-16 lepas dari jam 7 pagi. Sekarang di menit ke-31 lepas dari jam 8 pagi, kondisinya seperti apa? Terlihat mulai ada perbaikan atau belum juga dilakukan perbaikan hingga saat ini? Saya ke penelpon ya, sudah ada Pak Maskur. Selamat pagi Pak Maskur, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sedulur Cakra Kresna dimanapun berada.
0: Bagaimana kabarnya? Sehat ge?
1: Alhamdulillah sehat malam.
0: Alhamdulillah.
1: Terak belum normal lagi.
0: Sudah sarapan belum Pak Maskur?
1: Alhamdulillah tadi sudah sarapan di rumah.
0: Oh, sarapannya di rumah, tidak di pasar ya?
1: Sekali-kali biar senang.
0: Biar senang, betul, nyonyanya biar senang ini makan di rumah ya, tidak makan di pasar terus. Pak Maskur, pasar kandangan bagaimana untuk kondisinya pagi ini?
1: Iya, untuk hari ini alhamdulillah tampaknya cukup ramai ya aktivitas pasar kandangan. Dari saya lihat dari pagi tadi cukup ramai. Kemudian ya, untuk arus lalu lintas ini ya cukup ramai, namun masih tetap lancar, tidak ada kewaspadaan apapun. Alhamdulillah. Kemudian untuk cuaca pagi hari ini ya masih cukup cerah sekali.
0: Cuacanya cerah. Ini untuk pedagang yang biasanya di pinggir-pinggir jalan apa juga masih banyak Pak Maskur jam 8:30-9 ini?
1: Ya, kalau sampai saat ini yang di pinggir jalan hanya yang sebagian aja, yang di pintu masuk pasar aja yang ada. Kalau panjang pinggir jalan yang lain sudah tidak ada.
0: Oke, okay. Harga sembako aman ya Pak Maskur?
1: Harga sembako masih stabil ya. Beras di kisaran 15.000 sampai 17.000. Kemudian untuk telur di harga Rp25.000. Gula masih tetap eceran 18.000. Kemudian untuk minyak itu Rp22.000 ya, per liter ya. Okay. Masih stabil saja.
0: Stabil
1: ya,
0: saja.
1: Ya mungkin yang masih cenderung ada peningkatan 100-200 per kilo ini masih ada.
0: Masih aman saja. Baik, terima kasih Pak Maskur informasinya enggak?
1: Untuk ya untuk tambahan informasi aja ini untuk kegiatan di Desa Kandangan ini khususnya. Ini seperti biasa rangkaian acara bersih Desa Kandangan itu besok ya. Acara intinya Jumat Pahing itu kalau di Kandangan. Tapi rangkaiannya mulai hari ini, hari ini di desa itu ada khataman, kemudian nanti sore ada doa bersama umat Kristiani, kemudian malamnya ada pengajian umum, ya, sehingga mungkin sedikit yang melintas di sekitar pasar kandangan akan terganggu sedikit. Okay. Kemudian untuk besok pagi itu acara inti ritual akidah budaya itu ada. Rutenya di sekitar Jalan Jombang itu yang sedikit Jalan Malang agak sedikit terganggu karena ada di perempatan itu ada pendembolehan ya, di ritual pendembolehan sehingga empat penjuru arah ditutup sementara mungkin sekitar 15 menit ya, jadi harap sabar dan harap menunggu selesainya acara. Jadi kemudian malamnya itu ada pagelaran wayang kulit. Jadi mungkin banyak pengunjung yang melintas di sekitar jalan sekitar Pasar Kandangan karena Balai Desa Kandangan ini berdekatan dengan Pasar Kandangan. Jadi agak terganggu di yang melintas di sekitar Pasar Kandangan. Mungkin itu saja.
0: Terima kasih Pak Maskur informasinya. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, seru cakra baru saja disampaikan oleh Pak Maskur ya, untuk arus lalu lintas di sekitar Pasar Kandangan Kediri cukup ramai, harga sembako juga masih stabil saja. Hati-hati karena ada acara bersih desa ya, besok hari Jumat, namun hari ini ternyata sudah mulai ada rangkaian kegiatan yang dilakukan seperti itu. Besok ada kirab budaya Seru Cakra pas di hari Jumat Pahing ya. Harap diperhatikan untuk Anda yang mungkin akan mengarah ke wilayah Kandangan Kediri.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, serta didukung oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Cek informasi ke Intan.
1: Kang Zen ya, tadi kan setelah aktivitas olahraga kemudian mampir ke pasar untuk membeli apa tadi? Polo sama jinten ya. Nah, ini lanjut aktivitasnya untuk petik cabai di belakang rumah. Jadi
0: Waduh, produktif sekali ya.
1: Iya dong, hari Kamisnya produktif sekali nih Kang Zen ya. Betul, dikirimkan ada dokumentasi. Ini spesies baru percabean gitu. Hasil tambul lapot belakang rumah kayak gitu. Cabenya tuh memang kecil banget tapi katanya pedes.
0: Oh, gitu. Kecil tapi pedes ya. Kecil-kecil cabai rawit gitu.
1: Nah,
0: katanya.
1: Kecil-kecil cabai rawit. Jadi betul ya filosofinya. Kecil tapi pedes begitu.
0: Betul.
1: Dan warnanya juga cantik Erika. Biasanya kan kalau untuk cabai dengan size yang kecil kan biasanya warnanya masih hijau kayak gitu kan. Nah, ini sudah merah.
0: Katanya kalau metik cabai, cabainya kemudian sudah merah, nanti pohonnya mati, Kang Zen. Bener apa enggak?
1: Nah, itu saya malah baru tahu Erika.
0: Katanya gitu. Jadi kalau metik jangan terlalu merah, nanti takut pohonnya mati.
1: Pohonnya mati. Jadi harus yang itu ya, merah semu hijau gitu ya.
0: Iya, biar tidak mati bisa tumbuh lagi.
1: Iya, betul. Kang Zen gimana? Apakah betul untuk pernyataan itu? Soalnya saya baru dengar juga Erika, kalau untuk petik cabai ya, itu harus jangan yang terlalu merah.
0: Yang
1: ini
0: terlalu
1: berlaku
0: merah.
1: Semua cabai, Rika?
0: Sepertinya iya. Tapi
1: jadi cabai keriting,
0: ini.
1: Cabai rawit kayak gitu ya.
0: Ini Kang Zen mungkin bisa menambahkan ya.
1: Iya, Kang Zen bisa ditambahkan ya, karena kan saat ini kan aktivitas di belakang rumah lagi tanaman percabean ya. Bisa ditambahkan juga. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mas Azril tadi mengabarkan sekitaran Jombang ya. Sejauh ini juga masih aman saja, aktivitasnya masih ngantor dulu Mbak Erika. Masih mau ambil DO, jadi belum tahu ya untuk rutinnya
0: kemana.
1: Pagi ini nanti rutinnya kemana masih belum diketahui karena masih ngantor dulu, absen Erika, cek log dulu dong ya. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bu Haryati yang saat ini juga melintas di jalur Papar arah ke Kediri Kota. Kondisi jalanan sejauh ini juga masih aman, cukup lancar untuk kedua arah. Cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat. Lalu informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bu Sulis mengabarkan berada di simpang 4 Guyangan Nganjuk yang akan mengarah ke Sawahan nanti lewat jalur Tiripan. Arus lalu lintas sejauh ini juga masih aman, cukup normal. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah. Pak Heru, perjalanan dari Surabaya arah ke Magetan lewat jalur bawah dikabarkan arus lalu lintas untuk di wilayah Mojokerto juga masih cukup normal untuk jalur utama. Cuaca dikabarkan cukup cerah, Erika.
0: Lanjut ke Lilin.
2: Informasi masuk tadi kita terima juga disampaikan sama Bapak Winarto. Beliau dari Jombang mau menuju ke Nganjuk, situasi lalu lintasnya cukup aman. Saat ini masih melintas di sekitaran Bandar Kedungmulyo Jombang ya. Dan kabarnya di sana tidak ada hambatan. Kemudian untuk informasi lain yang tadi cuaca juga ditambahkan masih aman, sangat cerah sekali. Kemudian Erika, kalau kemarin malam kita terima banyak sekali informasi adanya pemadaman listrik begitu ya. Bingung semuanya, ngetos, berbe, kemudian baron. Mbak kok ini mati lampu padahal gak ada pemberitahuan begitu ya.
0: Banyak wilayah yang padam ya.
2: Ternyata tidak hanya di wilayah Nganjuk saja. Kemarin wilayah Kediri, kemudian Jombang juga sama pemadaman listrik begitu ya sedulur Cakra. Bahkan ada yang dari siang sampai malam itu juga masih belum menyala begitu. Dan di tengah keluhan masyarakat tersebut ya Erika, terkait dengan gangguan pasokan listrik, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Pak Bahlil Lahadalia tentunya ini juga mengungkapkan memang kalau saat ini PT PLN sedang mengalami defisit kontrak pasokan batu bara sebanyak 20 juta metrik ton begitu. Sehingga kan kemarin disampaikan sama teman-teman PLN ya Erika, adanya manajemen beban atau pemadaman listrik bergilir begitu. Kalau dari informasi resmi dari teman-teman PLN durasinya itu 2-3 jam ke depan begitu ya sedulur Cakra. Sehingga makanya kemarin beberapa daerah itu ada yang sudah nyala, kemudian ada yang baru mati listrik dan lain sebagainya. Itu kan bergilir begitu karena teman-teman PLN sendiri juga melakukan manajemen beban sedulur Cakra. Dan kondisi saat ini ya Rika, terkait dengan pasokan batu bara yang mengalami defisit, ini diungkapkan Pak Bahlil saat ya koordinasi atau melakukan rapat kerja dengan Komisi 12 DPR di hari Senin lalu 15 Juni. Dan ini tentunya memicu kekhawatiran akan ketahanan pasokan listrik nasional ke depannya, begitu ya. Bahkan Bahlil juga membenarkan ataupun juga membeberkan secara rinci pasokan tersebut, di mana secara total PLN itu membutuhkan pasokan batu bara sekitar 154 juta metrik ton per tahun untuk mengoperasikan pembangkit listriknya. Dan pemerintah sebenarnya juga sudah menugaskan perusahaan tambang Erika untuk memasok sekitar 190 juta ton ya. Dan dari angka tersebut 150 hingga 160 juta ton sudah dikonfirmasi. Namun yang baru-baru ini Erika benar-benar diikat dalam kontrak resmi itu hanya mencapai sekitar 134 juta ton begitu. Artinya masih ada selisih kurang lebih itu sekitar 20 juta metrik ton yang belum memiliki kontrak pengadaan. Dan tantangan lainnya, PLN juga secara khusus membutuhkan batu bara berkalori medium ya, yang kualitasnya itu lebih baik untuk mesin pembangkit, di mana memang ketersediaan jenis ini kalau di pasaran juga semakin sedikit begitu. Ini kita tidak tahu kondisi seperti ini akan berlangsung hingga berapa lama ya, semoga tidak berlarut-larut dan tidak berkepanjangan begitu, agar masyarakat tidak terhambat untuk aktivitasnya dan bisa menggunakan listrik. Ini tentunya menjadi hal yang harus kita waspadai juga ya Erika. Tentunya adalah cara menghemat listrik. Kalau misalkan siang lampunya juga dimatikan. Kalau misalnya mungkin biasanya kan kayak kulkas ataupun juga magicom ya Erika. Nah itu kalau misalkan sudah tidak digunakan atau di kulkasnya itu sudah kosong, mungkin bisa dimatikan terlebih dahulu begitu untuk menghemat listrik seperti itu. Pak Suprianto juga menyapa dari wilayah Blora. Selamat pagi, selamat pagi juga Pak Suprianto. Pagi hari ini cuacanya juga cerah, semoga sehat semuanya, amin. Menyambut Jumat Pahing, ini warga punya Rojokoyo Erika. Ini kayak membuat kupat begitu loh. Nah ini kalau katanya Pak Suprianto istilahnya tuh gumbrekan seperti itu. Sementara yang belum punya Rojokoyo juga ikut membuat kupat. Moga-moga ketularan punya. Dan acara ini gak harus, jadi tidak wajib ya untuk dilakukan masyarakat begitu Erika. Jadi ini tergantung warganya. Rojokoyo ini kalau saya mengartikan kalau tidak salah kayak hewan begitu ya, hewan ternak. Ah, sebenarnya atau enggak ini Pak Suprianto saya. Soalnya hewan ternak itu kan kalau misalnya kita beternak hewan ya Erika. Kita kan kayak kasih makannya, tempat tinggalnya, di mana hewan tersebut memang tidak ngapa-ngapain. Jadi tugasnya itu cuma makan, gemuk gitu, kemudian nanti bisa berkembang lebih banyak lagi. Nah, itu kalau di tempat saya istilahnya Rojokoyo. Benar atau enggak Pak Suprianto, nanti kalau misalkan salah bisa dikoreksi kembali ya. Kemudian ada Mbak Rizka yang saat ini juga mengabarkan wilayah Kediri mau menuju ke Nganjuk melintas di Papar juga masih aman dan lancar saja. Tidak ada hambatan, dominasi masih kendaraan roda 2 Erika.
0: Terima kasih Lilin dan Intan Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Plan Radio Cakra Krishna.
1: Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk. Di Jawa Timur, wisata pemandian air panas tidak hanya terdapat di kawasan Pacet Mojokerto maupun kawasan Kota Batu. Nganjuk juga memilikinya loh. Meski jauh dari gunungnya aktif, sisi kawasan utara Nganjuk memiliki destinasi wisata pemandian air panas. Airnya yang alami berasal dari sumber mata air, dinamakan Banyu Biru oleh pengelola setempat. Awal mula sumber banyu panas ini ditemukan oleh warga saat mencari sumber mata air untuk pengairan sawah. Namun, yang ditemukan sumber air panas. Lalu dibuatkanlah sebagai tempat wisata hingga sampai sekarang. Tempat pemandian ini dibuat berupa kotak-kotak kamar mandi yang dialiri oleh air hangat. Hingga saat ini mencapai 10 kamar mandi. Saat hari libur nasional maupun hari libur minggu, pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk ramai dikunjungi oleh wisatawan. Banyak beragam pengunjung dari Nganjuk maupun luar Nganjuk. Mereka berkunjung untuk melakukan terapi seperti mengurangi linu-linu, pegal di badan, penyakit gatal, rematik, dan lain sebagainya. Namun ada juga pengunjung yang cuma sekedar refreshing ya. Pemandian air panas Banyu Biru berada di Desa Gondang, Wetan, Kecamatan Jati Kalen, Kabupaten Nganjuk, berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Nganjuk. Bisa ditempuh menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor maupun mobil dengan jarak tempuh sekitar 45 menit. Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk memiliki fasilitas yang lengkap. Mulai dari tempat parkir, tempat ganti pakaian, tempat beribadah, kolam yang luas, hingga warung makan yang mayoritas penjualnya warga sekitar.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, seru Cakra ingin memiliki skill kerja yang siap pakai di dunia industri. Saatnya Anda bergabung bersama ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, kren hingga firefighter, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing struktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihan baru, lokasi mudah dijangkau di Kota Jombang, yakni di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute ini cocok untuk Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Jadi, yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA Pro Skill Institute. Informasi dan pendaftaran hubungi 0851-6369-8384. Sekali lagi di 0851-6369-8384. ESA Pro Skill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

Tetap dengarkan siaran kami ya, Sriwi Cakra. Anda juga bisa berbagi informasi dengan kami, bagaimana kondisi cuaca maupun arus lalu lintas yang ada di wilayah Anda. 0852 9000 1061.

Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Bazzar radhiyallahu anhuma.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih bersama dengan saya, Erika Dwi, pagi hari ini. Pagi ini Seru Cakra, kami terima informasi dari berbagai wilayah, ya, dari wilayah Nganjuk, kemudian juga Kediri hingga sekitarnya. Cukup ramai pagi hari ini arus lalu lintas. Namun ya, tadi lepas dari jam 8 pagi sudah mulai lengang. Nah, apakah jam 9 pagi ini arus lalu lintas kembali lancar saja? Bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami ya, Seru Cakra, 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Neria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Neria, Neria CA, Neria Gester, dan Neria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Neria.
2: Nama saya Ibu Hajah Sri Suharlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, sudah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini sampai di rumah sakit, gak ada perubahan.

0: Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing. Kalau bangun tidur muntah, nggak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Dester. Sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket, baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga untuk Anda yang berada di wilayah Tembelang Jombang, ini langsung ke Wiata Herbal Naria Tembelang Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Bapak Jombang, Dusun Melik, Desa Bedalawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Untuk sasarannya dari jembatan Ploso bisa ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Di menit ke-11, lepas dari jam 9 pagi, saya coba cek informasi ke Danti.
1: Mbak Retno, ini mengirimkan informasi bahwa cuaca sampai dengan pagi hari ini cerah di wilayah Kertosono, Nganjuk, Erika. Cerah secara hati kakak penyiar, gitu katanya. Kemudian informasi lainnya, kita juga terima tambahan informasi dari Mas Hilham. Ini ada di seputaran daerah Madiun. Kabarnya Madiun agak mendung untuk hari ini, Erika, tidak secara hari-hari sebelumnya.
0: Sejuk
1: ya.
0: Sejuk dong ini ya.
1: Iya, enak dong sejuk. Kalau panas tadi kan Madiun, wah luar biasa. Kalau dibandingkan dengan Nganjuk itu lebih panasan.
0: Lebih panas
1: Madiun
0: ya. Kalau di sini kan masih ada sejuknya,
1: anginnya angin gitu. Ya. Kalau di sana wah panasnya kentang-kentang ya. Terima kasih Mas Ilham. Kemudian kita juga terima tambahan informasi lainnya. Ini dari Bapak Hengki yang ada di wilayah Malang. Ini informasinya pagi hari ini juga masih santai di rumah. Kebetulan shiftnya shift malam nanti kah. Jadi pagi-pagi ini masih ngopi, nikmati jajanan pasar. Cuaca di sana juga ada infonya cerah saja, aman, tidak ada tanda-tanda hujan untuk hari ini. Kemudian kita juga terima tambahan informasi yang ditambahkan oleh Bapak Ibrahim Jombang Kota. Cuacanya juga cerah tapi sejuk. Jadinya kan enak ya, langitnya cerah tapi suhunya tidak terlalu panas, Erika.
0: Iya.
1: Karena beberapa hari terakhir di wilayah Jombang Kota kan diinformasikan sumuk, ungkep, gerah, hardang ya. Hari ini agak sejuk, berarti sudah mulai ada angin semilir ya di sana. Mungkin kiriman dari wilayah Nganjuk juga. Kemudian kita juga terima tambahan informasi yang ditambahkan oleh Mbak Silvi. Ini aktivitasnya ternyata nemenin suami aktivitas di ladang hari Kamis ini ya. Cuaca cerah ada di wilayah Karangjati, Ngawi. Ada juga tambahan informasi lain yang ditambahkan oleh Ibu Jumirah. Ini ada di seputaran daerah Kandangan, Kediri. Habis belanja dari pasar, cuacanya cerah kok. Ini arus lalu lintas di sana juga ditambahkan ramai lancar, dominasinya kendaraan pribadi. Ada juga tambahan informasi lainnya yang ditambahkan oleh Bapak Chandra Budi ya. Ini membahas kalau di Jogja itu tanam di beberapa sawah biasanya tumpang sari kah. Dan kacang tanah itu juga banyak ditanam di sana. Tenaga upah untuk petik cabai sehari itu Rp75.000. Itu paling seorang minim ya bisa manen 2 kg atau 3 kg lebih. Informasinya, terima kasih Bapak Chandra. Kemudian kita tadi juga sempat ditambahkan info oleh Bapak Amiruddin. Ini ada di seputaran daerah Caruban. Tadi dari arah Nganjuk juga aman perjalanan, cuaca ditambahkan cerah, Erika.
0: Terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil metik dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852 3131 5440, 0852 3131 5440. Kursus mengemudi Ceria dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Seru Jakra pagi ini ya, kami juga terima informasi ada seorang perempuan bernama Husnul Khotimah, warga desa Ngeronggot, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Ini dilaporkan meninggalkan rumah pada Rabu 17 Juni 2026 jam 2 dini hari. Saat keluar rumah, ia mengendarai sepeda pancal merek Sera warna merah, mengenakan baju kuning dan jilbab berwarna coklat. Menurut informasi keluarga, untuk korban ini telah mengalami depresi selama kurang lebih 1 tahun. Apabila Seru Jakra melihat atau mengetahui keberadaan dari Ibu Husnul Khotimah ini ya, bisa segera menghubungi gatekeeper Radio Jakra Krishna. Untuk foto dan juga informasi lengkapnya sudah kami unggah melalui akun Facebook Jakra Krishna. Jadi bisa dilihat kalau memang mengetahui seorang perempuan yang sama persis dengan di foto ini, bisa langsung lapor ke polsek terdekat atau juga ke gatekeeper Radio Jakra Krishna. Nanti kami bantu untuk sambungkan kepada pihak keluarga.

0: Sedulur cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan kerinduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta rupiah. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35 juta 500.000 rupiah.
0: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
1: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
0: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
1: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

0: Cek informasi ke Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Chandra Budi ya Rika. Ini menanggapi terkait dengan ketika memetik tanaman cabai yang warna merah itu kan tadi kata Rika kan nanti pohonnya mati.
0: Iya.
1: Nah, ini ada itu ya tips yang akan disampaikan oleh Pak Chandra Budi bahwasanya kalau petik lombok, rawit atau cabai lainnya ya itu ada tekniknya.
0: Oh,
1: jadi
0: ada
1: ditekan
0: tekniknya kan? Biar tidak mati nanti pohonnya ya.
1: Iya betul. Nah itu ditekan jempol kuku jadi dahan lainnya biar tidak patah begitu.
0: Okay.
1: Jadi kalau petik cabai cabai setengah matang ya atau mungkin sudah merah banget itu tidak apa,
0: tidak pengaruh ya. Mau sudah merah banget ya.
1: Iya betul.
0: Ini tidak apa-apa.
1: Cuma tangan itu nanti terasa panas dan kuku jari bisa warnanya menjadi coklat merah karena kena getah dari tanaman cabai tersebut. Dan infonya hilangnya itu bisa semingguan lebih Rika, walau dicuci menggunakan sabun ya. Begitu, jadi kalau panen ada yang warnanya hijau tapi tua dan warna orange atau merah itu matang biasanya dicampur begitu. Okay. Nanti baru dipisah-pisah.
0: Baru dipisah-pisah
1: jadi,
0: ya.
1: Ada warna hijau ya nanti bisa hijau. Kemudian merah ya merah begitu. Jadi tergantung request pembelinya biasanya kan gitu ya. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Suprianto. Tadi kan menanggapi terkait dengan informasi disampaikan Pak Chandra Budi untuk tenaga upah petik lombok itu kan 75.000. Kalau di daerah Blora Jawa Tengah itu upah buruh sawah di angka 60.000. Jadi mulai dari jam 6:30 pagi dengan sampai jam 1 siang itu 60.000 Erika.
0: Oh, segitu ya. Kalau di sana.
1: Iya, jadi di wilayah Blora Jawa Tengah itu upahnya 60.000, start mulainya 6:30 pagi sampai dengan jam 1 siang. Biasanya itu sudah include sama makannya loh Erika.
0: Sudah include sama makannya, tidak lepas ya. Kalau lepas lebih mahal.
1: Nah, betul. Kalau lepas kayaknya lebih mahal. Biasanya sudah dapat sarapan pagi, kemudian kalau siang nanti istilahnya laut-laut gitu loh.
0: Pulang.
1: Pulang itu kadang sudah dapat makan siang juga. Lalu informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Hajir. Nah, ini aktivitasnya luar biasa sekali. Tugas Bapak ya ngambil rapotnya si bocil.
0: Tugas Bapak ngambil rapot si bocil.
1: Iya,
0: antar sekolah
1: betul.
0: Ngambil rapot ya.
1: Iya, jadi nggak harus ibu-ibu, nggak melulu harus ibu-ibu ya.
0: Sudah
1: untuk
0: mulai
1: aktivitas.
0: Pengambilan rapot ini berarti ya?
1: Iya betul Erika. Jadi Pak Hajir ini ya dikirimkan ada beberapa dokumentasi berupa video lagi baru sampai ini di parkiran area sekolahnya Pak Hajir ya. Mau ambil rapot, wah luar biasa sekali. Ini yang berdatangan cukup ramai Erika. Namun ini juga saya amati tidak Pak Hajir saja loh Erika, yang bapak-bapak itu.
0: Banyak bapak-bapak yang hadir juga.
1: Iya
0: ya.
1: Ada bapak-bapak yang lainnya juga ternyata.
0: Okay.
1: Yang mengambil rapot. Nah kalau di momen seperti ini jadi tandanya mau libur panjang dong ya.
0: Iya mau libur semester genap ya.
1: Iya pastinya liburnya 2 minggu gak sih. Kalau untuk libur
0: lebih
1: semester genap
0: panjang.
1: Iya lebih panjang 2 minggu. Nah ini semoga hasilnya membanggakan ya Pak Hajir untuk rapor yang diambil hari ini. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Widodo memberikan informasi perjalanan sudah sampai di jalur Kepung Kediri. Kondisi jalanan sejauh ini juga masih aman, cukup normal. Cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat. Pak Wibowo, Surabaya arah ke Kediri Kota. Posisi saat ini juga melintas di seputaran Krian Sidoarjo.
0: Okay.
1: Kondisi jalanan juga jalur utama masih aman, cukup lancar. Cuaca dikabarkan cukup cerah Erika.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, Ketiper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, Seru Cakra, kami terima informasi untuk pagi ini ada kendaraan truk yang mengalami trouble di sekitar kawasan Mengkreng. Untuk arus lalu lintas tetap lancar saja meskipun ada kendaraan truk yang mengalami trouble tersebut. Apakah untuk saat ini kendaraan truk tersebut sudah berhasil jalan kembali atau masih dalam perbaikan ya, Seru Cakra? Ini bisa Anda tambahkan informasinya kepada kami. Silahkan kirim foto maupun juga videonya di 0852-9001-061. Kalau informasi yang kami terima ya, Seru Cakra, kendaraan yang mengalami trouble ini cukup besar, muatannya ditutup terpal warna orange ya. Jadi apabila Anda mengetahui kendaraan truk trouble di kawasan Mengkreng dengan ciri-ciri serupa, bisa Anda sampaikan kepada kami. Untuk videonya terkait dengan kondisi kendaraan truk dan arus lalu lintas seperti apa saat jam 7 pagi ini, tadi bisa Anda cek juga ya melalui akun media sosial Facebook kami, Cakra Krisna. Saya cek informasi dulu ke Danti.
1: Kita terima tambahan informasi kalau terkait dengan petik cabai, Erika. Mm-hmm. Tadi sebelumnya kan Bapak Chandra juga menambahkan info ya.
0: Betul.
1: Kalau di wilayah Jogja, kalau nggak salah itu upahnya Rp75.000 per harinya. Sementara kalau di wilayah Blora, Jawa Tengah, mm-hmm, itu per hari untuk buruh sawah itu Rp60.000.
0: Setiap daerah
1: iya,
0: beda ya.
1: Beda-beda. Kalau yang di Blora, Jawa Tengah itu dimulainya jam 6:30 pagi sampai dengan jam 1 siang. Hmm. Ini masih saya tanyakan, itu lepas atau ada konsumsinya?
0: Ada konsumsinya.
1: Biasanya kan ada yang ngirim ke
0: ada
1: sawah
0: yang, iya,
1: satu atau sampai dua kali.
0: Dikasih makan.
1: Betul.
0: Ya.
1: Atau mungkin hanya camilan dan juga es ya, Kak.
0: Itu ini berpengaruh coba dengan honornya ya.
1: Betul, betul, betul. Ini beda, ada perbedaan upah juga. Kalau diberi konsumsi atau benar-benar lepas itu ada perbedaannya. Kemudian Erika, hari ini tanggal 18 ya?
0: Betul, tanggal 18 Juni.
1: Ini kalau kita cek dari rekan-rekan BMKG Maritim, seharusnya hari ini tuh hari terakhir dalam fase new moon ya, kalau nggak salah ya. Fase super new moon yang kabarnya periodenya itu 12 sampai dengan 18 Juni 2026, yang ada potensi banjir rob, Erika, di pesisir Jawa Timur ya. Berarti hari ini kemungkinan terakhir.
0: Terakhir ya.
1: Nanti coba kita komunikasi terlebih dahulu, kita konfirmasi ulang kira-kira tepat atau tidak periodenya sampai dengan hari ini, atau mungkin juga ada perubahan karena faktor tertentu ya. Karena memang untuk cuaca atau kondisi alam ini kan tidak bisa diprediksi dengan tepat 100% itu nggak bisa ya. Jadi hanya ada perakiraan saja. Nanti coba kita konfirmasi ulang untuk detailnya bagaimana, Erika.
2: Lanjut ke Lilin. Ini tadi ketika saya melintas di sekitaran Kelurahan Nganjuk ya, atau Kelurahan Ngeronggot Nganjuk, di sana itu dikabarkan bahwasannya pemadaman listrik untuk di pagi hari ini, Erika. Nah, kemudian saya tanya, Ibu, ini tadi untuk pemadamannya sudah dari jam berapa, seperti itu ya, Erika? Ternyata beliau menyampaikan baru saja pemadaman.
0: Baru saja ada pemadaman. Ya. Pagi-pagi sudah padam. Biasanya kan siangan ya.
2: Biasanya kan siang atau enggak gitu sore menuju malam ya. Ini pagi hari sudah ada pemadaman listrik sementara begitu. Dan karena memang saat ini kan di tengah isu ini, Erika, manajemen beban ya, atau pemadaman listrik bergilir begitu. Nah, ini saya tanyakan kepada tim leader teknik PLN Warujayeng, Bapak Syahrizal Munif. Beliau juga menyampaikan memang benar ada manajemen beban, Erika, sehingga harus dilakukan pemadaman bergilir untuk wilayah yang masuk di PL, ULP Warujayeng ya, PLN ULP Warujayeng begitu, untuk estimasi pemadamannya itu sekitar 2-3 jam ke depan begitu, Sedulur Cakra. Untuk desa yang terdampak sendiri ada sekitar 13 desa, kayak di Trayang, kemudian Dadapan, Banjarsari, Kelurahan, di Kelutan, mohon maaf, kemudian di Juwet, Tanjung Kalang, Cengkok, Tanjung Tani, Mojoagung, Bandung, Singkalanyar, di Gondang Legi, kemudian juga di Desa Bancar dan sekitarnya. Ini akan terdampak pemadaman listrik sementara dan bergilir begitu ya, Sedulur Cakra. Ini mohon diperhatikan, mungkin yang pagi-pagi biasanya ibu-ibu masih masak atau masih setrika, masih nyuci pakai mesin cuci dan lain sebagainya ya. Tentunya ini nanti juga akan sedikit menghambat aktivitas Anda. Semoga untuk proses manajemen beban seperti ini tidak berlarut-larut ya, Herika. Meskipun betul, kabarnya ini dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memang mengungkapkan kalau bahwasannya ada defisit pembangkit listrik untuk PLN begitu ya. Jadi semoga ini tidak berlangsung lama, Sedulur Cakra ya, dan untuk listriknya semoga bisa kembali normal. Untuk wilayah-wilayah mana saja yang juga akan terdampak nantinya, kita posting melalui media sosial kami di Facebook Cakra Krisna tentunya, biar Sedulur Cakra juga bisa mengantisipasi. Kemudian tadi kita juga terus komunikasi dengan manajer PLN ULP Warujayeng, Bapak Tandi Saputro ya, Erika. Beliau juga menyampaikan terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait dengan manajemen beban yang terjadi pada akhir-akhir ini, apalagi kalau di wilayah PLN ULP Warujayeng itu kan terjadi pagi hari ini. Kemarin itu ada di PLN ULP Nganjuk ya, Erika. Kemudian beberapa waktu lalu itu juga ada di wilayah Kertosono kalau tidak salah di Senin jadwalnya. Semoga ini bisa segera teratasi begitu. Kemudian kita beralih ke informasi lain. Ini untuk situasi lalu lintas dikabarkan oleh Bapak Aji. Beliau melintas wilayah Kediri dan akan menuju ke Nganjuk. Situasi lalu lintasnya masih cukup ramai dan lancar saja. Kemudian dominasinya dikabarkan masih kendaraan roda 2 dan juga kendaraan roda 4. Cuaca informasinya juga cerah, Erika.
0: Terima kasih Lilin dan juga Danti Danila, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Mungde merupakan salah satu dari berbagai kesenian khas Nganjuk. Tari Mungde menggambarkan gerakan perjuangan. Sejarah kelahiran kesenian Mungde tidak dapat dilepaskan dari kejadian di Jawa Tengah pada awal abad ke-9, yaitu terjadinya perangan Diponegoro pada tahun 1825 sampai tahun 1830. Kegagalan perjuangan Diponegoro di Jawa Tengah mengakibatkan pengikutnya tersebar ke seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di tempat yang baru ini, ada di antara mereka yang sekedar mengungsi untuk menyelamatkan diri. Ada juga yang terus melanjutkan perjuangan, walau dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang melalui dakwah keagamaan, lewat kesenian tertentu, dan ada juga yang terang-terangan. Seperti halnya kesenian Mungde yang ada sekarang ini, semula diciptakan oleh sisa-sisa prajurit Diponegoro yang menetap di Desa Termas, Kecamatan Patian Rowo. Kesenian ini diciptakan secara bersama-sama oleh 14 orang yang kesemuanya masih ada hubungan keluarga. Pencipta Tari Mungde ini dimaksudkan untuk mengumpulkan prajurit Diponegoro yang tersebar di berbagai daerah. Tidak hanya bisa dinikmati keindahannya, ternyata seni juga bisa sebagai alat komunikasi yang halus atau sebagai alat penghubung antar jiwa manusia.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Tetap hati-hati dan juga waspada ya, Seru Cakra, dimanapun Anda berada. Anda saat ini mungkin juga ada kendala yang Anda hadapi dalam perjalanan Anda, bisa Anda sampaikan kepada kami, silahkan di 0852 9001061. Seru Cakra, kami terima informasi bahwa proses seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SMA SMK Negeri di Kabupaten Nganjuk tengah berlangsung hingga saat ini. Terdapat 3 jalur yang dapat diikuti oleh calon siswa SMA maupun SMK. Jalur pertama yakni jalur domisili, dibuka tanggal 11 hingga 12 Juni lalu. Telah diumumkan hasilnya pada 13 Juni 2026 dengan kuota 35% untuk SMA dan 10% untuk SMK. Pada penerimaan jalur domisili, kedekatan jarak tempat tinggal siswa dengan sekolah bukan jadi penentu mutlak diterimanya siswa. Nilai siswa tetap menjadi pertimbangan sebelum akhirnya jarak antara rumah siswa dengan sekolah diukur. Jalur kedua yakni jalur afirmasi, mutasi dan prestasi non-akademik yang dimulai untuk pendaftarannya tanggal 17 hingga 18 Juni 2026. Diumumkan hasilnya pada 22 Juni 2026 datang. Untuk jalur ini, para calon siswa bisa menggunakan berbagai berkas seperti KIP, surat mutasi orang tua, dan sertifikat atau bukti raihan prestasi non-akademik seperti juara lomba maupun hafiz Al-Quran. Selanjutnya, jalur ketiga yakni jalur prestasi dibuka tanggal 24 hingga 25 Juni mendatang. Diumumkan hasilnya pada 26 Juni 2026 mendatang. Jalur ini para siswa beradu nilai tes kemampuan akademik dan nilai rapor masing-masing dengan komposisi 60% nilai rapor dan 40% nilai TKA. Ke Gatekeeper Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Ali ya, yang saat ini juga sudah melintas di jalur Kertosono arah Kebaron. Kondisi lalu lintas sejauh ini juga masih aman, cukup normal, cuaca cukup bersahabat. Kemudian Mbak Putri, perjalanan dari Kediri arah ke Tulungagung lewat jalur Mojo, disampaikan kondisi lalu lintas juga cukup ramai dengan pengendara sepeda motor. Cuaca pagi kali ini cukup cerah, Erika.
0: Terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ke penelpon ya, ada Kang Zen. Selamat pagi Kang Zen.
4: Pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya?
4: Ya, Alhamdulillah. Udah baiklah, hari ini baik.
0: Alhamdulillah.
4: Udah wangi, udah mandi, udah berdandan rapi.
0: Sudah produktif. Sudah produktif sekali. Ini tadi olahraga, petik cabai, beli titipan nyonya. Luar biasa, Kang Zen. Saya baru jam 9, mau jam 10 loh ini ya. Tapi sudah, aduh malu saya sama Kang Zen jadinya ya.
4: Aku udah mandi loh, udah mandi, sudah rapi, udah pakai parfum.
0: Saatnya
4: udah mau ngapel.
0: Saatnya ngapel. Sudah mandi, sudah wangi, saatnya ngapel pagi ini. Rutinan ya Kang Zen ya.
4: Ngapelnya ke rumah sakit.
0: Nah, itu.
4: Ngapelnya ke rumah sakit.
0: Rutinan maksudnya.
4: Iya.
0: Ngapel rutin, ngapelnya enggak pernah ke apa namanya? Lewat ya Kang Kelewat. Zen ya. Seminggu berapa kali Kang Zen?
4: Tidak ada itu batasannya. Sekali boleh, dua kali boleh. Karena ini kan banyak liburnya kan.
0: Banyak liburnya.
4: Kalau Senin sama Rabu itu kan BPJS lah. Sekarang kan aku gak pakai BPJS, Kamis gitu kan.
0: Gitu. Lagian
4: fisioterapi untuk BPJS ku udah habis. Kan dikasih waktu 3 bulan.
0: 3 bulan aja.
4: Selama 3 bulan. Aku menggunakannya hanya 7 kali.
0: Oke, oke. Gitu.
4: Karena ya kan terbatas orangnya juga ya. Ini.
0: Iya, ya.
4: Kuotanya terbatas.
0: Ini berarti ya, sendiri ya Kang Zen ya?
4: Yoi.
0: Sudah sampai mana Kang Zen?
4: Sampai depan rumah sakit ini parkirannya susah.
0: Sudah selesai. Sudah sampai.
4: Sudah sampai.
0: Maaf.
4: Tapi parkirannya susah.
0: Ramai.
4: Parkirannya susah.
0: Atau parkirannya memang susah?
4: Ya karena kemarin libur. Karena kemarin libur biasanya susah gitu karena kemarin libur.
0: Oke.
4: Ini mau nyari parkir di Alamanda, biasanya aku nyari parkir di Alamanda.
0: RSUD berarti ya Kang Zen ya.
4: Perawatannya lengkap kakak.
0: Oh sudah lengkap.
4: Alhamdulillah. Untuk ukuran fisioterapi itu lengkap. RSUD layanan juga bagus.
0: Bagus. Cuaca cerah ya Kang Zen?
4: Cuaca cerah. Terus lalu lintas juga ya seperti Nganjuk seperti biasanya. Tapi tadi aku menemui sesuatu.
0: Apa
4: di
0: ini?
4: Jalan di Ponegoro paling ujung selatannya Mi yang terkenal itu loh.
0: Iya ya tahu.
4: Itu ada petugas dishub, terus ada orang berkerumun di situ, ada acara apa ya kira-kira?
0: Ini apa namanya? Aduh kok saya lupa. Terkait dengan kabel-kabel itu loh Kang Zen.
4: Oh gitu.
0: Katanya juga di Jalan Ahmad Yani nanti kabelnya itu juga akan ditanam gitu. Nanti dirapikan itu kabel-kabel telekomunikasi semuanya. Sepertinya koordinasi itu Kang Zen, karena itu beberapa hari ini juga ramai diobrolkan. Sepertinya iya itu Kang sih. Zen, karena kan kabel-kabel di Nganjuk kan waduh sangat mengganggu sekali ya. Bagi di Jalan Ahmad Yani. Semoga saja bisa segera terrealisasi.
4: Saya juga sering ini loh. Sering sama istri itu sering ngerasa nih gitu. Ya Allah kabelnya sampai mendelong ke bawah gitu. Kalau kena orang gimana gitu. Dan itu di jalan kabelnya itu di depannya Diskominfo.
0: Diskominfo.
4: Ya. Kementerian Digital, Kementerian Komdigi nah di Komdigi itu. Di depannya pas gitu loh. Ya lucu ya. Kok lucu ya di depannya penolok di depan mata gitu loh ya kan. Iya. Aware bener loh.
0: Iya, ya, jadi ada penertiban kabel telekomunikasi. Ini tadi saya lihat juga ada Mas Handi kok yang hadir yang mengkoordinasi. Ada beberapa titik gitu loh Kang Zen ya, tidak hanya di Jalan Diponegoro. Jadi lagi hunting ini kabel-kabel yang mengganggu gitu Kang Zen.
4: Kurang estetik ya.
0: Iya, kurang estetik. Betul-betul. Yang kurang estetik. Semoga bisa ini segera rapi ya, Nganjuk Kang Zen.
4: Segera rapi, betul.

0: mohon. Kakak nek jalan itu terus nek nyantik kegirit pengguna jalan itu lo kakak kasihan
1: betul. Ada kan kejadian ya pengendara kena kabel, keserimpet kabel ya, gitu sampai jatuh. Iya. Oke, siap. Terima kasih Kang Zen informasinya, nggih.
0: Makasih kembali, ini saya udah dapat parkiran.
1: Alhamdulillah. Semoga lancar Kang Zen terapinya.
0: Makasih semuanya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Ya seru Cakra, karena sudah masuk di jam 10 pagi. Saya juga bergeser ke Gatekeeper ya. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi, sehat selalu.

0: Tetapi orang yang sabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi menjelang siang sedulur cakra. Bagaimana untuk perjalanan Anda di pagi hari ini? Semoga semuanya lancar, aman, dan terkendali ya tentunya. Bagi Anda yang lagi perjalanan juga bisa disampaikan situasi dan juga kondisinya. Kemudian yang lagi aktivitas di rumah saja juga bisa turut bergabung via WhatsApp maupun juga telepon. Untuk wilayah sedulur cakra, apakah masih ada yang pemadaman listrik ya untuk di pagi hari ini? Karena dari PLN OLP Warujayang sedulur cakra di pagi hari ini juga menggelar manajemen beban atau pemadaman listrik bergilir seperti itu. Nah, akibatnya nih beberapa daerah juga akan terdampak ya. Untuk estimasinya 2-3 jam ke depan, jadi bisa diperhatikan. Untuk Anda yang mungkin juga sedang beraktivitas menggunakan listrik ya, tentunya juga bisa terus tambahkan di 0852 9001061. Sedulur cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria: Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih, disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Sedulur Cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Naria terdekat. Sedulur Cakra juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9001-061. Bagi Anda yang ada di Pare Kediri, Anda tentunya juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Pare. Untuk lokasinya sendiri ada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke arah timur kurang lebih 200 meter utara jalan.

0: Bagaimana untuk perkembangan terkini di jalur yang Anda lalui bisa terus disampaikan, dan kita coba cek dulu ke ruang gatekeeper informasi yang sudah masuk, Danti.
1: Kita juga terima tambahan informasi, Lilin. Ini tadi ada yang menambahkan dari rekan-rekan Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk. Mm-hmm. Kabarnya telah dilakukan pengecekan traffic light di wilayah Ngujung Gondang Nganjuk. Nyala normal. Ternyata kemarin itu ada pemadaman listrik.
0: Oke.
1: Okay. Iya, makanya kok sempat ada info yang masuk, mm-hmm, kok padam, Mbak. Setelah dicek, ternyata ada pemadaman listrik. Memang beberapa hari terakhir ini yang meresahkan adanya pemadaman listrik ya. Banyak, mm-hmm, yang akhirnya komplain, tidak hanya komplainnya ke rekan-rekan PLN, bahkan mereka juga itu tanya ke radio,
0: benar,
1: ke kita ya, Lin. Ya, Mbak, ini kok listrikku padam? Kenapa? Ada, mm-hmm, apa? Sampai kapan? Kok enggak ada pemberitahuan? Kok mendadak? Kok lama, mm-hmm, dan yang lain sebagainya.
0: Masih
1: ya.
0: Masih lama enggak, Mbak,
1: iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Kapan ini, Mbak, nyalanya gitu.
1: Ini ternyata untuk traffic light akhirnya juga terdampak, Lin, mm-hmm, dan juga membuat itu ya warga masyarakat yang melintas ini akhirnya juga
0: bingung
1: dan rawan juga. Kalau biasanya di lokasi tersebut juga ramai kendaraan yang melintas. Kemudian Bapak Muhammad, wah, ini kirim beberapa foto rapot hari ini dari Akila Mufia Azaida. Wah, luar biasa, bagus-bagus semua ya nilainya. Ini banyak yang nilainya 9, very good, very good, very good gitu.
0: Iya,
1: luar biasa,
0: bravo,
1: sekali ya,
0: ya.
1: Sukses selalu adik Akila, berkah ya, luar biasa. Ini berarti naik kelas berapa? Kelas 2 atau kelas 3 ya kalau nggak salah. Mm-hmm. Terima kasih Bapak Muhammad. Salam untuk putri-putrinya ya. Ini juga ada video yang beliau kirimkan. Kayaknya ini masih di wilayah Nganjuk ya, Lin ya. Mm-hmm. Ini kok ada ramai-ramai. Di mana ya ini? Sebentar. Ada apa kira-kira? Oh, yang terkait itu loh. Apa namanya, kabel tadi?
0: Oke.
1: Okay. Yang diinfo sama Kang Zen juga ya, wilayah Nganjuk Kota. Ini ada waspada, hati-hati sedulur cakra ya. Di sana juga banyak petugas, kemudian banyak yang penasaran ikut berhenti dan juga melihat untuk arus lalu lintasnya ini jadi sedikit terhambat, merambat ya. Kalau kita lihat video dari Bapak Muhammad, jadi kita mendengar Bapak Muhammad ini juga sempat bertanya kepada orang yang ada di lokasi, ada apa sih Mas ini kok rame-rame? Ternyata infonya ada penertiban. Jadi kabel-kabel itu loh yang cutting semrawut.
0: Iya. Ini kok indah
1: iya,
0: sekali pemandangan di atasnya ya,
1: ya. Itu informasinya ditertibkan. Nah, ini
2: tiang-tiang WiFi yang lain dilaksanakan oleh Satpam PP, kemudian Dinas Perhubungan.
1: Nah, jadi ada pengecekan, Lin. Mm-hmm. Jadi ada pengecekan dan juga penertiban kabel tiang WiFi yang tidak ada izinnya. Dan juga ini sudah ada tim gabungan di sana, rekan-rekan Dinas Perhubungan dan juga Satpol PP ya. Harap waspada, hati-hati sedulur cakra untuk Anda yang melintas di seputaran daerah Nganjuk Kota. Kalau dari cuaca masih cukup cerah sampai dengan pagi hari ini. Bapak Riono, selamat pagi dari wilayah Pujon Malang, cerah ceria Mbak Lilin.
0: Selamat pagi.
1: Iya, pagi. Tumben-tumben hari ini pagi-pagi sudah 22 derajat Celcius, sudah mulai nyengat
0: sudah
1: sinar
0: mulai
1: mataharinya. Iya, okay. Ini mau gendong mesin babat. Wah, mm-hmm, gimana ya nanti kalau aktivitas di ladang, cerah, cuacanya terik, kemudian biasanya kan haus banget ya.
0: Mm-mm.
1: Ini jangan khawatir, kan Pak Jenengan punya kebun jeruk Bapak,
0: punya kebun
1: ya.
0: Kebun jeruk.
1: Iya, itu bisa mengobati dahaga juga. Semangat beraktivitas. Kemudian kita juga terima tambahan informasi yang ditambahkan oleh Ibu Heni. Ini ada di seputaran daerah Warujaya Nganjuk. Informasinya juga masih cukup aman. sejauh ini juga tidak ada hambatan, Mimin.
0: Oke, baik, terima kasih. Dan nanti kita lanjut ke Intan. Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Hermawan ya, yang saat ini juga sudah melintas di jalur Kabu Jombang. Kondisi arus lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat. Lalu kita juga dapat informasi ya disampaikan oleh Mas Joni ya, Lilin, yang tadi menginformasikan telah kehilangan istrinya. Ini di jam 10 lebih 2 menit mengabarkan, alhamdulillah Mbak Lilin sudah ketemu dan pulang untuk istri saya. Terima kasih.
3: Alhamdulillah.
0: Begitu.
3: Berarti alhamdulillah, ini tadi pulang ya sendiri atau diantarkan siapa Bapak?
0: Nah, ini masih saya tanyai dulu ya, kira-kira untuk kondisi Mbak Kusnul Khotimah juga seperti apa, karena kan untuk keluar dari rumah itu kan sedari kemarin ya Lilin, ya kemudian baru saja pulang hari ini, apakah untuk kondisinya sehat. Nah, ini saya masih komunikasi dengan Mas Joniawan ya, ini untuk mengetahui informasi lengkapnya seperti apa, kemudian untuk kepulangannya ini sendirian atau mungkin diantar dengan warga begitu ya. Karena tadi kan ibu siapa tadi ya yang bergabung?
3: Dari Bapak istrinya, Bapak.
0: Oh, istrinya Pak.
3: Sebentar,
0: siapa ya tadi? Saya juga
3: Bapak
0: Pak
3: Mujianto.
0: Nah, tadi kan mengabarkan juga sempat bertemu dengan seseorang ya, dengan ciri-cirinya hampir sekilas sama, menggunakan gamis warna kuning, kemudian untuk kerudungnya seperti
3: warna coklat
0: ya, begitu. Namun kan yang agak janggal kan untuk sepeda kayuhnya kan warnanya warna biru pada saat ketemu di Madiun itu. Padahal pada saat Pak Juniawan menyampaikan untuk sepeda yang terakhir kali dikayuh oleh Mbak Kusnul itu kan warna merah, begitu ya. Ini coba masih kami gali terlebih dahulu untuk informasi lengkapnya, Lilin.
3: Oke, baik, terima kasih Intan Nagra ini sebelumnya ada Danti Danilah yang ada di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Alhamdulillah ya sedulur cakra, ini tadi dikabarkan sama Mas Joni Wan bahwasannya istrinya yang tadi sempat dikabarkan hilang beberapa waktu lalu pergi dari rumah tanpa pamit, ini sudah kembali ke rumah begitu. Dan kabarnya untuk saat ini seperti apa kondisinya Mbak Husnul Khotimah yang hilangnya itu dari Rabu malam atau dini hari sekitar jam 2 dini hari begitu sedulur cakra. Jadi bagi Anda yang juga menemukan kewaspadaan yang sama bisa terus disampaikan di 0852 9001061.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026.

lalui saat ini. Bagaimana? Apakah masih aman, lancar, atau mungkin ada hambatan? Ada kegiatan masyarakat atau tidak, Sedulur Cakra? Mungkin masih ada beberapa kegiatan lain ya. Karena di Nganjuk sendiri ini masih ada event juga ya, Sedulur Cakra. Menjelang hari Jumat besok di tanggal 19 Juni 2026 akan ada Pesta Rakyat atau Pasar Rakyat 2026 begitu. Jadi silahkan Anda berkabar. Kirimkan juga foto maupun videonya. Ya, Sedulur Cakra, mari kita beralih ke berita nasional dari Kementerian Pertanian. Menjajaki pemanfaatan sejumlah kebun teh yang sudah tidak beroperasi di wilayah Bandung, Jawa Barat. Nantinya akan dijadikan untuk lahan budidaya bawang putih ya. Langkah itu tentunya menjadi bagian dari upaya pemerintah menyiapkan sekitar 100 ribu hektar lahan guna mengejar target swasembada bawang putih dalam beberapa tahun ke depan. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan, pemerintah saat ini masih menghadapi dua tantangan utama dalam program swasembada bawang putih, yaitu ketersediaan lahan di dataran tinggi dan penyediaan bibit dalam jumlah yang besar. Menurutnya, pemerintah saat ini telah memiliki beberapa sentra bawang putih yang digunakan sebagai basis pengembangan bibit, yaitu Sembalun, Nusa Tenggara Barat, Temanggung, Jawa Tengah, kemudian di Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara. Namun, untuk mencapai target swasembada, pemerintah membutuhkan tambahan lahan yang sesuai dengan karakteristik tanaman bawang putih. Karena itu, Kementan menggandeng sejumlah BUMN pangan dan perkebunan untuk ikut terlibat dalam pengembangan komoditas tersebut. Sudaryono juga mengatakan, PTPN tak hanya berperan sebagai penyedia lahan, tetapi juga akan ikut menanam bawang putih di area perkebunan yang dinilai cocok. Salah satu lokasi yang kini masuk dalam penjajakan adalah kawasan perkebunan teh di Bandung, yang sebagian lahannya sudah tidak lagi beroperasi. Ia pun juga menegaskan, Kementan sejauh ini sudah mengidentifikasi kebutuhan lahan sekitar 100 ribu hektar are untuk mendukung target swasembada bawang putih. Menurutnya, mencari lahan bukan tantangan terbesar, karena Indonesia masih memiliki cukup banyak kawasan dataran tinggi yang berpotensi untuk dikembangkan. Meski demikian, hal itu juga dinilai menjadi tantangan yang lebih besar justru berada pada sektor pembibitan. Pasalnya, Indonesia masih mengandalkan impor bawang putih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasional. Sudaryono pun juga menyebutkan lebih dari 90% kebutuhan bawang putih nasional saat ini berasal dari impor. Karena itu, pemerintah tidak hanya harus menyiapkan lahan, tetapi juga membangun sistem pembibitan dalam negeri secara bertahap.

0: Sedulur Cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan keriduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta rupiah. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
0: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
1: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
0: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
1: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

Ya, sedulur cakra, kalau kita berbicara terkait dengan swasembada pangan, tentunya tidak akan jauh-jauh dari yang namanya perkebunan, pertanian, dan lain sebagainya. Selain kita berbicara terkait dengan lahan, tentunya juga pembibitan menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan ya, ketika akan membuat atau menciptakan swasembada pangan seperti tadi sedulur cakra, di mana kebun teh yang sudah mangkrak dan tidak digunakan lagi, di garis bawah ya, ini tidak digunakan lagi, nantinya akan diolah menjadi lahan untuk swasembada bawang putih. Tentunya kalau kita biasanya selalu impor dari luar negeri, nah kita manfaatkan bagaimana Indonesia ini menjadi lebih baik ke depannya, bisa memenuhi kebutuhan bawang putih dalam negeri sendiri. Kita tahu bahwasannya kalau di Indonesia masak itu selalu ada rempah-rempahnya, dan rempah-rempah yang ada di Indonesia pun ini juga banyak sekali, sangat melimpah juga ya sedulur cakra. Ini tentunya menjadi hal yang harus terus dikembangkan, tidak hanya dari pemerintahan saja yang memikirkan bagaimana strateginya, tapi mari kita bersama-sama, setiap elemen masyarakat juga punya tugas untuk mewujudkan swasembada pangan agar kebutuhan pangan di dalam negeri juga bisa tercukup. Kalau di wilayah Nganjuk, seperti kita ketahui, itu adalah ada komoditas bawang putih yang selalu menjadi keunggulan di Kabupaten Nganjuk. Kemudian beberapa daerah kayak ada tembakau, kemudian ada beberapa rempah-rempah lain, mungkin di pegunungan ada cengkeh, ada kapulaga, ada pala dan lain sebagainya. Tentunya ini menjadi hal yang seharusnya kita banggakan ya sedulur cakra. Bagaimana Indonesia ini memiliki rempah-rempah yang sangat luar biasa sekali. Bahkan kita masak kayak sayuran kuning saja contohnya, nah itu kan kita juga membutuhkan banyak rempah-rempah ya, mulai dari kalau sayur santan yang kuning nantinya juga akan ada ketumbar, kemudian nanti dikasih kunyit, dikasih lagi nanti apa istilahnya ada laos dan lain sebagainya. Belum lagi nanti kalau masak yang ada ikan-ikannya dikasih jahe. Waduh, banyak sedulur cakra, dalam satu masakan itu kita bisa menambahkan kayak mungkin 2 atau 3 rempah-rempah begitu ya. Atau bahkan lebih, bisa sampai 5. Nantinya ada serehnya, ada daun salam, ada daun jeruk, kemudian juga ada laosnya, waduh banyak tentunya ini ya, sangat luar biasa sekali. Kalau komoditas di wilayah Anda apa sedulur cakra? Atau mungkin biasa yang sering bertanam dengan cara tumpang sari begitu, bisa terus berkabar dengan kami 085290061.

0: Sedulur Cakra, bagaimana untuk situasi perkebunan dan pertanian Anda? Mungkin pagi hari ini juga masih ada yang di ladang tanam ya. Tadi Mas Taufik juga sama, di ladang padinya baru tanam nampaknya. Nah, kalau di wilayah Anda lagi tanam apa, Sedulur Cakra? Bisa ditambahkan juga ya. Kita cek dulu ke ruang gatekeeper kalau Danti kira-kira nanam apa ya.
1: Di mana? Di sawah, di rumah.
0: Di sawah.
1: Di sawah ini sedang persiapan nanam jagung di rumah Lin.
0: Oke, ya, tanam
1: soalnya
0: jagung.
1: Biasanya kan harus berganti dulu ya komoditasnya. Habis tebu, selesai panen, kemudian di jagung. Kemudian kalau yang lainnya juga masih padi tapi masih belum panen ini, masih agak lama. Mungkin bulan depan baru panen ya. Jadi kalau di musim yang seperti saat ini sedang persiapan mau nanam jagung.
0: Sudah nanam jagung ya.
1: Kalau di rumah. Kemudian kita juga terima tambahan informasi lainnya yang ditambahkan oleh Ibu Suyanti. Ini ada di wilayah Kediri, Jong Biru, Mbak Lilin. Lalu lintasnya juga ramai ya, harap waspada dan juga hati-hati. Ada juga yang menanyakan dari Mbak Ilma. Ini tanya, dengar-dengar kemarin itu kok ada yang info di alun-alun ada stand bazar ya?
0: Iya, Kang Zen kemarin itu.
1: Iya, Kang Zen. Betul Mbak Ilma, ini mulainya besok ya Lin ya. Di hari Jumat, grand opening kok, grand opening.
0: Apa launching.
1: Launchingnya ya.
0: Opening ya, ceremony.
1: Opening ceremony. Ya, besok sampai dengan 10 hari ke depan. Jadi tanggal 19 sampai dengan 28 Juni 2026 ya. Di alun-alun Nganjuk ada 150 stand UMKM, kemudian juga ada hiburan rakyat juga.
0: Benar.
1: Kesenian, budaya, tari-tarian dan juga yang lain sebagainya. Monggo Mbak Ilma, mungkin dengan pasangan, keluarga atau dengan teman-teman.
0: Dengan teman-teman ya. Paling asik itu dengan teman-teman, kemudian
1: paling
0: jajannya
1: asik.
0: Banyak.
1: Betul.
0: Nanti incip ini
1: sharing ya biasanya.
0: Sharing, iya.
1: Monggo, ini tidak hanya Mbak Ilma tapi seluruh masyarakat Nganjuk, khususnya kemarin juga diajak oleh rekan-rekan Pemkab Nganjuk untuk memeriahkan ya. Ada pasar rakyat ini ternyata dalam rangka hari ulang tahun Bhayangkara yang ke-80 ya di tahun 2026 ini. Semoga besok meriah. Kalau ada yang nonton, kita tunggu untuk dokumentasinya Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Danti. Kita lanjut ke Intan. Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Heru yang saat ini juga sudah melintas di jalur Kediri Kota, tepatnya wilayah Pakelan Kediri. Kondisi lalu lintas untuk di siang kali ini juga masih aman, cukup lancar. Cuaca dikabarkan untuk di siang kali ini juga cukup bersahabat. Pak Muhammad juga dikirimkan ada beberapa dokumentasi ya. Ini Lilin, bahwasannya untuk wilayah Nganjuk ada aksi unjuk rasa ya. Ini tadi Pak Muhammad mengabarkan itu untuk masyarakat menuju ke arah Pendopo. Jadi pendopo yang dari arah selatan akan menuju ke utara itu dilakukan penutupan. Karena untuk aksi unjuk rasanya itu berada pas di depan Pendopo Nganjuk, sehingga lalu lintas di sana juga dilakukan penutupan ya. Memang terlihat kalau dari beberapa video yang dikirimkan Pak Muhammad itu sudah ada petugas kepolisian yang ada di sana. Jadi sudah dilakukan pengamanan begitu, sehingga untuk pengendara yang dari arah selatan ya, ini bisa lewatnya langsung lurus ke timur, tidak bisa belok ke arah utara yang menuju ke Jalan Kartini Nganjuk. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bu Septi melintas di jalur Mantingan Ngawi arah ke Surabaya. Kondisi lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah. Hal serupa disampaikan Pak Sapuan ya, untuk di depan Pendopo Nganjuk ini ada kegiatan unjuk rasa masyarakat ya. Tentunya juga ada beberapa dokumentasi ini yang ada di sana, jadi cukup ramai, padat, hindari jalur di sekitaran alun-alun Nganjuk Sedulur Cakra, karena saat ini ada demo ya, lokasi berada pas di depan pendopo Nganjuk. Lalu informasi masuk lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Hermawan, melintas di jalur Nganjuk yang akan mengarah ke Madiun Kota. Posisi saat ini juga sudah melintas di wilangan Nganjuk. Kondisi lalu lintas jalur utama juga masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan cukup cerah, Lilin.
2: Oke, baik, terima kasih Inta Nanggraini. Sebelumnya ada Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Quran, berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Sedulur cakra, Presiden Prabowo Subianto menginginkan Indonesia stop impor bawang putih. Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar 400 miliar rupiah untuk mengejar target swasembada bawang putih dalam 3 hingga 4 tahun ke depan. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pembibitan bawang putih seluas 5.000 hektar pada tahun 2026 ini. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan program itu menjadi langkah awal pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor bawang putih yang saat ini masih mencapai lebih dari 90% kebutuhan nasional. Menurutnya, target swasembada bawang putih dinilai lebih realistis jika dibandingkan swasembada beras, sebab kebutuhan lahan untuk budidaya bawang putih relatif lebih kecil. Pemerintah memperkirakan Indonesia membutuhkan sekitar 100.000 hektar lahan tanam bawang putih untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sendiri. Meski demikian, tantangan utama bukan terletak pada ketersediaan lahan maupun minat petani, melainkan penyediaan bibit dalam jumlah besar, serta sesuai dengan kondisi iklim Indonesia. Bawang putih tidak bisa ditanam di sembarang wilayah sedulur cakra ya. Komoditas tersebut membutuhkan kawasan dataran tinggi seperti Sembalun di Nusa Tenggara Barat, Temanggung di Jawa Tengah, dan di Humbang Hasundutan di Sumatera Utara yang memang selama ini menjadi sentra pengembangan bawang putih nasional. Ia mengatakan Indonesia tidak mungkin mengandalkan impor bibit untuk memenuhi kebutuhan penanaman hingga 100.000 hektar. Selain jumlahnya terbatas, bibit impor juga perlu melalui proses adaptasi agar sesuai dengan kondisi agroklima di dalam negeri. Karena itu, pemerintah memiliki keterkuatan sistem penangkaran bibit oleh petani dengan pendampingan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian. Kembali kita cek informasi, Erika.
1: Saya mendapatkan kiriman video disampaikan oleh Bapak Sapuan ya, terkait dengan kondisi di sekitar alun-alun Nganjuk pada hari ini, Kamis 18 Juni 2026, terlihat tenda-tenda yang akan digunakan untuk bazar HUT Bayangkara ya, dan merangka HUT Bayangkara besok sudah terpasang, sudah siap semuanya. Kemudian di sisi timur ya, depan Pemkab Nganjuk, ini juga terlihat ramai sekali ya Lin ya. Jadi keramaian tersebut karena ada masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa seperti itu.
0: Oke, ini jadi, dalam rangka apa?
1: Belum kami ketahui pasti. Kalau dari informasi yang beredar terkait dengan MBG, pro dan kontra MBG seperti itu ya.
0: Okay.
1: Pro dan kontra MBG. Jadi ada yang pro MBG, ada juga yang kontra. Terkait dengan program tersebut.
0: Okay.
1: Jadi ada dua kubu kabarnya di lokasi seperti itu ya.
0: Dua kubu dalam lokasi yang dalam bersamaan satu,
1: iya,
0: dalam betul. Satu aksi yang bersamaan
1: iya.
0: Ya.
1: Dan untuk detailnya juga belum kami ketahui pasti terkait dengan tuntutan-tuntutan yang dibawa ya oleh aksi tersebut.
0: Okay.
1: Ya, oleh para aksi tersebut. Jadi mohon untuk seluruh cakra yang melintas di sekitar alun-alun Nganjuk harap diperhatikan dan juga lebih hati-hati seperti itu. Pengamanan dari petugas kepolisian juga sudah dilakukan, jadi di sekitar lokasi ada petugas kepolisian yang berjaga. Sementara itu saya juga terima informasi nih, tadi ada insiden lalu lintas di Jalan Raya Parelor Kediri Selatan Sate Julek ya. Selatan sekitar jaraknya 500 meteran dari Sate Julek. Ada insiden lalu lintas itu melibatkan mobil serta sepeda motor. Korban tergeletak di tengah jalan Lin. Ini tadi saya komunikasi dengan Ibda Swendra, Kanit Gakum Satlantas Polres Kediri. Ternyata memang betul ada insiden tersebut. Untuk data lengkapnya masih menunggu proses penyelidikan lebih lanjut selesai dilakukan serta pendataan yang masih dilakukan hingga saat ini. Sementara itu saya juga terima informasi disampaikan oleh Bapak Irawan, ini tadi juga sempat melintas di sekitar alun-alun Nganjuk. Memang kondisinya ramai, sudah ada papan penanda juga yang membuat Seru Cakra harus memelankan laju kendaraannya. Cuaca disampaikan cerah, Lin.
0: Oke, baik, terima kasih Erika. Kita lanjut ke Danti.
2: Tadi bahas bawang putih ya.
0: Benar,
2: Lin. Ini kalau kita sambil bantu cek dari sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok di Jawa Timur ya. Ini siapa tahu biasanya yang tanya itu ada Bapak, saya lupa ada huruf H-nya pokoknya nama beliau. Saya lupa ya, dari wilayah Nganjuk kalau nggak salah. Itu juga
0: Pak Heri.
2: Menanyakan Bapak Heri ya, kalau nggak salah, itu menanyakan terkait dengan harga bahan pokok di wilayah Nganjuk. Kemudian juga biasanya ada Bapak Ahmad, itu juga menanyakan ya. Kita bantu cek kalau dalam sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok di Jawa Timur, Lilin. Tadi yang dibahas Lilin ya, terkait dengan bawang putih. Ini harganya kalau untuk hari ini di tanggal 18 Juni 2026 ya, mencapai Rp36.000 lebih untuk harganya.
0: Masih stabil ya berarti harganya tersebut.
2: Masih stabil. Bahkan kalau untuk harga bawang merah juga masih di angka Rp35.000 lebih ya.
0: Ini tapi
2: untuk
0: bawang
2: Kabupaten Nganjuk ini.
0: Oh, Kabupaten Nganjuk. Berarti
2: Kabupaten
0: nanti
2: Nganjuk
0: berbeda daerah kan, sedikit
2: beda,
0: berbeda ya.
2: Betul, ada perbedaan harga ya dari masing-masing wilayah. Nanti boleh kok tanya dari wilayah mana, akan kami bantu cek, Lilin, karena di sini kita bisa cek ya dari kota maupun kabupaten mana saja yang ada di wilayah Jawa Timur. Kalau untuk sementara karena kita lokasinya di Kabupaten Nganjuk, otomatis kita sampaikan dahulu ya yang ada di Kabupaten Nganjuknya. Kalau untuk harga cabai yang tadi pagi bahas-bahas panen cabai, ini harga cabai merah keriting Rp38.000, cabai merah besar Rp33.000 lebih. Kalau untuk cabai rawit merah Rp57.000 lebih. Ini lumayan ya untuk harganya. Kemudian kedelai, karena di Nganjuk juga banyak yang usaha tahu, tempe. Ini kalau untuk yang kedelai impor harganya Rp11.000 lebih. Kalau untuk yang lokal justru lebih mahal Lin sekarang.
0: Oh, lebih mahal
2: iya,
0: ya.
2: Iya, lebih mahal di angka Rp16.000 lebih ya untuk hari ini. Kemudian ini untuk apa lagi ya yang dicari infonya, biasanya minyak. Kalau untuk minyak goreng minyak kita di harga Rp15.700. Kalau untuk gula pasir ini Rp17.000 lebih harganya, Lin. Kalau untuk harga beras ya, kan katanya swasembada pangan ya, Lin.
0: Benar,
2: ya?
0: Swasembada pangan.
2: Iya, kalau beras premium ini di angka Rp14.000 lebih dan juga kalau untuk yang medium harganya Rp12.000 lebih. Atau mungkin pengen tahu harga telur, ini harga telur ayam ras Rp24.000 lebih, sedulur Cakra ya. Kalau untuk yang telur ayam kampung ini lebih mahal Lin. Kalau harganya kita cek itu Rp43.000 lebih ya.
0: Karena khasiatnya beda dia.
2: Betul, padahal ini biasanya seringkali dicari untuk jamu atau mungkin juga
0: STMJ.
2: Untuk STMJ atau biasanya itu anak-anak yang kecil itu biasanya dikasihnya kan telur ayam kampung.
0: Benar.
2: Ya, ini harganya lebih mahal sedulur Cakra ya. Ini untuk wilayah Kabupaten Nganjuk. Sementara itu kita geser dulu ke WA Lin sebentar. Kalau ada info terkini dari Akuresi ini menyapa sama siang.
0: Selamat siang,
2: Agung. Ini enggak kerasa kita bahas-bahas sudah lewat jam 11 ya, Lin.
0: Iya.
2: Nanti kita bahas lagi setelah ini ya.
0: Iya, oke, baik. Terima kasih Danti Danila sebelumnya dari Kadwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Jangan iri kecuali kepada dua perkara. Orang yang dianugerahi Allah harta kekayaan kemudian ia membelanjakannya di jalan yang benar, dan orang yang diberi hikmah oleh Allah pengetahuan tentang Al-Quran dan hadis kemudian ia melaksanakan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Siang yang cerah sedulur cakra di hari Kamis 18 Juni 2026. Siang kali ini masih bersama saya Lilin Bayu, Erika Dwi, Danti Danila dan juga Intan Anggraini. Silahkan Anda terus berbagi informasi, berkabar terkait dengan kewaspadaan yang mungkin Anda temui atau mungkin bagi Anda yang saat ini juga melintas di sekitaran alun-alun Nganjuk ya. Informasinya tadi sempat ada masa aksi yang melangsungkan aksi demo di depan pendopo Kabupaten Nganjuk ya, sedulur cakra. Sudah ada petugas kepolisian yang berada di lokasi, namun memang untuk lokasi tersebut sekarang disterilkan begitu, jadi Anda tidak bisa melintas di jalur tersebut. Tetap berbagi informasi dengan kami, kirimkan juga foto maupun videonya di 0852-9001061. Mungkin Anda juga salah satu peserta dari masa aksi tersebut, juga bisa bergabung ya via WhatsApp maupun juga telepon. Gatekeeper ada Danti, Intan dan juga Erika Dwi. Sedulur cakra, herbal nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariyah, nariyah CA, nariyah Kester, dan nariyah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariyah.
2: Nama saya Ibu Atun, alamat saya Desa Sumberejo, Dusun Lampah RT2 RW3 Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Utaranya Balai Desa Lampah. Saya menderita sakit asam urat, pegal linu dan diabetes. Saya mengkonsumsi nariyah jenis CA, Gester dan DM. Alhamdulillah, saya merasakan perubahan setelah habis 3 paket herbal nariyah. Herbal nariyah, obat pilihanku.
1: Herbal nariyah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama dengan herbal nariyah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari herbal nariyah. Dan untuk Anda sedulur cakra yang ada di Bojonegoro, Anda juga bisa mendapatkan herbal nariyah di Radio Krishna FM Bojonegoro. Untuk lokasinya sendiri ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumberarum, Kecamatan Ngrahu, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya ada di utara pom bensin Ngrahu.

0: Anda bisa terus berbagi informasi terkait dengan kewaspadaan maupun juga masalah sosial di sekitar Anda, sedulur cakra. Kita cek dulu ke ruang gatekeeper, kita lanjutkan Danti.
1: Ngopi dulu ya Lin ya, ini biar gak ngantuk siang-siang.
0: Benar, ya, hawanya ini loh, ngantuk sekali ya.
1: Iya, Mbak Lilin ngantuk ya?
0: Tidak, ini tadi sudah minum kopi saya ya.
1: Sudah minum kopi aman ya. Tadi juga ada Mas Azril itu mengirimkan sebuah video dengan keterangan antrian solar di SPBU Tembelang Jombang. Lumayan panjang, 2 lajur. Ini informasinya beliau itu sedang duet mesra sama Mas Kopeng.
0: Aduh, ini tadi satu rute.
1: Satu rute ini kayaknya, wah. Ini ada 2 armada langsung ya, sama Mas Kopeng juga. Berkenan on air, ini sedang disambungkan oleh Herika di ruang gatekeeper. Kemudian info dari Bapak Suprianto Lin terkait dengan tanaman di wilayah Blora Jawa Tengah, tanaman padi itu diserang hama wereng. Jadi mengakibatkan umur 15 hari setelah tanam itu mati padinya. Kata Ibu Sobika itu ditaburi abu dapur ya, bisa jadi solusi. Tapi kabarnya di sana petani belum menerapkan.
0: Oh, belum menerapkan. Kenapa?
1: Iya, ini masih kita tanyakan, belum pernah dicoba kah Bapak Suprianto? Mungkin nanti kalau ada tambahannya akan kami sampaikan kembali. Sudah ada telepon, silakan Nin.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti Danila, saya langsung ke penelpon saja yang sudah bergabung. Saya sapa dulu. Selamat siang Mas Azril.
2: Selamat siang Kakak.
0: Ada di mana Mas Azril siang hari ini?
2: Ini sekitaran Lampu Merah Sentul, kurang lebihnya sekitaran situ.
0: Tembelang Jombang ya, arah Sentul. Siap. Untuk di siang kali ini, apakah ada kewaspadaan Mas Azril wilayah Jombang?
2: Untuk kewaspadaan masih aman sih, cuma untuk antrian BBM yang berjenis solar dan pertalite antrinya juga lumayan panjang. Dan pertama kayaknya kita satu pun yang menyentuh.
0: Aduh, gimana Mas tadi? Untuk yang solar panjang, kemudian yang pertama kayak ini lengang.
2: Yang pertalite.
0: Oh, yang pertalite-nya panjang.
2: Yang pertalite-nya masih panjang. Untuk biosolar panjang. Untuk pertamaknya enggak ada sama sekali.
0: Aduh, ini yang konsumen pertamak minggir dulu ke pertalit kayaknya ya Mas Azril ya.
2: Kemungkinan bisa jadi seperti itu ya Kak.
0: Iya. Ini karena mempertimbangkan harga pertamak yang memang sudah naik ya. Ada 16.000.
2: Emang terasa, Mbak.
0: Iya.
2: Waktu kemarin itu kan Kakak mau ngajak ke Surabaya, mohon maaf ya. Kayak Kakak itu kan kebanyakan pakai pertamak beliau itu. Nah, biasanya 300.000 itu udah full. Ini 300.000 itu kurang buat kotak. Cuma 18 liter sekian gitu.
0: Waduh.
2: Dapatnya itu. Aduh, kurangin main deh sekarang deh. Pertamak mahal katanya.
0: Iya, kurangin itu, kurangin main ya. Soalnya pertamak mahal sekarang. Bayangin aja kalau naiknya itu 3.000 kalikan berapa saja itu. Satu mobil itu kan kalau full berapa liter saja ya Mas Azril. Tinggal dikalikan nanti.
2: Iya, selisihnya sekarang 10 liter kan udah 40.000 juga.
0: Itu kalau dibelikan lagi kan juga udah dapat berapa ya?
2: Iya, udah dapat 3 literan.
0: Iya, benar. Waduh.
2: Ya kalau mengeluh enggak capek sih.
0: Ini kerasa banget nguber dunyone ya, Mas.
2: Iya.
0: Oke, Mas Azril untuk di siang kali ini mau perjalanan kemana? Kabarnya kok barengan sama Mas Kopeng ya?
2: Iya, duet sama dan Mas Kopeng ini. Jadi kita satu rute itu sampai Bojonegoro aja.
0: Oh, sampai Bojonegoro aja. Nanti yang ke arah lain siapa? Panjenengan?
2: Nah, saya lurus ke Rengel dan ke mana tadi ya? Ambak Boyo kalau nggak salah, Tuban. Tuban paling ujung.
0: Ya. Kirim ya.
2: Dan Mas Kopengnya juga membentang jauh di Mato ke Blora.
0: Ke Blora ini ke tempatnya Bapak Suprianto ya ini nanti.
2: Nah, okay. Pindahkan lagi ngopasti.
0: Ngopi ya, ngopi siang kayak gitu. Siap, siap. Ada perbaikan jalan nggak Mas ini tadi sepanjang perjalanan?
2: Ini dari gudang Tunggorono kita tadi sampai ini di flyover Loso masih aman terkendali sih, nggak ada waspadaan yang sangat-sangat masih aman terkendali.
0: Oke, masih aman.
2: Cuma cuacanya ini cowok cekit mulai udah ini.
0: Sudah mulai panas loh Mas ini ya. Jangan lupa es tehnya. Buat potato ya.
2: Panas yeah. Kentang-kentang.
0: Jangan lupa es teh jumbonya ya.
2: Es tehnya nanti di sekitaran Kabu kakak. Hari ini masih melintas di sekitaran Pasar Bloso ini.
0: Oke, baik, siap.
2: Mungkin 10 menit lagi gitu.
0: Terima kasih ya Mas Aisril sudah berbagi informasi. Tak tunggu nanti update perkembangan perjalanannya.
2: Baik, siap. Terima kasih. Selamat bertugas buat yang lain juga. Semangat untuk hari ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat juga untuk Mas Asril yang lagi perjalanan, sedulur cakra. Kalau Anda juga lagi perjalanan dan mungkin ada cerita menarik ya, SPBU di tempat Anda bagaimana situasinya, juga bisa disampaikan. Gatekeeper masih ada Danti, Intan, dan Erika Dwi.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Selamat siang sedulur cakra, bagaimana untuk situasi di alun-alun Nganjuk untuk di siang kali ini? Karena ada massa aksi yang menggelar aksi demo di sana ya sedulur cakra. Pastikan tetap menjaga keselamatan Anda, tetap tertib saat Anda menyampaikan aspirasi. Tuntutannya kira-kira apa saja sedulur cakra, silahkan Anda sampaikan. Kita cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, Intan.
1: Kang Zen ya, ini dikirimkan ada beberapa informasi melintas di jalan Gatot Subroto. Kondisi lalu lintas masih normal. Lanjut, jalan Bengawan Solo atau bypass.
0: Oke.
1: Kondisi lalu lintasnya padat, namun juga tetap lancar saja. Kemudian didominasi dengan kendaraan besar. Sementara cuaca siang ini panas terik.
0: Demikian. Panas terik ya.
1: Demikian, terima kasih. Komplit sekali ya, Kang Zen. Nah, kira-kira mau kemana? Mana ini Kang Zen? Tadi kan sudah di rumah ya.
0: Sudah di rumah. Kan?
1: Iya,
0: keluar
1: tadi,
0: lagi ini ya.
1: Nah, sepertinya kalau sudah keluar lagi Kang Zen ya. Karena tadi kan jam berapa ini? Jam 8 lebih 29 menit itu baru saja itu petik cabai belakang rumah. Nah, sekarang jam 11 siang lebih 26 menit ini sudah perjalanan kembali. Kira-kira tujuan akhirnya kemana Kang Zen ya? Bisa ditambahkan. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan Pak Ayi. Nah, ternyata sepertinya Pak Ayi ini juga berada di dekat lokasi demo Nganjuk ya, Lilin. Jadi halo Sobat Cakra, info hari ini ada demo depan pendopo Nganjuk, begitu. Jadi dikirimkan ada satu dokumentasi berupa foto ya. Ini terlihat padahal ya Lilin ya, besok kan ada kegiatan bazar ya karena stand itu sudah berdiri rapi, berada di sisi baratnya ya, pas di depan pendopo, tapi yang sisi barat. Jadi untuk aksi unjuk rasanya itu berada di sisi depan pendopo, pas di timurnya, begitu. Terlihat juga ramai sekali di sana,

0: ini Pak Ayi apakah ikut serta dalam
1: demo
0: aksi
1: tersebut?
0: Iya, apakah ikut ya?
1: Oke.
0: Okay. Nah, ini saya tanya dulu gimana?
1: Oke. Okay. Tuntutannya apa yang dibawa Pak Ayi? Mungkin Pak Ayi tahu ini.
0: Nah,
1: tadi sempat ngobrol-ngobrol atau gimana kayak gitu.
0: Simpang siurnya ya, Lilin ya. Hmm. Itu ada dua kubu loh, tapi saya masih belum berani mengudarakan ya, karena ini masih saya gali dulu informasinya apakah okay. betul valid. Hmm-hmm. Kemudian saya juga sempat scroll-scroll di media sosial, memang betul. Jadi ada yang pro, ada yang kontra.
1: Oke.
0: Okay. Begitu.
1: Ini ceritanya mau diskusi bersama.
0: Nah, positive thinking-nya gitu ya, diskusi mm-hmm. bersama di depan pendopo.
1: Di depan pendopo.
0: Begitu.
1: Nanti juga akan ada yang menengahi, mencari nah, solusi bersama.
0: Iya,
1: terkait
0: betul.
1: Dengan ini isu yang akan dibawakan begitu
0: iya,
1: ya, atau tuntutan-tuntutannya.
0: Betul. Karena ini untuk masyarakat ya mm-hmm. yang saat ini melakukan unjuk rasa di depan pendopo Nganjuk itu memang ada dua kubu. Jadi ada yang pro, ada yang kontra. Namun untuk lengkapnya, detailnya juga ini masih kami gali dulu untuk informasinya. Dan saat ini kita juga masih coba komunikasi dengan teman-teman kepolisian, bagaimana untuk suasana di sana, kemudian untuk pengamanannya bagaimana. Tentunya kan masyarakat pasti banyak berseliweran di situ ya, Lilin ya. Apalagi ini kan sudah masuk di siang hari. Kemudian untuk masyarakat yang melakukan aktivitas jam makan siang kan juga sudah mulai ya. Takutnya kan nanti mengganggu lalu lintas di sana, sehingga kita juga masih terus coba komunikasi dengan teman-teman kepolisian yang ada di wilayah Nganjuk. Lalu Pak Khoirul ini juga menambahkan, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Nah, ini menginformasikan cuaca pelosok Jombang kok cerah, panas, anginnya sepoi-sepoi. Nah, ini dari tadi saya dengar di TV, di radio, di Facebook banyak yang ramai ini terkait dengan sepertinya kok isu yang tadi dibawakan topiknya atau ya, dibawakan untuk demo dengan cukup tadi.
1: Okay.
0: Lilin. Jadi begitu. Ini long text ya, Pak Khoirul, coba saya pelajari terlebih dahulu karena okay. ini untuk teksnya banyak sekali.
1: Banyak ya, panjang ya?
0: Panjang.
1: Jadi kan, ini analisisnya Pak Khoirul atau gimana?
0: Ini betul, ini sudut pandangnya Pak Khoirul.
1: Okay.
0: Nah, ini saya pelajari terlebih dahulu, nanti kalau sudah pas baru saya sampaikan. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan Akung, wilayah Brebeg ya. Neng Bayu ngopi juga enggak ya? Begitu.
1: Ngopi, kalau ngopi. Mbak Intan bikin.
0: Pokoknya kalau kita ngopi ya harus satu minum, semuanya minum.
1: Benar. Jadi kita enggak bikin sendiri-sendiri Akung ya.
0: Satu untuk semua Akung.
1: Satu untuk semua.
0: Iya, memang karena kita kan mengedepankan kebersamaan.
1: Kebersamaan. Ya sebenarnya kan? Bukan itu, memang mager aja,
0: mager aja ya. Jadi kalau satu sudah bikin ya udah tinggal kita sharing aja.
1: Benar.
0: Ya kan? Jadi satu untuk semuanya begitu. Akung sudah ngopi apa belum, bisa ditambahkan ya. Lalu Mbak Ambarwati juga mengabarkan Mantingan Ngawi arah ke Magetan, kondisi lalu lintas sejauh ini juga masih aman, cukup lancar, cuaca juga cerah untuk di siang kali ini. Kemudian Pak Joko, Surabaya arah ke Tulungagung lewat jalur bawah nantinya. Posisi saat ini juga masih melintas di wilayah Balongbendo. Kondisi lalu lintas jalur utama cukup ramai.
1: Okay.
0: Cuaca siang kali ini cukup cerah, Lilin.
1: Oke, okay, siap. Terima kasih Hinta Nagra, ini informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, sedulur Cakra, bagaimana untuk situasi dan juga kondisi di alun-alun Nganjuk ya, atau di depan pendopo Kabupaten Nganjuk yang saat ini juga sedang ada masa aksi yang menggelar demo di sana, sedulur Cakra. Kira-kira tuntutannya apa saja yang dibawakan pada hari ini? Di jam 11.31 menit ini masih berlangsung untuk aksi demonstrasinya. Jadi bagi Anda yang melintas di sekitaran alun-alun Nganjuk juga harus berhati-hati dan waspada saja. Tetap tertib ya, sedulur Cakra. Monggo Anda juga bisa terus bergabung, sampaikan terkait dengan kewaspadaan maupun masalah sosial di sekitar Anda. 08529001061. Sedulur Cakra, apakah Anda juga ingin punya skill yang siap dipakai di dunia industri? Saatnya bergabung dengan ESA Pro Skill Institute. ESA Proskill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional yang mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, crane, hingga firefighter dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap tentunya. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihan baru, lokasinya mudah dijangkau sedulur Cakra, yaitu ada di Kota Jombang, tepatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Proskill Institute cocok untuk Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir yang lebih luas di dunia industri. Yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA Proskill Institute. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi di nomor 0851-6369-8384. Sekali lagi, 0851-6369-8384. ESA Proskill Institute. Siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

0: Ya, Sedulur Cakra, kalau kita telusuri kebutuhan bawang putih nasional saat ini mencapai lebih dari 550 ribu ton per tahun dengan ketergantungan impor yang masih berada di atas 90%. Impor terbesar ditatangkan dari China. Pemerintah saat ini juga tengah menggalakkan program swasembada ya, Sedulur Cakra, dengan menargetkan 100 ribu hektar lahan tanam demi memangkas impor dalam 3-4 tahun ke depan. Dan ini sangat luar biasa sekali. Kesulitan utama yang dialami oleh pemerintah dalam swasembada adalah yang pertama, ketersediaan lahan. Karena memang bawang putih ini hanya dapat dibudidayakan secara optimal di daerah dataran tinggi dengan iklim spesifik, kayak di Sembalun, NTB, Temanggung, Jawa Tengah, dan juga di Nregang, Sulawesi Selatan. Kementerian Pertanian juga menggelontorkan anggaran sekitar 400 miliar rupiah dari APBN. Ini tentunya untuk percepatan penyediaan bibit seluas 5.000 hektar. Pemerintah bahkan berencana untuk memanfaatkan lahan perkebunan teh yang kurang produktif untuk memenuhi target penanaman tersebut. Kita cek dulu ke ruang gatekeeper Erika.
1: Saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Sukamto. Ini tadi melintas di eksit tol Bandar Kedung Mulyo Jombang dari arah Mojokerto akan menuju ke Kediri. Kondisi arus lalu lintas panjang perjalanan dikabarkan juga tidak ada hambatan, cukup lancar saja. Sementara untuk cuaca dikabarkan juga cerah. Lalu saya juga terima pesan masuk, ini tadi disampaikan oleh Pak Ayi ya, yang ternyata juga berada di sekitar alun-alun Nganjuk. Ada di depan pendopo atau Pemkab Nganjuk ya. Aksi unjuk rasa masih terus berlangsung hingga saat ini. Kemudian saya terima informasi juga disampaikan oleh Bapak Hoirul ya. Ini tadi berada di wilayah Peloso Jombang, untuk cuacanya cerah, anginnya sepoi-sepoilin, jadi sejuk ya. Kita juga pantau terus Radio Cakra Krisna menanggapi terkait dengan MBG, karena di Nganjuk ya, di depan Pemkab kan tadi ada aksi unjuk rasa terkait dengan program MBG ya. Ada kubu pro, ada kubu kontra, seperti itu ya.
0: Gimana kalau tanggapannya Pak Khairul?
1: Waduh, panjang sekali, ini mungkin bisa on air Pak Khairul ya.
0: Iya, disampaikan secara langsung.
1: Bisa ya, disampaikan secara langsung seperti itu ya. Karena ternyata Pak Khairul tuh menyimak tidak hanya dari radio saja, tapi juga dari TV, kemudian sosial media. Itu banyak yang membicarakan terkait program MBG. Sebagian ada yang minta berhenti dulu ya, sebagian juga setuju saja kalau program tersebut ini dilanjutkan gitu. Tapi kalau dari Pak Khairul ternyata yang sama menyampaikan pendapat Pak Khairul ya. Kalau menurut Pak Khairul mending dihentikan sementara untuk meredam situasi, seperti itu ya. Berhenti sementara ini dimanfaatkan untuk evaluasi, gitu ya, evaluasi. Jadi sarannya Pak Khairul, semoga ada yang mendengarkan ya dari pihak MBG. Jadi menu MBG tidak harus bermacam-macam, tiap daerah memiliki kesukaannya masing-masing gitu loh ya. Masyarakatnya kan pasti seleranya masing-masing, punya selera masing-masing. Kalau bisa menu MBG itu apa ya, yang mesti banyak orang suka gitu loh menunya ya. Jadi yang makanan yang banyak orang suka seperti rawon, soto gitu ya. Kemudian bisa ditambah susu ya minumnya. Kemudian untuk lauknya mungkin bisa ditambah telur, tempe, tahu, atau mungkin snack roti ya, yang sekiranya semuanya itu suka, doyan lah ya. Seperti itu ya. Itu dari Pak Khairul.
0: Pak Khairul ya. Namanya juga program baru, tentunya ada plus minusnya ya.
1: Satu tahun ya ini berarti.
0: Iya, satu tahun setengah.
1: Satu tahun lah ya. Ini kalau apa namanya usia anak-anak 1 tahun kira-kira udah jalan atau belum ini, Lin?
0: Sudah.
1: Sudahnya
0: merangkak. Ada juga yang sudah merangkak, ada juga
1: tapi
0: yang sudah jalan.
1: Tapi masih tertatih
0: gitu
1: ya.
0: Ada yang sudah masih tertatih. Kalau yang apa ya cepet itu juga langsung lari dia nggak pakai merangkak dulu dia.
1: Berarti kan prosesnya berbeda.
0: Prosesnya gitu berbeda ya. Benar.
1: Seperti MBG ini kan juga sedang berproses masih 1 tahun ya, kita lihat lagi ke depannya lagi seperti apa.
0: Butuh trial dan error tentunya.
1: Trial dan error itu penting. Kita juga terus mengawal gitu ya ke depannya seperti apa gitu ya. Ini tadi dari Pak Hoirul. Terima kasih Pak Hoirul ya sudah bergabung untuk siang hari ini, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Herika Dwi informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: lakukan? Berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

Ya, Sedulur Cakra, kalau kita lihat program-program pemerintah saat ini yang terus digencarkan, tentunya kita sebagai masyarakat adalah harus terus mengawal, karena memang program dengan skala nasional seperti ini tidak bisa hanya dijalankan oleh pemerintah saja dan juga stakeholder terkait. Tetapi kita sebagai masyarakat tugasnya juga turut mengawasi dan juga mengawal. Dan semoga ada pembenahan ke depannya juga lebih disesuaikan lagi dengan kebutuhan yang ada di lapangan, kemudian situasi dan juga kondisi yang ada di lapangan juga, ya Sedulur Cakra, monitoring, evaluasi untuk menjadi lebih baik ke depannya itu juga harus terus dilakukan. Kritik juga boleh diberikan ya Sedulur Cakra, kalau mungkin ada yang kurang pas, kritik dan saran yang membangun tentunya ini juga bisa disampaikan terkait dengan program-program pemerintah yang saat ini juga sedang dijalankan begitu. Tentunya memang kalau kita lihat program-program terbaru ini tentunya juga tidak hanya membawa anggaran yang cukup besar juga, tetapi ini berkaitan dengan bagaimana untuk efek ekonomi yang ada di daerah-daerah atau di masyarakat sekitar begitu Sedulur Cakra. Perputaran uang yang terjadi di suatu daerah, kemudian juga daya beli masyarakatnya, lanjut lagi bagaimana lapangan pekerjaan akhirnya terbuka dengan adanya program-program terbaru dari pemerintah. Memang evaluasi itu juga harus terus dilakukan, tidak hanya untuk program-program yang masih atau baru dibangun, tetapi program-program yang sudah lama berjalan pun tentunya harus terus mendapatkan dukungan, pengawalan dan juga pengawasan dari kita sebagai masyarakat, kemudian juga dari stakeholder yang berwenang untuk mengawasi berbagai program yang saat ini sedang dijalankan. Tentunya ini adalah hal untuk kesejahteraan masyarakat ya Sedulur Cakra, meskipun selalu menimbulkan pro dan kontra, itu wajar. Tetapi ingat, jika Anda menyampaikan kritik, sampaikanlah dengan cara yang bagus ya Sedulur Cakra, kritik yang membangun begitu. Karena banyak sekali kita temui di media sosial, terutama ketika kita diskusi, kritik-kritik yang masuk, bagaimana mereka menyampaikan kritiknya, kemudian bagaimana suatu kritik yang membangun itu harus dilakukan agar tidak terjadi perpecahan di masyarakat begitu. Yang utama adalah kita menjaga kondusivitas dan juga keamanan di wilayahnya masing-masing. Silahkan Anda bisa terus berbagi informasi di 0852 9001061. Bagaimana situasi terkini terkait dengan demo yang ada di depan pendopo Kabupaten Nganjuk, bisa terus disampaikan ya.

0: 0852 9001 61. Silahkan Anda terus berbagi informasi. Dan mari kita beralih ke pangan nasional ya, Sedulur Cakra, di mana memang kalau sagu, singkong, jagung, ubi atau talas dan juga sorghum ini tentunya menjadi sumber karbohidrat lokal yang mengenyangkan, bergizi dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Bagi banyak masyarakat Indonesia, makan sering belum terasa lengkap tanpa nasi. Dan kebiasaan ini juga tercermin dalam pola konsumsi nasional yang masih sangat bertumpu pada beras. Berdasarkan Direktori Konsumsi Pangan Nasional 2024 yang dikutip Badan Pangan Nasional, konsumsi beras Indonesia masih berada di kisaran 92 kg per kapita per tahun. Angka ini jauh melampaui konsumsi sumber karbohidrat lokal lain seperti singkong, ubi jalar, kentang, dan sagu. Dominasi beras bukan hanya persoalan selera makan saja. Ketika konsumsi nasional terlalu bergantung pada satu komoditas, ketahanan pangan menjadi lebih rentan terhadap gangguan produksi, perubahan iklim, penyusutan lahan, distribusi, dan gejolak harga pangan global. Karena itu, diversifikasi atau penganekaragaman pangan menjadi agenda penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Penganekaragaman pangan bukan berarti meninggalkan nasi ya, tetapi melainkan memperluas pilihan sumber karbohidrat masyarakat agar tidak bergantung pada satu komoditas saja. Pemerintah juga sudah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal. Regulasi ini menegaskan pentingnya pangan lokal untuk memperkuat sistem pangan nasional yang tangguh, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Kita lanjut cek informasi ke ruang gatekeeper dulu, Danti.
1: Mas Azril dan juga Mas Koping, tadi informasinya duet gitu ya.
0: Duet ini beriringan ya.
1: Beriringan. Yang Mas Kopengnya Blora, Mas Azrilnya Tuban ya, Lin ya. Ini masih mampir beli es teh jumbo, kata Mas Kopeng itu langganannya Mas Azril. Divideokan juga.
0: Waduh, luar biasa ya.
1: Ini memang panas-panas biasanya itu ya, yang paling laris ya, orang-orang jualan es, baik es teh jumbo atau mungkin es jeruk, es oyen, atau es campur, es dawet, es apa lagi ya, Lin?
0: Es kubut, es degan.
1: Aduh, es enak kayaknya ya.
0: Banyak, pokoknya kalau kita ngabsen es itu pasti ada aja. Es kopi, es krim.
1: Betul. Ada tambahan info juga dari Mas Hengki sama siang. Ini terkait dengan aksi demo yang kabarnya terkait dengan MBG di alun-alun Nganjuk ya. Ini informasinya ada 1000 masa damai. Ini juga terkait dengan MBG baru sampai Nganjuk itu tadi sekitar jam 10 pagi infonya ya, Lin ya. Memang dari sekitar jam hampir jam 10 atau jam 10-an ya mulainya, kemudian sampai dengan siang hari ini. Kita juga masih coba komunikasi dengan pihak kepolisian dan juga kita pantau info-info terkini dari warga masyarakat yang mungkin ada di sekitar lokasi, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Danti dan nilai informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Sedulur Cakra, kalau kita menyoroti terkait dengan program pemerintah, di mana program-program baru ini selalu menjadi trending topik ya. Selalu ada kekurangan, ada kelebihan, dan untuk proses penghentiannya, evaluasinya tentunya melibatkan berbagai banyak faktor yang dilihat. Tidak hanya internal saja, tapi mulai dari eksternal itu juga selalu menjadi pertimbangan tersendiri untuk pemerintah ya, Sedulur Cakra. Ya, semoga untuk program-programnya berjalan dengan baik dan semua pemangku kepentingan tentunya ya, tidak hanya pemerintah saja yang memiliki kepentingan, tetapi juga seluruhnya, seluruh lapisan masyarakat tentunya juga memiliki kepentingan terhadap program-program pemerintah seperti ini. Dan semoga kita bisa bersama-sama untuk terus mengawal program ini menjadi lebih baik untuk kedepannya begitu. Dan sekarang sudah memasuki jam 12 siang, saatnya saya Lilin Bayu izin bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat siang, selamat beraktivitas bagi Anda yang lagi di jalan, tetap semangat dan juga tetap fokus saat berkendara.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik agar kamu selalu ingat. Quran Surat An-Nur ayat 27.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Siang kali ini jam 12, kembali lagi bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira di siang kali ini bagaimana untuk cuacanya? Apakah cukup menyengat di daerah Anda atau masih aman saja? Kira-kira bagaimana untuk aktivitas Anda di siang kali ini? Apakah berjalan cukup lancar untuk di hari ini ya, hari Kamis 18 Juni 2026? Tentunya untuk di siang kali ini saya ditemani tugas di ruang gatekeeper masih ada Lilin, Danti, dan Erika yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan melalui 0852-9001-061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9000-1061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Tembelang Jombang, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Jalan Raya Babat Jombang, Dusun Meli, Desa Bedalawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari jembatan pelosok ke timur kurang lebih 50 meter. Jam 12 siang lebih 8 menit ya, sudah waktunya jam makan siang. Kalau jam-jam seperti ini, kira-kira apakah Anda sudah menyempatkan waktu untuk beristirahat sejenak? Karena mungkin setelah perjalanan yang cukup lama. Kira-kira perkembangannya untuk saat ini seperti apa sedulur cakra? Anda juga bisa sampaikan ya melalui 0852-9000-1061. Saya cek informasi dulu, gatekeeper. Danti silakan.
1: Ternyata tadi Mas Kopeng itu sampai di wilayah Kabuh ya, okay, Intan.
0: Kabuh karena, Jombang ya.
1: Iya, karena tujuannya Blora. Kalau okay. Mas Azrilnya kan Tuban ya.
0: Waduh, iya. Mereka terpisahkan oleh rute ya rute, hari ini.
1: Betul. Tapi masih sempat beriringan.
0: Oh, masih sempat. Oke. Okay.
1: Iya, bahkan beli es teh jumbo di wilayah Kabuh Jombang itu juga masih berdua.
0: Oh, berdua. Oke, okay. Menikmati iya. Momen yang ada.
1: Menikmati
0: gitu ya.
1: Momen bersama yang ada ya. Okay. Langganan Mas Azril, kata Mas Kopeng ya. Ini penjualnya ada dua ya. Wah, mbak-mbaknya
0: ada dua.
1: Semangat juga.
0: Mbak-mbaknya ada dua. Oke.
1: Okay. Iya, semangat ya, beraktivitas. Kemudian kita juga terima tambahan informasi yang ditambahkan Mbak Ana, Pandan Toyo Kertosono, panas sekali, enggak ada angin, ungkep gerah haredang, Mbak. Wah, jaga kesehatan ya Mbak Ana. Memang di luar panas. Ini Lilin baru saja dari luar, turun ke bawah, naik lagi juga kayak habis lari muteri lapangan 10 kali. Panas ya, terik di luar. Saya cek dulu Intan, ini kira-kira suhunya berapa,
0: berapa
1: ya?
0: Berapa ini? Coba di cross check dulu Danti.
1: 32 derajat
0: Celsius. Oh, sama ini. Saya juga 32.
1: Ya, 32 ya.
0: Terang ya.
1: Sama. Ini cerah sampai dengan siang hari ini. Nah, berbeda kalau di wilayah Pujon Malang itu suhunya ternyata masih di angka 26 derajat Celsius.
0: Oke. Okay.
1: Ya, tapi bagi mereka yang terbiasa dengan suhu yang dingin, ini sudah panas di sana.
0: Sudah panas di sana ya. Oke, okay, oke.
1: Iya, makanya beberapa waktu yang lalu Bapak Riono itu kan juga sempat jalan-jalan ke wilayah Surabaya ya. Mm-mm. Kaget dengan suhunya.
0: Waduh, ya,
1: gimana? Waduh, panas.
0: Panas banget
1: Surabaya.
0: Ini ya. Soalnya sudah terbiasa kena dingin di Batu ya.
1: Betul.
0: Jadi kena panasnya Surabaya agak kaget ya Danti.
1: Kaget. Mm-hmm. Bahkan kadang kita yang di Ngaji juga sehari-hari panas kalau ke Surabaya itu juga masih kaget.
0: Ternyata harus ke Surabaya
1: panas.
0: Sih Danti, kayak kita ini di dalam, keluar gitu kayak shock banget ya.
1: Shock ya, panas.
0: Panas
1: di luar,
0: ternyata di luar ya, enak di dalam ya. Ternyata ya, dingin, adem, sejuk,
1: iya.
0: Kayak gitu kan.
1: Ini ada juga Bapak Ayi, nanti kalau sudah sampai saya telepon ya Mbak, karena okay. Kabarnya mau berangkat ke Mojokerto, okay. Ini di terminal, sangat sepi, jarang bis masuk terminal juga.
0: Oh gitu,
1: iya,
0: okay, okay.
1: Cuacanya panas, terik di sana Intan okay. Ya. Ini kalau dari fotonya Bapak Ayi terlihat langitnya sampai biru,
0: sampai
1: indah,
0: biru,
1: bersih
0: ya.
1: Dari awan-awan
0: yang bergerombol ya.
1: Mm-hmm.
0: Awan-awan apa itu Danti kalau dari Pasti Aris?
1: Ya? Kumulonimbus.
0: Nah.
1: Iya, okay. Izin Bapak Setiaris kan juga masih ada giat dengan rekan-rekan BBBD ya. Ya. Ini nanti Intan kita juga mencoba menghubungi dari rekan-rekan BMKG Kediri terkait dengan perakiraan cuaca khususnya di wilayah Kediri Raya ya. Nanti okay. Kalau sudah bisa tersambung akan kami kabarkan kembali.
0: Oke, okay, baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Jam 12 siang lebih 12 menit sedulur cakra. Beberapa daerah dikabarkan cuacanya sama ya, cukup terik, cukup panas sekali untuk di siang kali ini. Tadi beberapa pendengar juga menyampaikan bahwasanya kondisi jalanan juga sejauh ini untuk jalur utama ataupun jalur dalam kota juga masih aman, cukup lancar. Dan tadi kita juga dapati informasi adanya aksi unjuk rasa yang berlokasi di depan Pendopo Nganjuk. Kira-kira untuk perkembangannya di siang kali ini seperti apa? Apakah masih berlangsung untuk aksi unjuk rasa tersebut? Atau mungkin sudah selesai, Bu Yaran, juga bisa dikabarkan, bisa kirimkan foto, video atau bergabung via telepon kami menyampaikan langsung informasinya bahwasanya di sana mungkin saat ini masih berlangsung atau mungkin sudah selesai. 0852 9001061.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna. Untuk di jam 12 lebih 16 menit, saya cek informasi dulu. Danti, silahkan.
1: Bapak Riono dari wilayah Pujon Malang, Intan. Okay. Meskipun di sana suhunya 26, itu serasa 35 derajat Celcius.
0: Loh, kok bisa gitu? Gimana?
1: Aktivitas di ladang, sambil gendong mesin ya. Ini
0: gendong mesin
1: apa ya?
0: Mesin apa itu, Danti, kok digendong? Kok kuat, Pak Riono ya?
1: Atau itu ya? Pemotong rumput kah kalau nggak salah ya, Intan ya,
0: apa ya itu
1: untuk
0: ya?
1: Membersihkan rumput ya kalau nggak salah ini. Sebentar kita amati
0: tentunya
1: dulu videonya sama
0: untuk
1: mesinnya. Iya betul, itu loh, membersihkan rumput-rumput liar,
0: rumput-rumput
1: yang ada
0: liar,
1: di ladang
0: ya.
1: Betul, ini serasa 35
0: ya,
1: derajat
0: Danti ya
1: Celsius.
0: Kalau dari video itu
1: betul, karena mungkin di sana terbiasa dengan suhu yang rendah, kemudian juga sejuk. Ini pas musim kemarau kering ya untuk beberapa area. Atau mungkin itu, Intan ya, sudah sempat diobati ya untuk rumput-rumput liarnya ya. Karena biasanya kalau di area ladang atau di area persawahan, untuk gulma, rumput liar itu kan juga harus dibasmi ya.
0: Iya, betul.
1: Agar tidak menyerap nutrisi yang seharusnya difokuskan untuk tanaman yang di tanam di sana, baik di area persawahan atau mungkin juga perkebunan. Kalau yang di tempatnya Bapak Riono ini kan juga nanam sayur, nanam buah juga ya. Jadi ini mungkin juga demi nutrisinya tepat sasaran.
0: Betul.
1: Tepat sasaran ya. Kemudian informasi lain, kita juga terima tambahan. Ini tadi dari Bapak Beni, tanya kalau di Nganjuk panas tidak, Mbak? Ini beliau sudah sampai di wilayah Caruban. Sama panas ya sampai dengan siang hari ini. Sementara itu, Intan, kita juga sudah tersambung dengan prakirawan cuaca BMKG Kediri. Ada Kakak Permata Salasambila. Sudah tersambung dengan beliau, silakan, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti. Dan di ujung telepon kita sudah berhasil tersambung dengan prakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Kelas 2 Doho Kediri, BMKG Doho Kediri, Mbak Permata Salsabila. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, iya Mbak, selamat pagi.
0: Iya, pagi menjelang siang ya Mbak ya, siang hari ya. Iya, gimana Mbak kabarnya untuk siang hari ini, sehat semangat ya?
2: Ya betul, sehat semangat, cerah sepertinya.
0: Alhamdulillah
2: ya,
0: baik. Mungkin bisa disampaikan ya ini Mbak Permata untuk perakiraan cuaca di wilayah Kediri Raya dan sekitarnya untuk 2 hari ke depan seperti apa?
2: Iya baik Mbak, jadi untuk perakiraan 2 hari ke depan di tanggal 19 hingga 20 Juni 2026 kami perakirakan di pagi hari akan cerah berawan hampir di seluruh wilayah Kediri Raya. Kemudian siang hingga sore hari akan cerah. Kemudian di malam hingga dini hari nanti akan cerah berawan kembali. Kemudian untuk suhu kami perakirakan ini akan berkisar di antara 16 derajat hingga 30 derajat Celcius. Kemudian angin akan didominasi dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimal itu 26 km per jam, seperti itu Mbak.
0: Oke baik, kemudian untuk saat ini kan sudah memasuki musim kemarau ya Mbak Permata, kira-kira apakah ada potensi hujan yang terjadi di wilayah Kediri dan sekitarnya?
2: Ya baik, memang beberapa hari lalu, 3 hari yang lalu ini kita cukup sering hujan ringan hingga sedang ya, terutama untuk di wilayah Kediri bagian utara. Tapi memang untuk kondisi seperti itu sudah terlewati, jadi memang untuk seminggu ke depan kita akan kembali di suasana kemarau yang cerah seperti biasa, seperti itu Mbak.
0: Oke, baik. Kemudian untuk yang terakhir ini Mbak Permata, ada himbauan mungkin yang akan disampaikan kepada masyarakat, khususnya mengingat saat ini kan sudah memasuki musim kemarau.
2: Ya, baik Mbak. Kami himbau bagi masyarakat saat ini yang sedang akan beraktivitas di luar ruangan untuk selalu terhidrasi dengan baik, karena kita sudah hampir memasuki puncak musim kemarau, di mana untuk di malam hari cuacanya ini bisa mencapai 16 derajat, di mana itu cukup dingin atau biasa kita kenal dengan bediding. Kemudian untuk di siang hari juga akan sangat panas, berkisar antara 32 derajat Celcius. Jadi penting sekali dehidrasi tubuh, asupan makanan, dan juga pakaian yang bisa melindungi dari panasnya matahari. Kemudian karena memang saat ini sedang musim liburan, kami himbau bagi masyarakat untuk tetap perhatikan perkiraan tinggi gelombang seperti itu, karena untuk di wilayah selatan Jawa Timur sendiri saat ini diperkirakan tinggi gelombang mencapai 3 hingga 4 meter dan cukup signifikan. Jadi kami himbau untuk masyarakat yang mungkin pergi ke daerah pesisir untuk selalu berhati-hati dan saling menjaga satu sama lain seperti itu, Mbak.
0: Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk siang kali ini, Mbak Permata.

0: Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA, dan sederajat, atau lulusan SMP negeri dan swasta, atau mungkin MTs yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
1: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
0: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Cek informasi ke Gatekeeper Erika.
1: Pak Maskur ya, ini tadi sempat mengirimkan sebuah foto, ternyata berisikan jadwal kegiatan bersih desa. Okay. 2026 Desa Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Tadi pagi saat Pak Maskur on air sudah disinggung ya sebenarnya terkait dengan bersih desa 2026 ini, kemudian dikirimkan lagi apa ya jadwalnya.
0: Jadwalnya
1: betul.
0: Runtutan kegiatannya.
1: Nah, akan acaranya Jumat Pahing besok
0: Jumat besok.
1: Namun hari ini hari Kamis 18 Juni 2026 ini sudah ada rangkaian kegiatan. Seperti itu. Tadi pagi sampai sore nanti ini akan ada khataman Al-Quran, kemudian juga ada doa untuk umat Kristiani itu jam 5 sore sampai jam setengah 7 malam. Kemudian jam setengah 8 malam hingga jam 8 malam itu ada agenda istighosah. Kemudian di jam 8 malam sampai jam setengah 10 malam itu ada acara seperti pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan, seperti itu ya. Ini round down gitu loh ya.
0: Iya betul.
1: Kegiatan untuk hari ini. Kemudian ada ceramah agama juga di jam setengah 10 malam sampai selesai. Diperkirakan selesai nanti jam 23.45. Jadi sebelum jam 12 malam sudah selesai ya untuk kegiatan keagamaan hari ini Kamis 18 Juni 2026. Kemudian di hari Jumat 19 Juni itu ada kegiatan adat. Jam 8 pagi sampai jam setengah 11 siang itu ada kirab upacara adat Desa Kandangan. Seperti itu. Jadi yang melintas di sekitar Desa Kandangan besok hati-hati ya Seru Cakra kalau berpapasan dengan kirab tersebut. Kemudian malamnya ada pagelaran wayang kulit oleh dalang Ki Didi Wibisono dari Kediri. Jam 8 malam sampai jam 5 pagi. Semalam suntuk ya.
0: Semalam
1: untuk
0: suntuk
1: gitu ya. Pagelaran
0: full.
1: Wayang kulitnya full. Iya, jam 8 malam sampai jam 5 pagi. Jadi untuk Seru Cakra yang berada di sekitar lokasi ya, ini bisa merapat untuk menyaksikan pagelaran tersebut. Jadi dari hari ini sampai besok ya, puncak acara Bersih Desa 2026 Desa Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Sementara itu saya juga terima informasi disampaikan oleh Bapak Diki. Ini tadi melintas di Simpang 4 Kertosono Nganjuk ya, mengarah ke stasiun Nganjuk dari wilayah Nganjuk Kota. Ternyata sepanjang perjalanan lancar namun cukup panas sekali siang ini. Harap hati-hati dan juga waspada, terdapat kendaraan muatan juga yang melintas yang hari ini di jalur utama Surabaya Madiun. Sementara ini tadi terkait dengan kewaspadaan lain ya, seperti jalan berlubang ini cukup aman saja, semuanya kondusif. Kemudian ada Ibu Nurmala melintas di wilayah Mayaan Kediri ya, kondisi arus lalu lintas kabarnya juga tidak ada hambatan, kedua arah ramai lancar, cuaca juga cerah cenderung panas intan.
0: Oke, baik, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
4: Sate menjadi salah satu kuliner khas Nusantara yang sudah mendunia. Ada berbagai macam jenis sate, mulai dari sate ayam, sate daging, sate tahu, sate lilit, bahkan sate bekicot. Di antara sekian banyak jenis sate, sate kenul termasuk dalam daftar kuliner legendaris khas Nusantara. Sate kenul terbuat dari daging sapi, kambing, atau ayam yang dipotong berbentuk dadu dan dibalut dengan parutan kelapa. Sate ini menjadi makanan Khas Nganjuk tepatnya berasal dari Desa Lumpangkui, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Konon, sate kenul sering disajikan saat hajatan. Untuk sedulur cakra yang penasaran dengan rasanya, tidak perlu nunggu hajatan. Selain itu, juga dicampur dengan bumbu-bumbu yang terdiri dari kunyit, jahe, cabai rawit, jinten, bawang putih, merica, garam, dan ketumbar. Potongan daging kemudian dikepal-kepal supaya menjadi satu kesatuan yang solid. Setelah itu, sate kenul ditusuk menggunakan tusuk sate dan digoreng dengan minyak goreng berwarna kekuning-kuningan dan matang. Sate kenul awalnya merupakan sajian wajib dalam setiap penyelenggaraan hajatan masyarakat Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Keberadaan sate kenul tidak pernah absen dari hajatan warga. Seiring berjalannya waktu, sate kenul dikenal sebagai ikon Kabupaten Nganjuk. Sate kenul bisa dijumpai di banyak tempat di Kabupaten Nganjuk. Cita rasanya yang khas menjadikan kuliner ini banyak diminati pecinta kuliner. Sate kenul memiliki cita rasa pedas manis yang sangat lezat. Sate kenul ini bisa disantap dengan sayur usik. Masakan berkuah berbahan dasar potongan daging kambing bercampur tulang sapi berbumbu rempah-rempah. Sate kenul bisa dijumpai di warung-warung yang ada di Kabupaten Nganjuk. Ayo kulineran ke Nganjuk. Jangan lupa bahagia.

Kementerian Pertanian menyiapkan strategi pengamanan sumber air dan penguatan infrastruktur irigasi untuk memastikan produksi beras tetap terjaga, sekaligus mencapai target peningkatan produksi 1 juta ton pada tahun 2026. Sekretaris Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan, Dani Gartina, menyampaikan, pemerintah berupaya mempertahankan peningkatan produksi yang telah dicapai pada tahun 2025 melalui berbagai strategi, mulai dari diintensifkan lahan pertanian yang sudah ada hingga perluasan real tanam melalui program ekstensifikasi. Pihaknya juga menyebutkan pada saat webinar bertajuk menjaga produksi pangan saat El Nino datang, ancaman fenomena El Nino dan kekeringan diprediksi melanda sejumlah wilayah pertanian nasional. Oleh karena itu, salah satu fokus utama Kementan adalah memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian. Berbagai program telah disiapkan untuk mendukung ketersediaan air diantaranya, yaitu ada rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pembangunan irigasi perpompaan, kemudian ada irigasi perpipaan, kemudian serta pengembangan sumber air alternatif lainnya. Program tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan indeks pertanaman, khususnya pada sawah tandah hujan yang selama ini hanya dapat ditanami satu kali dalam setahun. Melalui pembangunan sistem irigasi yang lebih baik, lahan tadah hujan diharapkan dapat memperoleh suplai air secara berkelanjutan, sehingga frekuensi tanam meningkat dan produktivitas petani juga bertambah. Untuk tahun 2026, pemerintah menyiapkan distribusi infrastruktur air dalam skala yang cukup besar, meliputi pembangunan sekitar ada 15.000 unit irigasi perpompaan, kemudian ada 3.000 unit irigasi perpipaan, serta ada 3.000 lebih unit bangunan konservasi air yang akan difokuskan pada sentra-sentra produksi padi dan wilayah yang rawan kekeringan.

0: Siang kali ini kira-kira sudah melintas di jalur mana saja sedulur cakra untuk di jam 12:44 ya. Bagaimana untuk di daerah Anda, sekitar Anda untuk cuacanya? Apakah cukup panas menyengat? Anda juga bisa sampaikan informasinya ke kami. Saya coba cek informasi terlebih dahulu, gatekeeper Danti, silakan.
1: Ada Mas Aditya Aji Nugroho ini menanyakan, Min, apakah ada pemadaman listrik ya untuk wilayah Kecamatan Purwasri Kediri? Kalau kita cek, Purwasri ini masuknya PLN ULP Kertosono, Inta. Coba kita tanyakan ya. Kalau kemarin kayaknya memang ya dari wilayah Kertosono, kemudian ada beberapa wilayah Nganjuk itu juga padam listriknya. Nanti coba kita carikan informasi ya, bagaimana, apakah memang sedang ada pemadaman. Kemudian kita juga terima tambahan informasi lain yang ditambahkan oleh Bapak Herman. Ini ada di seputaran daerah Papar Kediri, ramai, harap waspada dan juga hati-hati. Cuaca terpantau juga masih cukup cerah sampai dengan siang hari ini. Kemudian informasi lain juga ditambahkan dari Mbak Berlin. Ini sampai di wilayah, kalau dari foto Mengkreng deh Intan ya, yang dari arah timur. Arus lalu lintasnya juga ramai, selain kendaraan pribadi, kendaraan bermuatan barang juga tetap mendominasi untuk arus lalu lintas di siang hari ini. Cuaca ditambahkan cukup cerah, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Siang ini ya kita dapatin informasi bahwasanya ada aksi unjuk rasa yang untuk lokasinya itu berada di depan Pendopo Nganjuk. Untuk Anda seluruh cakra yang mungkin saat ini juga melintas di jalur dalam kota Nganjuk ya, bisa menambahkan juga untuk situasinya di sana, kemudian untuk perkembangannya di sana seperti apa, apakah untuk aksi unjuk rasa tersebut masih berlangsung atau mungkin sudah selesai di jam 12 lebih 47 menit. Anda juga bisa sampaikan ya, berbagi informasinya, kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon kami, langsung menyampaikan informasinya, live report ya, yang ada di sana seperti apa. Sementara itu dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 Sedulur Cakra, kegiatan yang dipusatkan di Alun-Alun Nganjuk ya akan berlangsung selama 10 hari, yaitu dimulai besok 19 hingga 28 Juni 2026. Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Nganjuk, Samsudin juga mengatakan, Paksa Rakyat ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan menjelang puncak peringatan Hari Bayangkara yang diperingati setiap 1 Juli. Selain menjadi ajang hiburan bagi masyarakat, kegiatan ini juga bertujuan menggerakkan roda perekonomian daerah melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Menurutnya, sekitar ada 80% peserta yang terlibat merupakan pelaku UMKM asal Kabupaten Nganjuk. Pasar rakyat tersebut juga menyediakan ruang bagi pedagang kaki lima lokal untuk berpartisipasi dan memperluas jangkauan pasar mereka. Tidak hanya menghadirkan bazar UMKM saja, pasar rakyat juga akan dimeriahkan berbagai pertunjukan seni dan budaya. Sejumlah agenda yang telah disiapkan antara lain penampilan tari dari siswa TK hingga SMA, kemudian ada lomba tari pelajar, pertunjukan barongsai, kemudian ada musik akustik, seni pencak silat, kemudian hingga penampilan musisi dan seniman lokal. Pembukaan acara dijadwalkan berlangsung pada besok hari Jumat 19 Juni 2026 dengan opening ceremony yang disertai pertunjukan tari daerah dan hiburan musik. Gimana Lilin, apakah berminat untuk besok menghadiri opening ceremony ya di sana?
1: Launching ya.
0: Launchingnya. Gimana? Aduh. Tertarik apa bukan?
1: Rasanya sangat tertarik sekali. Tertarik, ya. Saya sangat excited kalau misalkan Nganjuk ini selalu punya agenda. Ini jadi kapan ya bisa bergabung kira-kira?
0: Bisa, besok bergabung kok ya.
1: Besok ya. Semoga besok jadwalnya free ya. Jadi iya, bisa itu ikut bergabung kita ya di sana.
0: Iya betul. Jadi kita bisa melihat ya untuk pembukanya seperti apa.
1: Pasti akan sangat menyenangkan sekali loh.
0: Meriah ya. Jam berapa ya kira-kira?
1: Jam berapa ya kira-kira? Kayaknya siang hari atau mungkin juga sore hari ya. Mungkin Sedulur Cakra yang juga sudah pernah ngikutin ya,
0: iya, betul.
1: Kegiatannya
0: suring loh Nganjuk itu sebenarnya. Tapi saya kok nggak pernah melihat karena lautan manusia Lili.
1: Aduh.
0: Jadi saya pusing, daripada pusing di sana mending ya udah saya urungkan niat saya.
1: Aduh, Hintan saja pusing gimana dengan saya. Aduh, ya. Semoga besok juga bisa bergabung ya di sana dan ikut memeriahkan acara tersebut karena memang akan sangat luar biasa sekali ya Hintan besok itu kegiatannya. Sangat panjang begitu
0: ya,
1: untuk agendanya sendiri. Jadi mungkin Sedulur Cakra besok yang belum punya agenda ini juga bisa ditambahkan ya.
0: Iya, diluangkan.
1: Ini juga bisa diluangkan begitu, benar sekali. Soalnya kalau kita tidak meluangkan waktu, kita tidak akan punya waktu yang luang.
0: Iya betul, jadi harus meluangkan waktu untuk menyisihkan waktu. Sama saja ya.
1: Oke, luar biasa sekali. Dan ini tadi juga kita dapatkan informasi perjalanan ya Intan, disampaikan sama Bapak Burhanuddin. Beliau lagi perjalanan untuk saat ini melintas di sekitaran Kediri. Situasi lalu lintasnya juga ramai dan lancar, tidak ada hambatan. Dominasi juga masih kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Tidak ada hambatan ya kalau di siang kali ini. Kemudian satu informasi masuk, ini tadi juga sempat disampaikan oleh Sebentar, ini namanya siapa ya? Soalnya nomor baru ya.
0: Nomor baru, oke.
1: Ada Bapak Ihwayudin di Jombang. Situasinya juga masih aman dan lancar saja. Cuacanya juga sangat cerah sekali untuk di siang kali ini. Kemudian ada ini Kak Mimim.
0: Apa tuh Kak Mimim, kenapa Kak Mimim?
1: Ini bukan cuma cuacanya yang panas menyengat, tapi panasnya kepul-kepul. Waduh. Panasnya gedul-gedul.
0: Gitu ya.
1: Lihat luar aja bayangan panasnya itu seperti uap air mendidih. Rasanya itu juga gerah, kemudian ungkep, sumuk kayak gitu ya. Kalau lagi apa ya, apalagi apa kalau moodnya lagi campur adul ini,
0: campur waduh adul ini ya.
1: Biasanya kalau moodnya kurang baik kan ya Intan, ini kan kita juga sangat luar biasa sekali, kadang kita selalu marah-marah ya, kenapa ini kayak gini,
0: kenapa ini? Karena kita gak bisa mengontrol emosi kita ya.
1: Benar sekali. Kemudian Intan, saat ini kita juga masih komunikasi dengan Bapak Kasnan ya. Ini terkait dengan kegiatan para jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk untuk hari ini seperti apa ya. Dan kita saat ini juga masih menghubungi beliau. Dan nanti kalau kita sudah tersambung, semoga beliau juga berkenan on air dan lengang ya waktunya untuk di siang kali ini, biar bisa menceritakan secara langsung situasinya seperti apa. Ada Bapak Setiaris, beliau Pranata Meteorologi dan Geofisika. Lagi jalan-jalan kayaknya ya.
0: Waduh, masa jalan-jalan sih ini? Kemana ini? Ayo, siang-siang loh. Kepanasan Pak Yaris, atau awannya di bawah?
1: Aduh, ini lagi itu loh Intan.
0: Apa?
1: Lagi jalan-jalan di Caruban Madiun, lalu lintasnya lancar, cuacanya hot poderus.
0: Waduh, panas sekali. Ini harusnya awannya di bawah Pak Yaris. Harus itu ya.
1: Aduh, iya. Ini nggak di bawah sayang, jadinya hot poderus.
0: Ya.
1: Iya, ini bacanya pakai aksen Amerika ya.
0: Oh iya, pakai.
1: Coba kalau British ya. Hot poderus.
0: Beda lagi tuh nanti ya.
1: Hot poderus gitu ya. Nah, soalnya T-nya atau T-nya kan nggak dibaca ya kalau kalau British. Ya. Waduh, semangat selalu ya Pak Setiaris.
0: Ya. Iya. Arah mana ini Pak?
1: Arah ke mana ya Caruban Madiun? Ini mau mengarah ke Nganjuknya atau ke Carubannya ini Pak Yaris? Soalnya kemarin kan ada kegiatan ya, ada giat dengan BBBD Kabupaten Madiun begitu. Sekarang mau OTW ke Nganjuk kabarnya ya. Luar biasa sekali. Semangat Pak Yaris, kita tunggu nanti update-update perkembangan terkini di jalur yang Pak Yaris jalur atau gini yang Pak Yaris lalui ya.
0: Lalui ya. Oke, baik. Terima kasih Lilin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Quran, berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

Cuaca siang kali ini cukup cerah ya, cukup menyengat sekali untuk di beberapa daerah. Ini disampaikan Nganjuk Kota, kemudian tadi wilayah Caruban Madiun juga sama. Update-nya cuaca siang kali ini cukup terik dan panas. Kira-kira apakah Anda untuk di jam 12.58 menit sudah menyempatkan waktu untuk beristirahat sejenak karena perjalanan yang cukup panjang melelahkan sehingga menepi sebentar untuk istirahat dan makan siang? Tentunya selama perjalanan Anda di Kamis siang kali ini apakah cukup menyenangkan atau tidak? Anda bisa sampaikan melalui 0852 9001061. Tentunya tuh di siang kali ini waktu tidak terasa sedulur cakra sudah hampir mendekati jam 1 siang ya. Saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Quran Surah Yunus ayat 44.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat siang sedulur Cakra. Kembali lagi dengan saya Muhammad Erga di Radio Cakra Krishna 106,1 FM. Saya ditemani oleh rekan gatekeeper kita. Dan bagi sedulur Cakra yang ingin berbagi informasi perjalanan, kondisi lalu lintas, serta kewaspadaan lingkungan maupun berbagai persoalan di sosial di sekitar Anda, silakan kirimkan melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal Narya adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Narya, Narya CA, Narya Caster, dan Narya DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Narya.
2: Oh iya ya, iya. Ada Narya CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Narya?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem, umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum Naria, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung, sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus nggak sadar, nggak ada gejala apa-apa. Kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, nggak terasa pusing, nggak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah, di tenggorokan panas. Terus asam urat saya 7. Tensinya 140. Saya pesen CA, Gester sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum Herbal Naria. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini, enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak. Udah enggak sering pingsan. Pokoknya udah sehat saya, alhamdulillah. Berkat Herbal Naria, Herbal Naria, obat

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bagi Anda yang berada di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Anda dapat mendatangi Wiata Herbal Naria Pacul di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tepat sebelah utara SDN 1 Pacul, Timur Jalan.

0: kita cek informasi ke gatekeeper. Intan.
1: Pesan masuk kita terima yang disampaikan oleh Mas Azril. Dikirimkan ada beberapa dokumentasi, ada dua video ya. Ini Erga, posisi melintas di jalan alternatif Kedung Adem Sumberjo Bojonegoro. Terlihat dari video yang dikirimkan oleh Mas Azril ya, kondisi lalu lintasnya juga sejauh ini masih aman, cukup normal, tidak ada kewaspadaan juga ya. Dan untuk di jalur tersebut itu masih beriring-iringan dengan maskopeng, jadi cuaca juga cukup cerah ya. Lalu setelah beriring-iringan, nah sudah terpisahkan ini di mana ya, kira-kira Mas Azril bisa ditambahkan. Ini tadi perjalanan itu sempat itu ya, beriring-iringan depan belakang, kemudian ini terpisahkan oleh rute begitu.

0: Oh iya.
1: Nah, ini ditambahkan ya, Mas Azril. Kira-kira ini sudah sampai di mana untuk di siang kali ini?
0: Iya, monggo Mas Azril ditambahkan.
1: Nah, iya, jangan dikirimkan video udah sampai akhirnya gitu kan, saya nggak tahu Mas Azril ya, bisa ditambahkan lokasinya di mana. Pak Azril ya, ini ya tadi juga menginformasikan jemput anak pulang pondok langsung ke Sidoarjo, Surabaya, Gresik. Wah, rutenya cukup panjang Pak Hajir ya.
0: Iya, panjang banget ini.
1: Iya, betul. Saat ini sampai di wilayah Balong Bendo ya. Terlihat dari video yang dikirimkan oleh Pak Hajir bahwasannya kondisi jalanan jalur utama ya, ini Erga, Pak Haji lewat jalur bawah, juga lalu lintas seperti biasa, truk muatan barang, kemudian truk berdimensi yang cukup besar juga mendominasi. Cuaca pun siang kali ini juga cukup cerah, cukup bersahabat. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Mustofa, ini juga menyampaikan wilayah Ngantang juga informasinya tadi sempat padam untuk listriknya, namun saat ini sudah menyala. Kemudian tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bu Sofia, melintas di jalur Perak Jombang arah ke Kertosono, kondisi jalanan jalur utama juga masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan untuk siang kali ini cukup cerah, Erga.
0: Baik, Intan di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Baik, Anda masih di 106,1 FM Radio Jagara Krishna. Masih kami tunggu informasi dari Anda lewat WhatsApp ataupun telepon di 0852 9001061.

0: Sebuah kandang ayam yang berada di Dusun Pulosari, Desa Duet, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, mengalami kebakaran pada hari Rabu 17 Juni 2026. Kebakaran tersebut mengakibatkan kerugian material yang ditaksir mencapai 1,5 miliar. PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Kaleb Untung Satrio Wicaksono, saat dikonfirmasi oleh gatekeeper Radio Cakra Krisna, menyampaikan bahwa laporan kebakaran diterima sekitar jam 7 lebih 28 malam. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim pemadam kebakaran Kabupaten Kediri Pos Ngadiluwe langsung berangkat menuju lokasi pada jam 7:30 malam dan tiba sekitar jam 19:50 malam. Berdasarkan keterangan awal di lokasi, kebakaran diketahui saat penjaga kandang sedang beristirahat. Baik, kita sudah terhubung dengan Pak Yaris. Halo Pak Yaris.
1: Selamat siang Mas Erga.
0: Nggih, selamat siang.
1: Salam
0: juga
1: kenal,
0: Pak
1: nih.
0: Salam kenal juga Pak. Ini lagi perjalanan dari
1: berapa tahun di Ersal nih Mas?
0: Gimana Pak?
1: Sudah berapa tahun di Ersal nih?
0: Baru saja Pak. Belum ada tahunan.
1: Oh gitu nggih.
0: Iya.
1: Nggih. Perasaan kok asing nama Erga.
0: Iya Pak, baru Pak. Benar. Ini perjalanan dari mana ke mana Pak?
1: Ini tadi saya dari Caruban, ini posisi, tapi ini sudah sampai Nganjuk Kota ini saya. Tadi saya upload itu sampai di apa namanya Lemah Bang, jadi pos polisi Lemah Bang itu. Terus sekarang posisi sudah sampai di Nganjuk Kota. Ini rencana mau mampir ke toko ATK dulu, mau beli sesuatu dulu buat kebutuhan di kantor.

0: Tapi kasihan yang mobil-mobil tua ini kalau AC-nya nyala, bensinnya malah jadi boros nih.
1: Iya benar itu Pak. Baik Pak, ada tambahan lagi?
0: Tambahnya enggak ada sih, jadi aman-aman saja. Ini saya tadi lewat di alun-alun juga, ini mau ada acara apa ini ya kok banyak tenda-tenda ya.
1: Oh, seperti bazar gitu toh Pak?
0: Tenda-tenda, iya. Kayaknya mau ada tontonan apa, mau ada bazar atau mau ada apa ini.
1: Kayaknya itu,
0: mungkin itu
1: memperingati
0: yang
1: Hari Bayangkara yang ke-80 itu loh Pak. Menyambut Hari Bayangkara.
0: Oh, paten.
1: Iya benar.
0: Anu, bazar berarti ya?
1: Iya, sama cara yang lain-lain juga ada nanti.
0: Oke,
1: baik Bapak,
0: terima kasih
1: telah tersambung dengan kami.
0: Salam buat semua Mas Erga.
1: Oke, assalamualaikum salam Pak.
2: Yang Anda dengar. Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Indonesia memang kaya dengan tanaman herbal yang sangat bermanfaat. Salah satunya daun sirih merah atau piper crocatum yang sering ditanam atau dipelihara sebagai tanaman hias. Tapi penggunaannya tidak sebatas menarik mata dan memperindah halaman atau taman. Sirih merah juga punya manfaat yang besar bagi kaum hawa, baik terhadap kesehatan maupun kecantikan. Sudah sejak dulu, sirih merah digunakan oleh para leluhur kita untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Di Jawa misalnya, sirih merah digunakan untuk menyembuhkan ambeien, keputihan, dan menghilangkan bau mulut. Kandungan alkaloid dianggap berfungsi sebagai antimikroba. Di Cina, sirih digunakan untuk meluruhkan kentut, menghentikan batuk, mengurangi peradangan, dan menghilangkan gatal. Dalam daun sirih merah terkandung senyawa fitokimia yakni alkaloid, saponin, tanin, dan flavonoid. Sirih merah juga dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit seperti diabetes mellitus, hepatitis, batu ginjal, menurunkan kolesterol, mencegah stroke, asam urat, kanker, hipertensi, radang liver, radang prostat,

0: sirih merah ini, karena sirih merah juga termasuk salah satu kandungan dari nutrisi herbal Nariah DM.
1: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: cek informasi, Lilin.
1: Mas Azril ya, ini tadi mengabarkan perjalanannya dari Jombang tadi ya, dan sudah sampai di sekitaran Bojonegoro. Akhirnya terpisah sama Mas Kopeng setelah tadi sebelumnya satu lancur sama Mas Kopeng ya, Mas Azril ini ke arah Bojonegoro. Cuma ini tadi di Bojonegoro harus terpisah begitu, karena yang satu mau ke arah Tuban, yang satu ke arah Bojonegoro. Kalau Mas Kopeng ke arah barat, Mas Azrilnya ke arah utara, seperti itu. Aduh, luar biasa sekali. Kemudian ini dikirimkan kayak beberapa videonya ya. Ini mengirimkan video perjalanannya beliau di sekitaran Bojonegoro. Itu cukup ramai, Erga. Antrian kendaraan di traffic light juga cukup panjang. Nah, ini dikirimkan juga foto atau videonya dari mobilnya Mas Kopeng ini. Tetap semangat ya, Sedulur Cakra yang lagi di perjalanan, yang lagi saat ini mencari nafkah begitu ya. Tentunya di luar sana cukup terik kalau siang hari ini. Kemudian ada Pak Hajir, masih rame jalanannya. Ini kalau ke arah Gresik ya. Oke, siap, terima kasih Bapak Hajir informasinya. Kemudian ada Bapak Yaris, update kembali di alun-alun Nganjuk ya. Sebentar, ini videonya masih muter-muter. Nah, waduh, di alun-alun Nganjuk kan akan ada kegiatan Pasar Rakyat ya 2026 ya, dalam rangka Hari Bayangkara ya, Erga. Nah, ya, ini stand-standnya kemarin juga sudah terpasang rapi. Kalau dari video yang disampaikan sama Pak Yaris, ini semuanya juga senada warnanya, putih semuanya. Sebelum nantinya kayaknya akan dihias ya, karena besok kan untuk kegiatan atau launchingnya tersebut di hari Jumat 19 Juni 2026 dan akan berlangsung sekitar 10 hari begitu. Tentunya tidak hanya bazar UMKM yang melibatkan 150 lebih UMKM ya, tapi nantinya juga akan ada penampilan-penampilan begitu.
0: Opening jam berapa, Lilin?
1: Untuk opening jam berapanya ini masih coba kita komunikasikan dulu ya, lebih tepatnya. Kayaknya kemarin itu kita dapatkan informasinya siang ya, siang atau malam begitu. Coba nanti kita carikan informasinya terlebih dahulu ya, Erga. Biar masyarakat Nganjuk ini juga bisa siap-siap ini kalau kesana harus bawa apa. Tentunya bawa uang ya. Bawa uang dengan hati yang gembira ya, Sedulur Cakra. Aduh, luar biasa sekali. Hati-hati di jalan ya, Bapak ya Aris ini. Untuk jalanan di sana kan memang sebagian badan jalannya kan digunakan untuk standnya tersebut ya. Jadi jalanannya tuh sedikit menyempit begitu. Jadi harap hati-hati pelankan laju kendaraan saja. Ini tengok kanan kiri kalau mau menyeberang begitu ya, Sedulur Cakra. Kemudian ada Mas Kopeng juga mengirimkan sebuah video di Bojonegoro juga sama ini tadi, terpisah dari Mas Azril. Lalu lintas di sana cukup ramai, kendaraan pribadi roda 4 juga mendominasi, langitnya sangat biru, cuacanya juga nampak cerah. Kemudian satu informasi lagi, Ngantang Malang baru saja nyala listriknya. Tadi sempat padam begitu ya. Apakah ini juga terdampak dari adanya manajemen beban tadi untuk wilayah Nganjuk ya, Sedulur Cakra? Itu juga masih ada manajemen beban begitu untuk wilayah kelurahan, kemudian akan ada beberapa desa juga yang akan terdampak pemadaman listrik bergilir begitu. Oke, kemudian ini tadi juga terus komunikasi dengan Bapak Kasnan, beliau merupakan ketua kloter 114 jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk ya. Dan hari ini kegiatan dari jemaah haji adalah city tour ke Kota Thaif. Waduh, luar biasa sekali, kita tunggu untuk cerita-cerita menariknya begitu ya. Dan beliau juga berkenan on air, namun mohon waktu begitu ya. Ini sepertinya masih ada kegiatan juga kalau dari Bapak Kasnan. Kemudian satu informasi lagi, ini masih kita komunikasikan juga dengan manajer unit layanan PLN ULP Kertosono, Bapak Miftahus Saidin. Beliau tadi kan Sedulur Cakra juga sempat menanyakan ya, wilayah Kecamatan Purwaasri Kediri itu kan ada listrik yang padam begitu. Apakah ada gangguan atau mungkin ada proses perbaikan begitu ya? Dan beliau juga menyampaikan nanti akan dikonfirmasi terlebih dahulu dan ditanyain apakah Untuk padamnya itu meluas sedulur cakra yang ada di Purwasri Kediri atau hanya beberapa titik saja? Coba nanti sedulur cakra bisa turut tambahkan ya, untuk membantu teman-teman PLN ini biar segera bisa menemukan titik, katanya Mbak Intan titik terang ini. Ini untuk menemukan titik masalahnya ya.
0: Yeah.
1: Ini yang terjadi permasalahan di mana? Apakah ada sistem kelistrikannya yang error dari pusat atau mungkin ada di pertengahan jalan begitu ya. Kita juga masih terus komunikasi dengan Bapak Miftahus Saidin, Erga.
0: Baik, terima kasih Lilin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, masih kami tunggu Anda sedulur cakra untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9001061.

0: menindaklanjuti laporan tersebut, tim pemadam kebakaran Kabupaten Kediri Pos Ngadiluwe langsung berangkat menuju lokasi pada jam 19.30 malam dan tiba sekitar jam 19.50 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan keterangan awal di lokasi, kebakaran diketahui saat penjaga kandang sedang beristirahat. Penjaga kandang mendengar suara ledakan sebelum menemukan sebagian bangunan kandang telah terbakar. Menyadari api semakin membesar, penjaga segera meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Dugaan sementara, api berasal dari pemanas arang yang dinyalakan tanpa pengawasan, sehingga memicu terjadinya kebakaran. Cek informasi ke Erika.
1: Saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Wiono. Ini tadi melintas di sekitar Terminal Anjuk Ladang Nganjuk dari wilayah Wilangan menuju ke Nganjuk Kota sampai di terminal. Ini tadi juga sempat nengok dikit ke SPBU depan terminal. Antrian di Pertalite lumayan panjang. Wah. Namun tidak sampai di jalan raya. Oh, ya.
0: Sampai mengular ya?
1: Iya, tapi nggak sampai jalan raya, mungkin antrian-antrian gitu. Yeah. Cuma tidak terlalu panjang, yeah. Iya betul, masih cukup aman saja. Meskipun mungkin karena panas ini ya, jadi banyak yang nantilah antrinya kalau malam ya.
0: Malam sudah kehabisan.
1: Enggak lah, enggak habis, masih ada kan.
0: Oh, masih ada.
1: Belum ada info Pertalite kosong ini, masih semuanya
0: masih aman ya.
1: Saja, betul. Kediri, Nganjuk, Jombang, stok Pertalite masih aman saja, belum ada kabar kosong ya. Semoga aman. Saja tetap aman ya. Meskipun
0: amin.
1: Bulan depan dengar-dengar kan akan ada BBM jenis baru atau gimana? Sudah baca belum ini informasi itu, Erga? Jangan
0: belum
1: lupa
0: ya.
1: Disimak ya. Kemudian saya juga terima informasi disampaikan juga oleh Bapak Dio, ini tadi melintas di wilayah Gondang. Oh, jalur Gondang Lengkong. Ini tadi harus lalu lintas di sana. Dikabarkan lancar, tidak terlalu ramai ya siang hari ini. Kemudian cuaca juga cerah sekali. Lalu dari Bapak Joni melintas di Tugu Bawang Merah, Mas Trip Nganjuk ya. Ini tadi kondisinya juga cukup panas. Kemudian untuk antrian kendaraan di traffic light, baik yang dari arah barat ke timur maupun sebaliknya juga tidak terlalu panjang, aman dan lancar saja, Erga.
0: Baik, terima kasih Erika. Selanjutnya Intan.
2: Pak Hajir ini menginformasikan bahwasannya untuk aktivitasnya ya di siang kali ini rencananya ke tiga kota ini ya, Erga.
0: Wah, plesir.
2: Iya, betul sekali. Jalan-jalan ya, Sidoarjo, yeah. Surabaya, kemudian ke wilayah Gresik. Ada tiga kota ya yang dituju untuk di siang kali ini. Disampaikan kondisi jalanan untuk update-nya cukup ramai. Nah, ini nanti saya info kalau sudah sampai di Gresik begitu. Lalu Mas Kopeng ya, ini dikirimkan ada satu video bahwasanya melintas di jalur utama Bojonegoro Cepu sepertinya.
3: Jalur Provinsi Bojonegoro Cepu Blora.
2: Ada pengaspalan jalan ya, Erga. Ini untuk jalur utama Bojonegoro Cepu. Ini arus lalu lintas di sana diatur bergantian karena hanya satu lajur saja yang bisa digunakan ya, sehingga lalu lintas di sana juga tentunya sedikit terhambat.
0: Benar.
2: Untuk Sedulur Cakra mungkin yang terburu-buru atau tergesa-gesa ya, ini bisa hindari jalur utama untuk wilayah Bojonegoro Cepu karena ada perbaikan jalan diatur buka tutup bergantian. Cuaca pun untuk di siang kali ini juga cukup cerah untuk di jalur tersebut. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Wahyu, perjalanan dari Kediri arah ke Tulungagung lewat jalur Keras Kediri. Kondisi jalanan dikabarkan juga masih aman dan lancar saja. Cuaca untuk di siang kali ini juga cukup cerah. Kemudian Mbak Farida mengabarkan posisi berada di wilayah Gondang Nganjuk. Kondisi jalanan juga jalur pedesaan masih aman, tidak begitu ramai. Cuaca siang kali ini cukup cerah, Erga.
0: Baik, terima kasih Intan Anggra. Ini sebelumnya ada Erika Dwi di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
6: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Untuk Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, bisa Anda cek ulang dengan ikuti media sosial kami di Radio Cakrakrisna Instagram maupun Facebook, atau langsung ke website di cakrakrisna.com.

Dalam proses pemadaman, petugas mengerahkan satu unit armada damkar pos Ngadiluwih dengan 6 personel. Selain itu, bantuan juga datang dari damkar Kota Kediri yang mengerahkan 2 unit mobil pemadam beserta 6 personel. Petugas berjibaku memadamkan api hingga situasi berhasil dikendalikan sesuai prosedur operasional standar atau SOP. Untuk proses pemadaman berlangsung hingga sekitar jam 12 malam. Berkat kerjasama antar petugas, api berhasil dipadamkan sehingga tidak meluas ke area lain di sekitar lokasi kebakaran. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kebakaran tersebut. Satpol PP Kabupaten Kediri menghimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam penggunaan sumber panas, terutama pada kandang ternak dan bangunan yang mudah terbakar, guna mencegah kejadian serupa terulang kembali. Baik sedulur cakra, waktu sudah menjelang jam 2, saatnya saya bergeser ke gatekeeper dan tetap kami tunggu informasi dari Anda di 0852 901061. Saya Muhammad Erga pamit undur diri.

0: Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian, maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya, dan kepadanya lah tempat kembali. Quran Surat Al-Mulk ayat 15.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang Surujakra, saya Isatin yang menggantikan Muhammad Erga di ruang siar. Melanjutkan tugas hari ini ya, selama 2 jam ke depan bersama dengan saya akan mengawal dan menemani perjalanan Anda. Silakan ya, akan berbagi informasi termasuk juga yang banyak bertanya kenapa ya kok sering sekali padam ini listriknya bahkan secara tiba-tiba. Apakah pasokan batubara kurang atau kira-kira kendala apa gitu ya yang menjadi sebuah pertanyaan kita bersama. Termasuk juga kabar yang paling terbaru untuk sensus ekonomi sudah sampai mana ini? Apakah Anda juga sudah dapat tamu dari sensus ekonomi? Kira-kira pertanyaan apa saja yang sudah dicanangkan ke Anda? Jawab sejujur-jujurnya ya, karena nanti juga untuk mengetahui kira-kira desail berapa sih Anda ini dalam lingkup berapa begitu. Kirimkan infonya lewat 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Herbal Naria bisa Anda dapatkan juga di Wiyata Herbal Naria Ngoro Jombang. Alamatnya Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, Surujakra, kalau tadi memang ada jadwal pemadaman listrik sementara untuk di PLN Warujaya Nganjuk. Jadi, info yang kami terima pagi hari tadi dilakukan manajemen beban atau pemadaman listrik bergilir di wilayah kerja PT PLN WLP Warujaya. Pemadaman diperkirakan berlangsung selama 2 hingga 3 jam ya. Masyarakat di wilayah terdampak diimbau untuk mengantisipasi gangguan pasokan listrik dan mengatur penggunaan peralatan elektronik seperlunya. Tadi yang sempat padam Trayang, Dadapan, Banjarsari, Kelutan, Juwet, Tanjung Kalang. Nah, termasuk daerah saya ini ya. Pagi tadi itu sempat lama sekali. Jam berapa ya mulainya? Sekitar jam 9 atau jam 8 ya? Sekitar jam 9-an mungkin ya. Sampai dengan menjelang saya mau berangkat kerja, mau berangkat ke sini ya. Jam 11-an mungkin. Selain di Tanjung Kalang, Cengkok, Tanjung Tani, Mojoagung, Bandung, Singgalanyar, Gundang Legi, Banjar, dan sekitarnya yang pagi tadi sempat padam. Apakah dari beberapa desa yang saya sebutkan tadi masih ada kira-kira yang masih padam begitu? Anda boleh berkabar, berbagi informasi, sampaikan lewat 0852 9001061. Halo, selamat siang Mas Kopeng.
1: Siang, Mbak.
0: Nyampe mana perjalanan siang ini?
1: Ini sedang lewati Kali Tidu.
0: Kali Tidu, Bojonegoro.
1: Oke.
0: Oke, ya. Lancar, Mas?
1: Rame lancar untuk cuaca ini, pewanas sekali ini.
0: Waduh, pewanas sekali. Oke. Ini masih edisi kirim ya, Mas ya?
1: Kirim Blora ini.
0: Blora itu ikutnya sudah Jawa Tengah ya?
1: Jawa Tengah, betul. Melewatin
0: Bengawan Solo. Oke, ya. Siap. Selain cuaca cerah, ada info apa lagi ini?
1: Tadi ada pengaspalan jalan.
0: Di mana, Mas?
1: Sebelum Kali Tidu.
0: Sebelumnya Kali Tidu. Oke. Nah.
1: Buka tutup.
0: Oke. Pengaspalan. Siap. Macet, Mas?
1: Macet ini pewaras cari ekstensi bulat ini kayaknya.
0: Sendirian aja ini tadi?
1: Iya, sendirian. Kalau Mas saya situ tadi di Tuban Pucuk katanya.
0: Wah, Tuban Pucuknya Tuban. Oke. Siap. Ada informasi tambahan, Mas?
1: Sudah, itu aja cukup, Mbak.
0: Oke.
1: Bukan lagi.
0: Siap, ditunggu ya, Mas ya.
1: Oke, salam buat semua kru.
0: Salam sehat. Oke, disampaikan. Salam sehat juga, jaga kesehatan, semoga lancar perjalanannya.
1: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Kopeng tadi menginfokan sebelum Kali Tidu Bojonegoro ada pengaspalan dulur, jadi untuk arus lalu lintasnya diatur buka tutup. Mana untuk diwaspadai, Anda mungkin yang sempat mengambil video maupun foto di jalur tersebut boleh ya untuk disampaikan ke kami.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Kita up ke lagu dulu ya. Untuk Anda yang akan berbagi informasi, kami tunggu, silakan sampaikan ke gatekeeper kami.

0: Tanjung Mas Ninggal Janji, komposisi dari Denny Caknan dengan Abah Lala ya, yang baru saja saya putarkan. Ke gatekeeper Alvan, silakan.
1: Ya, semalam nanti akan ada pemadaman juga. Ini dilaksanakan lagi. oleh PLN ULP Kertosono.
0: Oke.
1: Ada pekerjaan penguatan sistem kelistrikan informasinya. Mm-mm. Kamis 8 Juni jam padam di jam 6 petang sampai jam 8 malam. Ini juga masih kondisional melihat situasi di lapangan. Untuk wilayah Kertosono dan sekitarnya yang akan padam nanti meliputi di Desa Tembara, Desa Kepuh, kemudian di Jalan Ahmad Yani, Jalan Gatot Subroto, Jalan Supriyadi, kemudian di Desa Kudu, Desa Pecuk, Desa Patian Rowo, kemudian Desa Ngepung, Desa Pakuncen, Desa Rawamarto, Desa Ngrombot, dan juga di Desa Tirto Binangun. Ini ada di dua kecamatan, berarti sebagian wilayah Kecamatan Kertosono dan sebagian lagi wilayah di Kecamatan Patian Rowo.
0: Okay.
1: Nanti malam akan padam di jam 6 petang sampai jam 8 malam. Ini dikirimkan oleh teman-teman dari PLN ULP Kertosono. Ada peningkatan penguatan sistem kelistrikan tadi informasi awal yang kita terima.
0: Yeah.
1: Untuk jam padam jam 6 sampai jam 8, jadi bisa dipersiapkan untuk seteru cakra yang kebetulan di wilayah Kertosono dan juga di wilayah Patian Rowo. Kemudian informasi lain juga disampaikan oleh Bu Bekti tadi, berangkat dari kawasan Ngantang Malang ke arah Kediri Kota. Ini masuk di jalur Kandangan masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian di kawasan Pare juga ditambahkan oleh Pak Andoko, cukup panas siang hari ini. Lalu lintas masih cukup lengang. Kemudian informasi lain kita terima juga dari Pak Faisal di Saradan Madiun arah ke Nganjuk sampai di perlintasan kereta api Bagor juga masih lancar dengan kendaraan pribadi yang mendominasi, Iis.
0: Oke, baik, terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Informasi penting seru cakra, pemadaman listrik sementara nanti akan dilakukan yaitu di PLN ULP Kertosono. Monggo nanti bisa dipersiapkan jam 6 petang sampai dengan jam 8 malam. Waktunya itu tentatif sesuai dengan kondisi di lapangan bagaimana, apakah bila sudah selesai untuk pengerjaannya maka akan dinyalakan atau dinormalkan lebih awal begitu. Jadi kalau Anda barangkali punya alat-alat memang yang kalau semisal padam dadakan itu alatnya rusak, monggo bisa dimatikan dulu sebelum jam 6 petang sesuai dengan daerah-daerah yang dikabarkan oleh gatekeeper padam ini tadi ya. Kalau ketinggalan informasi, monggo bisa cek juga di media sosial kami. Kami selalu up untuk info pemadaman listrik ini. Saya Isatin masih bertugas dengan Danti Danila, Alvan Amar, dan Muhammad Erga.
4: Duh Rin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
4: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
5: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
4: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
6: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: kalau lagunya seperti ini, kira-kira ikut goyang atau ikut nyanyi nih Sri Jakra ya. Style Kendo dari Dike Sabrina yang baru saja saya putarkan. Mendengarkan di rumah atau di perjalanan, kalau di perjalanan semoga lancar ya, gak ada hambatan. Sebelumnya kali tidur Bojonegoro ada pengaspalan sehingga lalu lintas diatur bergantian. Kalau mau arah ke Bojonegoro, mohon bersabar apabila Anda terlibat kemacetan. Ke gatekeeper Danti.
1: Ini ditanggapi oleh Bapak Yitno ya Is ya. Wah, kenapa asik nih? Lanjut saja lagunya biar enggak ngantuk.
0: Oke, siap.
1: Iya, terima kasih Bapak Yitno ada di Jombang Kota ya. Kira-kira bagaimana kondisi cuaca sampai dengan siang menjelang sore hari ini bisa ditambahkan kembali. Kemudian ini tadi pagi. Oh, sorry, siang ya. Sempat ada yang tanya dari Mas Aditya Aji Nugroho. Kemudian setelah kita konfirmasi kepada pihak PLN ULP Kertosono, ini ada beberapa daerah, namun kok kalau kita amati ini daerah Kertosono sekitarnya ya, yang wilayah Kediri tidak tercantum. Tapi memang kalau untuk Purwasri ini masuknya masih PLN ULP-nya Kertosono Is. Ini kita tunggu ya, siapa tahu nanti ada tambahan update kembali dari rekan-rekan PLN ULP Kertosono. Kemudian informasi lainnya, kita juga terima tambahan informasi. Ini update dari Makkah ya kayaknya. Dari Bapak Kasnan, Ketua Kloter 114 Jemaah Haji asal Kabupaten Nganjuk. Ini ternyata hari ini city tour, jadi lumayan santai ya untuk agenda hari ini. Ini ada satu foto, Iis mau lihat mungkin ya. Okay. Ini terlihat bahagia sekali para jemaah. Ini jemaah Nganjuk Mbak, antri naik kereta gantung karena city tour ya. Ini di Taif kalau nggak salah lokasi tepatnya ya. Terima kasih, nanti kalau sudah ada waktu mungkin bisa kita sambungkan dengan Iis terkait dengan update aktivitas jemaah haji di hari ini ya, hari Kamis 18 Juni 2026. Iis.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, belakangan ini pemadaman listrik kerap terjadi di wilayah Pulau Jawa dan Bali. Kondisi ini pun memicu pertanyaan di tengah masyarakat mengenai apa penyebab gangguan pasokan listrik tersebut. Dalam keterangan, menurut pakar tenaga listrik Institut Teknologi Bandung, ITB, Dr. Insinyur Kevin Morojahan Banjarnahor, pemadaman listrik itu dapat terjadi karena dua kemungkinan utama, yakni force outage dan jetting. Force outage merupakan gangguan mendadak yang terjadi di luar perencanaan sistem kelistrikan. Sementara itu, jetting adalah penurunan kapasitas produksi pembangkit listrik yang dilakukan secara sengaja. Kevin menyebut salah satu alasan dilakukannya jetting adalah untuk menjaga ketersediaan cadangan bahan bakar. Hal ini terjadi karena stok batu bara

0: batubara maupun minyak yang digunakan untuk operasional pembangkit listrik saat ini mengalami penurunan. Dalam kondisi itu, operator pembangkit memilih menurunkan daya operasi hingga sekitar 60% dari kapasitas maksimal sebagai langkah antisipasi agar pasokan bahan bakar ini tidak habis. Pakar itu menjelaskan, jika pembangkit dipaksa beroperasi penuh sementara bahan bakar habis, maka pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU membutuhkan waktu hingga 2 hari lamanya untuk kembali beroperasi secara normal. Lanjut kata pakar ITB tersebut, menegaskan bahwa dalam teori operasi sistem tenaga listrik, setiap jaringan harus memiliki cadangan daya untuk mengantisipasi gangguan yang tidak terduga. Ketika permintaan listrik mencapai beban puncak, pemadaman bergilir kerap menjadi pilihan yang terpaksa harus diambil. Langkah ini dilakukan untuk menekan beban sistem, menjaga cadangan daya, serta mencegah terjadinya pemadaman total atau blackout.
1: Yang Anda dengarkan
2: 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Ayo Tolan Radio Cakrakrisna.
3: Watulawang Sawahan Nganjuk. Watulawang Sawahan Nganjuk merupakan destinasi wisata di Nganjuk yang menyuguhkan bentangan panorama alam yang mempesona. Watulawang Sawahan ini berada di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 20 km dari kota Nganjuk. Watulawang Sawahan berada di sekitar kawasan air terjun Sedudo dan berada di kawasan Pegunungan Wilis. Untuk bisa mencapai lokasi ini, kita akan melintasi beberapa desa dengan jalanan mulus tapi berkelok-kelok. Tapi tenang saja, panoramanya yang sangat cantik, kita tidak

Bukit Watu Lawang, kita akan melihat batu-batu yang cukup besar. Di sini view hijau terhampar luas. Di sisi barat terlihat hutan beragam pohon rimbun dan perkampungan penduduk. Di sisi timur, hutan pinus terlihat eksotis karena ujung-ujungnya

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya masih menemani aktivitas Anda di siang menuju sore hari ini ya. Sekarang jam 2 lebih 37 menit. Saya ke gatekeeper Dandi, silakan.
1: Lagu ini kayaknya lagi booming-boomingnya di momen lebaran tahun lalu ya, Is, ya. Jadi nostalgia ini. Dulu banyak banget yang posting foto pakai lagu ini buat ngode orang gitu ya. Maksudnya ini ngode silaturahmi ke rumah, kan mau lebaran ya. Katanya kalau cocok boleh datang ke rumah gitu. Ini kalau Pak Yitno ya, sambil terus pantau Cakra Krishna, asik seneng dengerin musiknya, gak bikin ngantuk ya, panas-panas. Kabarnya Jombang Kota panas kentang-kentang, Mbak Is. Iya. Wah, ini kentang lagi lumayan harganya loh Bapak ya. Jadi ingat beberapa waktu yang lalu di info Bapak Riono ya, untuk harga sayur mayur wilayah Pujon Malang itu kalau gak salah harganya masih kisaran Rp15.000 deh kalau untuk kentang ya. Yang anjlok itu harga timun is Rp700. Nggak sampai Rp1.000.
0: Nah ini dibuat untuk panen doang kayaknya operasionalnya kurang
1: ya. Aduh, ini semoga saja segera membaik ya. Tetap semangat Bapak Ibu petani mentimun. Mungkin di lain kesempatan pas ketemu Ibu Sobika kita tanya ya, Is, ya. Kan beliau kabarnya juga punya pengalaman tanam mentimun ya, di sawahnya. Kemudian Is, kalau kita kembali sampaikan info dari pihak PLN ULP Kertosono, kalau untuk yang hari ini ya, hari Kamis jam 5 sore sampai dengan jam 8 malam itu juga akan ada pemadaman listrik tentatif ya, sesuai dengan pemantauan beban ini di wilayah Desa Tembara, Desa Kepuh, Jalan Ahmad Yani, Jalan Gatot Subroto, Jalan Supriyadi, kemudian di Desa Kudu, Desa Pecuk, Desa Patian Rowo, Desa Babatan, Desa Ngepung, kemudian Desa Pakuncen, Desa Rowo Marto, Desa Ngrombot, Desa Tirto Binangun, kemudian wilayah Puskesmas Kertosono, Pasar Dinas PUPR, PG Lestari, Hotel Sinta, dan juga beberapa wilayah lainnya yang ada di Tembara. Ini kayaknya juga akan terdampak ya. Ini kalau diamati Is, kebanyakan yang padam itu wilayah Kecamatan Kertosono dan juga Patian Rowo. Jadi kalau untuk yang daerah lain yang masuk di PLN ULP Kertosono kok belum ada datanya ya. Kayak yang ditanyakan tadi Mas Aditya, itu kan di wilayah Purwasri Kediri, itu juga belum terdata di sini, tapi ternyata wilayahnya Mas Aditya ini ikut terdampak sejak siang tadi. Ikut terdampak karena memang masuk di wilayah PLN ULP Kertosono. Mohon waktu ya, nanti coba adakah daerah lain yang juga pada, mohon diinfokan, nanti kita konfirmasi kepada pihak PLN. Is.
0: Lanjut ke Erga, silakan.
2: Mbak Nur Hasanah mengabarkan perjalanan dari Warujayeng ke Merican. Saat ini sampai di kawasan Simpang 4 Prambon. Arus lalu lintas terpantau lancar dengan kondisi juga panas. Kemudian Bu Supini menginformasikan juga perjalanan dari Pace ke Madiun. Saat ini sampai di kawasan Simpang 4 Loceret, kondisi arus lalu lintas juga lancar dan untuk cuaca juga panas ini, Is. Kemudian selanjutnya dari Pak Kamto mengabarkan perjalanannya dari Kota Nganjuk ke Mojoroto, arus lalu lintas di sepanjang jalur ini terlihat lancar juga. Didominasi dengan kendaraan roda 2, cuaca juga terlihat panas banget ini. Kemudian dari Mbak Lilis yang saat ini perjalanan dari Kediri ke Tulungagung menginformasikan juga kondisi arus lalu lintas di kawasan Ngantru terpantau ramai lancar, cuaca juga cerah. Is.
0: Baik, terima kasih Erga dan Danti, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

Ya, kalau tadi sempat bahas pemadaman listrik kerap terjadi di wilayah Pulau Jawa dan Bali, kalau menurut pakar tenaga listrik Institut Teknologi Bandung, Dr. Irfan Kevin Marojahan Banjarnahor, pemadaman itu ada karena dua kemungkinan yang utama, yakni force outage dan derating ya. Tidak hanya itu, sebetulnya sudut cakra, kalau dari dampak El Nino pada sistem kelistrikan, ternyata itu juga bisa. Selain faktor teknis, fenomena El Nino diperkirakan membawa musim kering berkepanjangan, juga menjadi tantangan baru bagi sektor ketenaga listrikan nasional. Kondisi cuaca ekstrim berpotensi menekan sistem listrik dari dua sisi sekaligus, yakni meningkatnya permintaan dan menurunnya pasokan energi. Di satu sisi, suhu udara yang lebih panas diperkirakan mendorong lonjakan konsumsi listrik akibat meningkatnya penggunaan pendingin ruang atau AC di rumah tangga maupun sektor bisnis itu juga. Di sisi lain, berkurangnya curah hujan itu dapat menyebabkan penurunan debit air pada waduk-waduk pembangkit listrik tenaga air PLTA. Kondisi ini beresiko menurunkan kapasitas produk listrik termasuk pada PLTA besar seperti Cirata dan Saguling di Jawa Barat yang menjadi salah satu penopang pasokan listrik di Pulau Jawa.

106,1 Radio Cakra Krisna Seru Cakra. Jangan lewatkan kemeriahan Haflah Akhirusana Yayasan Pendidikan Islam Dakwatul Khair Kedung Ringin Drenges Kertosono Nganjuk yang akan digelar mulai tanggal 17 hingga 20 Juni 2026. Beragam kegiatan menarik sudah disiapkan, mulai dari Hot Meal Quran dan ziarah makam, panggung hiburan serta gebyar seni siswa, hingga pengajian umum dan wisuda purna siswa pada Jumat 19 Juni 2026 bertempat di halaman YPI Dakwatul Khair dan terbuka untuk umum. Pengajian akan menghadirkan Kiai Haji Imam Hambali, pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya bersama Kiai Haji Topan. Tak hanya itu, tersedia 70 stand bazar UMKM, hiburan rakyat, serta kesempatan mendapatkan hadiah umroh gratis yang dipersembahkan oleh Asfa Travel. Puncak acara pada 20 Juni 2026 akan dimeriahkan dengan pertunjukan barongsai dan bazar UMKM. Catat tanggalnya dan ajak keluarga Anda hadir dalam Haflah Akhirusanah YPI Dakwatul Khair.

0: update informasi ke Alvan.
1: Ya, tadi disampaikan oleh Pak Yanuar, jalur arteri Nganjuk ke arah Jombang ini masih cukup lancar sampai di seputaran Simampat Kertosono masih tidak ada hambatan, hanya cuaca yang sudah cukup panas. Tadi disampaikan beberapa kiriman foto dan juga video, memang tidak terlalu ramai kondisinya.
0: Yeah.
1: Mas Tio di Jatikalen juga menambahkan cuaca masih cukup panas. Ini akan mengarah ke Patian Rowo, hati-hati banyak truk muatan tebu yang ke arah Patian Rowo. Jadi lebih jaga jarak aman dan juga hati-hati kalau mendahului. Pak Herbok tadi menginformasikan untuk di wilayah Driorejo Gresik ini masih lancar, juga sama panas di sana. Untuk dominasi di siang ini juga masih roda empat pribadi, masih cukup lancar wilayah Gresik di Driorejo tepatnya. Kemudian ditambahkan tadi oleh Pak Putra di seputaran Pacet Mojokerto menuju ke arah Jombang, ini sudah sampai di Kecamatan Jatirejo Mojokerto, juga masih lancar dengan kendaraan pribadi juga yang ramai. Lalu Mbak Rizka menanyakan untuk jalur Banyakan yang ke arah Nganjuk di sini, apakah ada perbaikan untuk siang ini?
0: Oke, jalur Banyakan Surujakra Nganjuk apakah ada perbaikan? Nanti boleh diupdate kembali ke gatekeeper Erga, silakan.
2: Kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang jemaah umroh Hanania Travel masih terus bergulir ini, Is. Terbaru sebanyak 620 orang yang melaporkan secara kolektif telah menjadi korban Hanania Travel ke Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Rabu 17 Juni 2026. Laporan tersebut merupakan gelombang ketiga dalam kasus Hanania Travel yang mulai mencuat sejak akhir Mei 2026. Total korban dan kerugian penipuan Hanania Travel dalam laporan ketiga ini, korban diwakili oleh pengacara Jody Mulia Setia Putra dan menyebut sampai saat ini total korban berjumlah 1.286 orang. Kemudian ada korban calon jemaah haji plus juga, tak hanya jemaah umroh. Jody juga mengungkapkan bahwa ada korban yang datang dari jemaah yang mendaftar haji plus. Empat jemaah yang mendaftar haji plus tersebut bahkan membayar $1,000 Amerika lebih mahal dari ketentuan Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. BPKH memberi batasan haji plus adalah $4,000 Amerika, tapi Hanania meminta calon jemaahnya membayar sebesar $5,000 Amerika. Kemudian masalah muncul ketika uang jemaah belum disetorkan ke BPKH, maka belum mendapatkan nomor porsi. Akibatnya calon jemaah tersebut tidak masuk ke dalam daftar antrean haji dan tidak bisa dialihkan ke travel lain. Daftar haji dengan iming-iming umroh ini, Jody menambahkan bahwa pihak Hanania sebelumnya memberikan penawaran untuk mendaftar haji dengan iming-iming umroh gratis. Umroh yang dijanjikan diberangkatkan pada bulan Syawal, sementara keberangkatan umroh Syawal tahun ini pun mengalami pembatalan. Untuk barang bukti pelaporan, ada sejumlah dokumen pendukung pun diserahkan kepada pihak kepolisian untuk menjadi barang bukti penyelidikan. Beberapa bukti yang diberikan seperti formulir, kartu tanda penduduk, paspor, bukti transfer, pembayaran, hingga tangkapan layar percakapan dengan pihak Hanania Travel IIS.
0: Oke, baik. Terima kasih. Erga dan Alvan Amar, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna. On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna.
5: Seluruh pendengar Radio Cakra Krishna, kalau ada tawon Vespa atau lawan lainnya, harap segera menghubungi Damkar saja, takutnya dievakuasi sendiri berisiko. Dan juga teman-teman Damkar, terima kasih banyak karena sudah datang ke lokasi, sudah mau bantu dari warga kami dan juga dari Radio Cakra Krishna sudah membantu. Tadi kami warga Dusun Japun mengucapkan banyak-banyak terima kasih.
6: Sama-sama, ini semoga tetap aman lingkungannya, Mas Randy.
5: Siap, Mas Yeti, siap.
6: Assalamualaikum,
5: Mas Yeti.
6: Yeah, amin. Doa yang baik juga untuk Mas Randy yang ada di Drenges Kertosono, Nganjuk. Tadi sempat melaporkan ada sarang tawon Vespa begitu ya, dan langsung sudah ditindaklanjuti oleh teman-teman Damkar Nganjuk.
4: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krisna.

Ya, Suri Jakra, pemerintah bantah stok batu bara menipis. Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM membantah kabar yang menyebut pemadaman listrik bergilir di wilayah Jabodetabek terjadi akibat menipisnya stok batu bara. Ia menyampaikan bahwa pemadaman bergilir yang terjadi disebabkan oleh gangguan teknis. Pemerintah juga telah berkoordinasi dengan PLN untuk memastikan gangguan serupa tidak kembali terulang. Menurutnya, tidak terdapat permasalahan pada stok batu bara di tengah proses rencana kerja dan anggaran biaya yang masih berjalan. Pernyataan itu disampaikan menanggapi pemadaman listrik yang dialami masyarakat di sejumlah kawasan Jabodetabek. Pemadaman listrik diketahui telah berlangsung selama sepekan dengan durasi yang bervariasi. Sebetulnya tidak hanya di Jabodetabek, keluhan serupa juga muncul dari masyarakat di beberapa daerah lain seperti Cianjur, yakni Jawa Barat, lalu Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta sejumlah wilayah lainnya. Di tengah kondisi itu, beredar kabar bahwa pemadaman listrik disebabkan oleh krisis pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Namun demikian, pemerintah menegaskan bahwa pasokan batu bara masih dalam kondisi yang aman. Menteri SDM Bahlil Lahadalia juga menyampaikan bahwa pemerintah akan memberlakukan relaksasi kuota produksi batu bara sebagai respon terhadap dinamika harga komoditas termasuk akibat konflik antara Amerika Serikat dan Israel serta dengan Iran.

0: Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore, Seru Jakra. Saya Iis masih menemani aktivitas Anda di jam 3 lebih 5 menit ini. Sudah nyampe mana dan juga informasi kewaspadaan serta update menarik apa yang akan Anda sampaikan, boleh langsung disampaikan ke gatekeeper kami lewat 0852 9010 61. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Bapak Pagianto, alamat Desa Merah Mulyorejo, RT 03, RW 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Saya mau beri kesaksian untuk istri saya. Istri saya menderita sakit kelenjar payudara. Saya memutuskan untuk ke pengobatan herbal, yaitu ke nutrisi Naria dengan jenis CA dan Gester. Paket ke-1 itu belum habis, sudah mulai ada perubahan. Perubahannya ya, rasa sakitnya itu sudah berkurang, terus benjolan itu sudah mulai mengecil dan mulai melunak. Herbal Naria, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariyah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariyah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Herbal Nariyah ini juga bisa Anda dapatkan salah satunya di Yata Herbal Nariyah Trawulan Mojokerto. Alamatnya Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuo, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuo, Anda ke selatan kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB tingkat sekolah menengah pertama SMP di Kabupaten Nganjuk tahun ajaran 2026 tengah berlangsung dengan lancar dan kondusif. Mengacu pada Permendikbudristek nomor 3 tahun 2025, Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk berkomitmen untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk. Kata Pugu Harnoto, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, infrastruktur, tenaga pendidik hingga fasilitas di 54 SMP negeri yang tersebar di Kabupaten Nganjuk kini telah ditata secara merata oleh pemerintah. Hal itu membuat tidak ada lagi perbedaan kualitas antara sekolah di wilayah kota maupun di daerah pinggiran.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna, jaring radio.
3: Halo, selamat sore. Selamat datang di program Jaring Radio bersama dengan saya, Iis Atin. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menambah anggaran perbaikan jalan provinsi di Kabupaten Wonogiri dari 9,4 miliar menjadi 42 miliar pada tahun 2026. Selengkapnya bersama Fitri, Krishna FM Wonogiri.
4: Kenaikan anggaran ini merupakan bagian dari realokasi dana sebesar 200 miliar rupiah untuk mempercepat perbaikan jalan di berbagai daerah di Jawa Tengah. Menurut Kepala DPUPR Jawa Tengah Hinggar Budianggoro, tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk 6 paket pekerjaan perbaikan jalan. Prioritas diberikan pada ruas-ruas strategis yang mengalami kerusakan akibat cuaca ekstrim dan tingginya volume kendaraan. Beberapa ruas yang akan diperbaiki antara lain Jalan Ngadirojo Piting yang menghubungkan Wonogiri dengan Ponorogo, Jalan Ngadirojo Giriwoyo yang menjadi akses menuju Pacitan, serta Jalan Wonogiri Manyaran Blimbing yang menghubungkan Wonogiri dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya Fitri melaporkan dari Radio Krishna FM Wonogiri.
3: Pemerintah Kabupaten Lumajang terus mengembangkan sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi daerah yang berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Selengkapnya bersama Laila, Krishna FM Lumajang.
5: Bupati Lumajang Indah Amperawati menegaskan bahwa pariwisata harus mampu memberikan manfaat ekonomi nyata bagi warga, termasuk membuka peluang usaha dan memperkuat UMKM. Salah satu destinasi unggulan yang menjadi fokus pengembangan adalah air terjun Tumpak Sewu. Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas layanan, aksesibilitas, promosi, serta pengelolaan destinasi secara profesional dan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat sekitar. Selain itu, Pemkab Lumajang juga memperkuat promosi wisata melalui platform digital dan kolaborasi dengan pelaku industri pariwisata. Langkah ini diharapkan mampu mengintegrasikan sektor wisata dengan UMKM, ekonomi kreatif, dan program pemberdayaan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan warga serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
3: Seorang juru parkir bernama Kusmianti, 65 tahun, berhasil menggagalkan aksi pencurian bermodus pecah kaca mobil di Kabupaten Brebes pada Senin 15 Juni 2026 lalu. Selengkapnya bersama Reva, Krishna FM Brebes.
6: Korban seorang pengusaha bernama Kliwon Alwawan baru saja mengambil uang tunai sebesar 3,6 miliar rupiah dari sebuah bank dan menyimpannya di dalam mobil. Menurut Kanit Pidum atau Kepala Unit Tindak Pidana Umum Satreskrim Polres Brebes, Ibda Arenas Bayu Setiadi, korban sempat merasa dibuntuti sehingga memilih berhenti di kantor bank BTN. Saat korban berada di dalam bank, pelaku memecahkan kaca mobil Pajero miliknya yang terparkir di luar dan berusaha mengambil uang yang berada di dalam kendaraan. Aksi pelaku akhirnya gagal setelah Kusmianti berteriak meminta pertolongan. Pelaku langsung melarikan diri, sementara korban mendapati kaca mobilnya telah pecah dan bungkus uang dalam kondisi robek. Meski uang sempat tercecer, Seluruh dana 3,6 miliar rupiah masih utuh. Kasus tersebut kini ditangani oleh Polres Brebes dengan kerugian materi sekitar 20 juta rupiah akibat kerusakan kendaraan. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasih FM Brebes.
3: Harga bibit ternak kambing di Kabupaten Pati mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Saat ini, harga bibit mencapai sekitar 1 juta hingga 2 juta per ekor, lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Selengkapnya bersama Afifah, Krisna FM Pati.
7: Saat ini harga bibit mencapai sekitar 1 juta hingga 2 juta per ekor, lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Pati, Andi Hirawadi mengatakan, kenaikan harga dipicu tingginya permintaan peternak yang ingin menambah populasi ternak. Sementara ketersediaan bibit di pasaran masih terbatas. Kondisi tersebut membuat harga bibit terus merangkak naik. Meski demikian, kondisi kesehatan ternak kambing di Pati masih aman dan terkendali. Hingga saat ini belum ada laporan kasus penyakit mulut dan kuku maupun lumpy skin disease. Pemerintah juga terus menjalankan program vaksinasi PMK untuk menjaga kesehatan dan kekebalan ternak. Afifah Firdaus melaporkan dari Radio Krisna FM Pati.
3: Dinas Perhubungan Kabupaten Malang mengusulkan 3 alternatif rute untuk mengembangkan koridor 2 bus Trans Jatim yang akan diperpanjang hingga Kecamatan Kepanjen. Selengkapnya bersama Rizka, Krisna FM Malang.
8: 3 rute yang diajukan meliputi Hamid Rusdi, Gajuk, Tulungagung, Hamid Rusdi Sempalwadak Tulungagung, dan Hamid Rusdi Gondang Legit Talangagung. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malang, Eko Marjianto mengatakan, rute melalui Gondang Legit menjadi pilihan yang paling diprioritaskan. Jalur tersebut dinilai strategis karena mendukung pembangunan jalan Gondang Legit Balikambang serta rencana pembangunan akses keluar tol di kawasan Gondang Legit. Untuk mendukung operasional koridor baru, Dishub menyiapkan 14 armada bus dan 1 bus cadangan. Layanan ini juga akan terintegrasi dengan angkutan desa sebagai feeder atau pengumpan penumpang. Sementara pembangunan halte dan sarana pendukung lainnya masih menunggu keputusan final rute serta petunjuk teknis dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Rizka Aprilina, Krisna FM, Malang.
3: Demikian Jaring Radio, saya Iis, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Krisna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Mari ikuti Warta Haji 2026 yang bisa Anda simak setiap hari dari Mekah dan Madinah. Persembahan 106,1 FM Radio Cakra Krishna.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suruh Cakra, saat ini saya sudah tersambung dengan Ketua Kloter 114 Jemaah Haji asal Kabupaten Nganjuk, Bapak Kasnan, live langsung dari Mekah Madinah. Selamat sore waktu Indonesia, Pak Kasnan.
2: Selamat siang waktu Arab Saudi.
1: Baik, Pak Kasnan, ya, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik ini.
1: Alhamdulillah, gengge. Bagaimana kabar jemaah haji, Pak?
2: Alhamdulillah, jemaah haji yang dari Kabupaten Nganjuk, khususnya di Kloter 114, alhamdulillah ini di tengah-tengah suasana ibadah hari ini menyempatkan untuk berkunjung ke destinasi wisata di Thaif ini.
1: City tour, ya, Bapak Ngge.
2: City tour sekalian nanti ambil mikot untuk umroh di Qarnul Manazil gitu.
1: Di Qarnul Manazil. Oke, baik. City tour hari ini seperti apa, Pak? Mungkin bisa diceritakan untuk Suruh Cakra yang di rumah.
2: Ya, ini baru separuh perjalanan city tournya. Iya, jadi hari ini tadi kita berangkat dari hotel kurang jam 7 kira-kira tadi. Kemudian kita sudah mengunjungi ada peternakan onta nanti tadi. Kemudian barusan kita ke Telefrik, itu kereta gantung terpanjang sedunia yang di Thaif itu. Luar biasa, kita pacu adrenalin nanti sana dengan ketinggian yang luar biasa. Dan ya tidak hanya beberapa jamaah yang mampu saja yang tahan dengan ketinggian yang naik tadi, dia semuanya ikut ke Telefrik ya. Dan setelah itu nanti kita akan ke pabrik penyulingan minyak mawar.
1: Pabrik penyulingan minyak mawar. Gitu, ya. Oke, baru nanti setelah itu mau ambil mikot ya, Pak ya?
2: Ambil mikot ya.
1: City tour ini dilakukan setiap berapa hari sekali, Bapak?
2: Wah, itu tergantung tergantung jamaah, karena ini sifatnya mandiri. Tidak masuk dalam pembiayaan haji. Karena begitu. Ini mandiri sifatnya, tergantung niat jamaah. Kalau jamaah menginginkan city tour ya, ya kami siap untuk mendampinginya.
1: Berarti agenda-agenda yang dilaksanakan di 18 Juni ini memang tinggal city tour, lalu juga umroh-umroh sunnah begitu ya, Pak ya?
2: Halo.
1: Halo, nggih.
2: Iya. Nah, sambur jelek ini.
1: Oke, Pak Kasnan bisa dengar suara saya?
2: Mati.
1: Nah, ini terkendala sinyal ya, Suruh Cakra, karena memang posisi kita itu berjauhan. Selain itu, kalau dari Indonesia menghubungi pihak Mekah itu tidak bisa kalau pakai telepon GSM ya, nanti langsung kehabisan begitu. Jadi kita selalu WA dari WhatsApp begitu, telepon pun juga melalui WhatsApp. Tapi ini terkendala sinyal. Saya kembalikan dulu ke teman-teman gatekeeper. Mungkin kalau bisa disambungkan, monggo. Tapi kalau semisal masih kendala, nanti kita sambung di lain jam ya. Untuk Anda yang akan berbagi informasi seputar suasana lalu lintas, lalu juga kondisi di sekitaran Anda, boleh di-update ya lewat 0852 9001061, sambil kita tunggu rekan-rekan gatekeeper untuk menyambungkan kembali. Oke, belum bisa ya. Siap. Nanti kita sambung di lain waktu ya. Untuk Anda terus pantau 106,1 di jam 1 siang dan jam 7 malam, selalu kita update untuk jemaah haji asal Nganjuk. Tidak hanya itu, jemaah haji asal Surabaya kemarin juga alhamdulillah sudah mendarat ya. Nah, ini mohon maaf sinyal sulit ternyata. Baik, kami maklumi Pak Kasnan. Saya lagu dulu ya untuk jeda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya Isatin. Di ruang gatekeeper ada Alvan Amar, Danti, Danila, dan Muhammad Erga. Silakan Anda yang akan berbagi informasi, kami tunggu update-nya di 0852 9001061. Update informasi ke Alvan, silakan.
1: Ya, sambungan telepon dengan Pak Kasnan tadi di Arab Saudi untuk Ketua Kloter 14 Jemaah Haji asal Kabupaten Nganjuk masih terkendala jaringan, Is.
0: Baik.
1: Karena memang di sana agak susah untuk jaringan WiFi-nya, jadi ini masih sedikit terhambat. Nanti kalau sudah memungkinkan akan kita coba sambungkan kembali.
0: Okay.
1: Kemudian kita saat ini masih coba komunikasi dengan Bapak Nafhan Tohawi, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kabupaten Nganjuk. Ini terkait dengan penertiban peredaran rokok ilegal di Kabupaten Nganjuk, Is, yang beberapa waktu lalu dari teman-teman Satpol PP dan juga bersama dengan Bea Cukai ini melakukan operasi peredaran rokok ilegal di Kabupaten Nganjuk.
0: Okay.
1: Dan dari kabar yang beredar ini ada puluhan ribu batang yang disita dari warung-warung atau dari penjual begitu. Tapi untuk lebih lengkapnya, apakah operasi ini rutin digelar atau menyasar wilayah mana saja begitu? Masih coba kita terus komunikasikan. Ini masih belum ada jawaban dari Pak Nafhan. Nanti akan terus kita

0: update untuk perkembangannya. Kemudian disampaikan informasi traffic tadi, masuk disampaikan oleh Bu Yayu di dalam kota Nganjuk, hati-hati yang melintas di seputaran alun-alun, karena kan akan ada HUT Bayangkara dan ada ratusan stand UMKM yang didirikan di seputaran alun-alun Nganjuk. Acaranya masih besok, tapi untuk hari ini stand UMKM sudah disiapkan, termasuk pemasangan instalasi listrik. Jadi ada beberapa petugas atau panitia ini yang memasang listrik untuk lampu dan kawan-kawannya di sepanjang stand yang ada di seputaran alun-alun. Jadi hati-hati yang melintas, ini masih cukup lancar, tapi yang lajur bagian pinggir, kanan dan kiri, ini digunakan untuk stand basar. Ini acaranya besok dan sampai beberapa hari ke depan, tapi untuk persiapan sudah dimulai sejak siang ini.
1: Terima kasih, lanjut ke Erga.
2: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia memastikan pasokan listrik nasional tetap aman dan tidak akan terjadi pemadaman ini, Is.
1: Oke.
2: Meski PT PLN Persero masih memburu sekitar 18 juta hingga 20 juta ton batu bara untuk memenuhi kebutuhan pembangkit sepanjang 2026. Bahlil mengatakan kebutuhan batu bara PLN pada tahun ini mencapai 154 juta ton dari jumlah tersebut. Sekitar 134 juta ton telah diamankan melalui kontrak pasokan. Bahlil menegaskan kondisi kelistrikan nasional masih aman. Untuk memastikan kebutuhan batu bara PLN dapat terpenuhi, pemerintah membentuk tim khusus yang akan mengawal proses pengadaan dan distribusi batu bara ke pembangkit listrik. Menurut Bahlil, pembentukan tim tersebut telah mendapatkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Tim akan beranggotakan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Minerba Kementerian ESDM, Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP serta PLN. Bahlil menjelaskan tim tersebut dibentuk untuk memastikan batu bara yang telah ditugaskan pemerintah benar-benar sampai ke pembangkit listrik dan digunakan sesuai kebutuhan. Selain memastikan pasokan, tim tersebut juga akan mengawasi aspek transparansi harga batu bara untuk PLN. Bahlil menilai pengawasan diperlukan agar biaya operasional PLN tetap efisien dan tidak membebani keuangan negara. Meski pasokan secara umum dinilai aman, Bahlil mengakui juga pemerintah masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan batu bara kalori menengah sekitar 5.200 kcal atau kilogram yang banyak digunakan pembangkit listrik. Menurut Bahlil, kualitas cadangan batu bara nasional terus menurun sehingga pasokan batu bara dengan spesifikasi tersebut semakin terbatas. Is.
1: Terima kasih Erga dan Alvan Amar.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sedulur Cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan keriduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta rupiah. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
0: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
1: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candirejo, Loceret, Nganjuk.
0: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
1: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Anda sudah melintas sekitaran alun-alun Nganjuk atau belum ini? Karena di sana juga sudah berdiri stand-stand bazar ya, dalam rangka HUT Bhayangkara ke-80, disebut Pasar Rakyat. Nah, ini Pasar Rakyat besok ya untuk mulainya, dan tidak hanya sehari dua hari, melainkan itu akan digelar selama 10 hari lamanya. Ke gatekeeper, Alvan.
1: Ya, di sini disampaikan tadi oleh Pak Wakit di desa Bulu Brebek, apa sedang perbaikan jaringan listrik, katanya kok padam untuk sore hari ini. Oh, okay. Kita masih coba komunikasikan, ini padam sejak jam berapa juga belum ditambahkan. Mm-mm. Di wilayah Bulu Brebek, Seduru Cakra. Padahal kemarin wilayah Brebek juga padam kemarin siang. Untuk hari ini ternyata juga padam lagi, mungkin hanya berbeda lokasi desa begitu. Kita komunikasikan dengan PLN ULP Nganjuk untuk wilayah Kecamatan Brebek, ini padam sebagian atau hanya sebentar saja. Kita coba komunikasikan, masih belum ada jawaban, Iis. Ya. Lalu tadi ditambahkan oleh Bu Hani juga sama, listrik padam ternyata di desa Mojorembun, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, ini juga padam, belum ditambahkan sejak jam berapa, tapi dilaporkan padam. Jadi ada dua lokasi, sebagian wilayah di Kecamatan Rejoso dan juga sebagian wilayah di Kecamatan Brebek yang padam untuk sore ini.
0: Okay.
1: Ini masih coba kita komunikasikan penyebab dan juga estimasi waktu padam nanti berapa lama, nanti kita sampaikan kembali. Lalu informasi lain, Mbak Tias, trafik perjalanan tadi Jombang ke arah Mojokerto lewat Kertosono masih aman, Simpang 4 Kertosono tidak ada hambatan dengan dominasi juga kendaraan pribadi yang ramai. Lalu dari Pak Yanuar untuk di kawasan Baron ke arah Kecamatan Lengkong juga masih lancar, ini lewat sebelah baratnya Pasar Baron ke arah utara juga tidak ada hambatan dengan dominasi roda 2, Iis.
0: Lanjut ke Erga.
2: Ya, informasi arus lalu lintas di sekitar alun-alun Caruban terpantau lancar dan cuaca juga diinfokan cerah, informasi dari Pak Teguh. Mm-hmm. Kemudian Mbak Ajeng juga menginformasikan untuk arus lalu lintas di sekitar Puskesmas Beji Tulungagung terpantau ramai lancar untuk cuaca cerah berawan. Kemudian perjalanan Mas Fahmi dari Pasuruan ke Surabaya sampai saat ini di kawasan Buduran, arus lalu lintas ramai lancar untuk cuaca juga cerah. Selanjutnya situasi arus lalu lintas di depan SPBU Bandar Kedung Mulyo ramai lancar di kedua arahnya, informasi dari Mbak Ririn untuk cuaca juga cerah, Iis.
0: Terima kasih Erga dan Alvan.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Tradisi Ganjuran, perempuan melamar pria di Lamongan. Tradisi Ganjuran berawal dari anak kembar Bupati Lamongan ketiga, Panji Puspokusumo pada 1640 sampai 1665. Yaitu Panji Laras dan Panji Liris yang memiliki hobi kurang baik sabung ayam. Panji Laras dan Panji Liris mengadu ayam di suatu wilayah di Wirosobo atau Kediri yang sangat ramai dengan banyak penonton. Di sisi lain, di sebuah rumah tepatnya dekat halaman tersebut, di dalam kamar terdapat dua putri kembar, Andan Sari dan Andan Wangi, yang sedang dipingit orang tuanya, yaitu Bupati Wirosobo yang hanya bisa melihat dari sela-sela dinding kamar. Pada saat itu, Andan Wangi dan Andan Sari melihat dua pemuda yang sangat tampan dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama.

kaldu ayam tersebut. Sehingga Bupati Wirasaba mencari kedua pemuda itu untuk menyembuhkan kedua putrinya. Akhirnya, diketahui dua pemuda tampan tersebut ternyata Panji Laras dan Panji Liris, putra dari Bupati Lamongan. Bupati Wirasaba mengirim utusan untuk melamar Panji Laras dan Liris untuk menjadi suami Andan Wangi dan Andan Sari. Oleh Panji Puspokusumo, lamaran tersebut tidak serta-merta diterima, tapi terlebih dahulu menanyakan, tapi

Kusumo mempunyai cara agar tidak terjadi peperangan dengan memberikan syarat yang berat dan dianggap tidak mampu memenuhi, yaitu disuruh membawa 2 gentong dan 2 kipas batu yang harus dibawa sendiri oleh Andan Wangi dan Andan Sari. Dengan melewati Kali Lamong, syarat itu pun

menyeberang ke tengah kain dari Andan Wangi dan Andan Sari, tersingkap dan terlihat bulu di kakinya. Setelah melihat hal itu, Panji Laras dan Panji Liris lari sehingga Andan Wangi dan Andan Sari merasa kecewa dan melaporkan ke ayahnya dan terjadilah peperangan tersebut. Dari cerita rakyat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai kebangsawanan pada masa Bupati Lamongan ketiga, pria di Lamongan lebih tinggi sehingga yang melamar harus perempuan. Cerita rakyat ini setidaknya ada data penguat, yaitu keberadaan dua gentong dan dua kipas yang mempunyai makna filosofis yang sangat luar biasa. Gentong sebagai tempat pengsucian diri atau tirta amerta dan kipas yang biasa disebut batu pasucudan, tapi dalam ilmu arkeologi merupakan artefak prasasti. Selain itu, juga terdapat makam Panji Laras dan Liris di Tumenggungan dan makam Andan Wangi dan Andan Sari di Bandung Lamongan. Di beberapa wilayah di Lamongan masih menggunakan tradisi ganjuran ini, khususnya wilayah Tunggun Jagir, Kecamatan Mantup, Desa Wajik, Lamongan, dan Paciran. Cakrawala Budi.

Ya, sedulur, ini ada informasi di Brebek, kabarnya kok ya padam begitu ya. Di Bulu Brebek, listriknya padam. Lalu pembaruan dari rekan-rekan PLN WLP Kertosono bahwasannya ada pemadaman listrik juga di jam 6 sampai dengan jam 8 malam nanti di PT Karya Bakti Mata Lestri, lalu Jalan Drupadi, Desa Pandantoyo, Jalan Lengkong, Desa Pisan, Desa Jegrek, Desa Balongasem, Desa Kedung Melaten, Stasiun KAI Kertosono, UD Cahaya Biru, Pondok Alvina, PT Herlina Cipta, lalu juga di sekitaran PT Saraswati Makmur. Ini nanti akan padam di jam 6 petang sampai dengan jam 8 malam. Untuk Anda mungkin yang ada di beberapa daerah saya sebutkan, seperti di Pandantoyo, lalu Jalan Lengkong, Desa Balongasem, monggo dipersiapkan ya. Mungkin bisa dicabut dulu instalasi alat-alat elektronik yang nyambung di listrik begitu sebelum pemadaman dilaksanakan.

Ya, Zulijakra, kalau Anda ada di kawasan Kertosono dan mengikuti PLN Kertosono, nanti bisa cek di medsos kami terkait dengan jadwal pemadaman listrik sementara yang dimulai dari jam 6 petang sampai dengan jam 8 malam. Sebetulnya waktunya tentatif, kalau memang pembenahan sudah selesai akan segera dinyalakan kembali atau dinormalkan kembali. Seperti Mbak Anna yang di Kertosono ini tadi juga menanyakan, apakah di Pandantoyo nanti ada pemadaman listrik, lalu jam berapa? Sesuai dengan info dari PLN WLP Kertosono, Pandantoyo ini termasuk nanti akan padam listriknya dari jam 6 petang sampai dengan jam 8 malam. Begitu juga dengan Desa Tembara, Desa Kepuh ya. Ini malah kemungkinan nanti yang di Tembara masih aman begitu. Tapi yang di Pandantoyo, lalu di sekitaran Desa Pisang, Desa Jegrek, Desa Balongasem, Desa Kedung Melaten, sekitaran stasiun KAI Kertosono, itu yang monggo untuk diwaspadai nanti jam 6 petang sampai dengan jam 8 malam. Saya Isatin geser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat sore.

0: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah lalu diberitakan kepadanya apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat sore. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai di jam 6 petang nanti ya. Ditemani gatekeeper untuk shift kali ini ada Is Atin, Danti Danila, dan juga Muhammad Erga. Anda dapat tambahkan untuk informasi dan juga kondisi di sekitar Anda, jam-jam pulang kerja sore ini, apakah ada kenaikan volume kendaraan atau mungkin masih normal, yang dalam perjalanan dapat Anda sampaikan lewat 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah. Ada nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Gimana sih, disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal nariah.
2: Oh iya ya, iya. Ada nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal nariah? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852 9001061. Herbal Nariyah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariyah Ngoro Jombang yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, informasi sore ini beberapa wilayah tadi dilaporkan padam listrik ya, Setru Cakra, di beberapa tempat, sebagian kecamatan Rejoso, sebagian kecamatan Berbek juga dilaporkan padam tadi. Anda yang berada di beberapa wilayah Nganjuk bagian barat ya, ini dapat tambahkan juga untuk sore ini apakah juga padam di tempat Anda atau bagaimana, di 0852 9001061 ke Erga dulu.
1: Panselnas resmi menghapus ketentuan penalti 100 juta rupiah dalam seleksi SDM Koperasi Desa ataupun Kelurahan Merah Putih, KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP tahun 2026. Kebijakan tersebut diumumkan melalui pengumuman nomor 9 tahun 2026 yang ditandatangani Ketua Tim Pelaksana Panselnas Teddy Barata pada Rabu 17 Juni kemarin. Dengan pencabutan aturan tersebut, peserta tidak lagi dikenakan konsekuensi finansial apabila mengundurkan diri sebelum masa ikatan dinas berakhir. Panselnas menyebut penyesuaian dilakukan untuk menyempurnakan proses seleksi agar lebih terbuka, akuntabel, dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam program prioritas pemerintah. Peserta yang sebelumnya mengundurkan diri karena keberatan terhadap aturan penalti juga diberi kesempatan untuk mengkonfirmasi kembali kesediaan mengikuti pelatihan dan pembinaan melalui portal resmi Panselnas pada 17 hingga 23 Juni 2026. Sebelumnya, ketentuan denda 100 juta rupiah dalam surat pernyataan peserta sempat menjadi sorotan publik setelah beredar luas di media sosial, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Iis.
2: Kalau tadi info dari rekan-rekan PLN WLP Kertosono yang padam meliputi desa Tembarak, desa Kepuh, Jalan Ahmad Yani. Nah, ini dikonfirmasi lagi kemungkinan itu nanti dibatalkan, Van ya. Tapi ada jadwal terbaru, yakni yang padam nanti meliputi PT Karya Bakti Matelasri, lalu di Pandantoyo, Lengkong, kemudian Jegrek, Balongasem, Kedung Melaten, sekitaran stasiun KAI Kertosono. Itu nanti yang jadinya akan padam itu di daerah-daerah itu. Karena yang di atas, informasi yang atas tadi, ternyata dibatalkan. Sehingga nanti yang ada di sekitaran stasiun KAI Kertosono, lalu di Jalan Trupadi, Desa Pandantoyo, Jalan Lengkong, Desa Pisang, Desa Jegrek, Desa Balongasem, dan Desa Kedung Melaten, ini monggo untuk dipersiapkan jam 6 petang alat-alatnya, yang mungkin alat-alat besar yang punya usaha-usaha itu dengan harus berhubungan dengan listrik, mohon dimatikan dulu.
0: Jam berapa tadi?
2: Jam 6 petang. Kalau jamnya masih sama sih, Van. Hanya saja daerahnya ya. Ini yang beda sesuai dengan pengumuman dari PLN. Nanti saya juga akan up di medsos. Barangkali Suruh Cakra butuh infonya, tinggal cek di media sosial kita, Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin dan Erga sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, beberapa titik lokasi dilaporkan akan ada pemadaman Setru Cakra nanti malam ya, di PLN Kertosono. Ini beberapa tempat akan padam jam 6 petang sampai jam 8 malam nanti, di Desa Pandantoyo, kemudian di Desa Pisang, Desa Jegrek, Desa Balongasem, Desa Kedung Melaten, kemudian di beberapa titik wilayah lain juga padam. Ini ikut Kecamatan Kertosono dan juga di Kecamatan Lengkong, beberapa wilayah akan ada pemadaman listrik sementara jam 6 petang sampai jam 8 malam nanti. Lebih lengkapnya Anda bisa cek di media sosial Facebook Cakra Krishna. Kita update untuk jadwal pemadaman dari beberapa titik untuk wilayah Kabupaten Nganjuk.

0: Ya, menit ke 19 lepas dari jam 4 sore, Sedulur Cakra yang masih di perjalanan, hati-hati. Dan kami tunggu ya untuk update informasi di tempat Anda untuk sore hari ini seperti apa. Kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga via line telepon di 0852 9001061. Ke Iis.
1: Ada Pak Yanuar, ini tadi menyampaikan beliau perjalanan menuju ke arah Jombang sudah nyampe di simpang 3 Mengkreng Kediri. Update untuk saat ini lumayan ramai lancar dari arah Jombang maupun dari arah Nganjuk. Tadi berangkat dari Nganjuk itu masih ketemu dengan beberapa alat berat untuk pengaspalan, Van. Di depannya atau di sisi samping Hotel Sinta, lalu juga di sekitarannya situ ada dua alat berat. Mungkin nanti akan dilanjutkan untuk perbaikan jalan. Karena untuk pengaspalan yang dari arah Mengkreng sudah selesai, agak lebih tinggi begitu yang Mengkreng ke yang dari barat ke timur, tapi yang timur ke barat agak kurang tinggi, mungkin nanti akan dilanjutkan untuk pengaspalannya. Kemudian Badas Pare Kediri, kata Pak Hakim, tidak hujan, lancar juga untuk arus lalu lintas di sore kali ini. Tadi ketemu dengan banyaknya kendaraan muatan barang, lalu kendaraan-kendaraan yang bawa gerobak di belakang itu juga banyak menuntut hati-hati saat ada di belakangnya. Lalu dari Ibu Siti Aminah menyampaikan, Kadangan Kediri arus lalu lintas ramai lancar, cuacanya cukup bersahabat untuk sore ini, sudah tidak terlalu panas, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Erga.
2: Ya, informasi perjalanan dari Pak Agus dari Jombang ke Caruban. Saat ini beliau sampai di kawasan SPBU Guyangan, arus lalu lintas terpantau lancar juga. Untuk laporan cuaca juga cerah. Kemudian Pak Dimas, perjalanan dari Wilingi menuju Blitar Kota sampai di Kanigoro untuk saat ini, arus lalu lintas dilaporkan juga lancar, cuaca juga cerah. Kemudian Bu Rofi Atun, perjalanan dari Ngluyu ke Kertosono sampai di Pasar Lengkong, arus lalu lintas lancar, cuaca juga cerah. Selanjutnya dari Pak Agung, perjalanannya dari Pace ke Bagor sampai di Simpang 4 Peloso Nganjuk, arus lalu lintas lancar, cuaca juga cerah, Alvan.
0: Oke, terima kasih Muhammad Erga dan Iis Atin sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
6: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
5: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
7: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
5: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
6: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
5: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
7: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Ya, sementara itu Sderut Cakra Badan Gizi Nasional atau BGN ini telah menegaskan bahwa pelayanan program makan bergizi gratis atau MBG akan dihentikan sementara selama periode libur sekolah. Aturan itu telah tertuang dalam surat edaran Kepala Badan Gizi Nasional nomor 12 tahun 2026. Di mana dalam surat itu disebutkan bahwa tidak ada pelayanan MBG bagi peserta didik ataupun juga non peserta didik selama masa libur. Kebijakan penghentian sementara layanan MBG itu tidak hanya berlaku saat libur sekolah, tetapi juga mencangkup libur nasional, libur keagamaan, libur khusus yang ditetapkan pemerintah daerah, serta hari Sabtu dan Minggu. Selain menghentikan pelayanan MBG, Badan Gizi Nasional juga mengatur operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG selama masa libur. Meskipun tidak melayani penerima manfaat, petugas keamanan tetap diwajibkan bertugas selama 24 jam secara bergiliran sesuai dengan jadwal yang

Ya, Sederu Cakra ingin punya skill kerja yang siap dipakai di dunia industri. Saatnya bergabung bersama dengan ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift hingga penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihan baru, lokasi mudah dijangkau di Kota Jombang, tepatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute cocok buat Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Ayo tingkatkan skill bersama ESA Pro Skill Institute. Informasi dan pendaftaran bisa lewat 0851 6369.

0859-8384. Sekali lagi di 0851-6369-8384. ESA Pro Skill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

0: Ya, ke Iis.
1: Iya, ini tadi yang di Wilangan kan ternyata juga padam begitu. Kata Mas Diko yang di Wilangan tadi jam 4 sore itu juga menanyakan di daerah Dusun Dawuhan, Desa Mancon, Wilangan, Nganjuk, kok padam ya listriknya? Ini ada pemadaman listrik sementara atau ada masalah di jaringan? Nah, kalau Wilangan ikutnya PLN ULP Nganjuk ya, Van ya. Kita belum ada update dari rekan-rekan PLN ULP Nganjuk sih. Tapi kalau ini tadi infonya memang padamnya juga baru saja begitu. Mohon ditunggu sambil kita nanti cari infonya. Kalau memang sudah ada, akan kami share sudut cakra. Tidak usah khawatir. Kemudian informasi masuk dari rekan-rekan BMKG Nganjuk. Ada gempa magnitudo 2,7. Lokasi atau sumbernya itu di selatan Pacitan, Jawa Timur, kedalamannya 10 km. Namun dengan magnitudo yang cukup rendah. Ini tadi kabar dari BBBD Kabupaten Pacitan, langsung ada update. Ini tidak ikut merasakan atau tidak merasakan. Kemudian dari Pak Hartono menanyakan mau ke arah Blitar via jalur Keras Kediri, apakah ada hambatan? Kalau untuk saat ini belum ada info hambatan. Cuaca juga kayaknya masih cerah, terang benderang di daerah Kediri, jadi masih aman, mungkin nanti bisa diupdate kembali. Hanya saja kalau yang mau ke Tulungagung, jalur Ploso itu kan ditutup ya, Van ya, depannya Pondok Ploso. Itu nanti kalau tidak salah sampai tanggal 26, jadi cukup lama dulur. Ini hindari dulu depannya Pondok Ploso Kediri, karena sedang ada acara haul 2026 ini, sehingga yang mau mengarah ke Tulungagung itu dialihkan, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Danti.
2: Terkait dengan pemadaman listrik ya, khususnya yang ada di PLN ULP Kertosono, Alvan. Ini tadi juga sempat masuk informasi dari Mas Alex, kabarnya baru nyala juga. Sejak tadi siang sudah padam wilayah masuknya ini Desa Drenges, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Kemudian selain itu di kolom komentar info pemadaman listrik wilayah Kertosono yang kita sampaikan di Facebook Cakra Krisna juga sudah ramai ya. Ini juga ada yang menambahkan dari Mbak Asih, kemarin hari Rabu itu kabarnya juga listriknya padam asal sampai dengan jam 6 petang.
0: Rabu kemarin ini?
2: Iya, hari Rabu kemarin. Kemudian ada juga yang menambahkan belum jam 6 petang di sini sudah padam listriknya, daerah Kedung Ringin, maksudnya wilayah Drenges Kertosono. Padamnya itu sejak jam 00:30 dan infonya sampai dengan jam 03:30 tadi belum nyala. Nggak tahu ini kayaknya sudah ya, soalnya yang di wilayah Dusun Jabon sudah nyala juga. Kemudian ada juga di wilayah Drenges Kerajaan itu juga padam ya, dari Mbak Yuliana. Kemudian ada juga ini tambahan info dari Bapak Aan, jam 12 siang sampai dengan sekarang jam 3 sore itu juga sudah pemadaman di sana. Ada Mbak Ayu dari Kalianyar Kertosono, jam 1 kurang kalau tidak jam 00:30 itu juga sudah padam, sampai jam 4-an kurang baru nyala. Ini ada beberapa juga yang menambahkan, kita rangkum harapan dari masyarakat. Kalau mau ada pemadaman, harap diinfokan seperti pemeliharaannya sebelum-sebelumnya. Jangan terlalu mendadak. Ini banyak juga yang mengeluhkan kalau ada yang punya usaha berkaitan dengan listrik, mungkin bengkel, pengelasan, atau mungkin juga biasanya UMKM, pedagang kaki lima, itu kan juga ada beberapa yang harus memanfaatkan listrik.
0: Ya,
2: ini
0: minimal juga, buat lampu kan?
2: Iya, betul. Ini banyak yang menyayangkan kenapa beberapa hari terakhir harus padam dalam waktu yang lama dan infonya selalu mendadak. Bahkan ada juga yang tidak sampai menerima info, jadi bingung ini sebenarnya pemadaman seperti ini kita harus cari infonya kemana, harus ngeceknya di mana. Mereka juga bingung untuk menyesuaikan mungkin kegiatan aktivitas sehari-hari atau mungkin juga pekerjaan mereka ya yang membutuhkan aliran listrik. Nanti mungkin sampai dengan petang boleh di-update untuk beberapa daerah yang padam sejak siang maupun baru sore padam, apakah sudah nyala atau mungkin juga baru padam, nanti kita terima dan bisa kita sampaikan juga kepada rekan-rekan PLN Alfa.
0: Ya, terima kasih Danti dan Ii sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA, dan sederajat, atau lulusan SMP negeri dan swasta, atau mungkin MTS yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
4: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
5: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, beberapa titik wilayah di Nganjuk yang tadi dilaporkan padam listrik, Seduru Cakra, untuk Anda yang berada di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Nanti malam untuk yang akan padam di wilayah Kertosono, tapi untuk sore ini beberapa titik juga dilaporkan sudah mulai mati listriknya. Jadi bisa lebih persiapkan ya, Seduru Cakra. Karena memang tidak ada pemberitahuan sebelumnya, jadi mendadak begitu. Dan masyarakat juga tidak menyiapkan segala hal yang diperlukan karena untuk pemadaman tanpa informasi terlebih dahulu. Saya ke gatekeeper, Iis.
1: Info masuk dari Bu Heni, Mojorebun Rejoso Nganjuk juga belum nyala ternyata listrik yang padam ini tadi ya. Jadi yang di Rejoso Nganjuk ternyata juga padam. Mas Hengki menanyakan apakah di Brebek nanti juga akan ada pemadaman. Kalau Brebek sebagian saja, tadi sudah ada yang update padam begitu. Kalau ternyata di tempatnya Mas Hengki di Sonopatik tadi beliau nggak padam, berarti sepertinya nggak ya sampai nanti malam begitu. Pak Sudarmawan menginfokan Simpang 4 Papar Kediri, Van, ternyata sepertinya listriknya padam karena TL-nya itu nggak nyala.
0: Papar?
1: Iya, Papar. Oh, Papar Kediri. Okay. Akhirnya untuk lalu lintas diatur oleh Seprotas atau relawan yang membantu mengatur lalu lintas di sana, yang dari arah selatan dan juga dari arah utara. Terlihat anak-anak muda yang bantu untuk mengatur lalu lintas di jalur Papar Kediri. Ini sepertinya juga imbas pemadaman listrik untuk di sekitaran Papar Kediri. Jadi mohon untuk waspada, Alvan.
0: Oke, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, untuk Anda yang belum bergabung, kami tunggu ya di 0852 9001061. Ke penelpon Pak Sudarmawan, selamat sore Pak.
4: Selamat sore, assalamualaikum Mas Alvan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Sudarmawan, dari mana ke mana ini hari ini?
4: Nah, dari Gambang Rejo Mas, mau meluncur ke Surabaya, sudah sampai di ini, mau masuk Tunggorono Jombang.
0: Mau masuk Tunggorono Jombang. Tadi lewat jalur mana, iya, Pak? Papar.
4: Lewat jalur bawah, tadi saya kirim video yang di perempatan Papar sama yang di Simpang Mengkreng seperti biasa.
0: Mati lampu Pak, Papar kabarnya Pak?
4: Iya, lampu mati kok. Apa namanya, tadi waktu berhenti kok kaget. Depan saya berhenti terus ada apa, nyodorkan kaleng, ternyata diatur sama Suplotas.
0: Oh, oke. Okay. Iya, kalau padam dari keempatnya, kemungkinan besar ada pemadaman listrik di situ.
4: Tapi saya pagi tadi lewat masih aman, masih nyala. Pagi sekitar jam 8 lah, jam 8-an.
0: Ya, tadi saya berangkat kerja juga masih aman, Pak. Ini baru sore ini sepertinya.
4: Iya, terus tadi dengarkan radio kok infonya ngajuk, lampu padam semua.
0: Iya, banyak ya, Pak. Nanti malam juga sudah dijadwalkan yang akan padam lagi.
4: Makanya apa sampai sebegitunya defisit, apa? Defisit setrumnya listrik ini.
0: Kalau di tempat Anda juga begitu, Pak, atau bagaimana?
4: Kalau kemarin sih laporan dari istri saya sempat mati, tapi nggak lama. Karena pas waktu itu malam ini, malam 1 Muharram kan, kita ada acara. Saya belum pulang. Cuma istri saya telepon, masih mati lampu gitu.
0: Sering, Pak, atau tapi baru sekali itu, Pak?
4: Iya, di rumah nggak ada kabar lagi.
0: Di wilayah mana Pak jenengan Pak itunya domisilinya Pak?
4: Di Candi Sidoarjo Mas.
0: Oh iya, di kota mungkin agak jarang Pak.
4: Mendekati ya. Kota, tapi kalau ya memang kalau sama pembangkitnya yo itulah. Pembangkitnya kan terdekat di bukan sama di Tanjung Perak.
0: Iya, mungkin kalau kota besar ada industri atau pusat perbelanjaan, kalau dimatikan bisa repot.
4: Ya. Bisa jadi, tapi kan sekarang banyak-banyak pabrik-pabrik yang ini Mas, banyak pabrik yang apa namanya yang kapasitas produknya besar itu kan kebanyakan pakai batu bara, pakai istilahnya pakai pembangkit listrik sendiri lah. Jadi sekian persen dari PLN, sekian persen dari dari turbinnya sendiri.
0: Jadi kalaupun ada ya, listrik padam mendadak, kalaupun tidak lama nggak masalah Pak ya?
4: Ya, itu pengalaman saya. Soalnya kan ini apa namanya, apalagi kayak pabrik gula gitu, kalau maksudnya giling gini, kalau dia nggak punya PLTA sendiri,
0: nah itu
4: biasanya tenaga ini batu bara ini ya nggak punya turbin sendiri ya
0: susah. Repot Pak, iya.
4: Oh, iya.
0: Ya Pak, dari Mengkring sampai ke Gampeng aman Pak ya, tapi hanya papar yang perlu waspada.
4: Lancar-lancar Mas, lancar jaya. Tadi kalau tadi pagi memang ada ini apa truk trouble di Pasar Minggiran, tapi tadi waktu saya pulang sudah enggak ada. Terus tadi pagi kan saya juga laporan yang ada trailer ini menjelang simpang Mengkring dari arah Jombang ada trailer proper sudah enggak ada, semua sudah lancar kayak.
0: Oh. Oke, lancar dan masih ini cerah panas Pak.
4: Cuacanya sih sekarang sudah mulai redup Mas, jam 5 kan. Oke, tapi sudah. Anginnya ya anginnya lumayan lah, tapi nggak enak di badan anginnya Mas.
0: Iya, angin-angin kemarau gini Pak ya.
4: Iya. Kalau hawanya agak-agak dingin lah. Kayak kan apalagi menjelang ini, menjelang apa pohon mangga berbunga ini.
0: Nah itu pasti tambah kenceng nanti anginnya.
4: Wah, jelas tambah dingin Mas. Masih tambah dingin ini. Harus persiapan ini. Waktu kerja persiapan bawa selimut ini.
0: Nah itu, iya patokannya pokok mangga pas sudah mulai berbunga itu Pak ya.
4: Iya, patokannya kan orang-orang dulu kan patokannya seperti itu Mas. Pokoknya kalau mangga mulai berbunga
0: sudah mulai tanam jagung
4: itu,
0: biasanya
4: mulai dingin biasanya.
0: Oke baik, matur suwun Pak Sudarmawan.
4: Nanti kalau ada kewaspadaan saya videokan, saya kabari. Salam salam sehat, salam semua buat flu, tetap semangat. Assalamualaikum, selamat sore.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sudarmawan tadi melintas di Papar, traffic light di simpang 4 Papar padam ya Sedru Cakra. Jadi hati-hati yang mau lewat di Papar, ini ada relawan yang membantu mengatur, tapi masih padam sampai jam setengah lima tadi, setengah lima lebih mungkin. Yang melintas di Papar bisa lebih hati-hati dan Anda juga dapat kabarkan kondisi terkininya seperti apa.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

Ya, jam-jam pulang kerja Seduh Cakra yang masih di jalan tetap hati-hati. Beberapa titik lokasi cukup ramai. Meskipun masih lancar, tapi untuk volume kendaraan yang melintas sudah mulai terlihat ada kenaikan di sore hari ini. Wilayah Mengkreng dari pantauan CCTV juga sama, cukup padat kondisinya. Yang melintas ke arah Surabaya ataupun juga yang arah ke Madiun ini bisa lebih hati-hati. Tidak ada proyek perbaikan jalan, jadi masih cukup lancar, hanya ada kenaikan volume saja di Simpang 3 Mengkreng. Tetap hati-hati dan kabarkan kalau menemui hambatan 0852 9001061. Ada Iisatin dan juga Muhammad Erga di ruang gatekeeper.

0: Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada di dalam hati mereka. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, lepas di jam 5 sore ya, Drew Cakra masih bersama saya Alvan Amar, tim gatekeeper untuk shift kali ini ada Iis Atin dan juga ada Muhammad Erga. Anda dapat terus berbagi informasi dan juga kondisi di jalur yang Anda lalui lewat 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Nariah.
2: Nama saya Abdul Rohim, alamat Jalan Melati, RT 3 RW 3, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita diabetes. Sakit saya sudah 2 tahun. Pada saya sakit itu, yang saya rasakan kondisi badan saya lemah, tidak bertenaga, dan sering pusing, dan sering cepat payah, Mas. Dan diabetes yang saya rasakan menyiksa diri saya. Dan pernah ngamar ya Mas, selama 4 hari dan rasakan masih belum ada kesembuhan. Akhirnya saya menemukan Nariah, CA, Gester, sama DM Mas. Saya konsumsi pertama 3 tetes, 3 kali sehari. Selama 3 hari tidak ada reaksi, saya naikkan jadi 5. Selama 4 hari pun tidak ada reaksi, terus saya naikkan sampai 7. Satu paket sudah ada perubahan Mas, tapi saya tetap mengkonsumsi Nariah ini sampai sekarang. Alhamdulillah gula darah stabil, badan lebih semangat, dan tidak ada rasa kesal dan rasa payah, sudah mulai menghilang. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Bagor Nganjuk yang ada di Jalan Raya Guyangan, masuk Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya di depan pos polisi Timbangan Guyangan. Dan Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah utara jalan.

0: ya masih cukup cerah sedulur cakra meskipun sudah mulai turun mataharinya untuk di Nganjuk dan sekitarnya. Yang jalan arah ke barat bisa lebih hati-hati. Lewat telepon ke Pak Agus, selamat sore Pak.
1: Oke, selamat sore Mas Afan.
0: Iya, Pak Agus di mana lokasi Pak?
1: Niki posisi di wilayah Sidoarjo.
0: Di Sidoarjo, oke, silakan yeah. Pak Agus.
1: Niki memberitakan, ya, minta tolong kepada semua yang mendengarkan Radio Cakra Krishna. Ini ada berita kehilangan dompet ibu saya ketika tadi melihat acara Grebek Suro tumpengan di lingkungan Pengkol Warujayeng. Beliau ini kehilangan dompetnya.
0: Oh, sore tadi Pak?
1: Ya, sore sekitar jam 3:30 teman-teman. Lihat tahunnya sudah nyampe di rumah, ternyata tasnya dibuka. Tasnya pun buka tapi nggak ada dompetnya gitu Pak.
0: Oh, awalnya ditaruh tas sebenarnya dompetnya itu?
1: Di dalam tas, cuma kan keadaan buka itu nggak tahu, terus dari rumah baru telepon saya. Tidak.
0: Untuk dompetnya, ciri-cirinya seperti apa Pak Agus?
1: Kalau masalah ciri-ciri kurang, cuma di dalamnya ada tertera mungkin KTP-nya atas nama Bu Zulaikah.
0: Kartu identitasnya Ibu Zulaikah?
1: Ibu Zulaikah.
0: Oke, itu juga warga Pengkol Pak ya alamatnya?
1: Warujayeng itu maksudnya. Oh, Warujayeng. Ya. Tapi Bu Jajetis yang ada. Jadi ini Ibu Zulaikah, RT 1 dan 2, lingkungan Bu Jajetis Warujayeng.
0: Oke, hilang saat lihat sedekah bumi di Pengkol tadi sore.
1: Sedekah bumi pas kan tadi kan rebutan gunungan itu toh Mas, orang sampai berjubel-jubel gitu loh Mas. Jadi enggak konsen dengan barang bawaan, akhirnya ya naasnya ya dompetnya hilang.
0: Oke, baik. Nanti kita coba sampaikan kembali Pak, kalau misal ada yang informasikan kita hubungi Kanjenengan lagi nanti.
1: Iya, sebelumnya matur suwun sangat Mas.
0: Siap, sami-sami Pak Agus. Oh iya Pak, kalau ada yang ngaku-ngaku menemukan hati-hati loh Pak, ini pastikan dulu benar-benar menemukan. Kan kadang ada yang ngaku-ngaku gitu kan. Oh, enggak. Terus minta tebusan dan lain-lain gitu, kadang modusnya.
1: Iya, iya. Nggih. Siap.
0: Siap. Matur suwun Pak Agus.
1: Nggih.
0: Baik, selamat sore Pak Agus tadi yang menyampaikan keluarganya kehilangan dompet saat acara sedekah bumi di lingkungan Pengkol Warujayeng Tanjunganom Nganjuk sore tadi. Ya, ke Erga.
2: Ya, informasi masuk dari Mas Kopeng ya. Perjalanan dari Blora ke Jombang ini mengirimkan video untuk arus lalu lintas terpantau lancar Alvan, untuk cuaca juga cerah ini. Selanjutnya dari Pak Chandra Budi menambahkan itu di Sukabumi Selatan arah Pelabuhan Ratu ada pembangkit listrik tenaga batu bara Alvan. Tapi sengaja dinonaktifkan katanya mengotori dan mencemari lingkungan. Ada lagi juga di Sukabumi, tepatnya di Cicuruk ada pembangkit listrik turbin air masih aktif, tapi cuma untuk sebagian kota saja. Terus di Bandung ada juga PLTA, turbin saguling masih aktif juga, semua peninggalan era VOC. Beritanya masih kontradiktif. Untuk sekarang PLN kesulitan batu bara, padahal melimpah diekspor ke Cina, Rusia. Katanya Pak Chandra Budi ini apa ya? Okay.
0: Semoga nanti tertangani ya ini.
2: Iya. Padahal
0: sering-sering padamnya ini.
2: Padahal PLN sendiri yang menghentikan operasi pembangkit tenaga batu bara. Kalau di Jogja dan Jepara sempat uji coba listrik tenaga atom atau batan. Tapi di demo jadi tidak jelas programnya, padahal solusi abadi energi atom. Ini beliau juga mengirimkan foto BATAN, Badan Atom Nasional, kantor di Jogja, tepatnya di Jalan Janti Barat, Kampus Veteran Van. Selanjutnya informasi masuk dari Pak Yuwono mengabarkan arus lalu lintas juga di kawasan Pasar Ngemplak, Tulungagung ramai lancar di kedua arahnya. Untuk cuaca juga cerah. Selanjutnya juga dari Pak Wijianto, perjalanan dari Tulungagung ke Kertosono telah sampai di Simpang Tanjung Biru, arus lalu lintas lancar di keempat arahnya, cuaca juga cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Muhammad Erga di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Joni, mau kemana?
6: Mau beli herbal Naria nih.
5: Emang siapa yang sakit?
6: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
5: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
6: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
5: Nitip sekalian.

0: Mari ikuti Warta Haji 2026 yang bisa Anda simak setiap hari dari Mekah dan Madinah. Persembahan 106,1 FM Radio Cakra Krishna.
1: Ya, lewat telepon sudah tersambung langsung dengan Ibu Sri Hani, pembimbing ibadah haji kloter 113 dari Kabupaten Nganjuk. Selamat sore waktu Indonesia, Bu Hani. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Alhan.
1: Iya, apa kabar Bu Hani? Sehat, Bung?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Ya, Ibu Hani, untuk yes, kabar para jamaah haji asal Kabupaten Nganjuk yang masuk dalam kloter 113, bagaimana Ibu?
2: Alhamdulillah, Rabbil Alamin, sebagian besar sehat, walaupun ada beberapa yang biasa karena cuaca batuk, pilek, tapi Alhamdulillah setelah diobati beberapa hari, Alhamdulillah juga sudah reda, seperti itu.
1: Ini suhu masih ekstrim Bu ya di Arab Bu?
2: Iya, masih sekitar kalau siang 43. Seperti itu, Madura 43. Dan beberapa hari ini ada badai debu. Jadi dianjurkan untuk para jemaah haji Indonesia, khususnya Kabupaten Nganjuk, dianjurkan untuk kalau keluar tetap pakai APD, alat pelindung diri, ini utamanya masker, payung, dan juga semprotan air karena memang suhu udara lagi ekstrim seperti itu.
1: Ya, lalu kalau malam bagaimana Bu? Juga dingin Bu atau biasa kalau malam?
2: Kalau malam masih kisaran 38, jadi kebanyakan orang Arab sini juga jamaah haji Indonesia banyak yang melaksanakan umroh sunnah itu setelah asar atau menjelang maghrib, ba'da maghrib, termasuk di kloter 113 juga yang melaksanakan umroh sunnah, beliau mengambil mikot yang di dekat sini di Tanim, itu sholat maghrib di Tanim, kemudian melaksanakan umroh. Jadi awalnya sudah mulai dingin, jadi enjoy atau nyaman kalau setelah maghrib.
1: Iya, kalau baik.
2: Siang biasanya digunakan untuk istirahat. Iya.
1: Iya,
2: siang digunakan untuk istirahat. Kayak gini masih istirahat di hotel. Nanti setelah asar atau setelah maghrib baru melaksanakan ibadah sunnah yang lain, baik tawaf, sholat sunnah ataupun yang masih muda karena masih ada beberapa lagi di Makkah, mereka melaksanakan umroh sunnah. Bagi mereka yang risti karena cuaca seperti ini, karena yang wajib sunnah sudah dilakukan, lebih baik untuk istirahat di hotel, tinggal nunggu nanti untuk melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan menunggu jadwal dari Daker, insya Allah di kloter 113 tanggal 21 mulai pendorongan ke Madinah, artinya sebelum pendorongan ke Madinah tanggal 21 pagi, kalau jadwalnya pendorongan siang baru akan melaksanakan tawaf wada. Kalau keluar jadwalnya pendorongan tanggal 21 pagi, kita melaksanakan tawaf wada-nya atau tawaf perpisahan setelah tanggal 20 malam. Seperti itu karena biasa seperti ini.
1: Ya, Bu Sri Hani, kalau beberapa hari ke depan ini agenda dari jemaah kloter 113 dari Kabupaten Nganjuk, apa Ibu agendanya?
2: Agenda hari ini Kamis tanggal 18 ya. Besok tanggal 19 itu Jumat terakhir di Kota Makkah, artinya kebanyakan dari para jemaah laki-laki itu sudah pagi benar sudah berangkat ke Masjidil Haram karena bis jam 9.00 sudah dihentikan untuk tidak mengangkut jamaah. Akhirnya sebelum itu mereka sudah berbondong-bondong menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat Jumat. Itu karena Jumat terakhir kloter 113 berada di Masjidil Haram atau di kota Makkah. Seperti itu. Dan Sabtunya kalau jadwal pendorongan sudah keluar, Sabtu malam insya Allah melaksanakan tawaf wada bagi jamaah yang sehat. Dan bagi jamaah yang resti atau sakit tidak diwajibkan untuk tawaf wada. Seperti itu. Dan tanggal 21 mulai pendorongan, artinya jemaah haji kloter 113 didorong untuk menuju ke Madinah, Madinatul Munawwarah untuk melaksanakan arba'in dan juga sowan ke baginda Rasulullah, ke makam baginda Rasulullah SAW untuk ziarah ke Raudhah. Itu
1: berarti tanggal 21 Bu ya, untuk bergesernya.
2: Iya nih. Ya, insya Allah seperti itu, tapi pas jamnya jam berapa, jadwal dari syarikah juga belum keluar. Jadi nunggu, kita masih nunggu jam dari syarikah. Ya.
1: Baik, yang terakhir Ibu Ani, mungkin ada pesan-pesan Bu kepada keluarga para jamaah haji yang ada di Kabupaten Nganjuk Bu, dari jenengan selaku pembimbing kloter 113. Silakan Bu Ani.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk jamaah haji kloter 113 Kabupaten Nganjuk, alhamdulillah sudah melaksanakan rukun, wajib dan sunah-sunah haji dengan baik dan benar. Insya Allah beliau-beliau menjadi hajjan mabrurun, haji yang mabrur. Semoga hajinya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai doanya, hajjan mabrurun, umrotan mabrurutan, amalan tijarotan lantabur wazaya masyukuro ila akhirnih. Ini semoga semuanya sehat semuanya sampai kembali ke tanah air. Amin. Insya Allah tanggal ya tanggal 30 Juni sudah mulai apa itu ke bandara untuk pulang ke Indonesia, dan insya Allah tiba di Indonesia tanggal 1 Juli.
1: Baik. Siap. Matur nuwun Ibu Sri Hani. Salam buat para jamaah kloter 113 Ibu.
2: Matur nuwun pangapunten. Nggih.
1: Baik, siap.
2: Mas Alfan.
1: Assalamualaikum Bu Hani.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Sri Hani, pembimbing ibadah haji kloter 113 dari Kabupaten Nganjuk, dan alhamdulillah seluruh jamaah haji asal Kabupaten Nganjuk yang tergabung dalam kloter 113 semuanya bisa mengikuti ibadah haji dengan lancar, seluruh cakra, dan dalam kondisi sehat walafiat.

Baru saja Anda ikuti Warta Haji 2026. Terus dapatkan informasi seputar haji bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Ya, yang masih di jalan hati-hati ya, Astro Cakra. Segera menepi untuk ibadah sholat maghrib di menit ke-24 adzan maghrib di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Ya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk sedulur cakra yang berada di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya petang hari ini. Ke gatekeeper dulu, Iis silakan.
1: Iya, ini tadi banyak yang padam ya Van ya. Untuk listrik ternyata gak hanya di Nganjuk, tapi di Kediri pun juga begitu. Kata Pak Hoirul ya, di Kediri, tepatnya Gurah, maksudnya desa Adan-Adan, itu juga padam. Bahkan sudah sejak jam 5 sorenan tadi. Kalau sekarang kan sudah jam 5 lebih 48 ya. Dan ternyata Mas Firman ini juga menginfokan kalau di Kaliboto, lalu di Jabon, di Mrican, itu juga padam, Van, listriknya. Baru saja info dari Mas Firman ya, bahwasannya di Kediri ini padam juga. Pak Suprianto di Blora, Jawa Tengah, wah sore-sore ini listrik juga ikutan padam kayak di Nganjuk katanya. Iya, Blora Jateng loh ya. Ini juga padam ternyata, tapi beliau tadi juga kirimkan foto tandon air yang katanya ini full ya. Alhamdulillah baterai juga masih aman, baterai handphonenya kalau digunakan untuk streaming kata beliau. Kemudian Bu Sekar menanyakan, kira-kira untuk pemadaman nanti sekitaran Betet Ngeronggot padam gak ya? Kalau Betet kemungkinan gak padam sih, karena kan masih satu deret dengan Kalianyar ya Van ya. Di Betet ini kemungkinan masih aman Bu Sekar, barangkali Bu Sekar masih di jalan, belum nyampe di Betet, insya Allah masih aman. Kemudian info sebentar tadi, selain yang di Kediri, seperti yang di kawasan Banaran Wetan, Kecamatan Bagor, listrik juga padam sudah sekitar jam 5 sore juga. Ini minta untuk segera ada penanganan kada dari Pak Sunario. Lalu info dari Pak Agus yang tadi minta bantuan karena dompet ibunya hilang. Dompet ibunya hilang saat sedang mengikuti sedekah bumi di Pengkol antara jam 3 sore sampai dengan jam setengah 4. Kata Pak Agus dompetnya warnanya hijau ya, ada KTP atas nama Bu Zulaika dan ada kartu NU dan lain-lain begitu. Mohon untuk dibantu Suri Cakra tadi yang menemukan dompet warna hijau, isinya ada surat-surat penting, ini termasuk seperti KTP, lalu juga ada kartu NU dan lain-lain. Hilang atau jatuh ketika mengikuti acara sedekah bumi di Pengkol jam 3 sampai dengan jam setengah 4 sore tadi, Alvan.
0: Oke, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, banyak tempat yang listriknya padam ya Seteru Cakra, tidak hanya di Nganjuk, beberapa wilayah di Kediri juga dilaporkan sama listrik padam untuk malam hari ini. Yang dalam perjalanan Anda melintas di wilayah mungkin yang terlihat gelap karena listriknya padam, juga tetap hati-hati. Anda bisa ikut kabarkan untuk di jalur yang Anda lalui atau di tempat Anda bagaimana, lewat 0852 9001061.
2: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
4: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
2: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar,
5: beasiswa kurang mampu dari dinas pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
6: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
5: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
6: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
5: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

Ya, untuk yang masih berkendara tetap hati-hati seluruh cakra. Beberapa titik ruas jalur juga sudah mulai ramai. Untuk hambatan, informasi yang kita terima sejak sore tidak ada. Mayoritas masih lancar dengan adanya kenaikan volume kendaraan pas jam-jam pulang kerja tadi. Tetap hati-hati dan juga patuhi untuk rambu-rambu lalu lintas di jalur yang Anda lalui. Ya, sudah menjelang jam 6 petang, saya Alvan bergeser ke Gatekeeper. Selamat petang, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan mengugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Tidak ada hujan, tidak ada angin yang kencang juga, tapi pemadaman listrik di mana-mana, seperti di Kediri, di Jabon, Merican, lalu juga di mana tadi Tarokan Kediri. Selain itu di Nganjuk pun juga begitu, sekitaran Kertosono yang di Brebeg juga ada yang padam listriknya. Lalu di Gurah Kediri ternyata juga padam. Selain itu di mana lagi Surujakra yang dikabarkan hari ini padam? Entah kenapa, mungkin sekitar seminggu ya. Sekitar semingguan ini padam nyala dan kadang-kadang itu tanpa adanya pemberitahuan. Itu yang sangat disayangkan oleh para pengguna begitu ya. Untuk saat ini saya Isatin yang akan menemani aktivitas Anda selama 2 jam ke depan. Tidak hanya ada saya tapi juga ada Alvan Amar serta Muhammad Irga yang siap sekali untuk menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya, iya. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9010-61. Herbal Nariyah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Nariyah Trawulan Mojokerto di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuwo, Anda ke selatan kurang lebih 200 meter, timur jalan.

0: Ya, Sedulur Jakra, sudah padamkah listrik di Kertosono yang tadi sempat disebutkan oleh rekan-rekan PLN WLP Kertosono? Nanti bisa diupdate kembali. Namun saya mengimbau untuk hati-hati karena info dari Pak Darmawan tadi di Papar Kediri itu padam, sehingga TL-nya pun juga ikut padam. Akhirnya untuk arus lalu lintas dibantu oleh relawan ya, yang membantu mengatur lalu lintas di jalur Papar Kediri. Saya coba cek dulu info yang sudah masuk di ruang gatekeeper. Alvan.
1: Ya, dari Bu Hani tadi di Mojorembun Rejoso Nganjuk, isini masih padam sampai sekarang. Mm-hmm. Tadi diinformasikan mulai padam jam 3:30.
0: Okay.
1: Tapi sampai masuk jam 6 petang ini masih padam untuk di wilayah Mojorembun, Ngadiboyo, Kecamatan Rejoso Nganjuk dan sekitarnya. Untuk informasi yang dari teman-teman PLN Nganjuk, ini masih proses normalisasi jaringan, belum tahu sampai kapan. Nanti kalau sudah selesai akan dinyalakan beberapa titik yang padam ikutnya PLN Nganjuk is. Kemudian informasi lain tadi disampaikan oleh Pak Sunaryo di Jombang ke arah Kediri Kota, lewat Kunjang masih aman lancar, arah Gembogo juga tidak ada hambatan. Untuk dominasi juga kendaraan pribadi yang ramai melintas. Kemudian dari Pak Yanu di kawasan Prambon menuju ke arah Warujayang, ini sampai di sekitaran pasar Prambon masih cukup lengang, belum terlalu ramai. Aktivitas jual beli masih belum terlihat padat malam hari ini. Pak Bagus melintas di jalur Jatikalen ke arah Peloso juga aman. Beberapa titik ruas jalur gelap karena minim penerangan, jadi lebih hati-hati. Untuk dominasi roda 2 dan juga roda 4 pribadi, Iis.
0: Terima kasih, Van. Lanjut ke Erga.
2: Ini Iis, ternyata listrik padam itu nggak terjadi di Nganjuk dan Kediri doang ya.
0: Nah, di mana lagi ini?
2: Ini ada di Surabaya juga.
0: Waduh, hari
2: listrik
0: ini
2: padam,
0: juga.
2: Iya, benar. Listrik padam di sejumlah wilayah Surabaya.
0: Oke.
2: Okay. Namun PLN juga menjelaskan penyebabnya. PLN menyebut tengah mengalami kendala teknis operasional pada pembangkit yang menyebabkan sejumlah wilayah di Surabaya tersebut mengalami pemadaman listrik pada Rabu kemarin juga. Manajer Komunikasi dan TISL PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur, Dana Puspitasari, mengatakan bahwa pihaknya tengah mengerahkan sumber daya untuk menjaga sistem kelistrikan.
0: Okay.
2: Menyusul adanya kendala teknis operasional pada pembangkit yang menyebabkan penurunan kapasitas suplai listrik. Oleh karena itu, kata Dana, PLN Jatim melakukan manajemen beban di sejumlah wilayah. Langkah tersebut untuk menjaga stabilitas dan keandalan pada sistem kelistrikan. Kemudian PLN melakukan manajemen beban secara terbatas di sejumlah wilayah yang terdampak, serta mengupayakan percepatan pemulihan kondisi operasi pembangkit agar pasokan listrik dapat kembali normal. Iis.
0: Terima kasih, Erga dan Alvan Amar, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, Zulhijagra, kalau kita mengingat masa tahun 2025 lalu ketika terjadinya insiden bencana banjir bandang ya di Sumatera dan juga di Aceh, saat ini pemerintah sedang melakukan perbaikan juga di sana, baik di tingkat sekolah-sekolah, rumah, dan juga hunian-hunian lainnya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan untuk progres pemulihan pasca bencana di sejumlah wilayah Sumatera menunjukkan capaian yang relatif baik. Dan kalau untuk hunian, itu sudah 97% hunian sementara atau huntara telah terbangun. Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitas dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera itu mengatakan, progres pemulihan terlihat dari berbagai indikator pemulihan di sektor pemerintahan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga penyediaan huntara atau hunian sementara. Lalu di sektor pemerintahan, Kabupaten Aceh Tamiang yang sebelumnya mengalami gangguan operasional akibat dampak lumpur pasca bencana, kini telah kembali beroperasi secara normal. Saat ini hanya tersisa beberapa kantor desa yang mengalami kerusakan berat dan masih memerlukan perbaikan. Lalu pada sektor kesehatan, kata Tito, seluruh rumah sakit di 3 provinsi terdampak ini sudah beroperasi. Sementara itu, sebagian besar puskesmas juga telah kembali melayani masyarakat, meski masih ada beberapa fasilitas yang memerlukan penyempurnaan. Ke Alvan, silakan.
1: Ya, Is, tadi informasi yang masuk juga masih terkait dengan listrik yang padam. Pak Chandra Budi tadi di Jalan Patron sampai ke Pengkol Nganjuk ini listriknya juga padam dari jam 4 sore sampai sekarang masih belum nyala. Okay. Di Pasar Pengkol ini juga dikirimkan video, kasihan para pedagang UMKM ini pada gelap-gelapan gitu, Is, karena listriknya yang mati, jadi penerangan sangat minim. Ini lagi makan malam pakai nasi pecel sepertinya juga gelap karena dari tempatnya hanya pakai semacam lilin begitu, lilin kecil satu biji begitu, jadi memang gelap karena masih padam sejak jam 4 sore sampai sekarang ini belum nyala. Seputaran Pasar Pengkol tadi Pak Chandra Budi mengirimkan beberapa video malam ini. Lalu Mas Khoirul yang tadi menyampaikan di Ngurah Kediri, Adan-Adan tepatnya, ini sampai sekarang juga masih belum nyala, masih padam. Kemudian dari Bu Hani juga menambahkan Mojorembun, Rejoso Nganjuk masih belum nyala sampai sekarang. Masih gelap tadi katanya, masih belum nyala. Kemudian informasi lain juga masuk Pak Himawan, melintas di Mojokerto sampai di Jombang ini, tujuan akhir di Nganjuk nanti. Menanyakan untuk Kertosono apakah juga padam. Kalau informasi tadi padam jam 6, Pak. Cuman untuk lebih lengkapnya masih coba kita carikan informasi dulu. Kemudian ditambahkan juga traffic untuk kawasan Simpang 5 Gumul dari Mbak Sintia yang ke arah Nganjuk, ke arah Kediri Kota. Ini masih lancar, SLG juga seperti biasa ramai, namun tidak ada hambatan. Ini sampai simpang 3 depan Pemkab Kediri arah ke kota juga masih lancar. Penumpukan terjadi saat lampu merah, Is.
0: Oke, baik. Terima kasih, Alvan Amar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil metik dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, Segera daftar ke kursus Mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus Mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: kawasan Gurah, kemudian Bulusari. Bulusari ini maksudnya di Tarokan ya. Ini juga padam. Bahkan ada yang sampai menyampaikan kembali ke tahun 80-an saja enggak pakai listrik. Waduh, malah bingung ya nanti, karena kan sekarang itu sudah, kita itu sudah banyak yang menggunakan transportasi listrik ya, transportasi yang enggak pakai BBM gitu. Jadi mungkin nanti juga lebih ribet lagi kalau sampai keseringan seperti ini. Semoga setelah ini dari PLN bisa apa ya, menyempurnakan kembali, tidak seperti minggu-minggu ini harus padam nyala padam nyala. Kalaupun padam, infonya lebih awal, mungkin sehari sebelum padam begitu ya, agar bisa lebih berwaspada dan menyiapkan semuanya. Ke gatekeeper Erga.
1: Ya, ini Mas Khairul menambahkan. Oh iya Mas, kalau sini udah dapat info katanya.
0: Dari kapan itu?
1: Dari jam 6:30 tadi, 18:24. Gitu. Katanya 2 jam setengah dari PLN ini. Tepatnya di Kabupaten Kediri, Kecamatan Gurah.
0: Oke, gitu. Baik.
1: Untuk selanjutnya info dari Pak Aribowo juga menambahkan kalau di sini itu tidak ada pemadaman listrik.
0: Wah, enak ya. Ya,
1: di Trowulan Mojokerto aman, alhamdulillah. Pukul jam 6 masih menyala.
0: Siap-siap.
1: Mantap ini. Tidak ada pemadaman jadi di sana. Selanjutnya untuk info traffic dari Mas Eko menginformasikan juga perjalanan dari Nganjuk Kota ini menuju Jombang sampai di Simpang Mengkring, untuk arus lalu lintas ini terpantau ramai lancar, untuk cuaca juga bersahabat. Kemudian dari Burini Prastiwi, perjalanan dari Ngronggot ke Pare saat ini berada di Simpang 4 Buku, arus lalu lintas terpantau ramai lancar, untuk cuaca juga bersahabat. Selanjutnya dari Mbak Dwi, perjalanan dari Prambon menuju Lengkong telah sampai di Simpang 4 Pasar Baron, arus lalu lintas lancar, cuaca juga cerah is.
0: Oke, baik. Terima kasih Muhammad Erga.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Zuru Jagra, jangan lewatkan kemeriahan haflah akhir sanah Yayasan Pendidikan Islam Dakwatul Khair Kedung Ringin Drenges Kertosono Nganjuk yang digelar mulai tanggal 17 hingga 20 Juni 2026. Beragam kegiatan menarik telah disiapkan, mulai dari hot meal Quran, ziarah makam, panggung hiburan serta gebiar seni siswa, hingga pengajian umum dan wisuda purna siswa pada Jumat 19 Juni 2026, bertempat di halaman YPI Dakwatul Khair dan terbuka untuk umum. Pengajian akan menghadirkan Kiai Haji Imam Hambali, pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya, bersama dengan Kiai Haji Topan. Tak hanya itu, tersedia 70 stand bazar UMKM, hiburan rakyat, serta kesempatan mendapatkan hadiah umroh gratis yang dipersembahkan oleh Asfa Travel. Puncak acara pada tanggal 20 Juni 2026 akan dimeriahkan dengan pertunjukan barongsai dan bazar UMKM. Catat tanggalnya dan ajak keluarga Anda hadir dalam haflah akhir sanah YPI Dakwatul Khair.

0: Duh Rin, mau pesen diset ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
1: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
0: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
1: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
0: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

atas nama cinta, komposisi yang dibawakan oleh Rosa ini tadi yang menemani aktivitas Anda tentunya mendengarkan 106,1 ya. Kalau di Surabaya itu ketika siang hari pada saat cuaca sangat menyengat ya di kota Surabaya, dalam beberapa hari terakhir siang hari itu suhu udara terpantau mencapai sekitar 33 derajat Celcius. Ada rekaman video memperlihatkan armada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DGPKP Kota Surabaya melakukan penyiraman di sejumlah ruas jalan. Padahal kalau di Nganjuk sendiri juga begitu ya, cuacanya itu sangat-sangat panas, cerah begitu. Beberapa hari ini 30 derajat Celcius itu lebih biasanya. Nah ini, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Untuk Anda tadi yang sempat beraktivitas di siang hari sampai dengan mungkin malam ini belum selesai ya, bisa berbagi informasi juga 0852 9000 1061.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakra Krishna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakra Krishna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: update informasi ke Erga.
1: Ya, tambahan dari Pak Miftahus Saidin ini ya, manajer unit layanan PLN ULP Kertosono. Untuk sehubungan dengan adanya kendala teknis operasional pada pembangkit yang menyebabkan penurunan kapasitas suplai listrik yang rencananya akan dilakukan pada hari ini jam 6 hingga jam 8 malam ya.
0: Okay.
1: Untuk wilayah PT Karya Bakti Metalasari, Jalan Drupadi, Desa Padantoyo, Jalan Lengkong, Desa Pisang, Desa Jegrek, Desa Balongasem, Desa Kedung Melaten, Stasiun UD Cahaya Baru, Pondok Alvina, PT Herlina Cipta, PT Atlas Footwear, PT Harapan Jaya Liman, PT Tristas, PT Trijaya Food, PT Karunia Ultima, dan PT Saraswati Makmur itu masih tentatif. Bisa jadi itu tidak dilaksanakan jika sistemnya mencukupi. Jadi begitu. Selanjutnya juga dari Pak Chandra Bukti juga menambahkan kalau keadaan mati listrik gini ya, ini jadi mengganggu kelancaran semua bisnis.
0: Oh iya dong. Bener. Alat-alat yang harusnya nggak bisa apa ya, langsung dimatikan kayak gitu ya, kan bener. Ya rusak nanti.
1: Baru kali ini pemadaman bergilir di zaman presiden sekarang katanya.
0: Gitu ya Pak ya, keseringan padam ini listriknya.
1: Jadi tidak semakin baik, malah semua sektor jadi berimbas. Semoga semakin baik ke depannya, amin. Selanjutnya dari Ibu Hani ini yang dari Rejoso mengabarkan juga kalau di wilayah beliau alhamdulillah listriknya baru nyala ini.
0: Baik.
1: Selanjutnya info traffic dari Mas Angga Hermanto. Saat ini perjalanan dari Nganjuk ke Surabaya melalui jalur bawah saja. Telah sampai di SPBU Balong Bendo, arus lalu lintas ramai lancar, cuaca juga bersahabat. Selanjutnya juga dari Pak Anwar menginformasikan arus lalu lintas di sekitar Puskesmas Pace, lancar di kedua arahnya, cuaca juga cerah. Selanjutnya dari Bu Sumawati perjalanan ke Tulungagung menuju dari Tulungagung menuju Kediri. Sampai di SPBU Ngantru arus lalu lintas juga lancar, dominasi kendaraan pribadi, cuaca juga bersahabat. Iis.
0: Terima kasih Muhammad Erga, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Suri Cakra, Anda ingin punya skill kerja yang siap pakai di dunia industri? Saatnya gabung bersama ESA ProSkill Institute. ESA ProSkill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, crane, hingga firefighter, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai dari teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing oleh industri yang berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihannya baru, lokasi mudah untuk dijangkau, yakni di Kota Jombang, tepatnya Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA ProSkill Institute cocok untuk Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA ProSkill Institute. Info dan pendaftaran hubungi sekarang di nomor 0851-6369-8384. Saya ulangi, 0851-6369-8384. ESA ProSkill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

0: update informasi ke Alvan, silakan.
1: Ya, tadi Mbak Rizka perjalanan dari Serengat Blitar menuju ke arah Kediri Kota. Hmm. Ini sampai di jalur Udanau masih aman lancar, tidak hujan juga. Jalur terlihat cukup cerah, tidak ada pemadaman sepertinya di wilayah Udanau Blitar untuk malam hari ini.
0: Baik.
1: Ini hanya menanyakan untuk di jalur alternatif imbas penutupan jembatan Kali Ombo ini bagaimana kondisinya? Apakah ada kepadatan untuk malam hari ini atau masih normal?
0: Mm-hmm.
1: Kemudian Pak Putra dari Mojoroto Kota Kediri menuju ke arah Malang nanti. Ini sudah masuk di Pare juga lancar. Arah ke Kandangan dominasi kendaraan pribadi, perlu hati-hati di dalam kota Pare tadi karena cukup ramai terutama untuk kendaraan roda 2 yang melintas. Satu lagi Pak Dodi di kawasan Jatikalen Nganjuk menuju ke arah Lamongan ini sudah masuk di seputaran pelosok Jombang, kalau dari fotonya juga masih lancar. Hanya perlu hati-hati tadi beberapa titik ruas jalur dari Jatikalen cukup gelap, Iis.
0: Baik, lanjut ke Erga.
2: Ini Iis, soal pemadaman listrik tadi ya.
0: Hmm.
2: Bahwa PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur sudah mengakui kebijakan pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah wilayah di Jawa Timur ini selama dua pekan terakhir ya. Dipengaruhi oleh penurunan pasokan batu bara, Iis. Dana Puspitasari selaku manajer komunikasi dan tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL PLN UID Jatim mengatakan penurunan pasokan batu bara itu berdampak ke sektor pembangkitan listrik. Dana memaparkan bahwa pemadaman terpaksa dilakukan karena volume pasokan daya yang mengalir masuk ke wilayah Jatim mengalami penurunan secara signifikan. Menurut Dana, penurunan ada di bawah 5% is. Adapun sebelumnya, pemadaman listrik bergilir itu dikomunikasikan ke masyarakat sebagai pemeliharaan infrastruktur. Dana menjelaskan bahwa kondisi riil saat ini murni disebabkan kendala teknis suplai batu bara yang berkurang. Dana pun meminta maaf jika kondisi ini mengganggu pelayanan-pelayanan yang terdampak. Menjawab keluhan masif masyarakat mengenai tidak adanya pemberitahuan atau jadwal resmi pemadaman, Dana menjelaskan dinamika operasional di tingkat pembangkit juga seringkali berubah. Iis.
0: Baik, terima kasih Erga dan Alvan Amar.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sedulur Cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan keriduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta rupiah. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
0: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
1: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
0: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
1: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan bahwa hingga saat ini pemerintah itu belum memiliki rencana melakukan seperti pemadaman listrik seperti itu ya. Kepastian itu disampaikan setelah pembahasan bersama pemerintah untuk memastikan layanan kelistrikan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Dalam upaya menjaga pasokan energi, pemerintah bersama PLN juga membahas mekanisme subsidi dan kompensasi agar kondisi keuangan perusahaan tetap kuat sehingga distribusi listrik ke masyarakat tidak mengalami kendala. Menurutnya, secara umum kondisi kelistrikan nasional masih aman, tidak ada persoalan yang mengkhawatirkan. Itu Bahlil yang menyampaikan. Kebutuhan batubara PLN setiap tahun mencapai sekitar 154 juta metrik ton. Saat ini kontrak pasokan yang sudah diamankan berada di angka 134 juta ton, sehingga masih ada kekurangan sekitar 20 juta ton yang sedang diupayakan pemenuhannya. Untuk mengatasi persoalan itu, Kementerian ESDM telah membentuk tim khusus yang melibatkan PLN, Direktorat Jenderal Minerba, dan BPKB guna mengawasi pengadaan batu bara, terutama jenis kalori sedang yang selama ini menjadi kendala bagi pembangkit listrik. Saya Is masih menemani aktivitas Anda bersama dengan Alvan Amar dan Muhammad Erga.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Assalamualaikum, selamat malam Seru Cakra. Gimana? Sudah nyampe mana ini? Perjalanan di jam 7 malam. Kalau tadi diinfokan dari rekan-rekan PLN ULP Kertosono bahwasannya yang di Kertosono karena jadwalnya itu tentatif ya. Jadi dilaksanakan atau tidak itu nanti tinggal lihat dari ULP Kertosononya. Dan terupdate ternyata tidak jadi ada pemadaman. Alhamdulillah ya, untuk Seru Cakra yang ada di Kertosono tidak jadi dilakukan pemadaman ini. Seperti kalau tadi kan di Jalan Drupadi, Pandantoyo, lalu Jegrek, Balongasem, Kedung Melaten, itu tadi sempat disebutkan akan padam sementara. Tapi alhamdulillah ini tadi kabarnya tidak jadi padam. Apa kabar juga yang di Gurah, lalu yang di Tarokan masih padam atau tidak ini? Semoga saja sudah nyala ya. Kalau mungkin Anda punya update terkait dengan pantauan lalu lintas, karena ketika listrik padam, akhirnya TL juga ikut padam. Itu yang biasanya dikhawatirkan juga ya bagi para pengguna jalan. Apalagi kalau yang lewat itu bawa kendaraan roda 2, sudah jalurnya itu rame tapi nggak ada penerangan gitu ya. Itu yang lumayan dikhawatirkan juga bagi pengguna jalan. Sampaikan infonya di 0852 9010 61. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah: Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Bapak Edi Sucipto. Alamat saya Jalan Sumber, Perumahan Sumber, Kavling 14, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kalau saya sakit lambung sudah lama, sudah sekian tahun ya, kira-kira 3 atau 4 tahunan saya sakit lambung. Kalau saya rasakan penyakit lambung atau sakit lambung itu ya, pada umumnya sakit lambung itu perih, kembung, melilit-lilit, sampai kalau sudah kambuh gitu di ulu hati ini karena rasanya kayak naik gitu. Sebenar-benar sakit sekali lambung, apalagi asamnya pas naik. Benar-benar di dada kiri sakit, di ulu hati juga sakit. Itulah ciri-ciri lambung. Saya konsumsi di Nariah ini itu di Gester sama CA. Saya minum Nariah ini pertama itu saya 5 tetes. Jadi 5 tetes Gester, 5 tetes CA, 3 kali sehari saya minumnya. Itu pertama saya minum itu. Terus akhirnya kok enggak begitu ada reaksi. Saya tingkatkan menjadi 7 tetes, 3 kali sehari. Untuk perubahan saya minum Nariah ini paket ketiga. Monggo jenengan konsumsi Nariah. Saya sudah membuktikan sendiri, ini tidak ada rekayasa. Herbal Nariah, obat pilihanku, is the best.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk Anda, bisa langsung melalui Krishna FM Group ya, atau Wiata Herbal Nariah terdekat untuk mendapatkan Herbal Nariah. Dan mungkin kalau Anda ini bertempat di kawasan Pare, jangan khawatir, ada Wiata Herbal Nariah Pare Kediri di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tretek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi, Anda ke timur kurang lebih 200 meter, ada di sisi utara jalan.

0: Kita update informasi ke gatekeeper Erga, silakan.
1: Ya, Mbak Rizka, menginformasikan perjalanannya dari Kediri menuju Jombang. Saat ini sampai di Pasar Kunjang, arus lalu lintas terpantau ramai lancar, untuk cuaca juga cerah bersahabat. Selanjutnya dari Pak Endro menginformasikan juga perjalanannya dari Pace menuju Kertosono. Sampai di SPBU Tanjung Anom, arus lalu lintas lancar ini, untuk cuaca juga bersahabat. Kemudian perjalanan Pak Hasan dari Nganjuk menuju Mojokerto juga telah sampai di Simpang 3 Perak, arus lalu lintas lancar, cuaca juga cerah bersahabat. Satu lagi dari Mas Irfan, perjalanan dari Pace ke Wilangan sampai saat ini tiba di Tugu Adipura lancar, untuk arus lalu lintasnya cuaca juga cerah, Iis.
0: Baik, terima kasih Muhammad Erga, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, apapun yang terjadi, padam ataupun tidak padam, ini upayakan juga untuk menghemat listrik ya, Suri Cakra. Mengingat sekarang biaya hidup itu semuanya mahal. Jadi kalau bisa dihemat, barangkali colokan yang tidak dipakai ya dicabut saja dan gunakan air secukupnya. Ini juga sangat penting karena sekarang ini kita ada di masa kemarau. Saya ke penelpon, halo. Selamat malam Pak Tamin.
1: Halo, selamat malam Mbak Iis. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Iis.
0: Alhamdulillah, pangestunya Pak Tamin sehat semua ini yang di gatekeeper dan di ruang siar.
1: Amin.
0: Lagi panen apa ini Pak?
1: Ini panen ketela lagi, Mbak.
0: Oh.
1: Tapi belum rumah, masih di tengah sawah.
0: Oh gitu. Ini ketela yang kayak gimana, Pak? Yang apa itu?
1: Yang saya bawa ke studio dulu itu loh, Mbak.
0: Yang kulitnya warna ungu itu, ya, Pak ya?
1: Ada yang ungu, okay. Ada yang merah itu. Biasa, Mbak.
0: Itu jualnya di mana Pak biasanya? Diambil sama pedagang atau harus kirim-kirim dulu Pak?
1: Istilahnya ditebas Mbak.
0: Oh,
1: atau
0: gitu.
1: Di stok.
0: Dibeli di sawah ya Pak ya?
1: Ada yang begitu. Aha. Kalau saya ini hanya luasnya 50 ru. Jadi yang lalu Mbak tanam lagi. Soalnya yang lokasi 200 ru itu saya tanam jagungnya sudah panen dan saya jemur 2 minggu yang lalu itu.
0: Oh gitu. Cara
1: yang 50 ru itu saya tanami ketela mulai tadi, mulai bongkar. Tidak tahu berapa partner kerja saya yang ngopeni itu loh Mbak.
0: Iya Pak, kalau masih bisa di apa diburuh nih ya Pak ya, kalau enaknya ngomong ya diburuh nih saja.
1: Betul. Gimana saya mau merawat sendiri yang enggak bisa.
0: Oke.
1: Paling enggak ya mumpuni di enak Mbak kalau di rumah saya itu partner kerja saya itu bayarannya enggak langsung. Kalau kerja macul atau Garu, Meluku itu untung bayarannya. Tapi kalau nyemprot, mupuk, terus sudah panen, dapatnya berapa, baru bayar gitu loh, Pak.
0: Oh, ngoten.
1: Iya, yang petung. Yang penting itu petungnya.
0: Iya, komunikasi itu loh, Pak, ya.
1: Betul sekali Mbak Iis.
0: Oke, baik, monggo sambil diupdate di kandangan suasana saat ini.
1: Cuaca saat ini panas pol. Beberapa hari panas, selalu panas Mbak. Udaranya in kalau kandangan tuh udaranya kan dingin Mbak. Soalnya di ereng-ereng Gunung Kelut, Gunung Anjas Moro, kandangan itu kan gunung Mbak.
0: Iya, lebih tinggi sih Pak datarannya ya.
1: Iya jelas Mbak. Belah timur kandangan itu sudah masuk wilayah Malang, tapi kan enggak perbatasan dengan kandangan. Cuaca dulu Mbak. Kalau panas ya panas. Terus sebelah selat beriringan dengan Gunung Kelut. Itu loh Mbak. Pegunungan lah istilahnya. Daerah Kepung itu kan pinggir gunung Mbak itu.
0: Siap.
1: Oh Mbak Iin.
0: Oke, baik. Matur nuwun sudah bergabung Pak Tamin.
1: Amin-amin Mbak Iin. Salam untuk Ru Cakra Krisna. Mudah-mudahan
0: siap. Ditunggu silaturahminya ya Pak ya.
1: Insya Allah. Tanggal berapa itu nanti saya tak Berkunjung ke Cakralama itu sudah berapa bulan ke Cakralama.
0: Lenge, ditunggu sama rekan-rekan juga. Gipun Mbak Tamin, matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Tamin di kandangan Kediri.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Iya, Sri Jagra, kalau Anda ke alun-alun Nganjuk, ini kan sedang ada acara ya di sana. Walaupun mulainya itu baru besok, tapi untuk pemasangan dari tenda-tenda stand bazar UMKM itu sudah berdiri. Sehingga kalau Anda ke sana bawa kendaraan roda 4 barangkali sudah ditutup ya. Jangan lupa untuk kirimkan videonya juga. Ada puluhan stand bazar UMKM di sana. Ini nantinya juga akan membantu untuk mendongkrak ekonomi Nganjuk ya, karena ini nanti digelar nggak hanya sehari dua hari, melainkan sampai 10 hari full, ada hiburannya juga. Ke Erga, silakan.
1: Ya, informasi masuk dari Pak Sapuan ya. Uh-huh. Ini mengirimkan informasi peningkatan keandalan listrik atau penghentian listrik sementara untuk wilayah PLN UP3 Mojokerto hingga ULP Ngoro. Untuk harinya besok 19 Juni 2026. Uh-huh. Untuk jamnya jam 9 hingga jam 4 sore.
0: Okay.
1: Wilayah pemeliharaannya Penyulang Kasembon, antara lain untuk Kecamatan Kandangan. Uh-huh. Ada Desa Jeruk Wangi, Desa Jeruk Gulung, Desa Jelumbang, Desa Banaran, Desa Kandangan, Desa Karang Tengah sebagian, Desa Kasereman. Untuk Kecamatan Ngoro ada Desa Genuk Watu sebagian, Dusun Krenggan Kauman, Desa Rejo Agung sebagian, PT Karoen Pakpon Genuk Watu, Abdul Munif Desa Grenggeng, UD Sri Mulyo DN Ngrembang, UD Raya Abadi Dusun Grenggeng juga, CV Hasta Nova Mandiri. Untuk wilayah Kecamatan Kasembon ada Desa Bayem, Desa Kasembon, Desa Pondok Agung, Desa Pulau Sari, Desa Sukosari, CV Anang Kristiono, RSI Madinah, Universitas Brawijaya Kampus 4, serta BTS PT HCPT Besuk.
0: Yes. Oke, baik.
1: Selanjutnya dari Mas Firman ini bertanya juga, kapan nyalanya ini dari PLN ini?
0: Ini yang ditaruhkan tadi, kan?
1: Estimasi 2-3 jam ya, Is ya?
0: Iya, kayaknya sih segitu ya yang di Kediri.
1: Iya, kemudian juga ada dari Mbak Afida dari Kediri ini. Lapor area penempatan veteran dan Jalan Kawi Kota Kediri juga mati listrik total.
0: Oh, gitu.
1: Dari sebelum maghrib sampai sekarang belum nyala.
0: Wah, ini kota loh padahal ya.
1: Beliau juga nanya ada info sampai jam berapa enggak ya? Estimasinya 2-3 jaman kak ini.
0: Oke.
1: Baik, selanjutnya info traffic dari Pak Sunario. Situasi arus lalu lintas di kawasan Simpang 4 Candi Loceret ramai lancar di keempat arahnya. Didominasi dengan kendaraan roda 2 hingga roda 4 pribadi. Cuaca juga dilaporkan bersahabat. Selanjutnya dari Bu Endang, perjalanan dari Tulungagung ke Kediri sampai di alun-alun Kediri saat ini arus lalu lintas dilaporkan juga ramai lancar, cuaca juga cerah, Iis.
0: Terima kasih Muhammad Irga.

0: 1061.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA, dan sederajat, atau lulusan SMP negeri dan swasta, atau mungkin MTS yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
0: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
1: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 106,1 Radio Cakra
1: Krishna, masih bersama dengan saya Isatin di ruang KTK berada Erga dan juga Alvan yang siap tentunya untuk menerima informasi dari Anda. Saya ke gatekeeper Alvan.
2: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Handoko di Kediri Kota menuju ke arah Jombang. Ya. Ini sudah sampai di kawasan Jalan Ahmad Yani Kota Kediri atau depan Jatim Brawijaya, masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Lalu ditambahkan tadi oleh Pak Muhaji di kawasan Nganjuk Rejoso ini sudah cukup sepi kondisinya dengan kendaraan pribadi yang ramai. Lalu di Kecamatan Jatikalen juga perlu ditambahkan Pak Budi Santoso masih aman untuk Kecamatan Jatikalen meskipun beberapa titik ruas jalur cukup gelap dan ya perlu hati-hati, tapi untuk listrik juga aman, siaran ini tidak padam sama sekali.
1: Baik.
2: Kemudian ditambahkan tadi oleh Mbak Rima di kawasan Gondamancu, hati-hati jam-jam pulang kerja ini untuk nyambung ke pabrik dikurangi kecepatan saja. Lalu informasi satu lagi, Pak Dodi menanyakan untuk di kawasan Jombang yang ke arah Nganjuk, di sini mau lewat di Jatikalen untuk kondisinya bagaimana?
1: Oke, baik, terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Jalur utama maupun jalur alternatif boleh Anda sampaikan bagaimana untuk perkembangannya ya, termasuk juga yang lewat Gondang, lewat Lengkong, Patihan Rowo, itu juga termasuk jalur yang pinggiran ya, yang di Nganjuk ini. Seluruh jagra masyarakat Kabupaten Nganjuk akan disuguhkan rangkaian kegiatan Pasar Rakyat 2026 dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan yang dipusatkan di alun-alun Nganjuk itu akan berlangsung selama 10 hari, mulai 19 hingga 28 Juni 2026. Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sodak Kabupaten Nganjuk, Pak Samsudin saat on air menyampaikan, Pasar Rakyat ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan menjelang puncak peringatan Hari Bayangkara yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Selain menjadi ajang hiburan bagi masyarakat, kegiatan ini juga bertujuan menggerakkan roda perekonomian daerah melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurutnya, sekitar 80% peserta yang terlibat merupakan pelaku UMKM asal Kabupaten Nganjuk. Pasar Rakyat itu juga menyediakan ruang bagi pedagang kaki lima lokal untuk berpartisipasi dan memperluas jangkauan pasar mereka. Tidak hanya menghadirkan bazar UMKM, Pasar Rakyat juga akan dimeriahkan berbagai pertunjukan seni dan budaya. Sejumlah agenda yang telah disiapkan antara lain penampilan tari dari siswa TK hingga SMA, lomba tari pelajar, pertunjukan barongsai, hadro, musik akustik, seni pencak silat, pantomim, hingga penampilan musisi dan seniman lokal.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Berwisata kuliner di Banyuwangi memang tidak jauh dari makanan cita rasa pedas. Selain nasi tempong yang pedasnya terasa menampar-nampar, ada satu pilihan kuliner pedas yang tidak kalah lezat. Namanya Bebek Kobong Banyuwangi. Jika sedang ada di Banyuwangi, kita bisa mampir dan menikmati menu bebek kobong di sepanjang utara kantor DPRD Banyuwangi dan di Jalan Ikan Tenggiri atau Timur Man Banyuwangi. Kobong berasal dari bahasa Jawa yang artinya terbakar. Saking pedasnya bumbu masakan bebek ini, mulut terasa seperti terbakar setelah kita menikmatinya. Daging bebek bakar yang disiram kuah bumbu pedas ini memiliki rasa yang khas dan tidak dapat kita jumpai di kuliner manapun. Menu utamanya memang bebek, mulai dari dagingnya, jeroan, sampai ceker dan kepala bebek. Selain itu, bebek kobong juga berinovasi soal ragam menu kobong, seperti kerang kobong, udang kobong, kepiting kobong, gurami kobong, dan masih banyak yang lainnya. Cara penyajiannya pun sebenarnya sederhana. Bebek dibumbui dengan cara direbus. Kita bisa mengambil dan memilih sendiri menu yang diinginkan. Lalu bebek yang sudah direbus sebelum disajikan ke pelanggan dibakar terlebih dahulu. Untuk sensasinya ditambahkan bumbu kuah super pedas. Ini adalah perpaduan bumbu khas Banyuwangi yang sederhananya hanya kuat di rasa serai, jahe, serta cabai. Kuahnya sangat ringan tanpa santan. Jahe dan serainya juga bisa membuat badan menjadi lebih hangat terutama di musim dingin. Ada yang unik di bebek kobong ini. Nasi yang dihidangkan tidak ditaruh dalam bakul, namun dibungkus daun pisang. Lalu diberikan selembar daun salam sebagai pengharum. Nasi yang dibungkus daun pisang ini adalah nasi bakar atau nasi hangat karena dibakar sebelum dihidangkan. Ayo kulineran ke Banyuwangi. Menikmati bebek kobong Banyuwangi. Jangan lupa.

Informasi dari kesehatan, selama 17 tahun terakhir, temuan orang dengan HIV di Kabupaten Blitar itu mencapai 2.624 orang. 1.246 diantaranya dilaporkan meninggal dunia. Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar telah mencatat jumlah kumulatif HIV sejak tahun 2009 hingga tahun 2026 itu mencapai 2.624 orang. Dari jumlah itu sebanyak 1.246 terkena HIV dilaporkan meninggal dunia dalam kurun waktu yang sama. Sementara itu sebanyak 854 orang masih aktif menjalani pengobatan dan 184 lainnya telah dirujuk ke fasilitas layanan kesehatan di luar daerah. Christine Indrawati, selaku Kepala Dinkes Kabupaten Blitar menyebutkan, dari data HIV ini, Dinkes juga mencatat masih terdapat 340 HIV yang hilang kontak atau tidak lagi menjalani pengobatan secara rutin, atau disebut lost to follow up, baik sebelum pengobatan maupun setelah pengobatan. Menurutnya kondisi ini menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi keberhasilan terapi dan meningkatkan resiko penularan penyakit. Berdasarkan data yang ada, temuan kasus HIV terbanyak terjadi pada tahun 2023 dengan total 199 kasus baru. Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tidak memberikan stigma kepada HIV serta mendorong kelompok beresiko untuk melakukan pemeriksa sejak dini dan menjalani pengobatan secara teratur guna meningkatkan kualitas hidup penderita sekaligus menekankan penyebaran HIV di masyarakat.

0: Oke, kita update info ke Alvan.
1: Ya, tadi informasi disampaikan Pak Yusril, perjalanan dari Ngancukota menuju ke arah Jombang. Ini sampai di jalur Sukomoro sudah mulai ramai truk muatan dengan dimensi besar. Jadi lebih hati-hati yang melintas di jalur Sukomoro arah ke Surabaya ataupun juga yang arah ke Madiun. Sudah mulai cukup padat untuk malam hari ini.
0: Yeah.
1: Kemudian dari Mbak Asfia, tadi melintas di Pasar Warujaya yang juga cukup padat. Banyak angkringan dan juga tempat makan di kanan-kiri jalan. Jadi lebih hati-hati yang melintas di seputaran Pasar Warujaya yang ini cukup ramai malam hari ini. Kemudian ditambahkan tadi oleh, bentar ini belum ada namanya, 3478 di kawasan Peloso Jombang yang arah ke Jombang Kota, ini masih aman sampai di jembatan Peloso Jombang yang baru dengan dominasi truk muatan dan juga kendaraan roda 4, jadi lebih hati-hati saja. Lalu satu lagi tadi masuk disampaikan oleh Mbak Alia di kawasan Kertosono yang arah ke Baron, okay. Ini sampai di depan Stasiun Kertosono juga lancar. Ini area pasar tadi yang ramai, jadi lebih hati-hati.
0: Oke, baik, terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

106,1 Radio Cakra Krishna. Bagaimana Suri Cakra? Apakah di Jalan Kawi Kota Kediri listrik sudah kembali nyala begitu atau sudah normal? Barangkali Anda melintas di sana dan masih padam, mohon diinfokan juga agar rekan-rekan yang lain ini lebih hati-hati ketika melintas di sana. Dan ternyata di Kedungringin ini tadi juga padam ya, yang ikut di PLN WLP Kertosono. Nah, padahal yang di Kertosono tadi ada beberapa titik yang memang tidak jadi padam. Namun ini tadi juga masih ada yang padam. Harap untuk bersabar bagi Anda mungkin yang sekarang listriknya lagi padam, bahkan ada juga yang sejak sore tadi lebih dari 2 hingga 3 jam ya. Seperti yang ditaruhkan Kediri agak lama juga enggak nyala-nyala ini. Kita masih tunggu juga info dari rekan-rekan PLN ULP Grogol Kediri.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Jangan lupa besok untuk ikut meramaikan juga kegiatan Pasar Rakyat 2026 dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80. Lokasi dipusatkan di Alun-Alun Nganjuk yang akan berlangsung selama 10 hari, mulai 19 Juni hingga nanti di tanggal 28 Juni 2026. Ini nanti akan ada bazar UMKM, lalu juga pelaku-pelaku usaha lain, serta juga pedagang kaki lima lokal untuk ikut berpartisipasi di acara tersebut. Nanti juga akan ada sejumlah agenda yang sudah disiapkan, seperti penampilan tari dari siswa TK hingga SMA, lomba tari pelajar, pertunjukan barongsai, hadroh, musik akustik, seni pencak silat, pantomim, hingga penampilan musisi dari seniman lokal. Saya Is geser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat malam.

0: very much. Thank you very much.
1: Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Bazzar radhiyallahu anhuma.

0: Ya, selamat malam Sedulur Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai jam 9 nanti ya. Ditemani gatekeeper untuk shift malam kali ini ada Iis Atin dan juga Muhammad Erga. Anda dapat tambahkan untuk informasi dan juga kondisi di sekitar Anda, update untuk malam hari ini seperti apa, di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, ada nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal nariah.
2: Oh iya ya, iya. Ada nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal nariah? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Pacul Bojonegoro yang ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya di sebelah utara SDN 1 Pacul, dan Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah timur jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ratusan massa yang tergabung dalam aliansi Wong Nganjuk Bersatu menggelar aksi damai di kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Nganjuk, Kamis 18 Juni 2026. Dalam aksi ini, massa membawa dua misi utama, yaitu menyatakan dukungan penuh terhadap program strategis nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan menuntut penegakan hukum yang tegas terhadap para koruptor. Dalam orasinya, Koordinator Aksi Rizky Sugik menyampaikan 5 poin tuntutan dan agenda utama pergerakan mereka. Massa yang diperkirakan hampir mencapai 1.000 orang tersebut mulai memadati titik kumpul di depan alun-alun Nganjuk. Mereka kemudian melakukan long march menuju depan kantor Bupati Nganjuk yang menjadi lokasi akhir penyampaian orasi.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna, jaring radio.
3: Halo, selamat malam. Selamat datang di program Jaring Radio bersama dengan saya, Iis Atin. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menambah anggaran perbaikan jalan provinsi di Kabupaten Wonogiri dari 9,4 miliar menjadi 42 miliar pada tahun 2026. Selengkapnya bersama Fitri, Krishna FM Wonogiri.
4: Kenaikan anggaran ini merupakan bagian dari realokasi dana sebesar 200 miliar rupiah untuk mempercepat perbaikan jalan di berbagai daerah di Jawa Tengah. Menurut Kepala DPUPR Jawa Tengah Hinggar Budianggoro, tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk 6 paket pekerjaan perbaikan jalan. Prioritas diberikan pada ruas-ruas strategis yang mengalami kerusakan akibat cuaca ekstrim dan tingginya volume kendaraan. Beberapa ruas yang akan diperbaiki antara lain Jalan Ngadirojo Biting yang menghubungkan Wonogiri dengan Ponorogo, Jalan Ngadirojo Giriwoyo yang menjadi akses menuju Pacitan, serta Jalan Wonogiri Manyaran Blimbing yang menghubungkan Wonogiri dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya Fitri melaporkan dari Radio Krishna FM Wonogiri.
3: Pemerintah Kabupaten Lumajang terus mengembangkan sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi daerah yang berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Selengkapnya bersama Laila, Krishna FM Lumajang.
5: Bupati Lumajang Indah Amperawati menegaskan bahwa pariwisata harus mampu memberikan manfaat ekonomi nyata bagi warga, termasuk membuka peluang usaha dan memperkuat UMKM. Salah satu destinasi unggulan yang menjadi fokus pengembangan adalah air terjun Tumpak Sewu. Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas layanan, aksesibilitas, promosi, serta pengelolaan destinasi secara profesional dan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat sekitar. Selain itu, Pemkab Lumajang juga memperkuat promosi wisata melalui platform digital dan kolaborasi dengan pelaku industri pariwisata. Langkah ini diharapkan mampu mengintegrasikan sektor wisata dengan UMKM, ekonomi kreatif, dan program pemberdayaan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan warga serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
3: Seorang juru parkir bernama Kusmianti, 65 tahun, berhasil menggagalkan aksi pencurian bermodus pecah kaca mobil di Kabupaten Brebes pada Senin 15 Juni 2026 lalu. Selengkapnya bersama Reva, Krishna FM Brebes.
6: Korban seorang pengusaha bernama Kliwon Alwawan baru saja mengambil uang tunai sebesar 3,6 miliar rupiah dari sebuah bank dan menyimpannya di dalam mobil. Menurut Kanit Pidum atau Kepala Unit Tindak Pidana Umum Satreskrim Polres Brebes, Ibda Arenas Bayu Setiadi, korban sempat merasa dibuntuti sehingga memilih berhenti di kantor bank BTN. Saat korban berada di dalam bank, pelaku memecahkan kaca mobil Pajero miliknya yang terparkir di luar dan berusaha mengambil uang yang berada di dalam kendaraan. Aksi pelaku akhirnya gagal setelah Kusmianti berteriak meminta pertolongan. Pelaku langsung melarikan diri, sementara korban mendapati kaca mobilnya telah pecah dan bungkus uang dalam kondisi robek. Meski uang sempat tercecer, seluruh dana 3,6 miliar rupiah masih utuh. Kasus tersebut kini ditangani oleh Polres Brebes dengan kerugian materi sekitar 20 juta rupiah akibat kerusakan kendaraan. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasih FM Brebes.
3: Harga bibit ternak kambing di Kabupaten Pati mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Saat ini harga bibit mencapai sekitar 1 juta hingga 2 juta per ekor, lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Selengkapnya bersama Afifah, Krisna FM Pati.
7: Saat ini harga bibit mencapai sekitar 1 juta hingga 2 juta per ekor, lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Pati, Andi Hirawadi mengatakan, kenaikan harga dipicu tingginya permintaan peternak yang ingin menambah populasi ternak. Sementara ketersediaan bibit di pasaran masih terbatas. Kondisi tersebut membuat harga bibit terus merangkak naik. Meski demikian, kondisi kesehatan ternak kambing di Pati masih aman dan terkendali. Hingga saat ini belum ada laporan kasus penyakit mulut dan kuku maupun lumpy skin disease. Pemerintah juga terus menjalankan program vaksinasi PMK untuk menjaga kesehatan dan kekebalan ternak. Afifah Firdaus melaporkan dari Radio Krisna FM Pati.
3: Dinas Perhubungan Kabupaten Malang mengusulkan 3 alternatif rute untuk mengembangkan koridor 2 bus Trans Jatim yang akan diperpanjang hingga Kecamatan Kepanjen. Selengkapnya bersama Rizka, Krisna FM Malang.
8: 3 rute yang diajukan meliputi Hamid Rusdi, Gajuk, Tulungagung, Hamid Rusdi Sempalwadak Tulungagung, dan Hamid Rusdi Gondang Legi Talangagung. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malang, Eko Marjianto, mengatakan rute melalui Gondang Legi menjadi pilihan yang paling diprioritaskan. Jalur tersebut dinilai strategis karena mendukung pembangunan jalan Gondang Legi Balikambang serta rencana pembangunan akses keluar tol di kawasan Gondang Legi. Untuk mendukung operasional koridor baru, Dishub menyiapkan 14 armada bus dan 1 bus cadangan. Layanan ini juga akan terintegrasi dengan angkutan desa sebagai feeder atau pengumpan penumpang. Sementara pembangunan halte dan sarana pendukung lainnya masih menunggu keputusan final rute serta petunjuk teknis dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Rizka Aprilina, Krisna FM, Malang.
3: Demikian Jaring Radio, saya Iis, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Krisna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakulu Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, kembali ke gatekeeper dulu, Iis.
1: Ada Pak Mamat ini tadi menyampaikan untuk perjalanan hari ini menuju ke arah Kota Kediri, arus lalu lintas disampaikan lumayan ramai, Van, dan cuaca juga bersahabat. Kemudian tadi ada Mas Denny, ini juga komentar di status WA kita tadi, dia menyampaikan mohon dibantu apabila ada informasi pemadaman listrik untuk area Kecamatan Baron, mohon untuk dibantu share juga. Kemudian Bu Dian menginformasikan perjalanan menuju ke arah Gondang Nganjuk ini sudah nyampe di Sukomoro, arus lalu lintas lumayan ramai, banyak kendaraan roda 2, roda 4 yang mendominasi, Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: dan saya ingin ku mengisi hatiku.
1: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Seluruh Cakra yang masih dalam perjalanan tetap hati-hati ya. Semakin malam banyak truk dengan dimensi besar yang melintas di jalur arteri utamanya dari Surabaya ke arah Madiun ataupun juga sebaliknya. Jadi tetap hati-hati, kalau lelah bisa menepi terlebih dahulu, bisa istirahat dulu untuk menghindari terjadinya potensi kecelakaan. Untuk malam ini masih aman beberapa titik persimpangan untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Informasi yang masuk tidak ada hambatan, hanya mungkin penumpukan saat lampu merah seperti di kawasan Kertosono, kemudian di traffic light Pasar Baron sampai ke area Pasar Sukomoro. Ya, Erga.
2: Ya, informasi masuk dari Pak Roni menginformasikan arus lalu lintas di kawasan Pasar Ngunut Tulungagung terpantau ramai lancar. Cuaca juga bersahabat untuk malam ini. Selanjutnya dari Pak Sutrisno juga melaporkan saat melintas di Jalan Raya Warujayeng Prambon, kondisi arus lalu lintas lancar dan didominasi dengan kendaraan roda 2. Selanjutnya dari Ibu Warsini mengkonfirmasikan arus lalu lintas tepatnya di kawasan SPBU Barong. Saat ini terpantau lancar dan untuk cuaca juga bersahabat. Ada lagi dari Pak Sumarji saat melintas di Simpang Tepus, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan didominasi kendaraan pribadi roda 2 dan roda 4. Selanjutnya dari Pak Marianto juga mengabarkan untuk arus lalu lintas di kawasan Patihan Loceret terpantau lancar, untuk cuaca juga bersahabat, Alvan.
1: Ya, terima kasih Muhammad Erga di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, sementara itu PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur mengakui kebijakan pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah wilayah di Jatim selama 2 minggu terakhir dipengaruhi oleh penurunan pasokan batu bara. Kata Dana Puspita Sari, manajer komunikasi

bahwa kondisi real saat ini murni disebabkan kendala teknis suplai batu bara yang berkurang. Pihaknya juga meminta maaf jika kondisi ini mengganggu pelayanan-pelayanan yang terdampak. Menjawab keluhan dari masyarakat mengenai tidak adanya pemberitahuan atau jadwal resmi pemadaman, pihaknya mengatakan dinamika operasional di tingkat pembangkit juga seringkali berubah, sehingga dapat membuat jadwal pemadaman tidak akurat atau tidak sesuai rencana yang disiapkan oleh pihak PLN.

0: Ya, menit ke 33 Drew Cakra lepas dari jam 8 malam ya, untuk pantauan CCTV di beberapa titik persimpangan untuk malam ini masih cukup lancar. Di Mengkreng juga aman meskipun ada kenaikan volume kendaraan dengan truk muatan, tapi masih bisa jalan dengan normal dari ketiga arahnya. Ke gatekeeper dulu, Iis.
1: Ya, ini tadi ada informasi masuk dari Bapak Junaidi melintas dari mulai Ngantru Tulungagung yang mengarah ke Kediri, lancar, tidak ada hambatan. Tadi yang pas rame itu di Keras Kediri ya, agak rame begitu. Dan memasuki dalam kota Kediri juga harus waspada karena beberapa kan ditutup. Lanjut lagi dari Bapak Kuncoro tadi menyampaikan info arus lalu lintas ini di jalur Baron sampai dengan jalur Sukomoro Nganjuk di jalan utama, ramai juga dengan kendaraan muatan barang, jadi mohon untuk lebih hati-hati. Cuaca hari ini bersahabat, tidak hujan. Kemudian Bapak Sujono tadi menyapa juga update kalau untuk di kawasan Kertosono, ini simpang 4 Kertosono masih aman, listrik juga tidak padam. Lanjut lagi dari Ibu Monique tadi sempat menginformasikan mulai dari Kandangan Kediri sampai dengan Kasembon tidak terlalu ramai untuk arus lalu lintas, namun hawanya terasa lebih dingin dari biasanya. Perjalanan masih aman menuju ke arah Kota Batu, Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, masih kami tunggu ya Drew Cakra untuk update informasi dari tempat Anda untuk malam hari ini di 0852 9001061. Ada Iis Atin dan juga Muhammad Erga di ruang Gatekeeper.
4: Sedulur Cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan kerinduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
5: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit. Sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
4: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in, tanpa biaya tambahan.
5: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta rupiah. Kini, dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000 rupiah.
4: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
5: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
4: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
5: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengungkapkan anggaran program makan bergizi gratis atau MBG tahun 2026 ini berkurang hampir 40 triliun rupiah dari pagu awal di angka 268 triliun rupiah. Hal itu dilakukan setelah penajaman anggaran oleh pemerintah pusat. Arumsari juga mengatakan sebagian anggaran MBG telah dipindahkan dan diblokir oleh Kementerian Keuangan sehingga tidak lagi dapat dieksekusi oleh Badan Gizi Nasional. Dengan demikian, total anggaran yang ditarik dari pagu awal mencapai sekitar 39 triliun rupiah dan dana itu kini ditempatkan dalam pos anggaran khusus sehingga penggunaannya memerlukan mekanisme dan persetujuan tertentu. Ia juga mengatakan pemangkasan itu merupakan bagian dari penataan anggaran yang sedang dilakukan oleh pemerintah seiring evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Ya, Iis.
1: Ya, Pak Husen, ini tadi menambahkan saja perlintasan kereta api Papar Kediri. Ini sepertinya habis diperbaiki untuk aspalnya, jadi halus dan mulus, tidak ada yang bergelombang, beda dengan beberapa pekan lalu yang banyak lubangan. Beliau hendak mengarah ke Kunjang Kediri nanti via pelemahan, simpang 4 pelemahan arah kiri. Kemudian saya juga terima info bahwasannya Kepolisian Resor Mojokerto atau Polres Mojokerto Kota itu telah membubarkan aksi konvoi sekelompok pemuda yang memenuhi sejumlah ruas jalan di Kota Mojokerto. Pada saat itu ternyata ada sekitar 80 pemuda dan ditemukan juga ada yang membawa senjata tajam atau celurit begitu. Diinfokan itu pas malam tahun baru Islam atau malam suruhan itu pada hari Selasa 16 Juni 2026 dan polisi menyebut saat ini kendaraan-kendaraan ternyata ada juga beberapa yang masih berada di Polres Mojokerto Kota sambil menunggu pemilik membawa surat-surat dan juga memohon maaf kepada orang tua masing-masing. Kemudian info masuk tadi disampaikan Ibu Lestari, ini mulai dari Simpang 4 Tanjung Tani Prambon sampai dengan Simpang 3 Watu Dandang disampaikan ramai dengan kendaraan roda 2 saja. Hari ini arahnya ke Warujeng. Kalau untuk jalur yang dilalui banyak lubangan tapi kecil-kecil begitu, masih terpantau aman, Alvan.
0: Oke, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sementara itu dari BPBD Jawa Timur mengungkapkan bahwa sudah ada 8 kabupaten yang menetapkan status siaga kekeringan. Di luar 8 kabupaten itu, wilayah Bojonegoro, kemudian di Kabupaten Probolinggo, serta wilayah Madura sudah terancam kekeringan. Kata Bapak Gatot Subroto, Kalaksa BPBD Provinsi Jawa Timur, saat ini di Bojonegoro sudah dilakukan distribusi air bersih, diantaranya di Kecamatan Sumberjo dan Kecamatan Ngerahu. Distribusi air bersih juga dilakukan di Kabupaten Probolinggo. Untuk saat ini dari BPBD Jatim juga akan terus melakukan monitoring dampak dari kekeringan tersebut, di antaranya potensi kebakaran hutan yang menjadi fokus. Sebelumnya ada 8 kabupaten yang telah mengeluarkan SK darurat kekeringan. Di 8 kabupaten itu meliputi di Trenggalek, lalu di Bangkalan, di Bondowoso, di Lumajang, Banyuwangi, Lamongan, Probolinggo, dan Kabupaten Blitar.
2: Ayo Dolan Radio Cakra Krishna.
4: Candi Lor Nganjuk. Tumpukan bata yang menyerupai bentuk kerucut menjulang tinggi ke selatan Jalan Panglima Sudirman, Desa Candirejo, Kecamatan Leceret, Kabupaten Nganjuk. Jika dilihat sekilas dari kejauhan, tumpukan batu bata itu terlihat seperti tumpukan batu bata merah yang terbengkalai, lama tidak digunakan. Namun, jika kita melihat dari dekat, dipastikan keliru, sebab tumpukan bata ini merupakan bangunan candi yang kondisinya sudah rusak parah. Oleh warga setempat, candi ini dinamai Candi Boto karena bangunannya berupa tumpukan batu bata. Nama lain Candi Boto ialah Candi Lor. Candi Lor ini didirikan oleh Raja Pertama Kerajaan Medang atau Mataram Hindu periode Jawa Timur, yaitu Empu Sindok, pada tahun 937 Masehi. Dibangunnya Candi Lor untuk memperingati kemenangan Empu Sindok dalam melawan tentara Melayu. Perang terjadi di sekitaran Anjuk Ladang. Kejadian perang antara 928 sampai 929 Masehi. Pada peperangan itu, warga sipil Anjuk Ladang membantu Empu Sindok. Hasilnya, Empu Sindok pun berhasil mengalahkan tentara Melayu tersebut. Lalu, Empu Sindok membangun Wangsa Isyana di Tamlang. 80 tahun kemudian, Empu Sindok memindah pusat pemerintahan dari Tamlang ke Watu Galuh. Baik Tamlang maupun Watu Galuh berada di timur Sungai Brantas, diyakini masuk wilayah Jombang. Empu Sindok juga memerintah agar dibangun Candi Lor di Anjuk Ladang. Sekarang masuk Desa Candirejo, Nganjuk. Diperkirakan kompleks candi yang dibangun luasnya mencapai 82 sampai 92 hektar. Namun, kini bagian dari Candi Lor tinggal bangunan inti candi. Itupun bangunannya sudah rusak berat. Bangunan dari bata merah masih berdiri karena ditopang akar pohon kepuh besar. Pohon itu berada di atas candi. Akar pohon inilah yang menjalar dan mencengkeram bagian selatan badan candi.
2: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke 55 lepas dari jam 8 malam, Sudiro Cakra yang masih di perjalanan tetap hati-hati. Untuk update informasi dapat terus Anda kirimkan ya. Dan yang baru bergabung bisa kunjungi dan juga ikuti media sosial. Ada Facebook, Instagram, ataupun juga akun TikTok Radio Cakra Krishna. Atau bisa langsung ke website di cakrakrishna.com. Dan untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran Radio Cakra Krishna kapanpun dan dimanapun, Anda bisa install aplikasi streaming, ada di Google Play Store dan juga di App Store. Keywordnya Cakra Krishna dengan aplikasi gambar logo background warna putih. Bisa Anda download untuk selalu menyimak siaran kami kapanpun dan dimanapun. Dalam aplikasi streaming, Anda juga bisa membaca ulang informasi dan juga berita yang telah kami sampaikan.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ya, sudah menjelang jam 9 malam, Sedulur Cakra. Saya Alvan Amar dan tim gatekeeper yang bertugas malam ini ada Ii Satin dan juga Muhammad Erga bergeser dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa besok pagi.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Roro Kuning Nganjuk. Di Nganjuk ada tempat-tempat menarik yang bisa kita kunjungi pada saat liburan. Beberapa di antaranya menyimpan kisah misteri ataupun legenda masyarakat setempat. Di antara yang paling terkenal adalah Air Terjun Sedudo. Tempat ini merupakan tempat yang sangat sakral bagi sebagian masyarakat lokal. Ada tempat lain di Kabupaten Nganjuk yang tidak kalah indahnya. Nama lokasinya Air Terjun Roro Kuning. Orang lebih mengenal tempat ini sebagai Air Merambat Roro Kuning. Karena munculnya air terjun ini berasal dari rembesan air yang bersumber dari tiga sumber air di Gunung Wilis. Air ini merambat di antara celah-celah batu padas dan akar-akar pohon pinus di lereng gunung yang kemudian muncul ke permukaan menjadi sebuah air terjun berbentuk trisula. Air terjun Roro Kuning memiliki tinggi sekitar 15 meter dan berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut sehingga udara relatif sejuk karena lokasinya masih di lereng Gunung Wilis. Hijaunya hutan pinus menambah kesegaran untuk berkunjung ke sini. Spot foto yang bagus sangat cocok untuk Anda semua. Bahkan kalau kita datang di pagi hari, kita akan mendengarkan kicauan berbagai jenis burung seperti kutilang, burung cucak rowo, dan jenis-jenis lainnya. Terdapat beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan saat berada di Air Terjun Roro Kuning, seperti kolam renang, tempat peristirahatan, tempat bermain anak, dan pentas pertunjukan seni dan budaya. Air Terjun Roro Kuning berada di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 30 km dari Kota Nganjuk. Untuk menuju ke sana, kita harus berkendara ke arah selatan menuju arah Brebek, Kecamatan Loceret. Ingin menikmati keindahan air terjun sambil mengenang jasa pahlawan? Sebaiknya Anda berkunjung ke Air Terjun Roro Kuning, Nganjuk.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogyakarta, 2. Dialek

Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selomerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sunaria dari Mojoanyar, desanya Ngarjo, RT 10, RW 2, Kabupaten Mojokerto. Saya sakitnya komplikasi, Mbak, ada jantung, ada semurat, ada kolesterol. Saya rasakan tuh semua rasanya apa tuh nggak enak, Mbak, semua udah nggak bisa apa-apa, kaki sakit, awak sakit, tangan ini cekot-cekot, terus pokoknya nggak enak lah, Mbak. Saya pakai Naria, Gester sama CA. Selama itu minum Naria itu ada perubahan itu banyak sekali, Mbak. Rasanya itu enak. Herbal Naria, obat pilihan saya.
0: Herbal Naria, nutrisi

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
2: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
1: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Pak.
1: Itu selawan bu, beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye rasane wasik konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Saya sedang menikmati oleh-oleh khas Magetan. Makanan tradisional sejenis kerupuk yang terbuat dari beras ketan ini namanya jerangking. Makanan ini sekilas hampir mirip dengan kerupuk lempeng. Hanya saja, jerangking memiliki ukuran yang lebih kecil dan rasanya pun sangat khas. Selain dijadikan untuk menu camilan, jerangking ini juga sering dijadikan sebagai oleh-oleh bagi para wisatawan yang datang ke Magetan. Salah satu keistimewaan dari jerangking ini adalah proses pengolahannya. Tidak seperti kerupuk pada umumnya yang diolah dengan cara digoreng, jerangking ini diolah dengan cara dipanggang sehingga tidak mengandung minyak dan juga kolesterol. Selain itu, jerangking ini juga memiliki aroma sedikit gosong sehingga menghasilkan cita rasa yang khas dan berbeda dengan jenis kerupuk lainnya. Proses pengolahan jerangking cukup sederhana dan unik. Pertama, beras ketan dimasak hingga matang dan menjadi ketan. Kemudian ketan tersebut ditumbuk hingga menjadi adonan lengket. Setelah itu, adonan dipres dengan mesin pres maupun alat tradisional hingga menjadi tipis. Setelah berbentuk tipis, kemudian dipanggang. Jerangking biasanya diolah tanpa menggunakan bahan perasa apapun sehingga rasanya sangat alami. Jerangking ini memiliki cita rasa yang khas. Walaupun tanpa menggunakan bahan perasa, jerangking tetap memiliki rasa yang gurih. Selain itu, aroma yang sedikit gosong hasil pemanggangan ini menambah sensasi tersendiri saat memakannya. Untuk teksturnya, jerangking ini memiliki tekstur yang renyah. Namun, apabila disimpan di tempat yang tidak tepat, maka teksturnya akan mengeras. Jerangking sangat sehat untuk dikonsumsi oleh siapa saja, termasuk para vegetarian yang tidak mengkonsumsi susu dan telur, karena pengolahan jerangking yang dipanggang, sehingga tidak mengandung minyak dan kolesterol. Di Magetan, jerangking

0: dijual dan diproduksi. Selain dijual di warung-warung, ciranggeng juga bisa kita temukan di pusat oleh-oleh yang ada di daerah Magetan. Sehingga ketika sedulur cakra berkunjung ke Magetan, kita dapat dengan mudah menemukannya.
1: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Tos, lawan bu, beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasung Jambe, Kecamatan Pasung Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: sehari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Tapi tos lawan bu be.
1: Bontotane iki lho pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wing gawa siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah pak yo, pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Suwarti, alamat Beru Tengah RT1 RW5, Desa Kalisemo, Kecamatan Luwano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kaki, pegal-pegal sama panas. Udah lama sekitar 1 tahun. Kalau mau buat jalan sakit sekali, sampai saya seret-seret, badan lemas sama pusing sama mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya merasakan ada perubahan setelah habis paket pertama. Herbal Naria obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat.

0: Pak. Itu selawan bu, beh.
1: Bontotan iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
1: Man,

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Bagi saya, kopi memang terkesan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menyeduhnya, menyeruputnya, dan meminumnya hingga habis. Namun, di antara semua jenis kopi yang ada, sebagian di antaranya memiliki keunikan dan khasiatnya masing-masing. Kalau ke Tulung Agung, saya biasa bercerita bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi. Di Tulung Agung, saya selalu menyeruput kopi ijo yang sudah menjadi legenda hingga saat ini. Meminum kopi ijo sudah menjadi tradisi turun-temurun di Tulung Agung. Rasa dan teksturnya memang berbeda dari kopi pada umumnya, karena proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Biji kopi disangrai menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dengan tungku api berbahan kayu bakar. Dalam proses ini, perlu ketekunan dan keuletan untuk menjaga api agar suhu tetap stabil, sehingga biji kopinya matang dengan merata. Di Tulung Agung, kopi ijo ini sangat terkenal. Mulai dari warung kopi pinggir jalan hingga kafe besar, menyediakan kopi ijo sebagai menu utama. Cara penyajiannya pun tidak berbeda dengan kopi lainnya yang disuguhkan di cangkir dalam keadaan panas. Salah satu tradisi unik yang menyertai ritual minum kopi hijau ini adalah nyete. Nyete merupakan seni melukis atau membatik sebatang rokok dengan menggunakan sisa endapan kopi hijau. Tradisi ini populer tidak hanya di Tulung Agung, tapi juga di kawasan Jawa Timur lainnya seperti Kota Malang. Salah satu tempat ngopi hijau yang terkenal di Tulung Agung adalah Kopi Waris. Warung ini hampir tidak pernah sepi, yang membuat banyak orang tertarik karena secangkir kopinya yang terasa lembut dan gurih. Kopi di sini hanya disajikan dengan dua varian dengan bubuk kopi yang sama, yaitu kopi tubruk dengan gula atau kopi susu yang hanya dibedakan cara penyajiannya, yaitu dengan menggunakan gelas cangkir atau gelas kaca. Harganya pun sangat terjangkau. Selain harga dan rasa, warna kopi ini memang sangat berbeda dengan kopi lainnya, karena berwarna coklat kehijauan. Banyak orang yang menganggap bahwa kopi ijo berkhasiat untuk menurunkan berat badan. Senyawa asam klorogenat sebagai antioksidan aktif dalam biji kopi dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan berat badan. Kopi ijo juga dinilai bisa menurunkan gula darah dan menghambat penumpukan lemak. Namun, ternyata penelitian mengenai ekstrak biji kopi hijau dalam membantu menurunkan berat badan tidak dilakukan dalam jangka waktu lama, sehingga masih ada resiko hasilnya tidak valid, alias belum cukup bukti yang menyatakan manfaat ekstrak kopi hijau efektif dan aman dalam jangka panjang. Konsumsi kopi hijau juga harus diperhatikan pada beberapa kondisi tertentu, seperti penderita penyakit diabetes, glaukoma, gangguan pencernaan, dan komplikasi lainnya.
0: Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ferdo dan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Bu, Beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama bapak saya Bapak Tamin, Desa Ngleguk, RT 3, RW 3, Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Randublatong, Kabupaten Blora. Bapak saya penderita sakit lambung sama hepatitis. Itu perutnya itu kembung kayak sebah gitu, kayak mual terus adem banget. Bapak saya mengonsumsi CA sama Gester. Bapak saya itu mulai minum itu keringat dingin tuh keluar dalam 3 hari. Habis 1 botol tuh habis itu sudah ada enakan, berkurang gitu. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat.

0: Pak.
1: Itu selawan bu, beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: perjuangan bangsa.
1: Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu merupakan salah satu pejuang wanita yang turut serta berjuang melawan tentara kolonial Belanda asal Maluku. Perempuan kelahiran 4 Januari 1800 ini memulai ikut serta peperangan sejak usia 17 tahun. Sejak kecil, Martha telah melihat perilaku tentara Belanda yang sewenang-wenang terhadap masyarakat Maluku. Karena hal tersebut membuat dendam dan ingin ikut serta secara langsung melawan pasukan Belanda. Martha turut membantu Thomas Matulesi dalam Perang Patimura pada 1817. Di bawah komando Patimura, Christina Martha Tiahahu ditunjuk menjadi salah satu pemimpin pasukan bersama ayahnya, Kapitan Abubu, dan beberapa pemimpin lainya. Namun, pada 14 November 1817, rombongan pasukan Martha Christina Tiahahu tertangkap pasukan Belanda. Martha Christina Tiahahu hanya ditahan karena dianggap masih di bawah umur. Akan tetapi, ayahnya harus dihukum mati. Setelah ayahnya wafat, Martha Christina Tiahahu tetap melanjutkan perjuangan dan mengumpulkan pasukan ayahnya yang masih tersisa. Namun, dirinya tertangkap oleh pasukan Belanda dan dibuang ke Pulau Jawa. Saat di perjalanan menuju Pulau Jawa, Martha Christina Tiahahu melakukan mogok makan, minum, dan tidak mau minum obat yang diberikan pasukan Belanda. Kondisi kesehatan Christina Martha Tiahahu pun semakin memburuk. Puncaknya, pada 2 Januari 1818, Martha Christina Tiahahu meninggal di atas kapal Everstand. Jenazahnya dibuang ke Laut Banda atas perintah Komandan Verhoel. Christina Martha Tiahahu memperoleh gelar pahlawan kemerdekaan Indonesia pada 20 Mei 1969 dari pemerintah Indonesia.

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pak.
1: Pito, selawan bu, beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wing nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Bendungan Serut Blitar. Selain bendungan yang dimanfaatkan untuk menampung air dan irigasi, terdapat juga taman bermain dan rekreasi yang cocok untuk anak-anak, sehingga tidak salah apabila datang ke sini bersama keluarga untuk piknik. Retribusi untuk memasuki kawasan bermain atau rekreasi keluarga Bendungan Serut Blitar ini juga terjangkau. Bendungan Serut Blitar juga dilengkapi dengan gazebo yang bisa digunakan untuk bersantai di bawah pepohonan rindang dengan suasana pinggir sungai yang relatif bersih. Tempat ini memang bisa dibilang sangat nyaman, apalagi ketika siang hari yang terik. Rute menuju Bendungan Serut juga sangat mudah. Sampai saat ini terdapat banyak rute yang bisa kita pilih dari pusat kota Blitar. Sudah banyak petunjuk arah untuk menuju Bendungan Serut. Bendungan yang lebih dikenal dengan nama Bendungan Serut ini sebenarnya memiliki nama resmi Bendungan Lodoyo. Bendungan Serut atau Lodoyo dibangun pada tahun 1982. Bendungan ini merupakan tipe bendungan gerak. Selain memiliki fungsi utama sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Wlingi Raya, pengatur debit, pengendali banjir, dan budidaya perikanan. Taman wisata Bendungan Lodoyo berada di utara instalasi bendungan. Secara administratif, masuk dalam wilayah Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Taman ini didesain sedemikian rupa sehingga memiliki view dengan luas ke arah waduk dan bendungan. Sebagaimana umumnya, sebuah taman pada Taman Wisata Bendungan Lodoyo ini terdapat berbagai macam tanaman dan pepohonan. Pohon-pohon yang rindang membuat suasana di sekitar taman menjadi sejuk. Sedikit bergeser ke timur, tetapi masih berada di kawasan Taman Serut, terdapat wahana air berupa kolam renang. Kolam renang ini sederhana, tetapi tertata dengan rapi. Bergeser keluar taman wisata, kita dapat memacu adrenalin dengan menyeberangi Bendungan Serut. Jika dipandang dari taman wisata, suasana waduk memang cukup tenang. Tapi beda ceritanya jika melintas di atas bendungan. Dari atas bendungan, kita dapat menyaksikan pertunjukan air yang memukau. Pertunjukan tersebut berasal dari air buangan bendungan yang menggelegar menghantam talut. Letak Bendungan Serut cukup strategis karena berada tidak jauh dari kawasan wisata Kampung Coklat. Jadi, jika sedang berencana ke Kampung Coklat, jangan lupa mampir ke Bendungan Serut. Rasakan sensasi wisata Blitar yang unik dan menantang.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Pak.
1: Gitu, selawan bu, beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iya lali.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
0: Man,

0: Ibu Tri Nurhayati, Dukuh Wagian RT 19 RW 6 Desa Bulusan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten. Saya menderita sakit asam urat dan kolesterol. Saya mengkonsumsi nariah jenis CA dan Gaster. Saya merasakan perubahan setelah minum habis 2 paket. Herbal nariah obat andalanku.
1: Herbal nariah tidak hanya melindungi

0: Pak. Tapi itu selawan bu, beh.
1: Bontotan ini lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopi ini. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku ingin gawa siji kurang ya, bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, bu, tak budal. Widodarene, selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Pak.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Walkira, Desa Sojokerto, Kecamatan Leksono, RT 1 RW 2 Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit lambung, darah tinggi, wasir, kolesterol. Rasanya panas asam lambungnya, pala sering pusing, badan pada pegel semua. Saya mengonsumsi Nariah CA kali Gester. Habis 2 paket belum habis, sudah enak semua. Herbal Nariah, obat andalanku.
0: Herbal Nariah tidak hanya melindungi

0: Pak.
1: Piye to, selawan Bu, Beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang wakot, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Do, selawan bu, beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
1: Man,

24 tahun yang lalu, aku kehilangan sosok seorang ayah. Salam rindu ayah. Semoga Allah jadikan ahli surga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saat itu, ibu merawat dan membesarkanku sudah tanpa suami lagi. Terima kasih ibu, engkau begitu tegar, engkau begitu kuat, engkau begitu hebat. Aku tidak akan bisa membalas semua jasa-jasamu. Namun, aku akan terus berusaha untuk bisa membuatmu tersenyum dan bahagia ibu. Dan saat ini, ada satu hal yang membuat aku sedih. Sudah 10 bulan ibu terbaring sakit. Ibu, aku akan selalu merawat dan menjagamu ibu. Walaupun itu tidak akan bisa mengimbangi kasih sayangmu kepada aku.

0: Info Sehat Radio Cakrakrisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Ya, nama saya Bu Wasri dari Desa Wanaraja, Kecamatan Wanayasa, RT 3 RW 4, Kabupaten Banjarnegara. Sakit mata, ya, matanya perih, berair, terus pegel-pegel. Saya mengkonsumsi Naria, Gester, dan CA. Telah satu paket, ya, matanya sudah sembuh, tidak berair. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Campground Gazebo Wilis Kediri. Campground Gazebo Wilis merupakan salah satu objek wisata alam yang sedang hits di Kediri. Terletak di lereng Gunung Wilis, menawarkan pemandangan alam yang indah dan asri. Spot terbaik dari tempat Campground Gazebo Wilis ini adalah zona camping di atas pegunungan. Tempat camping ini memiliki corak warna alam yang keren dan mempesona. Menariknya, wisatawan tidak perlu sulit mendaki ke puncak untuk menikmati panorama alam yang indah. Campground Gazebo Wilis berada di ketinggian sekitar 1500 mdpl. Dari ketinggian ini, kita bisa melihat pemandangan indah perbukitan serta hamparan lembah hijau. Keindahan malam hari juga tidak kalah indahnya. Hamparan gemerlapnya lampu kota Kediri menemani dinginnya malam di puncak bukit. Menjelang pagi hari adalah waktu yang dinanti-nanti. Atmosfer langit warna jingga keemasan membuat mata para pengunjung terpana hebat. Berbagai kamera dan handphone pengunjung mulai membidik panorama indah ini. Panorama indah sebelum terbitnya matahari. Campground Gazebo Wilis berada di Dusun Besuki, Desa Jugo, Kecamatan Mojo Kediri. Bila ingin berkemah pada weekend, sebaiknya melakukan registrasi pesan tempat terlebih dahulu. Campground Gazebo Wilis diselimuti kabut tebal serta hawa dingin. Tersedia 4 lokasi untuk mendirikan tenda camping, yaitu di samping kafe, area parkir, dan 2 lokasi puncak bukit. Keseluruhan area camping bisa menampung sekitar 100 tenda dengan ukuran kapasitas 4 orang. Jangan khawatir akan terik matahari saat siang hari. Pepohonan rindang akan menjaga kita dari terik matahari secara langsung. Jika ingin suasana pegunungan hening, kita bisa memilih area camping di puncak bukit untuk mendirikan tenda. Tidak perlu khawatir bagi pengunjung yang tidak membawa peralatan tenda, tersedia sewa peralatan tenda di Gazebo Wilis. Sajian kuliner di atas bukit ini juga tidak kalah lezatnya, mulai dari gorengan, mie, bakso, dan lain sebagainya, sehingga membuat badan kita terasa lebih hangat. Berkunjung ke tempat wisata Gazebo Wilis, jangan lewatkan aktivitas hunting foto. Terdapat spot foto keren dan instagenik dengan latar panorama alam. Jika cuaca sedang bagus dan cerah, kita bisa melihat keindahan sunrise di pagi hari. Lokasi Campground Gazebo Wilis terbilang cukup mudah untuk dijangkau. Jarak lokasi Gazebo Wilis dari alun-alun kota Kediri sekitar 21 km. Rute jalan menuju Gazebo Wilis satu arah dengan air terjun Dolo dan Irenggolo. Jalannya cukup mulus dan lebar. Rute dari kota Kediri ke arah terminal baru Tamanan Kota, terus ambil arah barat. Kemudian ikuti petunjuk menuju kawasan wisata air terjun Dolo dan Irenggolo. Jika dari arah selatan, yaitu pertigaan Kecamatan Mojo menuju ke barat. Kemudian ikuti petunjuk ke arah air terjun Dolo dan Irenggolo.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: berjuang bangsa.
1: Agresi Militer Belanda 1. Agresi Militer Belanda 1 merupakan sebuah peristiwa operasi militer pertama Belanda yang dilakukan terhadap Republik Indonesia. Serangan yang dilakukan Belanda saat agresi pertama terhadap Indonesia terjadi di wilayah Jawa dan Sumatera. Agresi Militer Belanda 1 terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 sampai pada tanggal 5 Agustus 1947. Serangan agresi militer yang berlangsung merupakan aksi polisionil yang dilakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran atas perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, aksi agresi militer Belanda 1 merupakan pelanggaran dari hasil perjanjian Linggarjati. Agresi militer Belanda 1 disebabkan Belanda yang tidak menerima hasil perundingan Linggarjati yang telah disepakati bersama pada tanggal 25 Maret 1947. Pihak Belanda cenderung menempatkan Republik Indonesia sebagai negara persemakmuran dan Belanda sebagai negara induk. Perjanjian yang sudah dilakukan hanya dijadikan alat untuk mendatangkan pasukan lebih banyak. Untuk mencari alasan supaya bisa menyerang Republik Indonesia, Belanda mengajukan beberapa tuntutan. Pembentukan pemerintahan federal sementara yang bertujuan menguasai seluruh wilayah Republik Indonesia sampai terbentuknya RIS atau Republik Indonesia Serikat. Dari pernyataan tersebut berarti Republik Indonesia ditiadakan. Pembentukan pasukan keamanan bersama yang selanjutnya masuk ke daerah-daerah Republik Indonesia. Dari tuntutan yang ada tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Belanda ingin membuat dan merencanakan negara boneka dan ingin menguasai kembali Republik Indonesia. Kemudian Belanda melanggar perjanjian Linggarjati yang sudah disepakati sebelumnya. Atas dasar tersebut, pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer pertamanya dengan menggempur Indonesia. Target utama Belanda adalah kota besar yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Gubernur Jenderal Haji van Mok mengumumkan kepada wartawan tentang dimulainya aksi agresi militer Belanda 1 lewat konferensi pers pada malam hari tanggal 20 Juli. Serangan di beberapa daerah kemudian dimulai pada tanggal 21 Juli. Serangan agresi militer 1 dilakukan di daerah yang dikuasai Republik Indonesia seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Di Jawa Tengah, mereka memfokuskan di daerah Pantai Utara. Di Jawa Timur, mereka menguasai wilayah yang terdapat pabrik-pabrik gula dan perkebunan tebu. Dan di wilayah Sumatera Timur, mereka menguasai daerah perkebunan tembakau.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم نبينا الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين وبعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حاضرين بالشكر على الله سبحانه وتعالى. Kita masih diberikan kesempatan untuk beriman sampai dengan subuh kali ini. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian hamba yang beriman itu, kita masih diberikan kesempatan untuk membuktikan keimanan itu dengan amal saleh dan diawali dengan menunaikan salat subuh berjamaah. Kalimat iman pertama di dalam Al-Quran itu diikuti dengan amalan salat sebagai pembuktian dari sifat takwa. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat kedua sampai dengan ayat ketiga. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa yang dimaksudkan? Maka ciri pertamanya di ayat tiganya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanannya. Jadi orang takwa itu alhamdulillah tidak dibatasi dengan cukup beriman. Nanti ada muslim, ada mukmin, ada taqi. Ada muslimun, ada mukminun, ada muttaqun. Levelnya terus meningkat. Muslim, orang yang baru berikrar untuk patuh tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jika ikrar itu diiringi dengan keyakinan paripurna dan kesiapan untuk menunaikan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang dilarang, maka naik levelnya tidak sekedar muslim tapi menjadi mukmin. Karena itu orang-orang yang mengatakan saya Islam, saya tunduk, saya patuh, saya muslim, tapi tidak diikuti dengan keyakinan pada jiwanya untuk mengamalkan apa yang ia ikrarkan dengan lisannya dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu, maka disifati oleh Al-Qur'an sebagai muslim, namun imannya baru sampai lisan, belum sampai kepada qalbunya. Itu yang dimaksudkan di Quran surah ke-49 Al-Hujurat di ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Ada segelintir orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman. Jadi menahbiskan dirinya sebagai mukmin, langsung naik ke level yang kedua. Amanna, kami telah beriman. Turun jawaban langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Qul lam tu'minu. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian belum naik ke level mukmin. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan baru di level yang pertama. Baru muslim. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sementara iman yang diucapkan di lisan itu belum sampai ke dalam hati, belum sampai ke dalam jiwanya. Jadi baru mengalir di lisan, baru berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu kalau kalimat sampai ke dalam hati, maka nanti berubah dari sekedar muslim menjadi mukmin. Bila sampai ke dalam hati, maka nanti dalam hati akan dipancarkan kepada seluruh bagian tubuh kita sebagai pertanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pancaran ini nanti akan dieksekusi oleh seluruh bagian tubuh kita yang menandakan kita betul-betul beriman. Karena itu nanti tiga bagian ini disebut dengan iqrarum bil lisan, wa tasdiqum bil qalbi, wal amalu bil jawarih. Diungkapkan dengan lisan, dibenarkan sampai ke dalam hati, dibuktikan lewat perangkat tubuh kita. Pembuktian lewat perangkat tubuh itu, itulah yang disebut dengan ibadah namanya. Pembuktian pertamanya itu datang lewat sholat. Dan sholat ini adalah pembuktian iman pertama yang diamalkan, ditampakkan, bahkan menjadi risalah pertama seluruh nabi dan rasul yang pernah bertugas di muka bumi. Jadi semua nabi, rasul, muslim beriman kepada Allah, mukmin, yakin dengan itu semua, dan pembuktian pertama keimanannya itu dengan sholat. Nabi Musa alaihi salam ketika pertama kali dikonfirmasi ketauhidannya kepada Allah dan membuktikan keislaman dan keimanannya, perintah pertamanya membuktikan lewat sholat. Itu ada di Quran surah ke-20 Taha di ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana. Itu kalimat tauhid. Pembuktiannya di mana? Fa'budni. Kata Allah, innani anallahu, sungguh saya tegaskan saya itu Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang layak dipertuhankan dan disembah. Karena ilah itu mengandung makna dipertuhankan dan disembah sekaligus. Ketika itu menjadi nama bagi Tuhan, maka berubah menjadi Allah. Jelas ya? Makanya kita katakan la ilaha illallah. Tidak ada yang layak dipertuhankan dan disembah kecuali saya, kata Allah. Fa'budni. Maka kalau sudah beriman, buktikan itu dengan menyembah saya. Bagaimana caranya? Teruskan ayatnya. Wa aqimish shalah,

Jadi Nabi Isa salat untuk membuktikan keimanannya, kehambaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat itu sekaligus selain sebagai pembuktian iman, juga pembuktian sebagai hamba dan tidak naik status di atas hamba, tetap hamba. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan menerima perintah salat, status kehambaannya disebutkan dengan jelas. Itu di surah ke-17 Al-Isra di ayat yang pertama itu. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Bukan birasulihi, bukan binabiyihi, tapi bi'abdihi. Untuk menegaskan bahwa risalah salat itu sebagai hadiah terbesar nanti dari proses Isra Mi'raj itu adalah pembuktian dari penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur dalam kehidupan ini bila masih mampu menunaikan salat, alhamdulillah. Artinya komitmen keyakinan kita, keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita telah wujudkan, dan perwujudan pertama kali itu melalui salat. Sekaligus ibadah salat yang ditunaikan itu semakin sering ditunaikan itu mengonfirmasi peningkatan-peningkatan iman. Rumus dalam Al-Qur'an pertama kali, kalau imannya ingin terus ditingkatkan, maka salatnya diperbanyak. Salatnya diperbanyak. Karena itu nanti di Al-Baqarah ayat 3 itu kalimat imannya menggunakan fi'il mudhari dan bentuknya jamak. Alladzina yu'minuna. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an. Itu menunjuk makna umum yang luas. Jadi bisa mencakup laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, dan melampaui sekat-sekat sosial. Jadi siapapun. Jadi tawaran untuk beriman itu untuk semua hamba. Itu buktinya rahman Allah. Semua diberi kesempatan untuk beriman. Hanya persoalannya tawaran itu mau diambil atau tidak, itu problemnya. Jadi Allah memberi kesempatan pada setiap hamba itu untuk beriman. Kalau di sini diberikan misalnya snack, ya, misal saja. Lalu setelah kajian diberikan snack. Semua mendapatkan bagiannya. Tapi ada yang tidak mau ngambil. Begitu tidak diambil, sampai depan dia lapar. Saking laparnya kemudian pingsan. Pertanyaannya, yang salah panitianya atau jamaahnya? Jemaahnya, karena panitia sudah menawarkan, yang bersangkutan tidak mengambil. Jadi kalau ada yang tidak beriman, jangan salahkan Allahnya. Karena konsep dasarnya semua diberikan kesempatan yang sama. Cuma manusianya yang tidak mau ngambil. Fir'aun kan sefir'aun-fir'aunnya. Ngaku Tuhan, hobi bunuh orang, perbuatannya zalim. Masih dikirimkan 2 orang nabi kan? Musa dan Harun. Dan diperintahkan berdakwah dengan lembut. Itu sefir'aun-fir'aunnya. Karena itu konsep pemberian hidayah itu terbuka untuk semua, tinggal kita mau ngambil atau tidak. Itu yang dimaksud di Quran surah ke-29 Al-Ankabut itu di ayat yang terakhir itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang serius mengambil hidayah yang telah kami tebarkan itu. Jadi pancaran hidayah itu seperti sinyal yang ditebarkan. Tinggal kita mau mengambilnya atau tidak. Jadi kalau antum ingin cepat dapat hidayah itu, coba cepat cari tempat-tempat yang sinyalnya kuat mendapatkan itu. Anda kan kalau telepon sinyalnya lemah langsung keluar cari sinyal kan? Jalan sambil tunjuk-tunjuk padahal yang telepon enggak ada di situ gitu. Ini sinyalnya enggak ada nih gitu kan? Tapi Anda cari-cari supaya sinyalnya penuh lagi. Itu Allah tebarkan sinyalnya ada di majlis ilmu, di majlis, di masjid, di ta'lim-ta'lim, ya kan? Itulah sinyalnya. Kalau kita mau mendekat ke situ, maka lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan kata Allah dan dibimbing untuk mendapatkan jalan-jalan kemuliaan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, salat berjamaah itu di antara jalan-jalan untuk mendapatkan hidayah Allah. Dan itu sangat mahal. Biasanya di antara sekian surah-surah yang dibacakan oleh imam itu bukan sekedar permohonan yang ditujukan kepada Allah, tapi umumnya mewakili pesan-pesan penting yang menjadi kebutuhan seluruh jamaah yang menunaikan sholat. Kadang-kadang unik Pak Ibu, kita itu para imam kadang menyiapkan surat tertentu untuk dibaca, tapi ketika sholat itu bisa berubah. Bisa demikian itu. Ya, tadi dibacakan Quran surah ke-25 Al-Furqan tadi.

0: Tadi itu dari ayat 68 sampai ayat 75. Surah ke-25 ayat 68 sampai dengan 75. Saya singkat saja pesan kuat yang penting di ayat tadi itu, utamanya di ayat 70 dan 75-nya. Utamanya ya di ayat 70 dan 75-nya. Jadi ini tawaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di antara kita yang sempurna. Idealnya semua menjadi ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang penyayang, sikapnya yang lembut, yang baik, yang toleran dalam konteks kebaikan. Tapi kadang ada yang terperosok dalam keburukan. Lisan salah tutur, telinga salah dengar, mata salah tatap, bahkan ada yang melakukan dosa-dosa yang besar, tapi selalu diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali. Maka di ayat 70-nya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Maka orang-orang yang mungkin pernah merasa salah itu bisa kembali menjadi soleh, kata Allah. Kalau dia mau kembali, taubat. Taubat itu kembali kepada jalan-jalan kebaikan. Jadi bahasa Quran itu indah sekali. Tidak ada memang yang sempurna di antara manusia yang bukan nabi dan rasul itu. Ya. Tapi kemuliaan manusia itu, hamba yang salah itu terletak kepada keinginan kuatnya untuk selalu berusaha menjadi soleh. Jadi yang dituntut dari kita itu usahanya. Karena itu saya sering berkata, Allah itu sangat mencintai seorang pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan dengan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Ya. Jadi kalau kita mau kembali, itu disukai oleh Allah. Taubat dan tinggalkan perbuatan-perbuatan buruk itu. Lalu kuatkan imannya, isi dengan amal soleh. Apa ciri orang yang telah berhasil menjadi soleh itu? Maka diteruskan ayatnya, ya, faulaika yubaddilullahu anhum sayyi'atihim hasanat. Ini ciri yang penting, Pak, Ibu. Orang kalau sudah taubat itu, kata Allah, ciri diterima taubatnya, maka berganti perbuatan salah yang sebelumnya dilakukan dengan perbuatan soleh yang konsisten dikerjakan. Jadi kalau kita bertobat dari dosa mata, misal melihat yang salah nih, seringkali terbawa, terdorong untuk melihat gambar yang tidak baik, lalu taubat. Maka ciri diterima taubatnya itu, yang salah ini berganti menjadi soleh. Tidak ingin lagi melihat gambar yang tidak baik, tontonan yang tidak bagus. Dari situ beralih kepada yang baik-baik. Maka kalau ini konsisten dikerjakan, Allahu Akbar, ayat 75-nya, ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru. Maka orang-orang ini menggunakan bentuk jamak nih, Pak. Ya, kalau jamak itu pekerjaannya tidak sendirian. Jadi kalau di keluarga ini, orang tua ngajak anak-anaknya, suami dengan istri kompak. Jadi di rumah tontonan-tontonannya diganti menjadi yang lebih baik. Bacaan-bacaannya diganti dengan yang lebih soleh. Dirumuskan di mana sekolahnya, di mana bekerjanya, di mana belajarnya. Itu kalau kompak seperti itu dan bersabar menjalaninya, bersabar. Kalimat pertamanya sabar. Itu Allah menyiapkan satu tempat khusus untuk keluarga ini di surga. Dan cara masuknya itu disambut. Disambut tahiyatan wa salama. Disambut kalau di tafsirnya di Quran surah 13, di tafsir di Quran surah Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24, itu keluarga besar ini akan saling bergandengan masuk ke dalam surga dan disambut oleh para malaikat di setiap pintu-pintu surga. Jadi masuknya lewat surga Aden, kan 8 pintu surga itu. Ya, jadi masuk dia lewat surga Aden, nanti malaikat menyambut di setiap pintu-pintu surga. Dan luar biasanya dikonfirmasi di ayat ini, Quran surah ke-25 di ayat 75 itu dikonfirmasi nanti di Quran surah 13 ayat 23 dan 24 dengan kalimat yang sama tentang sabarnya. Ya, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum. Tani'na uqbaddar. Maka orang-orang ini, kata Allah, ini langsung dari Al-Quran. Saya selalu mengatakan, posisikan Al-Quran itu bukan sekedar kita bacaan. tapi surat-surat bimbingan yang Allah langsung berikan kepada kita. Jadi kalau baca Quran itu, rasakan itu untuk kita. Posisikan diri kita itu sebagai penerima perintah. Bukankah dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu disebut dengan surah? Ya kan? Bapak Ibu, saya sering katakan begini. Kalau terpisah dengan anak misalnya, sedang sekolah pesantren, 3 tahun tidak bertemu, tiba-tiba dapat surat dari anak, senang tidak? Senang ya? Kita dapat surat dari orang tua yang gak pernah berjumpa dulu selama berapa masa, senang ya? Sekarang Allah kirim surat kepada kita, 114 surat yang belum tampak dalam pandangan kita, yang selalu memberikan rahmat, perhatian, ampunan, pemaafan. Kirim surat, 114 surat lewat manusia utama yang terpilih, Sayyidina Muhammad SAW, sampai ke kita. Maka kata para ulama, surat itu posisikan untuk kita isinya. Disampaikan lewat Rasulullah, dicontohkan cara membaca dan mengamalkannya, tujuannya sampai ke kita. Jadi kalau baca Quran itu, rasakan ayatnya untuk kita. Jannatu adnin yadkhulunaha. Itu beda ketika hanya sekedar membaca dengan merasakan bahwa firman ini untuk kita. Kata Allah, hei kamu ini, aku sudah siapkan surga, ini untuk keluarga kamu, tapi kamu harus bersiap untuk memasukinya. Ini amalannya. Bila dikerjakan amalan-amalan itu, kata Allah, ini anaknya bisa menggandeng bapak ibunya, bisa menggandeng pasangannya, keluarga besar, masuk ke dalam surga. Yang paling menarik, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat datang menyelamati dari setiap pintu surga. Masuk memberikan selamat. Apa kalimat pertama yang diucapkan malaikat? Ternyata bukan karena hebat amalnya, bukan karena banyak sholatnya, bukan karena banyak hafalan Qurannya, bukan karena banyak infaknya. Salamun alaikum bima sabartum. Tapi karena banyak sabarnya. Ternyata sabar itu mahal, Pak, Bu. Sabar, Bu, ya, kalau mendidik anak-anak menjadi soleh. Sabar, karena di situ ternyata kunci untuk mendapatkan rahmat Allah itu. Sabar, ikhwan. Bapak yang sedang mencari nafkah dengan cara yang halal, sabar. Karena ternyata setiap gerak langkahnya itu pahalanya ada di situ. Dan peluh keringat, capek, lelah, itu ternyata yang punya nilai di hadapan Allah. Itu kalimat pertama malaikat itu sabarnya. Bukan karena selamat mendapatkan penghasilannya, bukan karena selamat karena anaknya diwisuda hafal Qur'annya, bukan. Yang indah itu sabarnya. Karena itu kenikmatan wisuda khatmul Qur'an itu, hafalan Qur'an itu ternyata bukan karena hasilnya selesai menghafal, bukan. Karena tahapan-tahapan yang dilalui dengan kesabaran itu telah tuntas dilewati. Makanya kenapa banyak penghafal Qur'an ketika di wisuda itu banyak terharu dan menangis itu? Karena merasakan perjuangan saat mulai menghafalnya. Itu poinnya. Nah, ini yang kita dapatkan di subuh ini. Saya kira kalau kita berusaha untuk membaca Quran pelan-pelan dengan terjemahan, ya setiap harilah diusahakan walaupun cuma satu ayat. Nanti ketika kita sholat dan mendengar imam membacakan ayat apapun, itu rasanya akan berbeda. Karena ada petunjuk-petunjuk berkehidupan yang selalu selaras dengan apa yang kita jalani dalam aktivitas harian kita. Jelas sampai di sini? اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا لا تدعنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته يا الله jika ada pelaku maksiat di dalam ruang masjid ini atau di sekitarnya jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau ampuni segala dosa-dosanya wala hamman illa farajtah jika ada yang pernah merasakan kegelisahan jangan biarkan ia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya wala dan illa syafaitah jika ada yang diuji dengan penyakit seberat apapun maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya ya arhamar rahimin Allahumma ya arhamar rahimin la hajata min hawajid dunya wal akhirati fiha lak ridan fiha lana salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an واجعل القرآن صاحبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Desa Gandu di Kabupaten Magetan wajib kita kunjungi, terutama bagi sedulur cakra yang gemar kuliner. Kenapa begitu? Ya, karena Desa Gandu Magetan merupakan desa ayam panggang. Wah, banyak warga desa yang masuk wilayah Kecamatan Karangrejo Magetan ini membuka usaha warung makanan dengan menu khusus ayam panggang. Lokasi Desa Gandu mudah dijangkau, berada di jalur Maospati Ngawi. Di pertengahan jalur ini ada persimpangan dengan traffic light, lalu belok ke kanan tidak sampai 200 meter, sudah sampai ke Desa Gandu. Di kanan kiri jalan sudah banyak warung-warung dengan menu ayam panggang. Dengan banner yang menyolok, warung-warung kecil itu sudah menampilkan gambar yang menggoda selera. Tetapi kalau ingin mencoba warung yang pertama kali jualan ayam panggang, masuklah ke kampung kecil di sebelah kanan. Kampungnya bersih dengan jalanan berpaving rapi. Setelah berkelok dengan melewati beberapa warung ayam panggang kecil lainnya, sampailah pada dua warung yang kondang sebagai perintis ayam panggang Gandu, yaitu warung Bu Suryani dan Bu Setu. Tidak seperti resto-resto di kota, pengunjung resto ayam panggang di Gandu Magetan ini menikmati sajian sambil duduk lesehan. Ruangan yang ada adalah ruangan lama. Jadi jangan bayangkan kita akan makan seperti layaknya di rumah makan, ada meja dan kursi. Ayam panggang Gandu ini dijual di rumah warga yang sekaligus merangkap sebagai tempat makannya. Ruangan dalam rumah akan dikosongkan dari perabot, lalu digelar tikar di atas lantai. Nah, para pembeli akan duduk di tikar ini untuk menikmati ayam panggang beserta perlengkapannya, sehingga sangat terasa suasana rumah pedesaannya. Resto ayam panggang yang omsetnya cukup besar pada hari-hari biasa ini memotong sedikitnya 250 ayam kampung. Sementara pada hari libur panjang bisa memotong 1000 ekor ayam per hari. Ayam panggang Gandu Magetan memiliki dua pilihan menu. Ada ayam panggang bumbu rujak dan ayam panggang bumbu gurih. Kalau suka yang pedas, pilihannya ya bumbu rujak. Tetapi kalau kita memilih bumbu gurih, penyajiannya tetap disertai sambal terasi. Pelengkap lainnya ada lalapan, urap-urap, sayur lodeh, oblok tempe, dan sayur mentek. Sedangkan nasinya disajikan dalam wakul model kuno. Keunikan ayam panggang Gandu terletak pada cara mengolah dan menyajikannya. Menggunakan bahan baku ayam kampung yang masih muda dan dimasak dengan cara tradisional, membuat ayam ini sangat legit dan lezat. Rasa ayam panggangnya sangat melekat di lidah. Empuk, rasa bumbunya menggigit dengan aroma bakaran yang mengundang selera. Nah, sambil menunggu antrian, kita bisa melihat cara memasaknya. Kita diperbolehkan untuk melihat arena dapur, melihat cara ayam itu diolah, dipanggang, dan dibumbui. Cara memasaknya di dapur tanah liat dengan bahan bakar kayu. Menakjubkan bukan? Di zaman serba digital ini, ayam panggang Gandu masih mempertahankan cara memasak tradisional. Menggunakan dapur dari bata dan tanah liat, memakai kayu sebagai bahan bakar, dan wajan tanah liat sebagai alas untuk memanggang ayam. Semua dilakukan dengan satu alasan, mempertahankan rasa, aroma, dan kematangan. Kayu yang digunakan sebagai bahan bakar juga pilihan. Ada kayu yang nyala apinya kurang stabil, misalnya kayu randu. Nah, kayu sejenis ini tidak bisa dipakai sebagai bahan bakar memanggang ayam. Di sini, harga ayam tidak dihitung per potong, melainkan per ekor. Harga ini sudah termasuk nasi dan sayur serta lalapan dan sambal. Selain dua warung besar milik Bu Setu dan Bu Suryani serta warung-warung kecil lainnya, Di Desa Gandu Magetan juga ada usaha ayam panggang yang khusus untuk dijual di pasar. Antara lain, ayam panggang Gandu yang dijual di Pasar Ngawi, Pasar Maospati, Pasar Magetan, dan Pasar Madiun. Tapi, harga dan rasa ayam panggang Gandunya tentu berbeda. Ayam panggang Desa Gandu memang sudah jadi salah satu ikon destinasi Kabupaten Magetan. Bukan hanya bagi pemilik warung atau restoran, tetapi juga bagi masyarakat yang berternak ayam kampung untuk dipasok ke warung-warung di Gandu. Belum lagi yang memasok sayuran, karena kebutuhan akan sayur ternyata juga cukup besar.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Witanti Yuli Rahayu, panggilan Butik, usia 62 tahun. Alamat saya Dusun Kademangan RT7 RW2 Desa Gudo, Kabupaten Jombang. Saya mengalami sakit jantung, rodok, ngejer, gelisah, asam lambung, dan kalau berjalan itu cuapek sekali. Ya, sekitar 1 bulan. Yang saya konsumsi CA sama gester. Dan cara minum saya itu sebelum makan 3 tetes 3 kali sehari. Ya, setelah habis 1 botol setengah kurang lebih, itu badan saya sudah merasakan enak. Ya, sampai sekarang saya sudah habis 14 botol. Namun, saya tetap mengkonsumsi untuk menjaga badan saya supaya sehat dan untuk menjaga stamina tubuh saya. Herbal Nariah, obat pilihanku dan andalanku.

0: perjuangan bangsa.
1: Pertempuran Ambarawa. Sejarah Pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pertempuran Ambarawa berlangsung untuk tujuan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal ini dilakukan karena setelah kemerdekaan, pasukan Nika dan militer Inggris datang kembali ke Indonesia dan berusaha menggoyahkan pemerintahan yang sudah terbentuk. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945. Nama pertempuran Ambarawa diambil dari nama sebuah daerah di dekat Semarang. Daerah ini terkenal memiliki rawa yang begitu luas. Pasukan tersebut kemudian membebaskan tawanan

0: Insiden sebelum pertempuran Ambarawa ini berakhir setelah pemimpin dari kedua belah pihak melakukan sebuah perjanjian. Kedua tokoh yaitu Insinyur Soekarno dari Republik Indonesia dan Brigadir Jenderal Betol dari Sekutu. Pertemuan berlangsung di Magelang pada tanggal 2 November 1945 dan melakukan sebuah perjanjian. Perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua tokoh pemimpin ternyata dilanggar oleh pihak Sekutu. Tepat pada tanggal 20 November 1945, pertempuran kembali pecah. Pertempuran terjadi di Ambarawa antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat yang dipimpin oleh Mayor Soemarto dengan pasukan dari pihak Sekutu. Kemudian pada 21 November tahun yang sama, pihak Sekutu melakukan penarikan pasukan yang berada di Magelang menuju ke daerah Ambarawa. Pasukan ini ikut berperang dalam pertempuran Ambarawa di bawah perlindungan pesawat tempur milik Belanda. Setelah satu hari pertempuran Ambarawa berlangsung, kemudian keesokan harinya dilanjutkan di perkotaan. Pasukan Sekutu menyerang perkampungan di daerah Ambarawa. Kumpulan pasukan Tentara Keamanan Rakyat yang merupakan gabungan dari beberapa wilayah seperti Kartasura, Salatiga, dan Boyolali melakukan langkah dengan bertahan di pemakaman Belanda.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naryah.

0: Tolan Radio Cakrakrisna.
1: Air Terjun Pringjowo Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo, juga terletak di kaki Gunung Wilis, yaitu air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo terletak di Dusun Salam Judek, Desa Blongko, sekitar 10 km dari kantor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk menuju lokasi air terjun Pringjowo, selain jalan yang sudah beraspal, ada juga jalan yang cocok untuk para pecinta motor trail. Trek dengan tanah khas gunung yang agak gembur ini terletak di kawasan Banyu Towo. Banyu Towo sendiri diambil dari sebuah sumber air abadi di tempat tersebut yang merupakan sumber air kecil yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi air terjun Pringjowo, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan. Bagi pengendara roda 2 masih bisa sampai di Gumitir, sedangkan untuk roda 4 cuma bisa sampai di Banyu Towo. Setelah Gumitir, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun Pringjowo dengan berjalan kaki. Dari sini, kita harus berjalan kaki merambah hutan yang masih rimbun. Sesekali masih terlihat binatang hutan seperti kera, kijang, serta ayam hutan di sepanjang perjalanan. Diiringi suara garengpung atau sejenis serangga yang memiliki suara khas, kita akan dimanjakan dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan air terjun Pringjowo. Hawa dingin langsung terasa, menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai grojokan air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo yang terletak di kawasan hutan Pringjowo, Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun. Air terjun Pringjowo Ngisor atau Ngandap dan air terjun Pringjowo Ndhuwur atau Inggil. Untuk air terjun Pringjowo Ngandap memiliki tinggi sekitar 18 meter, sedangkan air terjun Pringjowo Inggil berbentuk zigzag atau berkelok dengan tinggi sekitar 30 meter. Karena harus melewati hutan bambu untuk bisa menjangkau air terjun ini, maka diberi nama Air Terjun Pringjowo. Hutan sekaligus air terjun ini pertama kali diberi nama Pringjowo oleh seorang penyebar ajaran agama Islam di Nganjuk yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijogo.

0: Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian, maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya, dan kepadanya lah tempat kembali. Quran Surat Al-Mulk ayat 15.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi sedulur cakra di pagi yang cukup cerah kali ini ya, bersama saya Lilin Bayu, ditemani tugas oleh Iis Atin, kemudian juga ada Intan Anggraini pagi hari ini, hari Jumat 19 Juni 2026. Silahkan Anda berbagi informasi kewaspadaan maupun juga rencana perjalanan Anda. Dan jangan lupa juga untuk sedulur cakra cek rute perjalanan Anda, karena beberapa titik masih dilakukan perbaikan ya sedulur cakra, seperti yang ada di Jembatan Gondang 1, kemudian Jembatan Kaliombo Kota Kediri, dan lanjut lagi ada di Jembatan Brawijaya yang ada di wilayah Mojokerto. Silahkan Anda terus berbagi informasi dan juga kewaspadaannya. Pagi hari ini saya Lilin Bayu akan menemani aktivitas Anda selama 2 jam ke depan. Jadi pastikan Anda tidak tertinggal informasi dari kami. Jangan lupa juga untuk terus menyimak melalui aplikasi streaming. Download dulu ya sedulur cakra di App Store maupun juga di Play Store dengan kata kunci Cakra Krisna, background yang warna putih. Sedulur cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, sedulur cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Nariyah terdekat. Sedulur cakra juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852 9000 1061. Untuk Anda yang ada di Bojonegoro, Anda tentunya juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah. Tidak perlu jauh-jauh ke Nganjuk Sedulur Cakra, karena Anda juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah di Radio Krishna FM Bojonegoro. Untuk lokasinya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngrahu, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya di utara pom bensin Ngrahu.

0: Luar biasa sekali dinginnya ya Seduru Cakra untuk di pagi hari ini. Jadi bagi Anda yang akan melakukan aktivitas, jangan lupa juga untuk membawa jaketnya. Karena memang saat ini Miskat kita masih memasuki musim bedidding ya Seduru Cakra, di mana untuk suhu di pagi dan juga malam hari itu cenderung lebih dingin dari biasanya begitu. Tapi kalau misalkan sudah di siang hari, nampaknya juga sangat terik sekali ya untuk mataharinya. Silahkan Anda terus berbagi informasi dan juga kewaspadaannya. Pagi hari ini akan melakukan perjalanan kemana Anda disampaikan juga ya. Dan kita cek dulu ke ruang gatekeeper kira-kira informasi di mana saja yang sudah masuk. Intan?
1: Informasi pagi kali ini kita terima yang disampaikan oleh Pak Heru. Aktivitas perjalanan dari Jombang arah ke Surabaya dikabarkan untuk jalur utama sejauh ini juga masih aman, cukup lancar. Pagi kali ini juga kondisi jalanan belum begitu padat-padatnya ya, karena masih jam 6 pagi. Cuaca pun dikabarkan untuk jalur utama Jombang arah Surabaya juga saat ini sudah mulai cerah. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan ini oleh Pak Bambang, perjalanan kali ini sudah melintas di simpang 4 Guyangan Nganjuk yang rencananya akan mengarah ke Sawahan nanti lewat Tiripan Brebek. Kondisi jalanan juga dikabarkan masih aman dan lancar saja. Cuaca pagi kali ini untuk di wilayah Nganjuk Kota dan sekitarnya juga cukup cerah. Lalu satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Putri, aktivitasnya masih di rumah saja, berada di wilayah Kacangan Brebek. Kondisi jalanan untuk di sekitaran Kacangan Brebek juga masih aman, tidak begitu ramai. Cuaca juga cukup cerah. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Ulfa, yang saat ini juga melintas di jalur Papar arah Kertosono Nganjuk. Kondisi jalanan pagi kali ini juga terlihat kendaraan sepeda motor yang mendominasi. Cuaca pun untuk di pagi kali ini juga cukup cerah dan terik. Lalu satu informasi lagi kita terima, ini yang disampaikan oleh Pak Johan, aktivitas perjalanan dari Kandangan arah ke Pujon Malang. Kondisi lalu lintasnya juga masih aman dan lancar saja. Cuaca pagi kali ini masih cerah berawan, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Intan Nagraini informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Sedulur Cakra, di pagi hari ini sudah sampai mana perjalanan Anda? Mungkin ada yang mau liburan karena menjelang weekend ya Sedulur Cakra, atau mungkin sudah berangkat bekerja, silahkan Anda sampaikan juga. Kemudian Sedulur Cakra, akhir-akhir ini banyak sekali ya aksi demonstrasi yang turun ke jalan. Ada yang menolak MBG dihentikan, ada yang mendukung MBG dihentikan, begitu Sedulur Cakra. Ini memicu pro dan kontra tentunya. Dari Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia atau GAPEMBI juga menolak Surat Edaran Badan Gizi Nasional nomor 12 tahun 2026. Diketahui surat edaran yang tertanggal 12 2026 itu berkaitan dengan peniadaan program makan bergizi gratis selama periode libur sekolah. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum DPP GAPEMBI Alven Storni. Ia menyatakan bahwasannya penolakan surat edaran itu merupakan poin ketujuh dan delapan aspirasi yang disampaikan GAPEMBI terkait dengan program MBG, di mana poin pertama adalah aspirasi GAPEMBI adalah mendukung keberlanjutan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Kedua, GAPEMBI siap menjadi pelaku dapur MBG atau satuan pelayanan pemenuhan gizi berstandar tinggi. Ketiga, GAPEMBI berkomitmen penuh terhadap efisiensi anggaran yang dilakukan dalam program MBG. Yang keempat, desakan pengajian ulang kebijakan moratorium dan dampak sistemik baik kepada mitra, relawan, UMKM, dan stakeholder yang lain. Yang kelima, GAPEMBI menuntut jaminan jangka panjang bagi mitra dan yayasan program MBG. Keenam, penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia yang sesuai dengan kapasitas dan kompetensi. Terakhir, Gapembi mendorong kolaborasi positif antara BGN dengan mitra SPPG. Karena setiap keputusan yang diambil Badan Gizi Nasional selalu dengan cara intervensi, tanpa meminta pertimbangan dari pihak terkait dan mitra. Dalam kesempatan itu, ia pun juga mengungkapkan sejumlah dampak penyetopan program MBG terhadap SPPG. Salah satu dampaknya adalah relawan di SPPG tidak dapat bekerja dan tak mendapatkan honor. Ia pun menyinggung soal insentif yang tidak diberikan BGN kepada SPPG selama penyetopan MBG saat libur sekolah. Alven menganalogikan SPPG seperti rumah kontrakan yang sedang disewa oleh BGN. Namun, BGN meminta dispensasi untuk tidak membayar uang sewa atau insentif tersebut. Untuk berbagai informasi dan perkembangan terkini dari adanya informasi-informasi saat ini, Sedulur Cakra, Anda bisa terus simak melalui 106,1 FM Radio Cakra Krisna.

0: Kembali kita cek informasi ke ruang gatekeeper Iis.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Anwari, sudah mulai perjalanan pagi ini menuju ke arah Kampung Baru. Ini disampaikan lancar, depannya Pasar Waru Jeng pun juga masih terbilang aman, tidak ada hambatan begitu. Pak Yitno yang di Jombang ini juga masih menanggapi terkait seringnya listrik yang padam ya. Padahal ini kata Pak Yitno ya, padahal batubara Indonesia itu ya punya sendiri, duwe dewe katanya.
0: Iya, kalau dipikir-pikir iya juga ya.
1: Kenapa bisa aduh, sampai kurang?
0: Kenapa kok bisa
1: kurang
0: sampai
1: begitu,
0: kekurangan?
1: Ya?
0: Iya. Apakah betul aktivitas tambang yang ilegal dihentikan itu juga berdampak pada pasokan batubara? Soalnya kan kita tahu ya, Iis, bahwasannya satuan tugas juga sudah menerbitkan atau menertibkan begitu untuk tambang-tambang yang ilegal. Apakah itu juga berdampak terhadap pasokan batubara saat ini kira-kira
1: nah,
0: ya?
1: Nah ini, Menteri SDM gimana nih Pak Bahlil ya? Lalu ada Ibu Mujiono ini tadi, untuk di Waru Jaya Nganjuk itu juga kena pemadaman listrik ternyata. Jam 5 lebih 42 menit, berarti baru saja, dan sekarang di Waru Jaya berarti padam ya? Ini informasi dari Ibu Mujiono. Mas Habib, semalam itu sekitar jam 8:30 malam menginfokan ada truk mogok di perempatan Lampu Merah Waru Jaya Nganjuk. Ini kalau dari video yang dikirimkan Mas Habib pas di Simpang 4 Waru Jaya, itu kalau lurus arah ke utara, truknya itu truk warna putih di jalur sisi timur. Tapi kemungkinan sudah berhasil terevakuasi ya, karena semalam itu kita kan juga sempat di Waru Jeng, tidak ada ya hambatan truk yang mogok di Waru Jeng. Mungkin pas jam 8:30 itu hambatan di situ, setelah itu sudah lancar kembali. Kemudian dari Mas Hoirul itu kemarin berkabar, jadi info padam ya listriknya di kawasan kawasan Kediri ini sampai dengan jam 9 lebih. Jadi semalam saya sempat tanya itu sekitar jam 7 malam dan ternyata sampai jam 9 juga padamnya.
0: Oke. Okay.
1: Kediri juga lama ternyata. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Imam, perjalanan menuju ke arah Kota Kediri ini sudah nyampe di jalur Gurah. Info saat ini lumayan sudah ada peningkatan volume kendaraan. Pak Lulut Sudiarso, penyebabnya apa ya ini? PLN kok sering harus emergensi atau harus perbaikan, listrik sering dipadamkan. Apa pemeliharaan jaringan atau yang lain? Nah ini Pak Lulut ya yang bisa jawab sebetulnya dari PLN juga ya. Pak Sapuan, terima kasih lampu PJU di Jalan Bypass Nganjuk sudah nyala. Karena minggu kemarin lampu PJU dari TL Begadung sampai eksit tol Nganjuk lampunya padam. Dan minggu kemarin itu dikirimkan ke kita, kita langsung komunikasi dengan Dishub Provinsi Jawa Timur. Karena kalau di situ bukan kewenangan dari Dishub Nganjuk ya, atau Dishub Kabupaten, melainkan sudah harus provinsi. Kemudian satu lagi dari Pak Mamat, ini menyapa saja, pagi ini masih di rumah saja, kawasan Kutorjo, Kertosono. Saat ini cuacanya sudah mulai cerah, lalu lintas terlihat sudah mulai ramai juga, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Iis Atin informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. 0831-5440. Kursus mengemudi ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Ya, Sedulur Cakra, beberapa hari terakhir ini kita selalu diberikan kejutan ya, berupa pemadaman listrik sementara begitu, diatur bergilir. Sedulur Cakra, ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat wilayah Nganjuk, tetapi wilayah Kediri, Jombang, dan sekitarnya pun juga sama. Ini adalah masalah nasional ya, Sedulur Cakra, karena memang dari PLN juga masih melakukan manajemen beban, atau istilahnya adalah pemadaman bergilir. Durasinya 2-3 jam begitu, Sedulur Cakra. Mungkin di tempat Anda tadi malam, kemarin, dan juga kemarin lusanya juga terdampak dari adanya pemadaman listrik bergilir tersebut. Anda juga bisa turut sampaikan ya, karena memang untuk saat ini pasokan batubaranya pun di Indonesia masih memiliki kekurangan pasokan ya, Sedulur Cakra, sehingga ini mempengaruhi dari kinerja pembangkit listrik begitu. Jadi tetap bersabar ya, Sedulur Cakra. Kemudian kalau tadi ditanyakan, padahal Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa sekali, batubaranya juga punya sendiri, kenapa kok bisa kekurangan pasokan? Nah, ini menjadi perbincangan yang cukup menarik untuk di pagi hari ini ya, Sedulur Cakra. Padahal Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH juga secara masif melakukan operasi penertiban dan penguasaan kembali lahan tambang ilegal di berbagai wilayah Indonesia. Aparat gabungan menyasar berbagai aktivitas tambang tanpa izin usaha dan izin pengawasan kawasan hutan, mengenakan denda hingga triliunan rupiah serta menyita puluhan alat berat. Untuk wilayah-wilayah yang ditertibkan sendiri, yaitu di Morowali, Sulawesi Tengah, di mana Satgas PKH menertibkan area pertambangan nikel yang ilegal seluas 62,15 hektar. Pemerintah mengenakan denda administratif sebesar 2,3 triliun rupiah terhadap perusahaan yang melanggar dan menyita lahan. Kemudian wilayah lain di Bangka Belitung dan lokasi lainnya, Satgas juga mengamankan setidaknya ratusan hektar lahan, menyita puluhan ekskavator, bulldozer hingga alat hisap pasir. Kemudian di Kutai Barat, Kalimantan Timur, Satgas terus melakukan verifikasi dan penertiban tambang emas ilegal di kawasan hutan dan mengamankan kekayaan negara. Aktivitas penambangan tambang ilegal dikategorikan sebagai tindak pidana serius. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pelaku penambangan tanpa izin dapat dikenakan pidana penjara maksimal 5 tahun serta denda hingga 100 miliar rupiah. Sedulur Cakra juga bisa terus berbagi informasi maupun juga tanggapannya terkait dengan kondisi saat ini di 0852 9001061.

0: Ya, Saudara Cakra, baru saja kita simak lagu dari Jungkook The Dreamers. Ini adalah lagu FIFA World Cup 2022 lalu ya, Saudara Cakra. Dan saat ini juga sedang digelar FIFA World Cup juga di tahun 2026. Apakah jagoan Anda sudah main, Saudara Cakra? Karena tentunya banyak sekali ya jagoan-jagoan Anda yang juga berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026 kali ini. Jagoan Anda apa, Saudara Cakra? Anda juga bisa sampaikan. Kita cek dulu ke ruang gatekeeper informasi yang sudah masuk, Intan.
1: Hari ini nanti akan opening ceremony ya, Lilin, untuk Pasar Rakyat HLT Bayangkara ke-80 ya.
0: Akan ramai ini nanti ya.
1: Ramai dong, tentunya ada 150 stand UMKM. Dan itu diselenggarakan selama 10 hari, lumayan loh itu ya.
0: Baru banyak ini, kalau misalkan ini jualan Anda menarik, tentunya ini juga bisa mendatangkan keuntungan yang lumayan banyak ya, 10
1: iya,
0: hari
1: betul. Apalagi tuh ya, setahu saya warga Nganjuk itu selalu suka war makanan.
0: Nah, benar ya, sekali
1: kan? Soalnya kebanyakan saya kalau melihat-lihat itu ya, orang ya OTR-OTR itu yang dari luar kota itu selalu tujuan utamanya tuh di Nganjuk, Lilin. Karena memang warga masyarakat Nganjuk ya itu suka war makanan. Apalagi makanan yang susah untuk ditemui di Nganjuk sendiri ya. Jadi tentunya kalau ada masyarakat pendatang baru yang dari luar kota itu yang melakukan OTR ke Nganjuk, pasti saya jamin itu langsung habis, langsung sold out. Mungkin 2 atau 3 jam sudah habis. Kalau kita gak cepat-cepat gitu ya. Nah, ini kira-kira nanti untuk pelaksanaannya seperti apa ya, karena kan hari ini nanti tentunya tidak hanya stan UMKM saja yang diselenggarakan, karena ada beberapa kegiatan lainnya. Infonya ada musik akustik ya, Lilin ya. Kemudian nanti ada seni pencak silat, kemudian ada barongsai juga begitu. Coba ini saya komunikasikan kembali dengan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Nganjuk, Bapak Samsudin ya. Kira-kira ini untuk penyelenggaraannya, untuk grand openingnya ya, opening ceremoninya, ini nanti jam berapa untuk pelaksanaannya hari ini, hari Jumat bertepatan di tanggal 19 Juni 2026. Apakah untuk pelaksanaannya ini nanti siang hari atau mungkin sore hari ya, agar kita bisa memberikan informasi kepada masyarakat Nganjuk kira-kira ini nanti kapan dimulainya, jadi biar masyarakat Nganjuk sendiri itu mempersiapkan uangnya ya kan, akan war apa sih ini nanti. Karena kemarin itu ketika saya melintas di wilayah alun-alun ya, itu sore stan sudah tertata rapi. Kemudian untuk petugas juga sudah memasang kabel untuk lampu ya. Karena kan tentunya nanti juga pada saat pelaksanaan dibutuhkan lampu juga. Kira-kira untuk update-nya seperti apa masih kami komunikasikan terlebih dahulu. Untuk jadwal pelaksanaannya hari ini nanti akan dimulai jam berapa. Kemudian pagi kali ini kita juga dapat informasi yang disampaikan oleh Pak Agus yang saat ini juga sudah melintas di jalur Kertosono arah ke Jombang. Kondisi lalu lintas untuk di pagi kali ini juga masih aman, cukup normal untuk jalur utama. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat. Lalu Mbak Putri juga mengabarkan perjalanannya sudah sampai di Simpang 4 Merican Kediri yang rencananya akan mengarah ke Tulung Agung. Kondisi lalu lintas pagi kali ini juga masih aman dan lancar saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti, namun perlu diwaspadai ya pengendara sepeda motor ini yang kebut-kebutan ya, karena memang jam-jam crowded. Cuaca dikabarkan juga saat ini sudah mulai cerah. Tambahan info

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

Sedulur Cakram, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membentuk tim khusus pengadaan batu bara. Ini untuk menjamin keandalan pasokan bagi PT PLN atau Persero. Hal itu untuk mengamankan sistem kelistrikan nasional dan risiko kekurangan stok bahan bakar pada pembangkit listrik di dalam negeri. Bahlil mengatakan, pembentukan tim tersebut merupakan arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto. Pihaknya memutuskan untuk membentuk tim pengadaan batubara untuk PLN. Hal itu juga disampaikan dalam rangka pengawasan energi primer agar tidak terus seperti ini ya, Sedulur Cakra. Maka dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral membentuk tim pengadaan PLN, Irjen, Dirjen Minerba, dan BPKP agar tidak ada dusta di antara berbagai pihak terkait tentunya, Sedulur Cakra. Senada dengan itu, Wakil Menteri ESDM Yulia Tanjung menyampaikan pembentukan tim tersebut merupakan tindak lanjut dari evaluasi menyeluruh oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Hal itu terhadap kebutuhan energi domestik ya, dan ia pun juga menyebutkan pemerintah saat ini sedang melakukan penyesuaian untuk menutup selisih antara volume kebutuhan real dengan kontrak pengadaan yang sudah berjalan. Pemerintah mengidentifikasi adanya selisih volume pasokan yang cukup besar untuk memenuhi operasional pembangkit listrik di tahun ini. Berdasarkan data evaluasi, pihaknya total kebutuhan batu bara PLN tercatat mencapai 154 juta ton, sementara volume yang ada dalam kontrak kerjasama baru menyentuh di angka 132 juta ton. Untuk terkait dengan target produksi nasional, pemerintah memproyeksikan angka lifting batu bara di tahun 2026 ini akan di atas level 600 juta ton. Angka tersebut akan mengutamakan kebutuhan energi dalam negeri.

0: Duh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
1: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
0: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
1: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
0: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kembali ke gatekeeper, Iis.
1: Ada informasi dari rekan-rekan Pusdalops BBBD Kabupaten Nganjuk kolaborasi dengan BMKG untuk info cuaca hari ini 19 Juni 2026. Bahwasanya kalau untuk di Nganjuk sendiri potensi hujan ini hanya sedikit saja, bahkan relatif cerah ya. Yang ada potensi hujan itu di mana ini? Sebentar coba saya cek lebih detail. Hanya udara yang kabur saja ya. Jadi kayak udara kabur itu semisal embun begitu. Nah, ini di Kota Batu. Kalau Kota Batu memang tempatnya ya. Lalu kalau mendung itu di beberapa titik seperti di Kota Kediri nanti pas sore hari ada potensi mendung doang gitu, enggak ada hujan ya. Kemudian kalau di Nganjuk masih aman, cuaca cenderung cerah seluruh cakra yang beraktivitas di kawasan Nganjuk. Madiun juga begitu, cenderung cerah ya. Ini untuk di Madiun suhunya itu bisa sampai 31 derajat Celcius. Nah, ini lumayan sangat cerah atau panas begitu. Tulungagung ada mendung sekitar jam 11 siang. Lepas dari itu cerah kembali. Lalu kalau untuk di Ngawi itu juga cenderung cerah saja, tidak ada potensi akan turun hujan. Informasi selanjutnya ini tadi dari Kang Zain. Temanku di Purwasri Kediri itu juga ngeluh ya, pemadaman aliran listrik 2 hari berturut-turut dengan rentan waktu selama 3 jam. Widih, lama. Waduh, ya ini 3 jam.
0: 2 hari berturut-turut ya?
1: Iya, betul.
0: Loh, ini enggak bergilir. Katanya bergilir.
1: Dipadamkan gitu ya, bukan giliran gitu ya.
0: Katanya bergilir, ternyata katanya ini tetap bergilir, lokasinya.
1: Nah, ini jadinya gimana ini ya? Kalau yang di Purwasri itu masih ikut yang di PLN Kertosono ya. Jadi Purwasri, Kunjang itu masih ikut di Kertosono. Dan kemarin memang banyak yang padam di Kertosono dengan tempuh waktu yang cukup lama begitu. Selain di Kertosono, kemarin di Jalan Kawi Kota Kediri itu juga padam. Banyaklah yang padam semalam itu. Semoga saja setelah ini tidak ada lagi pemadaman ya. Aman, dan walaupun kalau ada pemadaman yang bergilir, infonya sehari atau dua hari sebelumnya, jadi bisa waspada begitu. Info masuk dari Ibu Latifah di Badas Pare Kediri. Ini kalau saya lihat dari video yang dikirimkan, tidak ada hambatan, masih lancar saja. Lalu dari Bu Husni, kemarin Papar Kediri juga padam listriknya. Akhirnya yang lewat di Simpang 4 itu lalu lintas diatur supeltas. Sore hari. Sore, kalau sore betul, karena kami kemarin juga dapat info sore begitu. Kalau sekarang gimana Bu Latifah, aman atau tidak? Nanti bisa diupdate. Kemudian ada Mas Hasim di Sumberjo, Gurah, Kediri. Cuaca cerah sekali, lalu lintas juga sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Mohon untuk hati-hati dan jaga jarak aman, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Iis atin informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Patri Isbianto, halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, di mana Pak Tri?
4: Berangkal Raya.
0: Berangkal Raya, oke. Untuk cuacanya gimana Pak, aman?
4: Cuacanya cerah pagi-pagi, jam segini sudah panas, terasa sangat. Terus pokoknya awannya dingin, terus ada matahari hangat tadi nih.
0: Oke, kalau di Berangkal Mojokerto ini juga terdampak pemadaman listrik juga atau enggak Pak Tri?
4: Belum ada info ya, belum ada info.
0: Masih aman ya sejauh ini?
4: Karena sini rayonnya, di rayonnya sini Mojokerto sendiri kayak mbak, bukan Mojokerto sono. Mojokerto sendiri. Nah, kapan hari mati sebentar itu, yang sore sampai itu, tanggal 12 itu.
0: Oke.
4: Ini belum ada info lagi.
0: Sekarang belum ada info lagi ya, semoganya, semoga semuanya aman tentunya ya Pak Tri.
4: Oke. Ini yang suka hiburan ini Mbak, besok Sabtu banyak hiburan di Mojokerto Kota.
0: Kegiatan apa Pak Tri?
4: Ulang tahun Kota Mojokerto.
0: Oh, ulang tahun Kota Mojokerto di Senatalis ya?
4: Iya. Tadi malam jam tadi malam dini hari aku wis ning alun-alun lihat itu memasang apa tenda lah apa gitu-gitu. Lapangan Surodinawan cek son, sang masang son tadi malam. Acara sik besok.
0: Oke, okay. Acaranya besok Sabtu ya?
4: Iya.
0: Siang atau malam, Bapak?
4: Jame sik belum tak lihat ya. Tak info lagi.
0: Oke.
4: Okay. PPST Trawulan juga acara besok itu wayang ya.
0: Oh, wayangan.
4: Iya.
0: Rame ini Mojokerto, banyak event ya.
4: Iya, Mojokerto rame. Cuma ya itu di dalam kota, jadi kayaknya sih nggak ngimbas ke lalu lintas jalur utama karena ini di tengah kota masalahnya.
0: Oh ya, oke, siap.
4: Merasa saya tetap lancar.
0: Oke, semoga ya, nanti acaranya lancar ya. Kita tunggu nanti Pak update-nya ya.
4: Ya. Oke, kita tambahi apa ya info ini biar ada jamin dan lain-lain. Tapi belum tak kirim ya, nanti kirim yang ke kita.
0: Oke, okay, baik, siap. Ditunggu Pak Tris Bianto untuk informasi selanjutnya.
4: Wisuda banyak ini. Besok hari ini juga ada. Enggak ada hari ini, besok. Besok yang ada wisuda-wisuda anak sekolah itu. Lulusan ini lembak apa?
0: Iya, perpisahan itu ya.
4: Perpisahan, iya.
0: Nah, itu. Sudah lulus semuanya.
4: MBG-nya masih berjalan MBG.
0: Oke, okay. MBG masih aman ya di sana, Bapak?
4: Ya, aman. Enggak tahu sampai kapan. Tunggu aja. Oke. Okay. Lanjut dulu.
0: Siap. Sama-sama Pak Tris Bianto. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tris Bianto di Brangkal Mojokerto.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Sedulur Cakra, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral resmi menerbitkan aturan baru berupa Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2026. Aturan ini merupakan perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025. Yang kini menyempurnakan tata cara penyusunan rencana kerja, pelaporan kegiatan usaha pertambangan, serta menetapkan aturan baku terkait pencampuran batubara. Dalam pertimbangannya, aturan ini terbit untuk memastikan keandalan penyediaan batubara untuk kebutuhan listrik dan industri dalam negeri, sekaligus memastikan kualitas barang dan penerimaan negara tetap terjaga. Dasar utama perubahan ini tertuang dalam 3 poin penting. Yang pertama tertuang di dalam pasal 19, di antaranya ayat 2 yang berisikan pemegang IUP, tahap kegiatan operasi produksi, pemegang IUPK, tahap kegiatan operasi produksi, atau pemegang IUPK, sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian wajib menyusun dan menyampaikan laporan berkala setiap 3 bulan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 1 huruf A, kepada menteri atau gubernur, sesuai dengan kewenangan yang meliputi pelaporan yang terisi. Kemudian ada juga poin L, pelaksanaan kegiatan pencampuran batubara bagi pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi. Pemegang IUPK tahap kegiatan operasi produksi atau pemegang IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian komoditas batubara yang mendapatkan persetujuan pencampuran batubara. Selain itu, laporan juga harus mencakup kepatuhan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta realisasi kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Masih terkait dengan peraturan terbaru soal pencampuran batu bara ya, Sedulur Cakra. Di mana untuk poin kedua mengutip di pasal 33, ada aturan mengenai perbaikan administrasi yang diperjelas jika ditemukan kesalahan prosedur atau kekeliruan dalam penilaian saat proses persetujuan atau penolakan rencana kerja dan anggaran biaya. Menteri ESDM atau gubernur selaku pejabat berwenang berhak melakukan perbaikan tanpa prosedur tambahan yang berbelit. Adapun poin ketiga, poin ini menjadi yang paling penting, yaitu ditetapkannya aturan khusus mengenai pencampuran batu bara melalui penambahan pasal 34A dan 34B. Kini pencampuran batu bara hanya boleh dilakukan untuk memenuhi spesifikasi mutu tertentu dan wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri ESDM terlebih dahulu. Ketentuan ini berlaku bagi pemegang IUP, IUPK, IUPK kelanjutan kontrak, maupun pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara yang RKAB-nya sudah disetujui. Untuk mengajukan izin pencampuran, pelaku usaha harus mengajukan permohonan melalui sistem informasi resmi dengan melampirkan dokumen lengkap, antara lain persetujuan RKAB pemilik batu bara utama dan bahan campuran, salinan perjanjian pembelian serta penjualan, hasil uji kualitas dari lembaga survei terdaftar, serta data simulasi mutu sebelum dan sesudah pencampuran. Data mutu yang harus dilaporkan meliputi nilai kalori, kandungan belerang, kadar air, dan kadar abu, persetujuan yang diberlakukan sesuai masa berlakunya RKAB, dan setiap penolakan permohonan wajib disertai alasan yang jelas. Semoga setelah dilakukan penertiban aturan baru soal pencampuran batu bara, Sedulur Cakra, kemudian dibentuknya satuan tugas yang bisa mengawasi untuk ketersediaan pasokan batu bara, Indonesia bisa memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Apalagi sekarang kita tidak bisa mengatakan krisis energi, nyatanya kita masih bisa menikmati energi seperti listrik dan lain sebagainya. Namun daripada itu, Sedulur Cakra, banyak sekali ya kita terima berbagai keluhan terkait dengan pemadaman listrik bergilir, di mana memang PLN saat ini masih melakukan manajemen beban.